0: di handphone mereka kami temukan bahwa mereka niatnya adalah untuk haji.
1: Pemerintah Indonesia mendukung upaya tegas Arab Saudi memberantas haji ilegal demi kenyamanan dan keamanan jemaah selama melaksanakan ibadah haji. Pemerintah meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan iming-iming berhaji dengan cepat tanpa antri. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, seorang jemaah calon haji berusia 100 tahun asal Lombok melakukan ibadah umroh dengan menggunakan kursi roda yang dibantu petugas PPIH Arab Saudi. Berikut informasinya Syariful Alam.
4: Nah, setelah kami mendapatkan pendorong kursi roda resminya,
5: Asih, nenek 100 tahun lebih, mengaku senang dan bahagia bisa menuntaskan umroh mulai dari tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, hingga tahalul. Ia mengaku bahagia ditemani anaknya karena bisa melakukan di umroh di Masjidil Haram pada malam hari ini. Asih mengaku saat umroh dibantu dengan kursi roda yang dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi.
6: Bu, namanya siapa, Bu?
7: Asih.
6: Asih, gimana perasaannya setelah selesai umroh dari tawaf, sa'i, dan tahlul? Perasaan gimana, Bu?
7: Enak.
6: Tenang?
7: Tenang.
6: Berbahagia, senang?
7: Senang.
6: Oh, Ibu umurnya berapa tahun, Bu?
7: 100 lebih
6: umurnya? Oh. Semoga sehat selalu, Bu, ya.
7: Iya.
6: Mudah-mudahan sampai selesai tuntas Arafah, Muzdalifah, Mina hingga jadi haji mabrur.
5: Sementara itu, Kasih Landis atau Lansia dan Disabilitas Dakar Mekah, Dr. Ridwan Siswanto menyarankan kepada jemaah lanjut usia untuk memanfaatkan program kartu kendali saat menyewa jasa pendorong kursi roda di Mekah. Kebijakan ini diterapkan guna melindungi jemaah dari potensi penelantaran oleh sindikat pendorong tak resmi.
8: Jamaah yang telah memiliki kartu kendali tersebut, terutama nanti jamaah mendapatkan kartu tersebut di pos-pos terminal yang telah kami siapkan. Ada petugas yang nanti menyiapkan kartu kendali di situ.
5: Pendengar, sistem pembayaran untuk kartu kendali diatur dengan transparansi mutlak untuk menutup rapat celah pemerasan oleh oknum tak bertanggung jawab. Uang jasa diserahkan pasca pelayanan secara tunai kepada pendorong tanpa melalui perantara petugas haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana hingga kloter 10 pemberangkatan jemaah calon haji melalui embarkasi Jakarta Bekasi, sedikitnya 12 jemaah gagal berangkat ke Tanah Suci karena sakit. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
9: Ya, terima kasih. Pendengar, memasuki hari ke-10 pemberangkatan calon jemaah haji melalui embarkasi Jakarta Bekasi, sedikitnya 12 jemaah calon haji dinyatakan gagal berangkat. Calon jemaah haji tersebut terpaksa dipulangkan karena sakit dan tidak memenuhi syarat istiqoah. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, H. Elvin, kepada RRI mengatakan akibat 12 orang yang tidak berangkat tersebut mengakibatkan open seat di pesawat. Ke-12 orang tersebut tertunda akibat sakit, diantaranya demensia, darah tinggi, dan penyakit lainnya yang tidak mungkin untuk menjalankan ibadah haji.
10: Terdapat 12 orang jemaah yang tidak bisa berangkat sehingga mengakibatkan open seat di pesawat sebanyak 12 kursi. Dan 12 orang ini tidak bisa berangkat dikarenakan sebagian besar sakit, dan ada yang tidak berangkat karena sebagai pendamping sehingga tidak bisa ikut berangkat.
9: Kepada calon jemaah haji yang masih ada di daerah, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Haji Elvin, mengharapkan agar menjaga stamina dengan berolahraga agar tidak mudah sakit, serta menjaga pola makan dan tidur teratur. Sementara itu, pendengar, hingga kloter 9 Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan sekitar 3.998 calon jemaah haji ditambah petugas menuju Tanah Suci. Hari ini, PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi akan memberangkatkan kloter 10 asal jemaah kota Bogor menuju Bandara Soekarno-Hatta, dijadwalkan berangkat pukul 8 pagi ini, serta akan kedatangan kloter 11 asal calon jemaah haji dari kota Bekasi yang dijadwalkan masuk Embarkasi Jakarta Bekasi pukul 13.58 siang nanti. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Embarkasi Haji Batam memberangkatkan jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 10 asal Riau ke Tanah Suci. Nurul Mahfud melaporkan selengkapnya. Nurul.
11: Setelah satu malam menginap di asrama Haji Embarkasi Batam, sebanyak 425 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 resmi diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka terdiri dari 212 jemaah asal Pekanbaru dan 213 jemaah asal Kabupaten Indragiri Hulu. Keberangkatan jemaah haji pada pagi hari ini akan diterbangkan menggunakan pesawat menuju Arab Saudi melalui Bandara Hang Nadiem Batam. Sebelum diberangkatkan, jemaah haji diberikan arahan oleh petugas untuk memastikan kesehatan dan kesiapan mental mereka. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengingatkan agar jamaah menjaga kesehatan selama perjalanan, mengingat suhu ekstrim yang akan mereka hadapi di Arab Saudi.
12: Kalau dihitung, kurang 24 jam jemaah itu kita karantina di asrama haji sebelum kita berangkatkan ke Arab Saudi. Ini ibadah fisik, jadi yang pertama kali kita menggong jemaah untuk menjaga fisik, dan juga yang lebih penting lagi menjaga kesehatan dan fisik itu. Nah, jemaah kita ini kan rentan isu satu. Kita mencatat jemaah kita yang risiko tinggi itu 76,2% lebih yang risiko tinggi, yang punya penyakit itu. Artinya kita berharap khususnya jemaah risiko tinggi ini kesehatannya selamat yang fisiknya, sehingga nanti sampai di sana mereka tidak kewalahan dalam melaksanakan sebuah ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik.
11: Selama berada di asrama Haji Batam, jemaah mendapatkan fasilitas dan bimbingan terkait manasik haji, serta cek kesehatan untuk memastikan mereka siap untuk terbang menuju Arab Saudi. Sebelum berangkat, beberapa jemaah juga menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir. Dari Embarkasi Haji Batam, Rumah Food, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Kepolisian mengamankan ribuan tabung gas berbagai ukuran terkait dengan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi 3 kg di Klaten dengan mengamankan dua orang tersangka. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Yang mendanain masih DPO.
2: Pengungkapan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi di Klaten pada 28 April 2026 lalu menjadi bukti perhatian serius jajaran kepolisian Republik Indonesia. Pengoplosan gas bersubsidi terjadi di sebuah gudang yang terletak di Jalan Pakis Daleman, Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Polisi Muhammad Irhamni menyatakan dari pengungkapan kasus itu pihaknya selain mengamankan dua orang tersangka juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 1.065 tabung, baik 3 kg, 12 kg, dan juga 50 kg, baik yang isi maupun kosong. Selain itu juga mengamankan kendaraan roda 4 sebanyak 6 kendaraan, 3 troli, dan juga puluhan selang regulator.
1: Kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi, 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami.
2: Dikatakan juga sebelum melakukan penggerebekan pihaknya telah melakukan pengawasan cukup lama karena adanya aktivitas di gudang tersebut. Aktivitas di tempat itu dimulai sekitar bulan Januari 2026. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Wilayah Tengah, Vanda Krismianto, mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan kepolisian. Pihaknya siap bersinergi dalam rangka penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
3: Dari Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan kami siap untuk bersinergi dalam penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
2: Dikatakan pula Pertamina terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait upaya meminimalisir potensi penyalahgunaan yang ada di lapangan. Sementara Kepala Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Heri Trimarjono kepada wartawan mengatakan sejauh ini pihaknya tidak mengetahui jika di sebuah gudang di wilayahnya tersebut sebagai tempat pengoplosan gas bersubsidi. Ia baru mengetahui saat mendapatkan telepon dari petugas.
4: Dari Selasa kemarin baru tahu kalau di sini ada pengoplosan gudang, pengoplosan gas ini.
2: So ini Pak Lurah, aktivitasnya nggak tahu di sini apa gitu?
4: Nggak ada, nggak tahu.
2: Masyarakat nggak ada yang melapor?
4: Masyarakat itu kemarin ada yang bilang memang ada keluar masuk gas gitu, tapi karena jauh dari pemukiman.
2: Seperti diinformasikan sebelumnya, dalam kasus penyalahgunaan gas bersubsidi tersebut, kepolisian telah mengamankan dua orang tersangka, masing-masing berperan sebagai penyuntik gas LPG dan juga menimbang, serta seorang supir. Sedangkan tiga orang lainnya kini masih dalam pencarian, yakni pemilik usaha, mandor, dan koordinator. RI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Anggota DPR Srianto Saputro mengingatkan kepada semua pihak untuk mewaspadai El Nino yang dapat berdampak pada ketahanan pangan. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
5: Termasuk ini yang perlu kita antisipasi, maka ya dari
6: anggota fraksi Partai Gerindra DPR RI Srianto Saputro memberikan jaminan ketenangan bagi masyarakat di wilayah Solo Raya terkait ancaman fenomena alam El Nino. Dalam kunjungannya ke Gudang Bulog di Duyungan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Srianto menegaskan bahwa ketahanan pangan di wilayah tersebut dalam kondisi yang sangat kuat. Berdasarkan hasil pantauan langsung, Srianto mengungkapkan bahwa stok beras yang tersimpan di gudang bulog saat ini mampu mencukupi kebutuhan hingga 9 bulan ke depan. Hal itu sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kelangkaan pangan akibat cuaca ekstrim. Menanggapi proyeksi BMKG mengenai mulainya dampak El Nino pada Mei ini, Srianto meminta pihak terkait untuk tidak lengah. Meskipun stok saat ini melimpah, ia memastikan bulog terus melakukan penyerapan gabah petani secara efektif. Dalam masa reses ini, Srianto mendapatkan mandat langsung dari pimpinan fraksi Gerindra untuk memantau ketersediaan pangan di daerah pemilihan Dapil Jawa Tengah 4 yang meliputi Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri. Dia menyampaikan ketersediaan stok beras di Jawa Tengah mencapai 370 ribu ton. Jumlah tersebut mampu menyuplai kebutuhan masyarakat hingga 9 bulan ke depan.
5: Termasuk di antaranya kan ini juga mengantisipasi terjadinya kemungkinan terjadinya El Nino. Kita kan tidak tahu El Nino nanti berapa lama. berapa bulan, berapa hari, ya mudah-mudahan tidak terlalu lama, mudah-mudahan tidak terjadi lebih-lebih, tapi setidaknya kalau itu terjadi stok pun juga bercukup, kira-kira itu, dan petani juga nyatanya juga terus
6: menang. Selain beras, Rianto juga menyoroti pentingnya diversifikasi pangan non-beras. Saat mengunjungi Karanganyar, ia juga memastikan stok jagung untuk pakan ternak dan komoditas palawija tetap terjaga. Ia mengingatkan pesan Presiden Prabowo kepada seluruh kader untuk selalu memperhatikan ketahanan pangan, bahkan dari lingkup terkecil. Sejalan dengan upaya mitigasi bencana, pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan juga bergerak cepat memastikan ketersediaan pangan yang aman selama musim kemarau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Solo, Wahyu Kristina, menjelaskan bahwa kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pepeda, BPOM, sekolah, hingga akademisi. Fokus utamanya adalah memberikan rekomendasi kebijakan bagi wali kota agar pangan tetap terdistribusi dengan sehat dan tidak ada perilaku menghambur-hamburkan makanan di tengah tantangan iklim.
7: Itu bagaimana pangan itu bisa kita konsumsi dengan aman, kemudian juga kita tidak menghambur-hamburkan pangan, kemudian juga memastikan bahwa yang kita konsumsi itu sehat. Jadi pendampingan untuk pertanian yang berkelanjutan itu dilakukan oleh Rikoto.
6: Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Surakarta meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Meskipun terdapat istilah El Nino Godzilla di media sosial karena potensi dampak kekeringan ekstrim dan kemarau panjang, BPBD meminta masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan mitigasi kesehatan. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban yang didatangkan dari luar kota untuk mengantisipasi masuknya penyakit mulut dan kuku menjelang Idul Adha. Ida Rahmi melaporkan selengkapnya.
8: Sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib.
9: Pemeriksaan hewan kurban menjelang Idul Adha dilakukan secara intensif oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli. Seperti disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagoto SP. Hal ini untuk menjamin kesehatan ternak dan keamanan daging bagi masyarakat.
8: Hingga hari ini kita telah menyelesaikan analisa risiko yang kemudian nanti Andes itu memperkenankan untuk pembukaan portal di Siknas untuk pemasukan ternak kurban melalui asal hewan kurban. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data informasi dari mana asal hewan kurban. Sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
9: Sementara itu, salah satu panitia kurban dari Kota Gunung Sitoli, yakni BKM Musola Madrasah Islamiyah Gunung Sitoli, Arifin Albar Tanjung, selaku ketua, menyatakan kesiapan panitia pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun ini di lingkungan Musola Madrasah Islamiyah Gunung Sitoli, terlebih lagi dari sisi layak dan hygiene.
10: Kalau pihak panitia sudah menyampaikan ke supplier 4 bulan sebelum hari H, mereka dipanggil oleh Dinas Ketahanan Pangan membahas mengenai seperti sertifikatnya atau hasil labnya bagaimana, itu sudah dipertemukan. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala sampai saat ini. Ya, mudah-mudahan sampai di sini kita juga bisa mengonsumsi daging sapi yang bebas dari penyakit.
9: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli menambahkan, pemeriksaan hewan kurban ini akan terus difokuskan pada pengecekan kesehatan fisik atau antemortem dan keamanan daging atau postmortem untuk memastikan hewan layak, sehat, dan bebas dari penyakit menular seperti PMK. Dinas terkait dan dokter hewan juga akan memeriksa suhu tubuh, mata, kulit, dan gigi hewan untuk menjamin kualitas kurban sesuai syariat. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolombanua, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Panglima Kodam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin, menyampaikan harapan agar para lulusan perguruan tinggi dapat menjadi motor penggerak dalam menjaga kondusivitas masyarakat. Berikut informasinya, Farida Husnia.
11: Panglima Kodam Pangdam 5 Brawijaya Mayor Jenderal Mayjen TNI Rudi Saladin berharap lulusan perguruan tinggi dapat tampil sebagai motor penggerak dalam menciptakan iklim kehidupan yang kondusif di tengah masyarakat. Harapan ini disampaikan Komandan Kodim Dandim 0830 Surabaya Kolonel Infanteri Bambang Raditya saat membaca sambutan Pangdam 5 Brawijaya dalam wisuda Universitas Merdeka Unmer Surabaya. Mayjen TNI Rudi Saladin berpesan kepada wisudawan-wisudawati agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa,
12: tetapi justru mampu hadir sebagai perekat kebersamaan, penjaga harmoni, sekaligus menggagas ide-ide komunikatif bagi kemajuan bersama. Ingatlah, keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari gelar yang diraih, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat Anda berikan bagi lingkungan, masyarakat, dan negara.
11: Sementara itu, Wakil Rektor 2 Unmer Surabaya, Dr. Endang Muriani mengatakan lulusan program studi Prodi Ilmu Hukum dominan di antara lulusan prodi lainnya.
13: Penetapan sarjana program sarjana strata 1 ke-32 dan ahli madya diploma 3 ke-11 Universitas Merdeka Surabaya. 1. Program studi ilmu hukum sebanyak 27 orang.
11: Ada 43 lulusan Unmer Surabaya yang menjalani wisuda kemarin. Satu di antaranya Abdul Rohim, anak dari seorang tukang becak dan ibu petani dari Probolinggo berpesan, gelar dari pendidikan tinggi ini merupakan kemenangan para orang tua di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Farida Usnia melaporkan.
0: Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan aturan baru terkait dengan garis pantai Iran di Teluk dan juga di Selat Hormuz sesuai dengan arahan pemimpin tertinggi Iran, Mollah Khomeini. Iran akan mengendalikan hampir 2.000 km garis pantai yang akan menjadi sumber penghidupan dan juga kekuatan bagi rakyat Iran, serta sumber keamanan dan kemakmuran bagi kawasan tersebut. Dari dunia olahraga, Persebaya membendamkan PSBS Bia ke dasar klasemen Liga Super Indonesia 2025-2026 setelah menang telak 4-0 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, hasil ini sekaligus memastikan tim tamu berjuluk Badai Pasifik terdegradasi ke Liga Champion atau kasta kedua kompetisi sepak bola Indonesia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut kami akan hadirkan di ruang dengar Anda report on the spot. Bagaimana suasana semarak bola gembira TVRI di CFD Jalan Sudirman bersama rekan kami Zainal. Untuk itu kami persilahkan.
3: Ini saya sedang berada di kawasan CFD Jalan Jenderal Sudirman Makassar, di mana pada minggu pagi ini tengah berlangsung kegiatan pesta bola gembira yang diselenggarakan oleh TVRI Sulsel dalam rangka menyambut perhelatan Piala Dunia 2026. Suasana di lokasi sekarang ini sangat meriah dengan dihadiri oleh ratusan peserta yang berasal dari berbagai kalangan. Dan juga kegiatan tadi diisi dengan senam bersama yang dilaksanakan bersama dengan sejumlah kelompok masyarakat yang hadir dalam CFD kali ini. Melalui kegiatan ini, TVRI sebagai official broadcaster Piala Dunia 2026 bertujuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat serta menghadirkan semangat kebersamaan dalam menyambut ajang sepak bola terbesar di dunia. Di area Car Free Day ini juga berlangsung sejumlah kegiatan senam bersama yang kemudian akan dilanjutkan dengan bincang-bincang tentang untuk membahas Piala Dunia yang akan berlangsung pada bulan Juni nanti. Demikian yang dapat saya laporkan dari kawasan CFD Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar. Zainal Abidin, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Zainal atas report on the spot-nya. Dan pendengar, sekian report on the spot kami di pagi hari ini. Dan selamat menikmati rangkaian informasi dan hiburan kami untuk minggu ini.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, pagi ini kami akan hadirkan informasi perkiraan cuaca Sulawesi Selatan pada hari ini tanggal 3 Mei 2026 untuk pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda yang berada di wilayah Luwu, Wajo, Bone, dan Bulukumba, pagi hari ini terpantau cerah berawan dan berpotensi hujan ringan. Dan selanjutnya, untuk seluruh wilayah Sulawesi Selatan akan terpantau berpotensi hujan ringan dan sedang, kecuali untuk daerah wilayah Kepulauan Selayar berawan. Dan selanjutnya pendengar, pada malam hari untuk seluruh wilayah Sulawesi Selatan terpantau berawan, dan di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Luwu, Wajo, Sidrap, Bone, dan Sinjai berpotensi hujan ringan. Untuk dini hari terpantau berawan dan berpotensi hujan ringan untuk wilayah Luwu Utara, Luwu, Wajo, dan Bone. Suhu udara saat ini 19 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 100%. Angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat dan petir serta angin kencang. Jadi pendengar, diharapkan untuk Anda yang berada di wilayah berpotensi hujan, diharapkan membawa payung, menyediakan jas hujan, dan berhati-hati di jalan.
2: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
0: Makassar pagi ini.

0: berkali-kali ketinggalan kabel yang gak rata.
1: Bisa jadi masalah utamanya ada di pondasi panjang utama.

0: Setia Pro 1 RRI Makassar. Ada lagi nih film horor di Indonesia terbaru yang siap menghadirkan ketegangan di layar bioskop Anda, yang berjudul Tumbal Proyek, dan film ini akan dijadwalkan pada tanggal 13 Mei 2026. Film Tumbal Proyek ini mengangkat kisah misteri dan teror supranatural yang terjadi di sebuah proyek pembangunan besar yang dikenal sering memakan korban jiwa. Bahkan pekerja percaya bahwa lokasi tersebut menyimpan rahasia kelam dan praktik tumbal demi kelancaran proyeknya. Cerita berpusat pada seorang mandor proyek muda yang mulai menyelidiki berbagai kejadian aneh setelah sejumlah pekerja meninggal secara misterius. Dan teror semakin mengerikan ketika satu persatu pekerja mengalami gangguan gaib, penampakan misterius, hingga kecelakaan yang sulit dijelaskan secara logis. Di tengah suasana proyek yang penuh tekanan, mereka mulai menyadari bahwa ada kekuatan gelap yang harus dihentikan sebelum memakan korban berikutnya. Dan film ini dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris Indonesia, di antaranya dengan Keisha Alvaro, dan ada Yasmin, dan bersama Kalista Arum, lalu ada Karina Suwandi, Fuad Idris, dan Edward Manalu. Nah, pendengar yang penasaran nih dengan filmnya, jangan lupa ke bioskop Anda nanti di tanggal 13 Mei 2026.
1: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu, kan ini kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, berikut informasi lalu lintas akan kami sampaikan langsung terpantau dari CCTV Kominfo Kota Makassar. Terpantau untuk Jembatan Barombong, jalanan sangat amat lancar. Dan berikutnya untuk

0: kami semua menghayati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami saat ini, Tuhan. Bahkan dalam doa syafaat ini, kami harus mengawalinya dengan ungkapan syukur kepada Tuhan karena begitu besar berkat Tuhan atas kami, begitu besar kasih Tuhan atas kami semua, sehingga kami boleh menikmati banyak hal dalam kehidupan kami sampai sejauh ini. Semua karena perkenanan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan karena Tuhan terus melawat kami pribadi lepas pribadi untuk memperbaharui hati kami dan pikiran kami sambil mengingatkan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami menghayati kehadiran Tuhan, eksistensi Tuhan, pelawatan Tuhan, supaya kami semakin peka dengan bagaimana cara Tuhan memperbaharui kehidupan kami, baik dalam pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan, dalam pengalaman-pengalaman kehidupan, bahkan dalam peristiwa-peristiwa kehidupan lainnya, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu mengasihi kami, bahkan ketika kami berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan tetap merangkul kami untuk kembali dalam hidup dalam pertobatan, supaya kami tidak keluar dari jalan Tuhan, supaya kami tidak keluar dari rancangan Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan atas kami semua. Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu ini dengan segenap hati kami. Jangan biarkan kami hidup di dalam penyesalan, jangan biarkan kami hidup di dalam kekecewaan karena kami terlambat peka terhadap lawatan Tuhan, sehingga yang ada dalam kehidupan kami adalah keluh kesah, kekhawatiran, ketakutan, karena kami lupa peka terhadap kehadiran Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sumber kekuatan kami, Tuhanlah sumber kehidupan kami, dan Tuhan jugalah yang memampukan kami melangkah dalam setiap kehidupan kami, apapun yang menjadi tantangan yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, terutama kami belajar untuk terus hidup di dalam kekudusan, melalui perkataan, melalui perilaku, tindakan, cara mengambil keputusan, cara menganalisis sesuatu, bahkan cara kami bersosialisasi dengan sesama kami. Kami pun bersyukur saat ini Tuhan, dalam ibadah ini kami memperingati Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional, di mana kami memperingati ada tokoh Ki Hajar Dewantara bersama dengan tokoh-tokoh lainnya yang pernah memperjuangkan pendidikan di Indonesia ini, untuk membuat anak-anak Indonesia, bangsa Indonesia menjadi cerdas, menjadi pintar, bermoral, santun, sopan dengan nilai-nilai karakter yang lainnya, ya Tuhan. Kami bersyukur semuanya pernah diperjuangkan untuk kami semua, ya Tuhan. Namun kami saat ini melihat perkembangan zaman mengalihkan fokus anak-anak kami. Ada anak-anak kami yang terjebak dengan media-media sosial, sehingga mereka tidak mengalihkan pandangannya lagi kepada buku-buku pelajaran, tapi hanya pada konten-konten media sosial yang ditawarkan. Mereka terlena, mereka lupa belajar, mereka lupa menganalisis, mereka lupa melatih daya berpikir, mereka lupa melatih untuk mereka bernalar dalam kehidupan mereka dengan pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki. Tuhan Yesus, kami mohon, mampukan anak-anak kami ini belajar dengan baik, karena mereka semua adalah generasi penerus bangsa kami, ya Tuhan. Mereka semua suatu saat akan mengemban tugas dan tanggung jawab untuk kemajuan Indonesia dalam hal mengisi kemerdekaan di Indonesia ini. Jangan biarkan mereka teralihkan, yang pada akhirnya mereka terjajah oleh teknologi ini, oleh kemampuan AI, membuat mereka malas berpikir, malas menganalisis, hanya karena mereka mempertaruhkan segala sesuatunya kepada media digital. Tuhan Yesus, bantu anak-anak kami, baik mereka yang masih dalam usia anak-anak, remaja, teruna, pemuda sekalipun, supaya mereka
1: pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan sekaligus mengakhiri jumpa kita dengan saya, Mori. Dan selanjutnya akan dilanjutkan bersama rekan kami di Kartika Sari.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nggak ada masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di hari ini. Bersama saya di Kartika dan setelah kami hadirkan di ruang dengar Anda, idola Indonesia layak anak. Setelah persembahan berikut ini, pendengar ya, kita dengarkan dulu sebuah persembahan dari Naura, Lukisan Indonesia.

0: Pendengar masih bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak bersama dengan Lima Nahda Syakira dan juga Aisyah Humaira serta Salsa Dila. Silakan Lima.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Idola Indonesia Layak Anak dan pendengar setia RRI Makassar dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan pastinya tetap ceria. Kenalin aku Ulima Nahda Syakira, teman-teman bisa panggil aku Nahda. Senang banget bisa menyapa Sobat Idola dalam program yang selalu penuh cerita seru, inspirasi, dan tentunya ide-ide kreatif dari anak-anak Indonesia bersama RRI Makassar. Sobat Idola, aku mau tanya dulu nih, pernah nggak sih kalian ngerasa sehat itu biasa aja? Tapi begitu sakit, baru terasa betapa pentingnya sehat. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dalam kehidupan kita sehari-hari, yang sering kita anggap sepele, yaitu sehat itu penting. Menurut Nahda, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Yang pertama, menerapkan pola hidup sehat dan dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan kesadaran diri untuk menjaga kesehatan serta menjaga konsistensi dalam melakukannya. Karena menjaga kesehatan bukan sesuatu yang instan, tapi merupakan kebiasaan yang harus dibangun setiap hari. Sobat Idola, untuk mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan dengan baik di tengah aktivitas kita sehari-hari, tetap bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak, hanya di RRI Makassar.

0: Baik, pendengar, masih bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak. Saya kembali ke Uli Manahda Shakira.
1: Sobat Idola, kembali lagi di Indonesia Layak Anak. Karena ini podcast, tentunya aku nggak sendiri. Sudah ada narasumber keren yang siap berbagi cerita bareng kita. Yang pertama ada Kak Aisyah Humaira Azahra yang akrab disapa Kak Ais, selaku koordinator Klaster 3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Forum Anak Sulawesi Selatan. Halo Kak Ais.
2: Halo semuanya.
1: Gimana kabarnya Kak Ais?
2: Alhamdulillah hari ini baik tentunya.
1: Yang kedua ada Kak Salsadila SKM yang akrab disapa Kak Sadil selaku anggota Divisi Data dan Administrasi Sekretariat Forum Anak Sulawesi Selatan. Halo Kak Sadil.
3: Ya, halo semua.
1: Gimana kabarnya hari ini Kak?
3: Alhamdulillah baik sekali, senang sekali rasanya bisa bergabung di kegiatan Idola Indonesia Layak Anak bersama Forum Anak Sulawesi Selatan dan RRI Pro 1 Makassar.
1: Sobat Idola, sebelum kita masuk ke diskusi, Nahda mau tanya dulu nih. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau kita itu sering banget sibuk belajar, main HP, tugas, dan kegiatan, tapi lupa sama kesehatan sendiri. Padahal, tanpa tubuh yang sehat, semua aktivitas kita bisa terganggu. Bahkan, mimpi dan tujuan kita juga bisa terhambat. Nah, di era sekarang, menjaga kesehatan itu bukanlah hal yang mudah. Godaan makanan instan, kurang gerak, tidur tidak teratur, bahkan stres dari media sosial. Jadi pertanyaannya, gimana sih caranya kita tetap? Bakal kita bahas bareng Kak Ais dan Kak Sadil setelah yang satu ini. Jadi tetap di Idola Indonesia Layak Anak. Stay tuned!
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
5: Lampu kuning lagi merah nih, masih bisa tancap gas nih, pasti bisa gaspol. Aman.
6: Oh, lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning gaspol.
5: Gak gitu, lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
6: Tapi tadi kan ayah gaspol.
7: Anak adalah peniru yang ulung.
8: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: 4,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, kembali bersama Ulima di Idola Indonesia Layak Anak.
1: idola, kita kembali lagi. Nah, Kak Ais, menurut kakak sendiri, sebenarnya arti sehat itu apa sih? Apakah hanya soal fisik atau ada hal lain yang juga penting?
2: Oke, untuk bicara soal sehat nih, bukan hanya soal fisik nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bilang soal kata sehat, itu bukan berarti soal fisik aja. Kita nggak bisa nih menilai seseorang dari, oh dia lagi nggak demam, dia lagi nggak sakit, badannya lagi sehat-sehat aja, lagi kelihatan biasa aja. Tapi belum tentu orang itu bisa kita katakan sehat. Karena yang apa yang kita pelajari di Forum Nasional Selatan terkait dengan kesehatan itu mencakup tiga hal penting guys, yakni sehat fisik, sehat mental, yakni sehat juga secara sosial. Jadi fisik kita kuat, pikiran kita tenang atau tidak stres yang berlebihan, kita juga punya nih hubungan dengan lingkungan kita. Yang dimana kalau misalnya kita sehat secara sosial, tentunya secara pikiran kita juga sehat. Seperti sosial kita dengan orang-orang. Kalau misalnya kita menjalin hubungan yang sehat dengan seseorang, tentunya fisik dan mental kita juga ikut sehat nih. Jadi berbicara soal kata sehat tidak hanya melulu soal fisik, namun juga dari mental dan secara sosial kita. Nah, kita juga bisa nih melihat dari seseorang. Belum tentu jika seseorang itu dikatakan sehat, apakah badannya terlihat biasa saja, tapi hatinya yang sedang galau berat, itu juga bisa kita katakan bahwa dia sedang tidak sehat. Karena secara kita sehat itu, kita tidak memerlukan sesuatu yang bisa harus kita lalui secara mendalam. Contohnya kalau misalnya kita sakit secara fisik, tentunya kita memerlukan pengobatan secara intensif, ke rumah sakit. Nah, begitu pula dengan kita tidak sehat dengan secara mental maupun sosial. Jika kita tidak sehat secara mental, tentunya pikiran kita terganggu dan sosial kita akan terganggu. Yang dimana kita juga memerlukan suatu hal yang bisa membuat kita sembuh atau membuat kita bangkit dari rasa sakit itu tentunya. Jadi ya teman-teman, kalau berbicara soal sehat itu tidak melulu soal fisik saja. Dan tentunya sangat penting, karena jika dari tiga poin penting tersebut tidak terrealisasikan dengan baik, tentunya bisa memengaruhi yang lainnya. Jika kita tidak sehat fisik, mental kita juga tidak bisa sehat. Jika sosial kita tidak sehat, tentunya mental kita juga tidak akan sehat. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman.
1: Wah, menarik banget Kak Ais. Berarti sehat itu bukan cuma soal fisik ya, tapi juga menyangkut hal lain seperti kesehatan mental, fisik, serta sosial ya Kak Ais?
2: Betul banget.
1: Nah, kalau Kak Sadil nih, kan biasanya kita lihat kalangan remaja sekarang itu banyak yang sering mengabaikan kesehatan. Menurut kakak, kenapa sih hal ini bisa terjadi?
3: Kalau melihat dari sekarang, memang masih cukup banyak remaja yang cenderung mengabaikan kesehatan. Bukan hanya kesehatan mental yang diabaikan, bukan hanya kesehatan fisik, namun kesehatan mental juga diabaikan oleh anak-anak sekarang atau remaja. Nah, hal ini terjadi bukan tanpa alasan, namun ada beberapa faktor yang saling berkaitan. Yang pertama itu jika kita melihat dari sisi perkembangan usia, di mana usia remaja itu bisa dibilang mereka masuk ke tahap eksplorasi dan cenderung merasa baik-baik saja atau tidak rentan terhadap penyakit. Mungkin karena belum merasakan akibatnya, jadi mereka merasa bahwa saya ini baik-baik saja. Nah, dalam ilmu perilaku kesehatan, ini sering dikaitkan dengan rendahnya perceived susceptibility. Jadi, mereka ini belum merasa bahwa risiko kesehatan itu dekat dengan diri mereka, karena yang tadi mereka belum merasakan dampak dari perilaku-perilakunya. Kemudian mereka ini masih sering merasa baik-baik saja dari segi mental, padahal mungkin saja mereka sudah berada pada fase capek, overthinking, atau sudah mengalami tekanan-tekanan sosial. Kemudian faktor yang kedua itu pengaruh gaya hidup, juga lingkungan sosial. Nah, teman-teman pasti sekarang sering sekali melihat di media sosial banyak sekali ini ya, pola tidurnya berantakan, konsumsi makanan-makanan yang cepat saji, junk food, seblak nih, siapa nih yang suka seblak. Nah, sampai kurangnya aktivitas fisik pada remaja. Data global juga menunjukkan bahwa sebagian besar remaja ini ternyata tidak memenuhi rekomendasi aktivitas fisik harian. Nah, ini tuh berdampak ke kesehatan jangka panjang. Ditambah lagi sekarang kan media sosial sangat mempengaruhi sekali. Kemudian faktor yang ketiga dari literasi kesehatan yang masih terbatas. Sebenarnya banyak remaja yang atau anak-anak yang sudah tahu apa itu sehat, tapi mereka ini belum benar-benar paham kenapa sehat itu penting dan bagaimana menerapkannya secara konsisten. Oke, contoh yang paling kecil yang sering terjadi di sekarang ini, mungkin akhir-akhir ini beberapa tahun belakangan ini lagi tren olahraga lari ya, jogging. Nah, sebenarnya ini adalah satu langkah yang bagus sekali karena merupakan olahraga ringan yang dampaknya juga cukup besar. Namun masih banyak yang melakukannya tapi tidak disertai dengan faktor-faktor pendukung yang lain. Misalkan nih, mereka jogging jam 6 atau jam 7 tapi malamnya tidur di jam 2 atau jam 3 malam. Atau mereka jogging tapi tidak sarapan, tidak membawa air minum. Nah, itu kan merupakan semua faktor pendukung. Nah, kalau di kesehatan masyarakat, di ilmu perilaku ini kita bisa kaitkan dengan trans-theoretical model. Jadi teori ini merupakan teori yang menjelaskan perubahan perilaku itu melalui 5 tahap. Yang pertama, tahap mereka belum sadar, kemudian mulai sadar atau tahu, seperti yang saya sebutkan tadi, mereka sudah tahu itu apa itu sehat. Kemudian tahap yang ketiga, mulai mempersiapkan, merencanakan perubahan. Yang tahap yang keempat, mereka melakukan perubahan. Dan tahap yang terakhir, mereka mempertahankan perubahan itu. Nah, kalau dilihat dari case study tadi, mereka mungkin sudah ada di tahap contemplation. Artinya, mereka sudah tahu kalau itu perilaku sehat, tapi belum benar-benar siap atau berkomitmen untuk berubah. Nah, kemudian faktor yang terakhir, faktor yang keempat itu akses dan dukungan. Kita tidak bisa tutup mata bahwa tidak semua remaja dan anak-anak itu punya lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat, baik itu dari keluarga, sekolah, maupun fasilitas-fasilitas yang ada di sekitarnya. Jadi sebenarnya ini bukan hanya di remajanya saja, bukan di anaknya saja, tapi lebih ke kombinasi antara beberapa faktor yang tadi. Makanya jika ingin dilakukan perubahan, diharapkan perubahan, pendekatannya itu tidak harus ke remaja saja, namun pendekatannya harus menyentuh seluruh aspek-aspek yang tadi. Oke.
1: Iya juga ya kak, ada beberapa faktor yang kakak jelaskan tadi mengapa sering banget banyak yang mengabaikan kesehatan, mulai dari gaya hidup, kurangnya literasi kesehatan, serta remaja dalam proses eksplorasi. Kalau kak Ais nih, kita sering lihat kebiasaan seperti begadang, kurang olahraga, dan makan makanan instan, serta yang Kak Sadil tadi sebutkan juga seperti seblak dan sebagainya. Menurut kakak ini, apa dampak jangka panjang dari kebiasaan ini, kak?
2: Oke, baik. Menurut saya nih, dampak panjangnya tuh bakalan kerasa suatu hari nanti. Nah, rata-rata kan melakukan hal itu remaja, usia masih muda, tentunya metabolismenya tuh masih kuat gitu. Apalagi mungkin seperti yang telah disebutkan Kak Salsa tadi, seperti contohnya kebiasaan buruk, seperti contohnya begadang, makan seblak, makan makanan instan, yang dimana mungkin pada saat umur remaja tuh mereka masih menikmati gitu. Kayak contoh seblak, seblak kan mengandung banyak sekali bahan pengawet ataupun bahan micin yang dimana dosisnya tuh kayak tidak baik untuk kesehatan gitu, sudah berlebih, yang dimana remaja tuh masih menikmati gitu loh. Apalagi sekarang banyak sekali juga tren-tren yang bisa menyebabkan remaja tuh kecanduan. Tentunya salah satu yang bisa membuat mereka bakalan merasakan dampaknya tuh karena kecanduan, karena kebiasaan. Yang awalnya tuh mereka mikir kalau misalnya saya ngelakuin ini tuh awalnya coba-coba, cuman sekali aja, tapi lama-lama malah kebiasaan dan susah untuk keluar dari fase tersebut. Seperti contohnya makan makanan instan, seperti awalnya makan makanan instan tuh pada saat keadaan urgent saja, pada saat keadaan urgent yang dimana tapi lama kelamaan pun tidak dalam keadaan urgent pun tetap melakukannya gitu, yang dimana akan menjadi kebiasaan, kurang lebih seperti itu. Sebagai contohnya juga begadang yang pada awalnya hanya sekali dua kali, tapi lama kelamaan jam tidurnya sudah tidak teratur, jadi yang membuat remaja tersebut bisa hampir begadang tiap hari gitu. Jam tidurnya tidak teratur, contohnya juga ada nih jangka dampaknya yang langsung terasa, seperti contohnya begadang jam sampai subuh, lalu besoknya harus sekolah. Nah, pada saat sekolah tuh sudah tidak fokus ke pelajaran karena terasa ngantuk dan tidak fokus dalam belajar. Ini juga membuat remaja tersebut akan merasakan dampak yang secara nyata gitu, tidak harus jangka panjang. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam jangka panjangnya seperti yang tadi contohnya begadang yang membuat mereka akan kebiasaan sampai beberapa tahun ke depan, yang dimana membuat si remaja tersebut akan tidak gampang, agar susah untuk fokus, gampang modian, dan daya tahan tubuh mereka kan tetap terus berkurang jika terus dilakukan, kurang lebih seperti itu. Jadi apa hal yang membuat mereka awalnya senang, lama-lama akan menjadi dampak yang serius pada kehidupan selanjutnya. Tidak hanya, tidak harus sih kita melihat dari dampak berkepanjangan itu, tapi pasti juga ada beberapa hal yang menjadi dampak nyata secara cepat kalau misalkan hal tersebut kita normalisasikan atau kita jadikan sebagai kebiasaan gitu. Apalagi remaja sekarang kan kalau di umur-umur sekarang masih sering ikut-ikutan sama teman-teman, masih FOMO. Kalau misalnya lagi kumpul sama teman, temannya juga contohnya lagi begadang, ikut begadang juga, karena nanti takut dibilangnya cupu, takut dibilangnya nggak gaul. Jadi ini juga bisa menjadi awal yang menyesatkan begitu untuk para remaja, dari yang awalnya FOMO yang nantinya akan menjadi salah satu dampak yang besar bagi kehidupan mereka gitu. Jadi menurutku kebiasaan-kebiasaan yang awalnya kita lihat biasa saja dapat menjadi salah satu investasi yang buruk bagi masa depan pada para seluruh teman-teman. Mungkin sekitar bisa sampai 10 sampai 20 tahun ke depan, kurang lebih seperti itu.
1: Nah, artinya nih dari kebiasaan seperti makan mie instan, begadang, dan sebagainya itu kak, awalnya kayak coba-coba, lama-lama kebiasaan, terus keterusan deh.
2: Iya, betul banget, sampai akhirnya jadi ketergantungan.
1: Menurut Kak Sadil nih, penggunaan gadget sekarang kan sudah jadi bagian kehidupan sehari-hari. Gimana cara kita mengontrol penggunaannya supaya tetap aman, Kak?
3: Kayak betul banget Nahda, sekarang itu gadget ibarat kata sudah jadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Saya sendiri pun merasa begitu, susah sekali untuk lepas dari gadget. Namun kalau kita tidak berubah dari sekarang, dampak kedepannya itu akan lebih besar lagi. Nah, karena sekarang kita kan sudah masuk di zaman 5.0 terus atau zaman digital. Nah, makanya gadget ini sudah tidak bisa lagi dong untuk kita hindari. Namun masih bisa kita antisipasi dengan mengontrol penggunaannya. Misalkan yang pertama, kita harus sadari dulu pola penggunaan kita dan membuat batasan waktu. Nah, mungkin teman-teman sendiri kadang scroll berjam-jam tidak sadar. Pastikan, saya pribadi pun sering sekali merasa begitu, dan akhirnya setelah scroll berjam-jam baru deh merasa, aduh, sebenarnya ini saya ngapain ya, orang sudah melakukan dua perubahan sedangkan saya cuma menghabiskan waktu 6 jam untuk melihat konten-konten. Andai saja yang dinonton itu hal-hal yang bermanfaat, tidak apa-apa sebenarnya. Nah, kan di media sosial sebenarnya banyak sekali pembelajaran, makanya perlu untuk dipilah juga konten-konten yang kita nonton. Jadi selain untuk membatasi waktu scroll atau memegang gadget, kita perlu pilah-pilah konten yang dinonton. Kan ada fitur ya, bisa difilter. Misalkan konten-konten yang negatif, apalagi untuk anak-anak yang masih berusia di bawah 18 tahun, bisa difilter. Jadi tidak usah menonton yang bukan dari umurnya kalian. Kemudian, jika dikaitkan dengan kesehatan mental, saya lihat nih, banyak sekali konten-konten yang terkadang bisa membuat orang itu insecure. Nah, kalau mereka insecure kan nantinya tentu sangat berpengaruh ke kesehatan mentalnya. Jadi ada baiknya juga untuk konten-konten seperti itu, kalau untuk kalian yang sering merasa insecure itu difilter saja. Pilihlah konten-konten yang membangun kepercayaan diri kalian. Kemudian diimbangi dengan aktivitas offline deh. Kalau dulu nih, pada zaman kita di usia-usia anak, usia remaja itu, kita masih sering main ya sama teman-teman, masih sering beraktivitas di luar ruangan, masih sering bau keringat. Nah, karena pergeseran zaman, saya lihat sekarang sudah jarang sekali. Tapi masih banyak hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan, seperti melakukan hobi. Apa nih hobinya? Misal saya itu kalau mau mengalihkan diri dari gadget, saya baca buku. Nah, saat membaca buku, HP saya itu dalam kondisi silent atau bahkan selulernya saya matikan. Jadi dalam waktu 60-90 menit itu, saya fokus untuk membaca. Kemudian melakukan hobi yang lain, misalkan memasak. Nah, itu kan bisa mengalihkan kita dari gadget. Kemudian juga kalau kita melakukan hobi kan dopamin kan meningkat. Nah, ini sangat bermanfaat sekali untuk menjaga kesehatan mental teman-teman. Nah, gitu.
1: Artinya nih Kak, dalam menggunakan gadget sehari-hari kita perlu mengontrol, yaitu dengan membatasi waktu menggunakan gadget, memfilter tontonan, dan tentunya kita pasti melakukan kegiatan yang lain, entahkah itu melakukan hobi kita atau bersosialisasi dengan teman-teman atau ikut kegiatan-kegiatan dari organisasi lain. Nah, untuk kalau menurut kakak-kakak nih, kebiasaan kecil apa yang sering dianggap sepele tapi sebenarnya berdampak besar terhadap kesehatan? Mungkin mulai dari Kak Ais dulu.
2: Oke, untuk hal-hal kecil tuh yang sepele tapi berdampak besar tuh banyak sekali, mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil, contohnya yang paling penting itu dengan minum air putih yang cukup gitu, karena seperti dan juga jogging tentunya, karena mulai dari hal kecil seperti contohnya minum air putih yang cukup itu bisa membuat kita merasa lebih fresh, bahwa kita lebih fokus lagi gitu terhadap suatu hal. Nah, itu merupakan salah satu langkah yang baik yang mudah untuk kita awali tentunya, karena bisa dibilang sekarang tuh rata-rata anak-anak remaja rata-rata tuh suka minum minuman yang terlalu manis gitu. Bisa juga kita mulai dengan contohnya cut sugar atau membatasi gula yang kita konsumsi sehari-hari, karena apalagi rata-rata makanan dan minuman yang lagi ngetren sekarang di kalangan remaja tuh banyak sekali nih yang gulanya tuh melebihi batas atau gulanya tuh sangat amat banyak gitu loh, apalagi dikonsumsi para remaja bisa sampai dikonsumsi 2-3 kali sehari gitu loh. Ini yang membuat akan menjadi investasi yang buruk juga bagi remaja. Seperti contohnya juga seperti jogging. Nah, seperti yang telah disebutkan Kak Salsa tadi, sekarang tuh udah lagi ngetren seperti lari, jogging, atau olahraga-olahraga lainnya. Ini juga bisa membuat salah satu langkah kecil yang awalnya kita hanya jogging tapi lama-lama menjadi suatu kebiasaan yang baik untuk kita semua, yang awalnya cuma ikut-ikutan tapi menjadi salah satu kebiasaan, akan menjadi kalau misalnya suatu hari nih kita nggak jogging rasanya tuh aneh banget karena terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Seperti contohnya juga terbiasa membawa minum air putih dengan membawa tumbler gitu, karena dengan kita membawa air putih kemana-mana dengan menggunakan tumbler, tentunya air putih tersebut akan selalu berada di sisi kita dan tentunya kita akan sering meminumnya, karena itu jadi satu menjadi langkah kita untuk tidak mengonsumsi minuman yang gulanya banyak gitu loh, atau dengan seperti melakukan lari-lari kecil bersama teman, jogging, dan juga dengan membiasakan diri menjadi seorang pembersih gitu loh. Dengan contohnya setelah melakukan beraktivitas fisik dengan mandi ataupun dengan cara membersihkan di lingkungan sekitar gitu. Ini menjadi salah satu langkah kecil yang bakalan menjadi investasi yang baik bagi kita semua dan tentunya bagi teman-teman sekalian. Ini juga merupakan salah satu hal yang penting ya teman-teman, yang mungkin dianggap sepele namun ternyata itu sangat penting bagi kehidupan kita gitu, yang harus sebenarnya yang kita lakukan tapi masih dianggap sepele sama beberapa teman-teman lain gitu.
1: Ya, kalau menurut Kak Sadil sendiri nih gimana?
3: Kalau bicara mengenai kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar, sebenarnya ada beberapa sih yang sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang. Seperti yang disebutkan Ais tadi, salah satunya yaitu mengkonsumsi makanan dengan kadar gula tinggi. Nah, teman-teman, kalian harus tahu bahwa mengkonsumsi makanan dengan kadar gula tinggi itu secara berlebihan akan menyebabkan diabetes dan obesitas. Nah, sekarang yang sangat dimiriskan itu biasanya kan diabetes hanya mengenai pada orang dewasa. Namun mirisnya sekarang anak-anak sudah ada yang didiagnosis diabetes. Nah, maka dari itu perlu sekali untuk aware diri dari sekarang. Kemudian hal kecil, pola tidur begadang ini masih sangat dianggap biasa oleh anak-anak sekarang. Padahal kalau kurang tidur itu bisa memengaruhi kesehatan baik secara fisik maupun dari mental. Nah, kita ini misalkan kalian begadang di tidur di jam 1 atau jam 2, yang dimana teman-teman harus tahu kalau semua organ tubuh itu beristirahat pada kisaran jam 10 malam. Jam 10 sampai jam 11 malam itu organ tubuh sudah waktunya untuk istirahat. Sedangkan kalian begadang sampai jam 2 atau jam 3 malam. Jadi organ tubuh ini harus bekerja ekstra lagi. Nah, jika dilakukan secara terus-terus dan berulang, pada suatu saat nanti, percaya tidak percaya, organ tubuh akan bekerja tidak semaksimal harusnya. Nah, itu adalah dampak secara fisik. Mana lagi kalau kalian begadang sambil ngemil, sambil makan makanan berat, atau makan dulu terus belum sampai 30 menit sampai 1 jam tidur lagi. Nah, insulin itu teman-teman, insulin ini kan yang bekerja untuk mengatur kadar gula darah. Insulin itu stop bekerja di sekitar jam 8 sampai jam 10 malam. Makanya dianjurkan untuk makan malam itu di jam 6 sampai di jam 8 malam saja. Kemudian tidurnya itu 2 jam setelah makan malam. Agar apa? Agar makanan itu sudah diproduksi dengan baik, baru kita beristirahat. Jadi organ tubuh beristirahat, kita juga beristirahat sama-sama dengan tenang. Nah, terus apa dampaknya pada kesehatan mental? Nah, kalau kalian begadang, otomatis saat bangun itu pasti sekali gampang bad mood, gampang cemas juga, terus kurang fokus pada saat belajar di sekolah atau belajar di perkuliahan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mood swing deh begitu. Terus seperti tadi juga, penggunaan gadget berlebihan, scroll tanpa batas itu kan kelihatannya memang santai, tapi kedepannya bakalan berdampak teman-teman, berdampak pada kualitas tidur, kesehatan mata juga. Kemudian apalagi ya kebiasaannya, melewatkan pola makan teratur, atau makan melewatkan jam makan, tidak makan makanan yang bergizi seimbang. Nah, teman-teman perlu diperhatikan bahwa sarapan itu sangat penting. Yang saya lihat sekarang ini banyak sekali dari anak-anak, dari remaja, bahkan orang dewasa pun sering sekali melewati yang namanya sarapan. Padahal sarapan itu berpengaruh ke energi hariannya, berpengaruh ke konsentrasi kita selama melakukan aktivitas seharian. Kemudian yang paling tidak boleh dilupakan adalah memendam stres. Banyak sekali anak-anak dan remaja sekarang, mereka mungkin belum terbiasa atau tidak bisa mengekspresikan emosi mereka, atau mungkin ada yang sudah mengekspresikan emosi tapi mendapatkan balasan tidak sesuai dengan harapannya. Jadinya stres itu dipendam. Nah, sedangkan kalau stres itu dipendam akan berdampak buruk. Padahal stres ini perlu untuk dikelola karena sangat penting untuk menjaga kesehatan mental gitu.
1: Wah, ternyata hal kecil yang seperti dikatakan Kak Ais tadi, minum air putih, mengurangi makanan yang manis-manis, serta melakukan jogging dan juga yang seperti dikatakan Kak Sadil tadi untuk tidak begadang, tidak memendam stres dapat berdampak besar kalau kita menjaga kesehatan kita. Sobat Idola, kita lanjut setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana ya.
9: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
10: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
9: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
10: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
9: Masa, Rian?
10: Kita coba yuk.
9: Siap.
10: Kepala.
7: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari

0: bersama kami di Pro 1 RRI Makassar dan kembali lagi bersama teman kita ada Lima, silakan.
1: Hai sobat idola, kembali lagi. Guys, kalau kita ingin mulai hidup sehat, hal kecil apa yang paling mudah untuk dilakukan setiap hari nih kak?
2: Oke, baik, kalau misalnya hal kecil yang paling mudah dilakukan setiap hari sudah mungkin tadi dimention sama saya dan juga Kak Salsa, seperti contohnya tadi dengan perbanyak minum air putih, terus dengan mengontrol jadwal main handphone, terus dengan tidak melupakan dengan makan dengan jadwal yang teratur dan juga cukup, itu mungkin tentunya karena banyak sekali sekarang remaja tuh yang menganggap enteng beberapa hal seperti contohnya tadi makan yang teratur, karena jujur di antara teman-teman saya yang remaja pun banyak yang menganggap bahwa makannya nanti aja gitu, mungkin lebih pentingnya kita main gitu, padahal sebenarnya soal jangan kita ngeskip makan satu kali aja tuh bikin tubuh kita tuh merasa tidak efektif untuk bekerjanya gitu loh, karena tubuh membutuhkan asupan makanan tapi tidak ada makanan yang masuk gitu loh. Jadi tubuh itu mau kerja pakai apa? Jadi itu yang bisa membuat salah satu yang harus kita lakukan walaupun sering dianggap sepele gitu. Dan juga seperti tadi dengan kita mengontrol waktu bermain gadget gitu loh. Apalagi kalau misalnya di umur remaja sekarang pasti sangat rentan untuk kecanduan bermain handphone. Apalagi banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan di handphone gitu loh. Bahkan belajar pun terkadang kita memerlukan gadget. Tapi banyak sekali nih teman-teman juga yang menyalahgunakan, yang awalnya mau menggunakan handphone untuk belajar tapi malah beralih ke aktivitas lain, contohnya seperti bermain game atau dengan menonton film YouTube atau dengan scroll media sosial gitu. Ini yang membuat salah satu teman-teman remaja tuh bisa kecanduan atau kayak bisa membuat mereka tuh sering terlari fokusnya, karena yang awalnya berniat aku pengen nih buat main handphone jam 7 tuh untuk belajar karena besok aku mau ulangan, tapi sebelum belajar mau niat scroll TikTok dulu 5 menit, tapi lama-kelamaan malah gak belajar, jadinya scroll TikTok doang gitu. Ini merupakan salah satu hal yang harus kita lakukan gitu loh, seperti contohnya membuat kesadaran diri juga tentunya yang paling awal ya, dan juga seperti contohnya dengan menjaga pola makan dan juga pola tidur. Apalagi kalau misalnya di kalangan remaja itu terkadang gak kecanduan bermain game gitu, yang awalnya cuman momennya sekali dua kali tapi lama-lama beberapa kali sampai subuh gitu loh. Jadi kalau misalkan hal kecil yang harus dilakukan itu tuh mulai dari kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya kita lakukan gitu, yang tidak boleh kita skip, seperti contohnya makan, tidur, dan juga belajar gitu loh. Jangan kita tetap mempertahankan seharusnya apa yang kita lakukan, tidak menyepelekannya, itu bakalan sosmed main kita ataupun beberapa hal yang menjadi agar kita tidak ketinggalan zaman gitu loh, tetap seimbang supaya apa kesenangan kita dan kebutuhan kita itu tetap terjalin dua-duanya. Mungkin kurang lebih gitu aja sih, harus seimbang.

0: Kalau menurut aku, biar tetap semangat hidup sehat itu jangan dilalui sendiri, tapi saling merangkul sama teman-temannya, dibawa bareng sama teman-temannya. Penting sekali memiliki circle yang membawa kita ke arah yang positif. Nah, karena jujur aja kalau dipendam sendiri itu lebih cepat kendor, berbeda kalau kita punya teman yang suportif nih. Misalkan lagi di fase capek nugas. Nah, ada teman yang nyemangatin, kan akhirnya jadi semangat lagi. Kalau ndak ada, bagaimana? Kendor sendiri dong. Terus apalagi ya? Yang paling simpelnya itu bisa melakukan hal-hal positif dengan teman-teman. Misalkan olahraga pagi, jalan sore kan bisa sambil cerita. Jadi bukan hanya kesehatan fisik yang terjaga, mental juga terjaga karena emosinya yang tersalurkan. Seperti tadi yang saya bilang, stresnya tidak boleh dipendam. Nah, terus apalagi ya? Teman-teman ini harus sering baca buku. Untuk yang memiliki masalah di kesehatan mental, perlu sekali untuk membaca buku-buku self-improvement. Nah, kalian pernah nggak baca buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati? Saran aku baca sih. Sekarang kan banyak kasus pembunuhan, pembunuhan, bunuh diri ya. Nah, di buku ini nih aku baca dia mau melakukan bunuh diri. Tapi sebelum bunuh diri itu dia mau makan mie ayam sebagai makanan terakhir untuk menutup hidupnya. Nah, setelah makan mie ayam ini malah berubah pikiran. Dia akhirnya ndak jadi untuk bunuh diri. Oke, kalau kalian penasaran langsung saja baca bukunya. Oke, itu aja sih dari aku.
1: Wah, artinya teman-teman juga mempengaruhi ya dalam kita ingin menjalani hidup sehat. Yang terakhir nih, Kak, menurut kakak, mulai hidup sehat itu seperti yang Kak Ais dan Kak Sadil jelaskan tadi, ada banyak dan sederhana. Yang artinya kita kita harus lakukan hal sederhana itu, tapi juga secara konsisten. Kira-kira menurut kakak nih, kalau kita melakukan hal yang sederhana, tapi kalau nggak konsisten tuh, apakah berdampak atau gimana, Kak?
0: Dari siapa dulu nih, aku atau Ais?
1: Kita mulai ke Kak Ais dulu, Kak.
2: Oke, kalau misalkan dilakukan atau tidak konsisten, tentunya akan menjadi dampak yang akan besar juga nantinya, seperti pada awalnya dalam satu atau dua kali itu melakukan hal-hal yang membuat kita apa namanya bisa jauh menjadi lebih baik gitu loh. Tapi karena kita stop di situ, kita tidak melakukannya dengan konsisten, tentunya hal tersebut bisa hilang gitu. Yang awalnya kita punya kesadaran nih, kayak oh kayaknya saya harus lebih banyak minum air putih dan saya harus cut sugar karena saya rasa saya sudah mengonsumsi banyak sekali gula nih hari ini. Besok saya cut sugar deh, saya mau minum banyak air putih, saya mau makan makanan yang sehat aja gitu, nggak mau makan yang instan. Tapi setelah 1-2 kali kita coba lagi nih untuk makan yang instan karena sudah merasa oh aku udah makan makanan sehat nih, aku udah minum banyak air putih, kayaknya aku boleh nih untuk makan makanan yang manis lagi. Tapi lama kelamaan kebiasaan yang lama akan bisa muncul baru muncul lagi kembali kan, tidak karena adanya ketidakkonsisten diri gitulah. Jadi ini yang dapat memicu kebiasaan buruk kita bisa kembali lagi, bahkan kebiasaan yang awalnya biasa saja atau tidak lebih buruk bisa menjadi lebih buruk gitu loh, karena kita juga niatnya setengah-setengah, jadi hasilnya tuh bisa dibilang kita berusaha tapi hasilnya nol karena kita melakukannya tidak konsisten dan juga secara asal-asalan gitu loh. Jadi ini yang bisa membuat bisa dibilang kita capek-capek udah ngelakuin hal tersebut tapi lama-lama tidak ada hasilnya ataupun hasilnya bahkan bisa jadi lebih buruk gitu loh. Jadi segala hal mungkin dari hal kecil kita lakukan secara konsisten pastinya bisa menjadi salah satu goals yang bakalan bisa menjadi dampak yang baik bagi kita. Dan jika kita melakukannya dengan niat yang baik juga, dengan konsisten yang baik juga, tentu hasilnya bakalan

sesuai harapan dan lebih dari apa yang kita harapkan. Kalau tidak konsisten, tentunya bakalan menjadi hasil yang nol gitu loh, karena tidak adanya hasil yang ingin kita capai gitu sih.

0: Baik, mendengar masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk teman-teman Ulima Nahda Syakira, ada Aisyah Humaira, Zahra dan juga Salsa Dila telah bersama dengan Pro 1 RRI Makassar dalam Idola Indonesia Layak Anak. Sehat itu penting. Dan pendengar, melanjutkan kebersamaan kita, kami hadirkan di ruang dengar Anda Dialog Makassar siang ini. Sesaat lagi kami hadirkan beberapa selingan berikut ini.
1: Makassar siang

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali kami hadir di ruang dengar Anda dalam Makassar siang ini bersama dengan Dr. Sigit Dwi Pramono MBiomed, merupakan kepala, maksud kami dosen bagian biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Dan ini masih dalam rangkaian juga pendengar di hari pendidikan kemarin ya, di 2 Mei 2026, membahas terkait dengan menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Selamat siang, saya panggil sama Dr. Sigit.
1: Ya boleh, panggil Dr. Sigit aja.
0: Baik, Dr. Sigit, kita berbicara terkait dengan menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tapi sebelumnya nih, kita mau lebih banyak tahu juga nih terkait dengan, ini kan Dr. Sigit dosen dari biokimia, mata kuliah biokimia ya?
1: Betul sekali.
0: Nah, biokimia. Itu mata kuliah biokimia seperti apa nih? Kita kan jarang-jarang nih dengar ada mata kuliah biokimia nih, Dr. Sigit. Silakan.
1: Betul-betul. Jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi kalau kita dari mungkin SMP, SMA, yang sering kita dengar itu mungkin mata pelajaran biologi dan kimia.
0: Benar, dipisah tuh.
1: Nah, jadi ketika dia digabung menjadi satu mata pelajaran, jadinya biokimia.
0: Oh.
1: Jadi biologi dan kimia kita pelajari terutama di dunia kedokteran, itu sebagai basic science. Jadi mata kuliah dasar sebelum kita nanti belajar tentang penyakit-penyakit pada tubuh manusia.
0: Oh, artinya itu jadi base-nya ya, base mata kuliah umumnya gitu di Fakultas Kedokteran.
1: Iya.
0: Itu di semester pertama.
1: Di semester pertama, dan hampir di seluruh dunia itu pasti ada. Kalau istilahnya tuh biochemistry dalam bahasa Inggris. Yeah.
0: Oke, jadi ini kalau berbicara terkait dengan biokimia, dua pelajaran yang dulunya kita pelajari nih, mata pelajaran IPA ya,
1: betul,
0: dijadikan satu. Itu proses belajarnya seperti gimana? Karena kan kalau biologi kan biasanya kita makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan dan segala macam. Sementara kan kimia biasanya kita lebih banyak tentang rumus-rumus dan segala macam. Itu gimana tuh cara belajarnya menggabungkan dua pelajaran itu, Dr. Sigit?
1: Nah, disitulah sebenarnya tingkat uniknya ya, istimewanya. Jadi kita kan belajar tubuh manusia ini sebagai makhluk hidup.
0: Betul.
1: Jadi mungkin waktu kita SMA, SMP, fokusnya biologi itu semua tumbuhan, hewan, dan di kedokteran ini fokusnya biokimia ini pada tubuh manusia. Jadi semua reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh manusia itu kita pelajari di biokimia. Terutama mungkin kalau kita pernah dengar penyakit-penyakit akibat gangguan hormon, ya, penyakit-penyakit akibat kekurangan enzim, itu biokimia sebagai dasarnya. Dan bahkan peraih-peraih Nobel itu pun kebanyakan basicnya yang menemukan DNA, yang menemukan obat-obat itu basicnya dari biokimia kebanyakan.
0: Oh ya, kayak vaksin-vaksin itu biokimia
1: ya,
0: itu semuanya.
1: Ya, itu dari awalnya itu belajar tentang DNA virus, DNA bakteri, itu basicnya dari biokimia semua. Kita tidak bisa menemukan obat kalau tidak tahu dasarnya dulu.
0: Oh, jadi ini yang paling penting.
1: Iya. Jadi dia kalau mungkin yang kita sering dengar itu orang belajar anatomi, yang tubuh-tubuh manusia, nah biokimia itu di tingkat selnya.
0: Yang paling kecilnya gitu ya, itu yang diteliti.
1: Iya, reaksi-reaksi yang terjadi di dalam sel, di dalam tubuh manusia.
0: Oke, baik. Yeah. Nah, kalau kita nih, ini kita berumpama nih, jadi mahasiswa kedokteran nih ya, dokter sedikitnya. Belajar biokimia itu belajarnya seperti apa sih? Karena kan kalau biologi biasanya kan hafalan tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Kimia kan praktikum.
1: Iya.
0: Nah, ini belajarnya tuh kayak gimana tuh biokimia? Iya.
1: Jadi sebenarnya tetap ada teori yang tetap kita harus hafal. Cuma kan sekarang sudah perubahan zaman, jadi mahasiswa diharapkan ini sudah lebih aktif lagi. Jadi mereka itu akan diberikan teori-teori dasar, kemudian referensi, kemudian mereka menghafal bagaimana proses metabolisme misalnya dari karbohidrat, lemak, protein, bagaimana proses pembentukan energi di dalam sel. Namun mereka nanti akan mengaplikasinya di dalam praktikum. Jadi tetap ada praktikum yang akan mereka lakukan untuk membuktikan teori itu. Paling gampang deh, kasus kemarin yang misalnya bagaimana seseorang bisa meninggal akibat keracunan sianida. Itu akibat ternyata hemoglobin itu tidak bisa mengikat oksigen akibat adanya racun sianida itu tersebut. Itu belajar di biokimia juga. Wah, ternyata hemoglobin fungsi utamanya mengikat oksigen. Nah, tapi ketika ada sianida yang masuk ke dalam darah, hemoglobinnya terblok sehingga tidak bisa mengikat oksigen, akhirnya orangnya bisa meninggal akibat asfiksia, kekurangan oksigen.
0: Oh, itu dipelajari di
1: biokimia. Ya, kita belajar normalnya semua.
0: Iya.
1: Ketika ada kelainan jadinya penyakit.
0: Oh, jadi proses-proses itulah yang dipelajari di biokimia. Betul. Nah, hasilnya itulah yang biasanya diagnosa penyakit dan segala macam gitu ya. Baik. Nah, ini sesuai dengan topik kita nih, menguatkan partisipasi semesta. Ini dalam rangka partisipasi semesta dikaitkan dengan biokimia itu seperti apa nih, Dokter Sigit?
1: Iya. Jadi sekarang ini kalau kita lihat dunia pendidikan ya, terutama kedokteran kan sekarang mungkin salah satu menjadi jurusan yang paling favorit ya.
0: Betul.
1: Banyak orang yang mau masuk dunia kedokteran.
0: Pokoknya
1: menjadi dokter.
0: Segala umat tuh, Dokter Sigit.
1: Betul.
0: Ya, anak kecil mau jadi apa? Dokter, gitu ya.
1: Nah, jadi dulu itu paradigmanya kalau saya dengar dari senior-senior juga, guru-guru saya itu kuliahnya dari dosen ke mahasiswa, dosen ke mahasiswa. Nah, mahasiswanya tuh jarang yang mau bertanya balik ke dosennya. Mungkin karena takut.
0: Bener. Takut dan gak tahu juga sebenarnya mau nanya apa.
1: Betul. Nah, sekarang di paradigma yang baru ini, jadi menguatkan partisipasi semesta maksudnya bukan cuma mahasiswanya atau dosennya yang aktif, bahkan lingkungan sekitar. Apalagi program-program dari Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan, jadi mahasiswa itu bisa lebih aktif keluar belajar dari masyarakat, seperti salah satunya melalui program ini yang kerjasama RRI dan FKUMI, mahasiswa-mahasiswa aktif ikut dengan bantuan dari masyarakat membantu pendidikan itu sendiri. Jadi semuanya aktif mendukung pendidikan.
0: Jadi tidak lagi bahwa informasi itu, ilmu itu dari satu titik begitu ya, dari dosen aja ke mahasiswa, tapi harus ada partisipasi aktif dari mahasiswa juga begitu ya. Harus, artinya mahasiswa ini bukan disuapin lagi gitu, jadi cari makan juga.
1: Iya betul. Jadinya saya bukan berpusat kepada dosen saja, tapi sekarang student learning center. Jadi pusatnya kepada mahasiswa itu sendiri untuk mencari-mencari ilmu-ilmunya.
0: Nah, sekarang kan sudah banyak nih secara kita di digital kan ada AI, gampang lah cari info, udah gampang. Itu gimana tuh mahasiswa sekarang peranannya nih, Dokter Sigit, melihat apakah betul pemanfaatan AI ini dimanfaatkan secara bijak atau ditelan mentah-mentah juga nih sama mahasiswa? Kan kita nggak tahu nih yang di AI itu apakah benar sepenuhnya atau enggak.
1: Ya, gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan sekarang ya, apalagi Gen Z sekarang zaman now, bahwa teknologi itu bisa membantu kita, tapi harus menjadi filter juga ya, karena hati-hati kadang-kadang apa yang disarankan oleh AI, teknologi artificial intelligence itu harus disaring kembali, karena tetap yang menjadi pusat untuk memutuskan sesuatu itu kembali ke mahasiswanya. Contoh juga untuk dokternya itu sendiri ya, jangan sampai nanti ketika dia mau mendiagnosis penyakit, cari dia dulu. Tanya dulu di chat, tanya AI dulu, kira-kira ini penyakitnya apa ya?
0: Resepnya gimana?
1: Iya, apa obatnya apa ya? Kan kalau mungkin masyarakat awal wajar lah ya bertanya ke di internet. Ya, kita sebagai dokter justru jangan juga terjerumus berpatokan pada AI atau internet yang beredar. Justru kita harus meluruskan. Jadi kadang-kadang penyakitnya didiagnosis ini di internet, di AI, hasil pemeriksaan dokternya itu berbeda. Jadi betul-betul kita sebagai mahasiswa juga dalam menyaring ilmu harus menyesuaikan. Kadang-kadang ilmu ini ternyata itu sudah lama atau bertentangan. Jadi kita harus betul-betul pandai memanfaatkan teknologi dan AI.
0: Kalau Dokter Sigit melihat nih, sekarang mahasiswa itu seperti apa nih tren pembelajarannya? Karena kan mereka tuh beda zaman dengan kita.
1: Betul.
0: Ya. Mereka sudah dilengkapi dengan gadget, dilengkapi dengan AI dan segala macam. Kemudahannya banyak lah dibandingkan pada saat kita dulu hafalan-hafalannya. Itu pembelajarannya mereka sekarang itu seperti apa trennya?
1: Ya, jadi kami juga ini terutama di Fakultas Kedokteran UMI, itu memang sudah memiliki unit tersendiri dalam hal pengembangan kurikulum. Kami memang sering mengkaji kira-kira metode-metode pembelajaran yang cocok untuk anak-anak zaman dulu itu bagaimana. Nah, salah satunya dengan active learning, ya, dengan metode active learning, kami sekarang itu lebih banyak berdiskusi kepada mereka. Jadi bukan cuma kuliah kasih satu arah, jadi biasa kita bagi kelompok-kelompok kecil, kami kasihkan kasus, contoh senario masalah ini, mereka mencari sendiri, mereka diskusi sendiri, mereka nanti memaparkan dalam bentuk SGL, small group learning, nanti ketika presentasi dosennya akan menanggapi, oh ini yang udah benar, ini yang belum, sehingga nanti bisa betul-betul bekerja sama semuanya.
0: Oke, jadi sekarang sudah lebih banyak ke diskusi gitu ya dokter, iya. Sigit ya. Dan lebih efektif mana nih kalau dokter Sigit melihat, apakah dengan metode yang dulu nih yang satu arah gitu ya dosen ke mahasiswa, atau dengan metode yang sekarang nih yang diterapkan?
1: Ya, jujur kalau sekarang kita lihat anak-anak itu aktif-aktif semua ya. Apalagi mereka kadang-kadang bawa gadget, bawa sudah masing-masing itu. Mungkin kalau kita zaman dulu tuh punya laptop aja sudah luar biasa ya. Sekarang itu anak-anak sudah punya HP, udah punya HP, punya lagi laptop, punya lagi tablet, itu mereka bawa semua. Di situ mereka membaca referensi dan sebagainya. Jadi mereka memang sekarang itu sudah lebih apa aktif dalam mencari ilmu ya, sehingga dosennya juga harus lebih update juga, jangan sampai dosennya ketinggalan. Jadi kami juga biasanya belajar juga menggunakan teknologi, mengimbangi mereka, dan kami juga menggunakan teknologi sebagai sarana pembelajaran. Jadi di UMI sendiri itu ada namanya Learning Management System, LMS, melalui Kalam UMI. Jadi semua video-video penjelasan, buku-buku, materi diupload di website itu, mahasiswa sisa download.
0: Ah, jadi sudah best self-learning gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Nah ini kan kalau kita berbicara tentang kedokteran nih dokter, yeah. Sigit, biasanya kan itu, kedokteran itu kan ilmu pasti. Sakitnya yeah. ini, obatnya yeah. ini. Apalagi kan banyak juga itu biasa kalau kita lihat tontonan-tontonan kedokteran itu yang harus tegas, mereka kan pakai golden time dan segala macam gitu ya. Bagaimana nih mengasah mungkin adik-adik mahasiswa ini bahwa mereka kan walaupun berhadapan dengan penyakit nih istilahnya, tapi kan yang diderita kan manusia nih, yang menderita penyakit itu, mengasah bahwa harus ada mungkin empati saat berbicara terkait dengan sakitnya seperti ya, ini betul. Tuh penyampaian itu seperti apa tuh? Apakah ada juga pembelajaran tersendirinya dari UMI sendiri ya. Gitu kepada mahasiswa?
1: Ya betul ya, apalagi sekarang ini yang zaman now ya. Sekarang pasien itu udah pintar-pintar ya memilih dokter. Jadi kita juga sebagai dokter tuh harus pintar menyampaikan informasi kepada pasien. Jadi ketika kami di UMI sendiri itu memang memiliki satu mata kuliah khusus mengenai bioetik dan profesionalisme dan humaniora. Jadi kami memberikan kuliah kepada anak didik kami, mahasiswa kami, bagaimana caranya menjadi dokter yang empati, memiliki komunikasi yang baik terhadap pasien, bukan cuma kepada pasien, kepada sesama dokter, sesama tenaga medis seperti perawat, itu juga harus saling menghargai. Dan di FK UMI sendiri mungkin teman-teman, adik-adik yang sementara menjalani pendidikan di kepaniteraan klinik, koas biasanya di rumah sakit, itu terlibat di masyarakat dalam kegiatan bakti sosial, bencana alam, yaitu melatih skill mereka supaya bisa berkomunikasi baik dengan pasien. Dan setiap pekan kami juga menyampaikan ada seminar setiap Sabtu itu, bagaimana kembali diingatkan tentang etika dan profesionalisme. Ini sekarang menjadi sorotannya di mana-mana. Betul-betul viral kasus dokter, kasus pasien dan dokter. Betul. Banyak kasus.
0: Yang baru-baru ini juga.
1: Ya, betul. Ya. Jadi kita harus betul-betul memberikan pendidikan kepada mahasiswa kami supaya betul-betul dalam komunikasinya itu baik. Ya, itu penting.
0: Baik. Nah, dokter ini kan tentunya keterlibatan setiap elemen dalam perkuliahan ini kan goalsnya satu nih, untuk mendapatkan kualitas keluaran mahasiswa dan juga nantinya akan menjadi dokter tentunya ya. Nah, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu versi dari Fakultas Kedokteran UMI sendiri ini, apa nih yang langkah-langkah yang telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu sampai sekarang?
1: Ya, baik. Jadi mungkin kalau kita semua berharapnya dokter yang periksa kita dokter yang terbaik ya. Jadi mungkin
0: standarisasinya sama.
1: Jadi supaya mutunya bagus, memang kami di Kedokteran UMI ini memang sudah berapa kali ini melakukan akreditasi ya. Jadi akreditasi, mendapatkan akreditasi unggul dari LAMPTKS. Kemudian kedepannya kami ini berjuang untuk akreditasi internasional. Nah, dalam proses akreditasi itu tentu kami melakukan banyak perbaikan, banyak improvisasi, di mana kurikulum kami ini sudah berbasis OBE, outcome based education ya. Jadi hasil dari pendidikan kedokteran di FKUM itu sendiri berdasarkan kompetensi yang ingin diharapkan. Jadi kalau dokternya bisa mendiagnosis, tentu diajarkan penyakit-penyakit ini bisa didiagnosis dengan benar dan tepat. Dokternya bisa menyuntik, tentu diajarkan cara menyuntik yang baik dan benar. Dokternya bisa memberikan obat yang tepat, mahasiswanya diajarkan bagaimana memberikan, meresepkan obat-obat yang benar dan tepat. Jadi memang di FKUM ini kami alhamdulillah dengan kurikulum OBE ini dan berdasarkan standar akreditasi nasional dan internasional sudah berusaha menjadi lebih baik lagi, sehingga dokternya itu memang memiliki kompetensi yang cukup dan baik untuk menangani pasien. Jadi bukan sekedar hafalan saja. Kalau dokternya hafal ini penyakit gula, ini penyakit hipertensi, ya mungkin itu zaman dulu ya. Sekarang kami harapkan mahasiswa kami itu betul-betul bisa menguasai atau menangani penyakit-penyakit tersebut.
0: Oke, jadi tidak hanya sekedar ini solusinya seperti ini, resepnya seperti ini gitu ya, tapi harus ada tindakan-tindakan yang lebih begitu ya dari hafalan-hafalan itu.
1: Iya, betul.
0: Baik. Nah, ini kan tentunya kalau kita berbicara terkait dengan pendidikan, tentunya FK UMI sendiri ini tentu ada kolaborasi gitu ya, tidak hanya dari mungkin mahasiswanya tapi dosennya juga. Itu bentuk kolaborasi yang dihasilkan seperti apa tuh?
1: Iya, jadi alhamdulillah ya di FKUM sendiri ini kami mungkin sudah lebih ada 10 organisasi yang telah bekerja sama, baik itu institusi dalam negeri maupun institusi luar negeri. Jadi mungkin dengan adanya program ini juga kami bekerja sama dengan RRI, kemudian baru-baru ini kami bekerja sama dengan Basarnas, Badan Sar Nasional, itu mahasiswa-mahasiswa kami diberikan peluang untuk berkesempatan menolong kalau ada kegiatan bencana kayak kemarin kecelakaan pesawat di Maros ya, mahasiswa kami itu ada juga turun dengan dosennya membantu. Kemudian juga kegiatan di bencana di Sumatera, kami bekerja sama dengan AMDA, Asosiasi Medikal dari Disaster Jepang. Jadi mereka datang mengirimkan bantuan dengan bekerja sama dengan FKUM sendiri. Dan juga kami bekerja sama dalam hal pendidikan lanjut. Jadi beberapa dosen FKUM sendiri itu sudah melanjutkan PhD di Jepang dan juga di Malaysia. Jadi memang di UMI sendiri kami sudah bekerja sama sehingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri.
0: Baik. Nah, kalau untuk skala kecil nih di mahasiswa sendiri, bentuk kolaborasi yang Dokter Sigit melihat di ruang kuliah itu seperti apa biasanya mereka? Karena kan tentunya mereka walaupun dikatakan berdiri sendiri nantinya sebagai seorang dokter, kan dalam ruang praktik, dalam penyelesaian misalnya operasi dan segala macam harus bekerja sama dengan beberapa dokter lain gitu. Itu bagaimana melihat interaksi mereka berkolaborasi?
1: Ya, jadi sebenarnya di kedokteran sendiri berdasarkan kurikulum juga dari internasional itu yang lagi digaungkan ini bagaimana prinsip interprofesionalisme. Jadi interprofesionalisme itu adalah bagaimana kita bekerja sama dokter dengan dokter, dokter dengan perawat, dan dokter dengan para medis yang lainnya. Jadi dokter itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, di mahasiswa kami itu melalui yang namanya HHC, Academic Health Center, itu ada satu kegiatan yang menggabungkan antara mahasiswa keperawatan, mahasiswa farmasi, mahasiswa kedokteran, mahasiswa kebidanan itu dalam satu kelas. Mereka akan berdiskusi menangani satu kasus skenario yang dipaparkan. Nah, setelah itu ketika mereka sudah mau selesai pendidikan S1-nya, mereka akan ada KKN profesi. Nah, KKN profesi itu melibatkan mahasiswa apoteker, farmasi, mahasiswa keperawatan, mahasiswa kedokteran, itu bekerja sama juga. Begitu juga di rumah sakit, pada saat mereka tugas di rumah sakit, itu dokter harus bisa bekerja sama dengan apoteker, jangan sampai dokternya resepnya lain, apotekernya kasihnya obatnya lain. Nanti sampai ke perawatnya pas mau disuntik, lain lagi yang disuntik. Nah, jadi ini interprofesionalisme ini harus dijalin memang dari mahasiswa sampai dari jadi dokter.
0: Jadi nanti kalau misalnya jadi dokter sudah tidak ada egosentris bahwa saya dokter ini.
1: Iya, jadi harus yang lebih dominan. Sekarang itu kami harus kolaborasi.
0: Baik, dokter Sigit, kita jeda dulu ya dokter Sigit ya. Kami juga menanti kalau misalnya ada pendengar yang ingin memberikan mungkin pertanyaan yang terkait dengan bagaimana sih bentuk pendidikan yang dihadirkan gitu ya di FK UMI juga dalam menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Kita jeda pendengar, kami hadirkan dulu sebuah persembahan berikut ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Masih bersama dengan Dr. Sigit Dwi Pramono, dosen bagian biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Dan berbicara terkait dengan biokimia yang ternyata ini menjadi landasan dalam ilmu kedokteran, bisa dikatakan seperti ya Dokter Sigit ya. Sebenarnya tantangan apa sih yang dihadapi begitu, baik itu dari mahasiswa maupun tingkat fakultas ini melihat standar pendidikan kita sekarang kan, pertama kurikulum tiap beberapa tahun sekali berubah nih.
2: Bergantung kebijakan
1: kebijakan 01 gitu ya. Nah ini bagaimana nih melihat Dokter Sigit, melihat tantangan agar mungkin dari segi kurikulum walaupun tetap ada perubahan begitu, tapi bisalah begitu menyesuaikan mahasiswa-mahasiswa kita dengan hal-hal seperti itu.
2: Ya, jadi memang dunia pendidikan sekarang itu diharapkan bisa adaptif ya. Apalagi perubahan zaman yang begitu cepat. Mungkin kita dulu enggak pernah berpikir bahwa akan ada pandemi. Betul. Ternyata menghantam kita di tahun 2021. Ya, jadi memang bahwa kalau kita lihat ini kasus-kasus yang ada di masyarakat ini berkembang, begitu juga kurikulum. Jadi di dunia pendidikan itu memang kita harus bisa adaptasi ya. Jadi walaupun mungkin kurikulumnya berubah, dulu mungkin kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, sekarang kurikulumnya lagi kurikulum berdampak, tapi pada hakikatnya semuanya sama sih. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan supaya mahasiswa kita itu bisa nanti memiliki kompetensi sebenarnya. Jadi sekarang itu dunia pendidikan itu lebih mengejar ke arah luarannya, output ya. Jadi outputnya itu supaya anak-anak kita itu bisa nanti terjun langsung di dunia industri, dunia kerja, termasuk kalau di kedokteran di dunia kesehatan. Jadi kurikulum itu sebenarnya memang berubah, tapi pada intinya tetap sama. Jadi kami di institusi pendidikan itu tetap beradaptasi, menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian kami juga tetap melihat bagaimana kebutuhan. Jadi misalnya dulu belum pernah ada pandemi, di kurikulum yang terbaru kami mengajarkan tentang apa itu pandemi. Penyakit-penyakit mungkin yang dulunya jarang, sekarang sering muncul, itu kami masukkan di kurikulum. Padahal intinya sih itu sebenarnya.
1: Ada penyesuaian gitu ya dengan apa yang terjadi saat gitu ya, saat ini ya Dokter Sigit. Nah kalau melihat nih berbicara terkait secara umum, secara lokal dulu deh di Sulawesi Selatan ini, ilmu kedokteran ini apakah sudah ada nih, dunia kesehatan, dunia medis ini sudah ada pemerataan begitu dari segi fasilitas atau mungkin dari pemerataan ilmunya begitu kalau Dokter Sigit melihat?
2: Ya, jadi kalau kita lihat ini trennya sekarang ya, sesuai dengan kebijakan dari Pak Presiden juga yang ingin segera memeratakan dokter, makanya itu sekarang rame-rame buka kedokterannya di Makassar. Sekarang mungkin kurang lebih 5 ya, ada 6 fakultas kedokteran baik negeri maupun swasta. Belum lagi di luar Makassar, di Palopo, di Kendari dan seterusnya, di Sulawesi Barat juga udah ada kedokteran. Nah itu memang diharapkan supaya dengan semakin banyaknya fakultas kedokteran yang buka ini bisa menunjang nanti menghasilkan luaran dokter juga. Ya kita kan sekarang tahu lah ya, kebanyakan dokter itu maunya kerjanya di kota-kota besar. Akibatnya di daerah itu kurang dokternya. Nah diharapkan dengan di daerah-daerah ini, dengan bukanya fakultas kedokteran, kemudian yang kuliah juga mahasiswa daerah tersebut bisa kembali ke daerah tersebut, sehingga fasilitas SDM itu bisa terpenuhi. Alhamdulillah dengan kebijakan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan ini berkolaborasi supaya bisa memenuhi kebutuhan dokter, tenaga kesehatan di daerah-daerah.
1: Sebenarnya yang kurang itu tenaga kesehatannya atau mungkin rumah sakitnya nih kalau menurut Dokter Sigit?
2: Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, beberapa rumah sakit juga sekarang itu udah gencar buka ya sebenarnya. Bahkan beberapa puskesmas yang kita tahu di Takalar, di Goa, dan di daerah-daerah sekitar Sulawesi Selatan khususnya itu sudah mungkin ada tambahan rumah sakit. Jadi yang dulunya di satu kabupaten cuma satu rumah sakit RSUD, itu udah ada juga pendukungnya dari puskesmas yang bisa menjadi rumah sakit rawat inap. Walaupun mungkin tipenya agak lebih rendah ya. Tapi sekarang ini dengan adanya program percepatan pendidikan dokter spesialis, jadi di UMI sendiri udah buka spesialis kandungan. Nah, kita tahu bahwa semakin banyak orang melahirkan, butuh dokter kandungan yang kompeten. Nah, UMI itu sudah buka sehingga bisa memenuhi kebutuhan dokter-dokter di daerah-daerah, terutama di jangkan di daerah di Maros aja deh. Di Maros aja itu ada rumah sakit daerah Maros, di Camba aja udah ada rumah sakit juga.
1: Oh, jadi sekarang
2: di satu kabupaten itu bukan cuma satu rumah sakit. Mm-hmm. Ada dua, ada tiga rumah sakit, belum lagi swasta. Iya, jadi alhamdulillah dari segi rumah sakitnya, sarananya, SDM-nya itu sekarang sudah semakin terpenuhi.
1: Oke, jadi sudah ada pemerataan gitu ya dari segi fasilitas dan juga dari segi SDM-nya seperti itu ya. Nah, terakhir nih Dokter Sigit, apa yang diharapkan dari Dokter Sigit ini sebagai dosen, sebagai praktisi kesehatan juga melihat kondisi saat ini pendidikan kita begitu ya. Tentunya kita menginginkan pendidikan yang bermutu gitu. Apa yang diharapkan dari Dokter Sigit?
2: Iya, kalau saya sehari-hari memang bertugas sebagai dosen, tapi juga masih praktik di rumah sakit, di UGD terutama. Itu kami berharap lulusan dari kedokteran di zaman now ini betul-betul bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi kalau mungkin dulu dokter itu kalau kasih tahu pasien A harus ikuti A, kasih tahu pasiennya B, harus operasi, harus obat ini. Nah, kalau kita lihat sekarang itu pasien udah pintar, punya hak otonomi sendiri menentukan. Dan saya harap dengan pendidikan kedokteran yang zaman now ini, mahasiswa itu bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan dengan zamannya ya, sehingga pelayanan terhadap pasien itu bisa lebih memuaskan. Jadi mutunya tetap dijaga, walaupun banyak fakultas kedokteran yang buka, tapi mutunya itu tetap harus dijaga dengan melibatkan masyarakat misalnya, melibatkan organisasi-organisasi yang ada seperti ya RRI salah satunya, Basarnas dan sebagainya, sehingga mahasiswa itu terlatih. Jadi jangan cuma di kelas, belajar, pulang.
1: Kupu-kupu ya, kuliah pulang.
2: Jadi anak-anak zaman now itu harus bisa berkolaborasi. Ya, itu yang paling utama sih.
1: Baik,
2: ya.
1: Jadi percepatan pemerataan banyaknya SDM yang diharapkan dari Kementerian Kesehatan ini didukung juga dengan kualitas dari SDM itu. Bukan hanya kuantitas ya, begitu betul. Ya Dokter Sigit, tapi juga kualitasnya. Baik, terima kasih Dokter Sigit kebersamaannya dengan Prosatu RRI Makassar. Kita harapkan pendidikan yang bermutu ini tidak hanya tercipta dari dunia kesehatan, dunia medis, tapi pemerataan bagi seluruh aspek pendidikan yang ada di Indonesia. Ya. Terima kasih Dokter Sigit dan pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita dalam Dialog Makassar siang ini. Kita bertemu di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
4: Makassar Siang

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pedagang Pasar Badak Pandeglang mengeluhkan harga bawang merah yang naik 30%. Tutuan Maulana dari RRI Banten melaporkan. Tutuan.
2: Baik, terima kasih. Kenaikan harga komoditas bawang merah di Pasar Badak Kabupaten Pandeglang yang mencapai 30% dari harga omset normal memicu penurunan omset penjualan di kalangan pedagang. Faktor cuaca ekstrim di daerah penghasil ditenggarai menjadi penyebab utama berkurangnya pasokan barang ke tingkat pedagang tradisional. Salah seorang pedagang sayuran di Pasar Badak, Asep, mengungkapkan harga bawang merah jenis Brebes kini menyentuh angka Rp52.000 per kilogram dari harga sebelumnya yaitu Rp40.000. Tingginya harga modal disebutnya memaksa para pedagang memutar otak dengan menjual stok ukuran kecil agar tetap terjangkau oleh konsumen.
1: Ya, Faisal, kami kurang bisa mendengar dengan baik. Pernyataan narasumber mungkin bisa dibantu untuk melanjutkan laporan Anda. Silakan.
2: Baik, menurutnya pasokan dari petani terus menurun akibat intensitas hujan tinggi yang menyebabkan banyak lahan pertanian mengalami gagal panen. Kelangkaan stok ini disebutnya terjadi secara merata sehingga harga bumbu dapur lainnya ikut mengalami fluktuasi yang tidak menentu. Asep menambahkan, penurunan volume penjualan terlihat jelas dari stok bawang merah yang biasanya habis 50 kg per hari. Kini hanya 15 kg pun menurutnya sulit terjual. Para pembeli di pasar mulai beralih strategi dengan melakukan pembelian eceran dalam jumlah sangat kecil demi menghemat pengeluaran dapur. Dari Pandeglang, Banten, Siliban Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal berhasil mengamankan 3 poin penuh setelah mengalahkan Fulham dengan bertahan di puncak klasemen. Philadelphia 76ers memastikan tiket ke babak berikutnya setelah kalahkan Boston Celtic pada game ke-7 playoff NBA 2026. Televisi Republik Indonesia atau TVRI menggelar acara Fun Walk Bola Gembira demi menggelorakan demam sepak bola Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa.

Siang ini, sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 3 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil mengamankan 3 poin penuh dari kemenangan telak atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lovely skill from Bukayo Saka, low delivery, and Victor Gyokeres scores!
2: Arsenal berpesta gol 3-0 saat menjamu Fulham dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026. 3 poin penuh dari kemenangan ini memperkukuh posisi tim meriam London di puncak klasemen dan menjauh dari Manchester City. Skuad asuhan Mikel Arteta itu menceploskan ketiga golnya pada babak pertama pertandingan. Victor Gyokeres tampil sebagai pencetak gol terbanyak dalam pertandingan ini. Pemain asal Swedia itu mencetak 2 gol untuk Arsenal pada menit ke-9 dan pada waktu tambahan ke-4 babak pertama. Ia juga menyajikan 1 assist untuk gol Saka Bukayo pada menit ke-40. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa dirinya sangat senang dengan penampilan para pemainnya meski baru 2 hari kembali dari Madrid setelah menjalani pertandingan putaran pertama semifinal Liga Champions. Para pemainnya, menurut Arteta, mampu tampil secara optimal.
3: Because we knew how difficult it was going to be.
2: Kami tahu betapa sulitnya ini, terutama setelah pulang dari Madrid, ditambah dengan energi yang kami habiskan dalam pertandingan itu. Namun, kami membicarakan soal semangat juang, serta kemampuan untuk fokus dan begitu tekun dalam menjalankan tugas kami. Beberapa pemain kami memiliki stamina yang segar, dan itu sangat terlihat, karena performa individu meningkat dan permainan tim pun mengalir dengan cara yang berbeda. Saat kami melakukan itu, saya rasa kami berhasil melibatkan para pendukung, dan ketika hal itu terjadi, serta Anda menciptakan atmosfer seperti yang Anda lihat hari ini di Emirates, kami membuat lawan sangat kesulitan. Sementara itu, manajer klub Fulham, Marco Silva, menyampaikan bahwa penampilan timnya pada babak pertama tidak sesuai untuk level Liga Utama Inggris. Jika melihat cara kami kebobolan 3 gol pada babak pertama, kami belum berada di level yang dituntut oleh Liga Utama Inggris. Saya tidak sedang membicarakan pertandingan menghadapi Arsenal. Liga Inggris menuntut agar kami mampu mempertahankan kotak penalti sebagaimana mestinya dan cukup tangguh dalam momen-momen seperti itu. Itulah alasan mengapa babak pertama menjadi sumber frustrasi besar bagi kami dan penampilan yang mengecewakan dari kami di semua aspek permainan. Arsenal tampil lebih unggul dalam hampir segala hal selama babak pertama. Atas kemenangan ini, Arsenal memperpanjang rekor impresif mereka tidak terkalahkan di kandang oleh Fulham menjadi 33 pertandingan. Ini adalah rekor terbaik banyak yang pernah dicatat oleh tim manapun dalam sejarah Liga Sepak Bola Inggris. Saat ini, Arsenal kokoh di puncak klasemen dengan torehan 76 poin dengan 3 pertandingan tersisa, sementara Fulham tertahan di posisi ke-10 dengan 48 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Italia. Peluang Napoli untuk menjadi juara Liga Italia atau Scudetto musim ini menipis lantaran mereka diimbangi Como 1907 dengan skor 0-0 pada laga di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como malam tadi. Hasil itu membuat Napoli yang bertengger di urutan kedua klasemen sementara berjarak 9 poin dari Inter Milan yang berada di puncak. Napoli kini memiliki 70 poin dari 35 pertandingan dan atau hanya memiliki 3 partai terakhir di Liga. Sementara Inter memiliki 79 poin dan baru melewati 34 laga. Dengan demikian, Inter Milan akan menjuarai Liga Italia 2025-2026 andai menaklukkan atau menahan seri Parma pada pertandingan di Stadion Giuseppe Meazza Milan dini hari nanti.

Kita beralih ke Spanyol. Barcelona diambang gelar juara Liga Spanyol 2025-2026 seusai menundukkan tuan rumah Osasuna 2-1 pada pertandingan yang digelar di Stadion El Sadar Pamplona dini hari tadi. Skuad berjuluk Blaugrana melesakkan gol lewat Robert Lewandowski di menit 81 dan Ferran Torres di menit ke-86. Osasuna memperkecil jarak dari gol Raul Garcia di menit ke-88. Dan kemenangan itu membuat Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol musim ini dengan 88 poin dari 34 pertandingan atau tinggal menyisakan 4 partai terakhir di Liga Spanyol. Mereka kini unggul 14 poin dari pesaing terdekatnya di posisi kedua, yaitu Real Madrid dengan 74 poin dari 33 pertandingan. Dengan demikian, andai Real Madrid kalah atau imbang pada pertandingan kontra melawan tuan rumah Spanyol Senin dini hari nanti, Barcelona akan menjadi juara Liga Spanyol 2025-2026.

Kita beralih ke olahraga basket. Philadelphia 76ers memastikan tiket ke babak berikutnya usai menundukkan Boston Celtics dengan skor 109-100 pada game ke-7 playoff NBA 2026. Kemenangan ini sekaligus menutup seri dengan agregat 4-3 dalam duel ketat putaran pertama bermain di TD Garden Boston. Laga berlangsung sengit sejak kuarter pertama, namun tim tamu mampu tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang, terutama pada momen krusial di paruh kedua pertandingan. Bintang utama Sixers yaitu Joel Embiid tampil dominan dengan mencetak 34 poin dan 12 rebound. Selain Embiid, Therese McMahon tampil impresif dengan torehan 30 poin dan distribusi bola yang solid. Hasil ini memastikan 76ers melaju ke semifinal wilayah dengan kepercayaan. Sementara itu Celtic harus mengakhiri musim lebih awal setelah gagal memanfaatkan keuntungan bermain di kandang.

0: Well, that's good.
1: Beralih ke informasi dari olahraga tenis, petenis tunggal putri Marta Kostyuk menjuarai turnamen tenis Mutua Madrid Open 2026 setelah menaklukkan Mira Andriva di Stadion Manolo Santana tadi malam. Liliana Dea melaporkan.
2: Marta Kostyuk tampil sebagai juara Mutua Madrid Open 2026 setelah mengalahkan Mira Andriva pada partai final di Stadion Manolo Santana tadi malam. Ia menang 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 7-5 dalam laga berdurasi 1 jam 20 menit yang berlangsung ketat. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertama Kostyuk sepanjang karirnya. Petenis Ukraina itu juga mencatat back-to-back gelar usai menjadi juara di Rouen 2 pekan lalu. Kostyuk menutup turnamen tanah liat ini dengan performa nyaris sempurna dan hanya kehilangan 1 set sejak awal kompetisi. Dalam acara penyerahan trofi, Kostyuk mengungkapkan perjalanan panjang dan kerja kerasnya untuk dapat mencapai momen tersebut.
3: It took me many years to reach this point.
2: Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk mencapai titik ini. Dan satu kata yang saya pikirkan sekarang adalah konsistensi. Ini tentang hadir setiap hari. Tidak peduli seberapa sulitnya, tidak peduli seberapa besar Anda mencintai atau membenci apa yang Anda lakukan. Saya rasa saya telah melakukannya dengan sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Terima kasih banyak karena selalu ada untuk saya. Saya rasa hanya kami yang tahu seberapa banyak yang telah kami lalui dan berapa kali saya ingin menyerah. Namun, kalian membuat saya tetap bertahan dan mendorong saya untuk terus melangkah. Itulah sebabnya saya bisa berada di sini hari ini. Sementara itu, Mira Andreeva harus puas sebagai runner-up setelah gagal memanfaatkan peluang di set kedua. Petenis berusia 19 tahun itu sempat memiliki 2 set poin, namun tidak mampu mengonversinya. Ia mengakui kesulitan menghadapi permainan agresif Kostyuk sepanjang laga. Meski kalah, Andreeva tetap menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi hasil pertandingan. Petenis Rusia itu kemudian menyampaikan apresiasi kepada timnya yang selalu mendukung dalam berbagai situasi.
3: Thanks to my team for always being there for me.
2: Terima kasih kepada tim saya yang selalu ada untuk saya, mendukung saya dalam setiap situasi, baik saat mudah maupun sulit. Saya tahu terkadang tidak mudah bekerja dengan saya, tetapi saya sangat menghargai semua dukungan dan apa yang kalian lakukan untuk saya. Jadi, terima kasih banyak.
3: Thank you so much.
2: Madrid kini memiliki ratu baru dengan gelar bersejarah yang ditorehkan oleh Marta Kostyuk. Ia menjadi petenis Ukraina pertama yang dinobatkan sebagai juara di turnamen ini. Sementara itu, Andriva diprediksi akan bangkit dan kembali menjadi ancaman di turnamen besar berikutnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap Formula 1, pebalap McLaren Lando Norris memenangi sprint race Formula 1 Grand Prix Miami 2026 malam tadi. Sementara rekan timnya Oscar Piastri berhasil menyusul di urutan kedua. Norris yang memulai pertandingan dari posisi terdepan sukses menjaga ritme dan menahan kejaran Piastri sejak balapan dimulai. Pebalap asal Inggris tersebut mencatatkan keunggulan waktu yang meyakinkan, yaitu nyaris 4 detik atau 3,766 detik di depan Piastri. Sementara itu, pebalap andalan Ferrari, Charles Leclerc, finish di urutan ketiga yang diraihnya tanpa ancaman berarti hingga balapan sepanjang 19 putaran tersebut usai. Pebalap muda Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, yang sejatinya menuntaskan sprint race finish di posisi keempat, harus dijatuhi penalti tambahan atau track limits melebihi batas toleransi yang diizinkan. Hukuman tersebut memaksanya turun ke posisi 6 dalam kualifikasi akhir dan situasi ini memberikan keuntungan langsung bagi rekan setimnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita beralih ke informasi dalam negeri. Televisi Republik Indonesia menggelar acara Fun Walk Bola Gembira di area Car Free Day Duku Atas, Jakarta. Kegiatan ini juga dilakukan di 34 provinsi dan dilaksanakan di kantor siaran TVRI seluruh Indonesia dalam rangka menggelorakan demam sepak bola Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Yurika Fitri melaporkan.
1: TVRI adalah official broadcaster siaran Piala Dunia 2026. Live untuk seluruh siaran, rangkaian siaran Piala Dunia ada di TVRI.
2: Menjelang pelaksanaan Piala Dunia pada Juni 2026 mendatang, Televisi Republik Indonesia hari ini menggelar Fun Walk Bola Gembira di kawasan Car Free Day Duku Atas. Acara ini dihadiri oleh PLT Direktur Utama TVRI Rika Damayanti, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz, serta pimpinan dari LPPRRI dan juga LKBN Antara. Kepada awak media, Rika menyampaikan kegiatan ini digelar serentak di 34 provinsi dan dipusatkan di seluruh kantor siaran TVRI di Indonesia, diikuti oleh RRI dan juga Antara serta masyarakat yang berada di kawasan Car Free Day pada hari ini. Menurutnya, sebagai media publik negara, TVRI memiliki tanggung jawab untuk menggelorakan semangat masyarakat menyambut Piala Dunia. Dan ia juga mengucapkan terima kasih kepada Antara dan juga RRI, di mana ketiga lembaga negara ini berkolaborasi untuk menggemakan demam Piala Dunia.
3: Kegiatan hari ini juga dilakukan secara serentak di 34 provinsi di Indonesia. Semua stasiun penyiaran di TVRI di seluruh Indonesia, dan terima kasih Pak Dirut, Antara juga ikut bergabung, RRI juga ikut bergabung. Ini adalah kolaborasi kita bertiga, institusi negara, media negara, untuk sama-sama menggelorakan demam sepak bola.
2: Sementara itu, salah seorang pencinta sepak bola, Umam, kepada RRI mengaku antusias menyambut ajang tersebut. Ia menyatakan mengidolakan tim nasional Perancis karena para pemain bintangnya terdiri dari pemain-pemain top dunia seperti Paul Pogba.
4: Bagus lah, karena ada media yang juga menyorot Piala Dunia. Piala Dunia kan ajang besar juga kan, banyak juga yang pengen nonton. Ya untungnya TVRI bisa support dengan adanya menyiarkan Piala Dunia.
2: Umam juga memberikan apresiasi kepada TVRI yang akan menyiarkan Piala Dunia dan berencana menggelar nonton bareng bersama teman-temannya. Sementara itu, dari pantauan di kawasan Car Free Day Jakarta Pusat, masyarakat yang berolahraga juga mengikuti acara bola gembira yang digelar oleh TVRI di kawasan Car Free Day ini, karena selain menggelorakan Piala Dunia, acara ini juga diisi dengan berbagai kuis hiburan yang diikuti oleh masyarakat. Dari kawasan Car Free Day Jakarta Pusat, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Eja Super League, Persebaya Surabaya menang telak atas PSBS Biak dalam lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya malam tadi. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas PSBS Biak pada pekan ke-31 Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Sabtu sore. Setelah hasil imbang 0-0 pada babak pertama, Persebaya tampil dominan di babak kedua. Milos Rekovic membuka keunggulan pada menit ke-53 lewat tendangan jarak jauh. Tak lama berselang pada menit ke-65, Rekovic kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan dari sisi sayap dan mengubah skor menjadi 2-0. Persebaya terus menekan dan mencetak gol ketiga pada menit ke 75 melalui Francisco Rivera yang berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Bruno Moreira. Rivera kemudian memastikan kemenangan Persebaya lewat gol keduanya pada menit ke-81 dan menutup pertandingan dengan 4-0 atas kemenangan Persebaya. Hasil ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo untuk menjaga tren positif di akhir kompetisi. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui pertandingan tidak berjalan mudah, terutama di babak pertama. Ia menilai perubahan permainan terjadi setelah jeda. Meski menang besar, ia tetap mengingatkan tim untuk tidak lengah. Pertandingan hari ini tidak mudah. Pada babak pertama kami punya beberapa peluang yang berhasil dimanfaatkan. Lawan juga sempat menciptakan situasi berbahaya dari transisi dan bola mati. Di babak kedua kami lebih baik, menciptakan banyak peluang. Lawan punya satu tembakan. Saya pikir 4-0 adalah hasil yang bagus dan kami menang dan membutuhkan 3 poin ini. Di babak pertama pemain kami terlalu lambat dan mudah dibaca lawan. Di babak kedua kami lebih cepat dalam mengalirkan bola dan itu membuat perbedaan. Kami harus segera pulih karena akan menghadapi dua tandang yang sulit. Sementara dari sisi pemain, Milos Rekovic yang mencetak 2 gol dalam laga tersebut menyatakan kemenangan ini akan sangat penting bagi tim. Ia juga mengakui permainan tim baru meningkat di babak kedua. Yang paling penting adalah 3 poin dan kami bisa clean sheet. Ini sangat bagus untuk tim. Di babak pertama kami punya peluang tapi belum maksimal dan transisi bertahan juga kurang baik. Di babak kedua kami bermain lebih cepat dan lebih efektif. Tambahan 3 poin membawa Persebaya meraih 51 poin dan ada di peringkat keempat klasemen. Persebaya menyisakan 3 pertandingan lagi di musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pecinta olahraga Semen Padang bersiap menantang tuan rumah Dewa United Banten FC dalam laga hidup mati malam nanti. Menatap pertandingan nanti, Kabau Sira harus kehilangan 10 pemainnya, termasuk striker langganan Guillermo yang cedera. Hans Primananda melaporkan selengkapnya.
1: Semua berjalan lancar meskipun ada beberapa pemain yang mereka tidak bisa bergabung dengan kami.
2: Semen Padang FC harus kehilangan sang striker andalannya Guillermo Fernandes akibat cedera, sementara kiper Arthur Augusto hingga penyerang Maicon de Souza tidak dibawa dalam lawatannya ke markas Dewa United FC malam nanti. Pelatih Semen Padang Imran Nahumaruri kemarin mengatakan kehilangan sejumlah pemain penting yang tidak menjadi alasan bagi Kabau Sira yang kini diambang degradasi harus bermain setengah hati. Menurut Imran, anak asuhnya sudah siap tampil penuh bermodalkan mentalitas untuk bertahan di kompetisi ini musim depan. Dengan kembalinya sang kapten Angelo Meneses di lapangan setelah menjalani larangan tampil pekan lalu, diharapkan dapat menginspirasi pemain lainnya untuk tampil maksimal di Stadion Indomilk Arena.
1: Yang pertama, dalam situasi jadwal yang padat ini kan taktikal mungkin nggak banyak, paling kita akan pengulangan-pengulangan aja. Yang penting bagaimana kita menjaga kebugaran mereka, mentalitas mereka, mood mereka, itu menurut saya sangat penting. Dan saya melihat bagaimana latihan terakhir ini, mereka sangat antusias, mood mereka sangat bagus ya.
2: Sementara itu, Angelo Meneses mengakui laga menghadapi Banten Warriors adalah pertandingan hidup mati baginya. Menurutnya, hasil pertandingan nanti sangat menentukan bagi klubnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: Kami tahu bahwa kami akan menghadapi tim yang sangat bagus. Saya mengenali mereka dengan baik. Mereka datang dengan hasil yang sangat bagus. Dalam pertandingan terakhir, kami harus fokus dan mencoba untuk mengumpulkan beberapa poin dari pertandingan esok.
2: Sementara itu, secara matematis peluang Semen Padang untuk bertahan di kompetisi musim depan masih terbuka. Dengan syarat tiga tim lainnya yakni PSM Makassar, Persijap Jepara dan Madura United tidak kalah di laga pekan ini. Kini Semen Padang tertahan di peringkat 17 klasemen sementara dengan raihan 20 poin setelah mengalami kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir. Hans Primananda melaporkan.
0: Pendengar RRI, Cosmo Jenny berpesta 5 gol ke gawang Raybit FC pada lanjutan laga Pro Futsal League seri Makassar. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
4: Pro Futsal League musim 2025-2026.
5: Tim futsal Cosmo Jenny menutup rangkaian pertandingan hari pertama seri Makassar dengan kemenangan meyakinkan 5-0 atas Raybit FC dan lanjutan Pro Futsal League 2025-2026 di Gor Sudiang malam tadi. Dalam jalannya laga, tim Cosmo langsung tampil agresif sejak babak pertama. Muhammad Zakaria Anwar membawa Cosmo unggul cepat hanya dalam 1 menit pertandingan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, petaka bagi tim Raibit dimulai. Israr Megantara menggandakan keunggulan di menit ke-21. Disusul kartu merah langsung untuk Rizky Deloh di menit ke-22. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh Cosmo. Kapten Andri Kustiawan mencetak 2 gol beruntun di menit ke-24 sebelum Israr Megantara mencetak brace-nya di menit ke-31. Raibit kehilangan pemain kedua akibat kartu merah di menit ke-34. Skor 5-0 untuk kemenangan Cosmo bertahan hingga usai. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba merasa sangat senang timnya mampu memetik poin maksimal.
6: Saya berpikir mereka sudah memperbaiki dari putaran pertama, tapi kita lakukan apa yang serius. Pertandingan sangat serius. Jadi hasilnya saya happy, saya senang. Nanti untuk besok kita harus istirahat, persiapkan untuk Nanzabi ini, kita sisa 6 final.
5: Sebaliknya pelatih Raibit FC Muhammad Habil mengaku kecewa dan berambisi memperbaiki kesalahan tim di laga selanjutnya.
7: Hasil yang mengecewakan ya, dengan melawan tim sekelas Cosmo kita banyak sekali melakukan kesalahan yang dapat dimaksimalkan oleh Cosmo. Dan insya Allah di pertandingan besok kita akan perbaiki lagi dan mendapatkan poin.
5: Tambahan 3 poin ini sangat krusial bagi Cosmo dengan koleksi 35 poin. Mereka menjauhi kejaran unggul FC dan Bintang Timur Surabaya, sekaligus memberikan tekanan nyata pada tim-tim di atasnya di zona final 4. Sebaliknya, kekalahan ini semakin membenamkan Raibit FC di dasar klasemen. Hasil Pro Futsal seri Makassar lainnya, Hals FC imbang 4 sama dengan Aksen FC. Bintang Timur Surabaya kalah 2-4 dari Black Steel. Mocong Bulu menang 3-2 atas Kuda Laut Nusantara dan Nanzabi imbang 5-5 dengan unggul FC. Persaingan panas di Gor Sudiang belum berakhir. Pertarungan perebutan tahta dan tiket final 4 akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Makassar siang nanti. Demikian Karisma Rizky melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hilman, ya ada dorongan, kita saksikan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya di Kartika, menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, saat lagi juga kami hadirkan di ruang dengar Anda obsesi obrolan seru siang ini bersama dengan Duta Pelajar Sosi Selatan 2026. Saat lagi kita simak dulu beberapa persembahan di ruang dengar Anda.

0: Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
3: Joget-joget gak pake baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: apakah hanya Indonesia layak anak dan pendengar setia RRI. Sebenarnya arti sehat rugi sekali. Kasar dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan pastinya tetap ceria. Kenalin, aku Ulima Nahda Syakira. Teman-teman bisa panggil aku Nahda. Senang banget bisa menyapa Sobat Idola dalam program yang selalu penuh cerita seru, inspirasi, dan tentunya ide-ide kreatif dari anak-anak Indonesia bersama RRI Makassar. Sobat Idola, aku mau tanya dulu nih, pernah nggak?
1: Syakira dan juga pendengar masuk bersama kami di Idola Indonesia Layak.
0: Juga tidak bisa berat. Misalnya saya
2: Bayu Asia.
0: Kita tidak melakukannya dengan konsisten, tentunya hal

0: Kota Makassar bukan sekedar gerbang menuju timur Indonesia. Di sini, di atas tanah Daeng, jutaan kepala membawa keyakinan yang berbeda. Gereja berdiri berdampingan dengan masjid, pura bersisian dengan vihara. Namun di tengah riuh rendah perbedaan itu, ada satu nafas yang sama, keharmonisan. Mengapa Makassar bisa tetap kokoh meski dihantam gelombang informasi dan perbedaan etnis? Rahasianya terletak pada satu kata, Tasamu, sebuah konsep toleransi yang mendarah daging. Penerapan Tasamu di Tanah Daeng sejatinya bergerak dalam tiga poros utama yang saling mengunci. Ia menyentuh hubungan antara umat beragama untuk menjaga harmoni di tengah perbedaan iman. Memperkuat ikatan sesama umat beragama agar tetap solid tanpa perpecahan internal. Hingga manifestasi kepatuhan serta kritik membangun kepada pemerintah sebagai pemegang otoritas publik. Ketiga pilar toleransi ini bukanlah sekat yang terpisah, melainkan satu kesatuan nafas dalam menjaga keutuhan bangsa, sebab mustahil seseorang dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang tanpa adanya stabilitas di tanah tempat ia berpijak.
1: Kalau mau menyayangi ajaran agamanya, maka lebih dulu jaga negaranya, jaga provinsinya, jaga daerah, kabupaten, dan kotanya. Itu yang membuat Makassar semakin kuat dan tentara semakin kompak.
0: Di tengah hiruk-pikuk keberagaman kota, dialog menjadi kunci untuk merajut kembali benang-benang persaudaraan yang sempat merenggang. Sebuah pesan mendasar tentang kemanusiaan pun ditegaskan kembali oleh perwakilan tokoh agama Islam, Haji Saifullah Rusmin.
2: Begini, itu ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ajaran kebaikan yang sifatnya universal. Artinya tidak khusus kebaikan itu dihuntukkan
3: orang Islam saja.
2: Tapi ajaran Islam itu juga untuk kemanusiaan.
4: Ya, hak otonomi sendiri menentukan.
0: Pesan universal ini menjadi fondasi bagi FKUB Makassar. Sebab keharmonisan tidak datang tanpa penjagaan. Di balik layar, ada sistem yang bekerja layaknya radar, early warning system, yang menjadi senjata utama dalam mendeteksi percikan konflik agar api tidak sempat membesar. FKUB tidak menunggu konflik meledak. Mereka proaktif. Rapat koordinasi digelar bergilir antar umat beragama. Tujuannya satu, saling mendengar. Bahkan media massa dan media sosial dipantau ketat setiap harinya.
1: Alhamdulillah, kita selalu diberikan leluasa dan dengan sangat arif, pemerintah memfasilitasi itu. Kita gantian rapatnya. Jadi mendeteksi kalau ada hal-hal informasi-informasi, itu sudah luar biasa. Kalau kita mendengar di media, kami itu telinganya sudah makin bagus juga. Jadi enggak apa-apa masuk di media dulu agar kami cepat respon.
5: Oke.
1: Nah, tapi itu bukan sesuatu yang langsung sangat darurat. Enggak apa-apa. Walaupun kami sebenarnya tetap menjaga agar kalau bisa sebelum ke media, sebelum apalagi keluar, itu kami sudah mencoba juga mengantisipasinya dengan rapat-rapat tadi.
0: Kini tantangan bukan lagi sekedar fisik. Di era layar sentuh, hoax berbalut agama seringkali memicu emosi. Prasangka buruk bisa menyebar lebih cepat dari akal sehat. Disinilah moderasi beragama diuji. Hasan Pinang mengingatkan pentingnya tabayun ataupun verifikasi.
1: Orang-orang yang punya kepentingan seringkali tidak melihat cara membuat isunya dahsyat kecuali dengan atas nama agama. Agama lain yang paling sensitif, oleh karenanya umat masing-masing agama,
5: mungkin
1: kalau di Makassar 87%
5: bagaimana
1: muslimnya, maka umat Islam tidak boleh terlalu sensitif. dan kekurangan tabayun. Kalau selama ini
3: pasti masih semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua agama, kita jeda mendengarkan hadirkan dulu sebuah dicek, persembahan
1: baik tentang
3: ini.
1: Bantuan maupun tentang sempalan-sempalan atau janji-janji. Kalau itu diinformasikan dan bisa dicek, itu akan luar biasa. Umat beragama dalam isu-isu di era yang sangat terbuka ini tidak boleh terlalu sensitif. Tidak boleh. Harus kuatkan. Kalau umat Islam namanya tabayun, agama lain mungkin masing-masing ada istilahnya, verifikasi.
0: Harapan besar kini diletakkan di pundak anak muda Makassar. Pendidikan moderasi mulai merambah sekolah-sekolah, memastikan estafet toleransi tidak terputus. Dari Makassar, kita belajar bahwa keberagaman adalah kekuatan dan menjaga kedamaian adalah ibadah yang tidak pernah putus. Toleransi bukanlah sebuah pilihan, melainkan hadiah dari Sang Pencipta.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini 3 Mei 2026 kita menanti narasumber kita, obsesi obrolan seru siang ini.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Opa, giongna? Opa keten, irong pinggong, macimakuro boko septago hetjana. Opa, uriga wae iroge deneun goya? Nan opa opsi mot sara. Opa do jal aljana. Opa donaji ma, huh? Nah, ini sungan opa랑 같이 하고 싶어. 난 opa 너무 사랑해. Donaji ma, opa 일어나. Opa, 오른쪽으로 가. Opa 못 봤어. 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita. Dalam obsesi obrolan seru siang ini, dan kita akan ngobrol seru bersama dengan Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2026. Dan di studio sekarang sudah ada runner up 3 Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2026. Ada Andi Masalindri Sidik Pratama, sering akrabnya dipanggil Sidik ya.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya Sidik?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Kita mau tahu nih perjalanan Sidik di Duta Pelajar 2026 itu seperti apa sih Sidik? Kenapa sampai memutuskan untuk bergabung menjadi bagian dari Duta Pelajar 2026?
2: Oke, baik. Nah, tentunya Kak, pengalaman saya ini menurut saya benar-benar enggak expect banget. Mm-mm. Soalnya saya itu baru-baru di Duta Pelajar ini, saya baru-baru join kedutaan, Kak. Mm-mm. Bisa dibilang ini first experience saya di duta.
1: Oh.
2: Nah, gitu. Kebetulan juga kemarin enggak sengaja sih, Kak, nemu di Instagram soal Duta Pelajar ini. Mm-mm. Nah, kan saya sekarang kemarin-kemarin lagi cari-cari tuh, Kak, program kedutaan apa yang bisa saya ikutin. Nah, terus saya ketemu dengan Duta Pelajar ini. Nah, setelah saya dapat informasi bahwa oh, ternyata Duta Pelajar buka di Delegasi Kota Makassar. Nah, tapi kan saya dari Pangkep nih, Kak.
1: Yeah.
2: Kan gak mungkin saya masuk regional Makassar.
1: Mm-mm.
2: Setelah saya cari tahu informasi lebih lanjut, ternyata dia buka di Provinsi Sulsel juga.
1: Ah.
2: Nah, setelah kemarin saya tempat tanya sama pembinanya, Kak Irfan, itu Kak ternyata bisa masuk jalur umum. Masuklah saya melalui jalur umum.
1: Okay.
2: Nah, terus setelah melalui sesi wawancara, sesi interview dan sebagainya, alhamdulillahnya saya masuk di nilai pertama, Kak, nilai tertinggi.
1: Wow.
2: Di nah, jalur umum.
1: Ini memang awalnya pengen masuk jadi duta, cari-cari duta itu karena apa?
2: Yang pertama sih, Kak, ingin menambah pengalaman tentunya, Kak.
1: Mm-mm.
2: Dan terus ada saya dengar istilah di TikTok itu kemarin, Kak.
1: Mm-mm.
2: Bahwa yeah, di masa SMA itu kita harus join kedutaan or something, organisasi yang betul-betul bisa menambahkan pengalaman kita gitu, Kak.
1: Oke, okay. Sidik ini sekarang sekolah di mana?
2: Saya sekolah di SMA Negeri 11 Pangkep, Kak.
1: Kelas?
2: Kelas 11, tentu.
1: Kelas 11, jadi kelas 2 ya.
2: Iya.
1: Kelas 2 SMA. Nah, ini pengalaman di sekolah sebelum bergabung di Duta Pelajar ini, apakah aktif di organisasi juga atau seperti apa nih, Sidik?
2: Nah, tentunya saya aktif di beberapa organisasi sekolah, Kak.
1: Mm-hmm.
2: Yang itu sepertinya Paskibraka.
1: Mm-hmm.
2: Terus saya juga join OSIS juga kemarin. Sempat juga mencalonkan, cuman ya selisih beberapa poin lah, Kak, gitu. Nah, terus saya juga masuk ke Pusat Informasi dan Konseling Remaja di bawah naungan Duta Genre, Kak.
1: Mm-hmm.
2: Dan terus saya juga merupakan Ketua Pusat Informasi dan Konseling Remaja Kabupaten Pangkep.
1: Oke, okay, gitu. Jadi memang basic dari Sidik ini suka begitu ya dengan kegiatan organisasi dan
2: iya,
1: segala macam gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, proses pada saat mengikuti Duta Pelajar ini apa nih yang dirasakan Sidik? Pengalaman apa yang diperoleh selama melakukan prosesnya?
2: Untuk pengalaman sendiri, Kak, tentunya saya mendapatkan beberapa teman dari regional lain yang betul-betul bisa mensupport saya, Kak.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kemarin-kemarin tuh sempat ada rasa tidak percaya diri, Kak, untuk masuk kedutaan.
1: Kenapa bisa?
2: Nah, ini, Kak, yang serunya. Kenapa? Saya kan bilang, oh, saya ini jalur umum. Saya nggak mungkin bersaing dengan teman-teman saya yang dari regional lain.
1: Mm-hmm.
2: Mereka sudah dapat gelar winner, runner-up satu, dan sebagainya. Sementara saya apa? Saya kan hanya jalur umum yang hanya coba-coba join kedutaan. Tapi teman-teman saya selalu bilang, oh nggak apa-apa, kamu join aja nggak apa-apa. Kamu itu pasti bisa buktikan bahwa kamu itu walaupun bukan dari jalur regional, jalur umum, kamu pasti bisa. Ternyata teman-teman saya bisa buktikan kepada saya bahwa saya bisa. Kemarin pas malam grand final, ternyata saya masuk top awal. Mm-hmm. Itu pun saya sudah senang banget, Kak, tuh top awal masuk.
1: Itu berapa tuh seleksi pada saat di Duta Pelajar itu berapa besar dulu tuh penyaringannya tuh?
2: Kalau penyaringan sendiri, Kak, tentunya di malam grand final kemarin ada top awal. Top awal itu berisi 16 pasang gitu, Kak.
1: Artinya 32.
2: Iya, 32 orang. Terus dari 32 orang itu kita melakukan orasi tentang pendidikan dan teknologi, Kak.
1: Mm-hmm.
2: Nah, setelah kita memaparkan orasi kita, itu disaring lagi oleh dewan juri, mengumpulkan akumulasikan nilainya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, sampai masuk ke top 6 pasang gitu, Kak. Jadi ada 12.
1: Dari 32 ke 12 gitu.
2: Mm-hmm.
1: Ya. Oke. Nah, itu dari 12 disaring lagi tuh atau sudah top 6 ini yang terakhir nih.
2: Ini yang terakhir, Kak. Jadi nanti di situ kita sudah ditentukan siapa yang winner, runner up 1, 2, 3, 4 sampai 5.
1: Nah, yang menantang saat proses di Duta Pelajar tuh apa tuh, Sidik?
2: Yang paling menantang sih, Kak, tentunya saya bertemu dengan teman-teman baru, apalagi teman-teman yang dari regional lain kan, Kak. Sudah pastinya mereka sudah pembekalan yang cukup, materinya juga pasti udah dapat banget feel-nya. Sementara saya kan kayak merasa canggung gitu, Kak, kalau mau join kedutaan. Apalagi kemarin sempat orang tua juga gak ngedukung.
1: Oh, kenapa gak didukung?
2: Soalnya orang tua bilang, ngapain ikut kedutaan? Organisasi muda sekolah udah banyak. Betul. Cuman saya bilang sama orang tua saya, bahwa bilang, ma, pa, itu kan organisasi sekolah internal. Saya juga ingin berkembang di luar sana. Saya gak boleh mentok di zona nyaman saya. Saya harus keluar dari zona nyaman saya. Dan kemarin sempat ada orang tua saya juga datang ke malam grand finalnya, Kak. Nah, di situ saya bisa membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya bisa berhasil di luar gitu, Kak.
1: Baik. Nah, selain tadi teman baru, kemudian zona di luar dari zona nyaman, mm-hmm. Hal yang menantang apa nih? Pada saat seleksi itu gimana? Juri-jurinya atau pertanyaan-pertanyaannya sulit enggak sih, Dik?
2: Kalau menurut saya sendiri, Kak, untuk jurinya have fun saja sih, Kak. Mm-hmm. Cuman kan ada beberapa berbeda perspektif sih, Kak. Kalau saya lihat jurinya udah aman-aman banget. Kayak have fun juga. Tapi untuk Q&A-nya tergantung dari kita sendiri. Kalau memang kita gak belajar dan bagaimana, mungkin Q&A-nya tidak bisa kita jawab. Tapi kalau memang kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk menjawabnya, belajarnya, pasti bisa kita jawab.
1: Nah, itu spill dong, apa sih pertanyaan-pertanyaan gitu yang harus dipelajari gitu supaya kita bisa PD menjawab. Otomatis kan pasti Sidik harus ada bekal juga tuh ya, baca-baca buku apa gitu, Sidik.
2: Nah, tentunya, Kak, kemarin sudah sempat dibahas pada saat awal sebelum grand final tuh, Kak, sebelum karantina lah istilahnya. Kak Irfan juga sudah memberikan kami kayak kisi-kisi lah gitu. Ada 5 aspek yang harus dipelajari gitu. Untuk aspeknya tersendiri ada sosial, budaya, pariwisata, ekonomi, dan pengetahuan, Kak.
1: Pengetahuan umum?
2: Oh iya, tentunya sama pendidikan, Kak. Jadi 6 aspek.
1: Nah, kalau yang masuk jadi pertanyaannya Sidik kemarin apa?
2: Pertanyaan saya kemarin kayaknya masuk di sosial deh, Kak.
1: Masuk di sosial?
2: Iya, gitu, Kak. Soalnya saya masih ingat banget nih pertanyaan kemarin.
1: Apa tuh?
2: Jikalau kamu bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, apa yang akan kamu sampaikan mengenai mutu pendidikan di daerah kamu?
1: Nah, apa jawabannya Sidik?
2: Nah, tentunya saya bilang, Kak.
1: Masih inget gak jawabannya?
2: Agak lupa-lupa sih, Kak. Cuman ada beberapa yang nyangkut gitu, Kak.
1: Poin-poinnya apa tuh?
2: Nah, tentunya saya akan bilang, Kak, ke Bapak Prabowo Subianto bahwa bahwa mutu pendidikan di daerah kita, di daerah saya itu belum mencakup semuanya, Kak. Terutama di bagian teknologi. Apalagi di daerah Pangkep itu kan terbagi menjadi 2 wilayah, Kak. Daratan dan kepulauan. Jadi kalau mungkin di daerah daratan masih terjangkau lah, Kak. Istilahnya masih sudah merata. Tapi di daerah kepulauan sana, apalagi di Liukang Tangaya, ya Liukang Kalmas, itu yang jauh banget itu, Kak. Yang dekat sama NTB dan Bali. Itu bahkan kayaknya belum sampai di sana merata pendidikannya, Kak.
1: Oke.
2: Nah, maka dari itu kemarin sempat kepikiran setelah menjawab Q&A tersebut. Setelah malam grand final, saya kepikiran satu program kerja yang akan saya lakukan ke depannya.
1: Oke, nah, tahan dulu ya. Program kerja kita tahan dulu, nanti disimpan. Nah, saya saat memasuki Duta Pelajar nih, apa nih yang mungkin ada, apa ya, bisa dikatakan cara pandang dari Sidik sendiri terkait mungkin dunia pendidikan atau mungkin terkait duta-duta ini tuh seperti apa? Karena kan seperti yang tadi orang tuanya Sidik bilang, kamu kan sudah punya banyak pengalaman, tapi itu kan internal ya.
2: Iya, Kak.
1: Nah, ada perbedaan tidak organisasi secara internal dengan ketika mengikuti Duta Pelajar Sulsel ini?
2: Tentunya pasti ada perbedaan, Kak. Yang dimana kalau internal kan kayak sekolah-sekolah itu hanya melihat dari teman-teman sekolah saja, teman-teman siswa yang lain yang berada di lingkup sekolah. Tapi kalau kita masuk ke dutaan, apalagi lingkupnya provinsi ya, Kak, ya. Kita bertemu dengan teman-teman dari berbagai regional daerah lain. Nah, kemarin juga sempat saya dapat beberapa teman dari regional lain seperti Sopeng, Makassar, Bulukumba, Jeneponto dan sebagainya gitu, Kak. Terus mungkin itu sih, Kak, kayaknya.
1: Ya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa ada 6 topik,
2: 6 aspek,
1: 6 aspek yang menjadi kisi-kisi tanda kutip. Iya. Nah, kalau menurut Sidik sendiri ini kira-kira aspek apa nih yang paling penting untuk kita bahas, kita angkat dalam mungkin sebagai duta ya, membawa nama duta pelajar itu apa nih?
2: Nah, tentunya Kak, kita sebagai duta pelajar Provinsi Sulsel tahun 2026, kita paling penting itu membawa aspek pendidikan. Karena kan kita sebagai pelajar ya utamanya pendidikan kan Kak, gitu. Jadi aspek utama yang paling utama itu adalah pendidikan. Dan bagaimana cara kita sebagai duta pelajar bisa berperan dan bisa berkontribusi dengan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berada di Indonesia, terkhususnya di wilayah Sulsel gitu Kak.
1: Oke, jadi pendidikan itu yang utama gitu.
2: Iya,
1: ya
2: Kak.
1: Baik, kita tahan dulu ya Sidik ya. Pendengar, kita hadirkan dulu persembahan berikut ini di ruang dengar Anda.
3: Eden, belum merdeka juga loh.
4: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
3: Nah lo itu aja masih perang.
4: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
4: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
3: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
5: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
6: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita ngobrol bersama dengan Sidik. Sekarang sudah ada nih ya, runner up keduanya. Ada Afifa Fitia Khaira, runner up 2 Duta Pelajar Sulawesi Selatan. Gimana? Afifa panggilnya siapa sih?
1: Iva, Kak.
0: Iva.
1: Iya.
0: Oke, Iva gimana nih? Dari mana nih? Iva, kita tadi ngobrol nih sama Sidik, perjalanannya mengikuti Duta Pelajar. Kalau Iva sendiri bisa diceritain gak gimana sih pelajarannya mengikuti Duta Pelajar Sulsel ini?
1: Baik, sebelumnya saya ini berasal dari representatif Kabupaten Goa, Kak, selaku winner putri Duta Pelajar Kabupaten Goa. Dan saya diutus dari delegasi saya untuk mewakili Kabupaten Goa di tingkat provinsi. Dan alhamdulillahnya di tingkat provinsi ini saya meraih runner up 2 Duta Pelajar Sulawesi Selatan tahun 2026. Tentunya perjalanan saya itu banyak sekali lika-likunya, Kak. Tetapi di balik itu semua banyak sekali juga pembelajaran yang saya dapatkan. Saya bisa membangun relasi saya dengan teman-teman pelajar-pelajar hebat dari Sulawesi Selatan.
0: Nah, lika-likunya kayak apa tuh, Iva?
1: Banyak sekali, Kak. Contohnya seperti wawasan saya yang harus terus saya asah, kemampuan public speaking saya, seperti itu, Kak.
0: Iva ini dari SMA mana? SMA SMP?
1: SMA, Kak.
0: SMA mana nih?
1: SMA Negeri 1 Goa.
0: SMA Negeri 1 Goa kelas?
1: Kelas 10, Kak.
0: Oh, adik kelas nih.
1: Iya.
0: Adik kelasnya Sidik ya. Nah, Khaira sendiri ada pengalaman background dari mungkin ekskul gitu di sekolah?
1: Iya, Kak. Kalau dari saya sendiri tuh saya mengikuti kegiatan organisasi siswa intrasekolah 159 dan juga Pionir Ilmiah Muda.
0: Oke, itu sejak SMA atau dari SMP sudah aktif tuh, Iva?
1: Sejak iya SMA, Kak.
0: SMA.
1: Iya, betul.
0: Nah, kenapa sampai mau ikut Duta Pelajar? Kan sudah sibuk tuh di OSIS, apalagi Pionir Ilmiah itu agak berat tuh. Nah, kenapa sampai mau gabung di Duta Pelajar nih, Iva?
1: Karena saya merasa bahwa Duta Pelajar itu, Kak, ajang untuk saya bisa terus berkembang. Saya merasa bahwa menjadi seorang duta itu tentunya bukan hanya soal prestis, tetapi bagaimana kita menjadi agents of change bagi teman-teman sekalian. Saya ingin berdampak menjadi pelajar inspiratif bagi teman-teman di sekitar saya.
0: Nah, ini pada saat perjalanan di Duta Pelajar Sulsel nih, Iva sudah apa saja nih yang pertama kali itu? Kan perwakilan gua nih.
1: Iya, betul.
0: Memang mau gabung begitu atau tidak sengaja juga tergabung dalam Duta Pelajar ini?
1: Memang ada niat saya, Kak. Saya berniat bahwa oh, nanti pas SMA kelas 10 saya harus ikut ajang perdutaan. Karena Duta Pelajar ini merupakan ajang pertama saya untuk ikut duta.
0: Oh, sama ya Sidik juga ya, ajang pertamanya Sidik. Nah, ini kalau dari Iva sendiri nih, proses seleksinya itu, kalau Sidik kan jalur umum, sementara Iva ini kan jalur melalui
2: regional.
1: Iya, betul, Kak.
0: Itu harus menyingkirkan berapa peserta tuh, Iva, untuk menjadi ini?
1: Kalau dari saya sendiri tuh, Kak, saya utusan dari Kabupaten Goa. Dan itu langsung mendaftarnya, Kak, tidak perlu seleksi ulang lagi.
0: Oh, ya. Jadi langsung pemilihan begitu ya?
1: Iya, betul, Kak. Jadi dari Duta Pelajar Kabupaten Goa, mereka mengutus sekitar 6 orang dari delegasi saya dan langsung masuk.
0: 6-6 itu langsung masuk?
1: Iya, Kak.
0: Oke, baik. Nah, pada saat menjalani Duta Pelajar ini, Iva, apa yang Iva bisa ambil begitu pembelajarannya?
1: Yang pertama itu, Kak, tentunya mental saya. Mental saya itu lebih bisa dikembangkan, dikuatkan lagi. Terus wawasan saya tentunya, kemampuan public speaking saya, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, tadi kalau Sidik pada saat diuji nih dari juri dapat pertanyaan. Masih ingat gak kalau Iva sendiri udah dapat pertanyaan apa nih dari jurinya?
1: Kalau saya itu, Kak, pas sesi Q&A itu apa itu asesmen nasional?
0: Oh, itu apa itu asesmen nasional?
1: Jadi menurut saya asesmen nasional itu merupakan evaluasi dari Kementerian Dinas Pendidikan untuk menguji kualitas-kualitas di setiap sekolah.
0: Oke, ini kan tentunya selama 1 tahun ya,
2: iya,
0: ini akan berjalan gitu ya. semua punya program, apakah program masing-masing individu atau dipilihin nih sama tim dari Duta Pelajar Sulsel untuk menjalankan setahun ini?
3: Oh, untuk program kerjanya sendiri kak ada yang dipilihkan, mm-hmm. yang direkomendasikan sama pembina, mm-hmm. dan ada yang kita sendiri kak yang perdelegasi gitu.
0: Oh, kalau misalnya yang dipilihkan apa saja tuh program-programnya?
1: Seperti program kerja online kak. Jadi di sini tuh kita setiap anggota itu mencari narasumber kita dari misalnya dari duta-duta lain, dari tokoh masyarakat, iya, kementerian, dan kita itu menjadi moderatornya kak. Jadi itu merupakan program kerja kita individu.
0: Individu?
1: Iya.
3: Iya kak.
0: Oh, jadi di setiap individu mencari narasumber, yeah. mencari topik.
3: Iya.
1: Yeah. Iya betul kak.
0: Terus dibuat dalam bentuk apa tuh?
3: Dalam nantinya kita akan live di Instagram kak bersama narasumber yeah, tersebut.
1: Iya, live streaming gitu, kak. Di Instagram.
0: Oke, jadi kayak dibuatin podcast gitu juga
1: gitu ya.
0: Betul. Tapi live di Instagram. Kalau untuk Sidik sendiri apa nih? Sudah ada programnya yang nantinya mungkin di ini kan?
3: Nah tentunya seperti yang tadi saya bilang di awal kak, saya akan melakukan satu program kerja, mm-hmm. yang dimana saya akan melakukan sosialisasi, mm-hmm. ke sekolah-sekolah yang 3T itu kak, mm-mm. terdepan, tertinggal, terluar, dan terpencil gitu, mm-mm. kak. Terutama di daerah saya di bagian kepulauannya.
0: Itu sosialisasi dalam bentuk apa tuh?
3: Sosialisasi dalam bentuk memberikan pelajaran gitu kak, tentang apa yang saya sudah pelajari di SMP kemarin, di SMA, mm-mm. nanti saya akan bagikan kepada adik-adik semua gitu.
0: Oke, kalau yang sama tadi dengan Iva, itu kan dari duta pelajarnya kan,
3: iya,
0: yang
3: kak.
0: Mencari narasumber itu sudah kepikiran nggak sekarang kira-kira siapa nih yang nantinya mau dijadikan? Udah belum ya?
3: Belum.
0: Kira itu ada jadwalnya kah, dijadwalkah atau nanti berdasarkan kita aja nih udah siap atau belum?
3: Oh enggak kak, itu nantinya dijadwalkan atau enggak di rolling gitu kak. Jadi mm-hmm. misalkan nih minggu depannya Afifah, mm-hmm. terus minggu depannya lagi saya gitu kak. Jadi oh. nanti bertahap gitu kak, semua ada kedapat bagian.
0: Oh jadi untuk tahap awal ini kalian hanya di istilahnya melis nih apa-apa program-program yeah. yang kiranya betul, nanti kak. Mau dibawa, mm-hmm. Beberapa pilihan narasumber, terus nanti baru nih kalau sudah fix narasumbernya dan segala macam untuk di live kan baru dijadwalkan gitu.
1: Iya
0: yeah,
1: yeah,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke, okay. Kalau Iva sendiri sudah ada bayangan nih program kerja dari Iva sendiri nih?
1: Program kerja individu saya belum kak, tapi khusus kan ada nanti itu program, namanya itu program per regional kak, per kabupaten itu sudah ada.
0: Oh, kalau itu apa tuh programnya?
1: Rencananya kami dari kabupaten gue tuh akan melaksanakan social action di kampung kumuh kak, atau sosialisasi di sekolah-sekolah.
0: Kampung kumuh di daerah gue tuh di bagian mana tuh
1: di
0: Iva?
1: Di Taeng kak.
0: Oh, jadi itu social action dalam artian apa nih?
1: Kita belajar bersama anak-anak yang putus sekolah di sana kak.
0: Oke, nah ini artinya kalau per region kabupaten artinya mm-hmm. yang 6 itu ikut gitu ya?
1: Iya betul kak.
0: Oke, nah kalau sini-sini kan umum nih, bukan masuk region, apakah nanti bergabung sama teman-teman yang di regionnya Pangkep juga atau seperti apa?
3: Bisa jadi kak, nanti kan ada regional yang tahun lalu gitu kan kak, mm-hmm. dan terus tahun ini saya juga dari Pangkep ada 2 orang, mm-hmm. saya sama satu cewek namanya Abiatul Asyikin.
0: Okay.
3: Jadi kemungkinan saya bisa melakukan program kerja 2 orang aja kak, tapi mm-hmm. kalau bisa juga saya gabung ke regional lain, nah, antara iya. Maros, Goa juga bisa juga
1: itu
3: kak.
1: Bisa kak.
0: Oh jadi gabung kita dengan yang deket-deketan gitu.
3: Betul,
0: ya
3: banget, kak.
0: Kayak bisa. Pangkep itu deket sama nih Maros,
3: Goa.
0: Oh Makassar. Goa jauh mah.
1: Bisa.
3: Enggak kok kak, 2 jam doang.
0: Maksudnya kalau yang untuk wilayahnya kan yang dekat-dekat paling Maros, Baru, Pare-Pare itu kan agak-agak
3: iya,
0: satu wilayah gitu ya. Mm-hmm. Maros mah kesini dulu. Gua kesini dulu nih. Ya, gua ya. Nah, ini karena waktu kita mepet nih. Nah, kalau pandangan teman-teman nih melihat kira-kira ini kan sudah otomatis di Duta Pelajar ada pembekalan gitu ya, mm-hmm. diberikan materi-materi terkait pendidikan, teknologi, dan segala macam. Kalau Iva melihat, Sidik melihat, kira-kira potensi-potensi apa nih dari wilayah-wilayah daerah teman-teman itu yang bagus nih untuk diangkat begitu, yang menjadi kebanggaan mm-hmm. dari setiap wilayah? Iva dulu deh.
1: Kalau dari saya sendiri, dari wilayah saya itu kak, mm-mm. di Duta Pelajar gue itu kami sudah dibentuk karakter karakternya sudah dibentuk wawasannya sebelum kita ke Duta Pelajar Sulsel. Jadi otomatis di Duta Pelajar Sulsel itu kita mengembangkan lagi wawasan kita, mulai dari kemampuan public speaking, wawasan kita terkait dengan pariwisata, budaya, lingkungan, pengetahuan umum.
0: Oh, gitu. Okay. Kalau Sidik sendiri?
3: Tentunya untuk di daerah saya itu kak yang paling berpotensi yaitu pariwisata, ekonominya gitu kak. Okay. Karena bisa dibilang di Pangkep sendiri ada 3 sumber daya alam yang bisa dikembangkan lagi, yaitu Bolu, Lemo, Doang.
0: Bolu?
3: Bolu, Lemo, Doang.
0: Lemo, iya.
3: Lemo, jeruk bali.
0: Jeruk bali, Doang, udang.
3: Iya, betul.
0: Oke, baik. Kalau jeruk banyak loh itu di Pangkep loh.
3: Iya, betul banget kak.
0: Banyak namanya juga kan.
3: Iya, banyak.
0: Ada gula-gula, ada bencong gitu.
3: Iya.
0: Saya gak tahu juga sih perbedaannya gitu ya.
3: Perbedaannya kak terletak di bagian manisnya sama rasanya gitu kak.
0: Tapi tempat produksinya itu sama ya?
3: Beda? Kalau tempat penanamannya kak itu beda-beda kak, tergantung daerah.
0: Oh gitu.
3: Tapi yang paling banyak itu di daerah Segeri kak.
0: Segeri ya? Iya. Segeri Pangkep. Baik, nah teman-teman apa nih yang mungkin ingin disampaikan kepada teman-teman lain yang tahun depan ini akan juga mengikuti jejak kalian. Ini kan baru juga terpilih ya.
1: Iya, betul,
0: dan
1: kak,
0: sebelum keharapannya teman-teman nih, kira-kira dalam waktu 1 tahun ke depan ini, apa nih yang paling ingin kalian lakukan untuk daerah-daerah kalian deh? Saya ke Sidik deh.
3: Tentunya kak saya akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah saya seperti yang tadi saya bilang, di daerah-daerah kepulauannya. Nah terus saya juga akan berkoordinasi dengan pengusaha-pengusaha kecil di daerah saya untuk meningkatkan ekonomi, potensi ekonomi di daerah begitu kak.
0: Oke, kalau Iva?
1: Kalau dari saya sendiri tuh kak, selama 1 tahun menjabat, tentunya saya ingin menjadi agents of change. Bagaimana kita bisa menjadi perubahan bagi masyarakat-masyarakat sekitar, bagaimana kita bisa menjalankan program-program kerja yang memang betul-betul berdampak, bukan hanya sekedar seremonial saja.
0: Oke, nah harapannya untuk ini kan sudah melalui lika-liku nih. Sidik secara internal dari keluarga juga udah mengalami gitu ya. Kemudian Iva juga tadi dikatakan ada lika-liku untuk mengikuti Duta Pelajar. Nah harapannya Iva dan Sidik nih untuk next kan mulai usia berapa nih untuk Duta Pelajar?
3: Mulai usia 13 sampai 18 tahun.
0: Nah untuk next adik-adik yang sekarang berusia 12 tahun lah minimal ya, kan tahun depan udah bisa tuh mendaftar.
3: Iya,
0: nah kira-kira apa nih yang ingin disampaikan Iva dan juga Sidik supaya tidak berat gitu melalui proses proses lika-liku untuk mengikuti Duta Pelajar Sulsel ini? Siapa nih yang duluan? Nah, sweet nih, sweet.
3: Satu, dua, tiga. Oke,
0: okay. Sidik dulu, silakan.
3: Oke, okay, tentunya kak untuk adik-adik yang masih di bawah umur 13 tahun, tentunya banyak-banyakin belajar aja dulu, banyak-banyakin kuasa materi, supaya nanti pada saat di panggung nggak canggung atau nggak ngebleng gitu. Terutama kita juga harus belajar public speaking gitu kak.
0: Okay.
3: Dan perbanyakin ngomong di depan cermin gitu sih kak. Soalnya saya juga kemarin gitu.
0: Ngomong di depan cermin? Gak sampai kena tegur orang tua tuh, ngapain ngomong di depan cermin?
3: Sampai kena tegur kemarin
0: kak. Terus alasannya apa sih, Dik?
3: Terus saya bilang, ih mak kalau saya gak ngomong depan cermin mau ngomong sama siapa lagi?
0: Sama tembok aja, Dik.
3: Sama tembok dikirain orang gila.
1: Sama cermin juga.
0: Aduh.
1: Sama doang.
0: Kalau Ima sendiri nih?
1: Kalau dari saya untuk adik-adik kedepannya, jangan takut untuk mencoba. Kalian harus keluar dari zona nyamannya kalian, karena kalau kalian nge-stuck di situ itu tidak akan ada perubahan kedepannya. Bagaimana kalian bisa keluar dari zona nyamannya kalian, berani mengambil resiko dan terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi.
0: Makasih ya Sidik ya, Iva ya, sudah gabung bersama kita di Pro 1. Dan kita harapkan melalui adik-adik kita ini ya, melalui Sidik, melalui Iva, ada progres begitu ya di bidang pembangunan pendidikan, sosial, apapun itu ya. Dan tentunya membawa nama baik dari kabupaten masing-masing. Terima kasih Sidik, Iva, kebersamaannya. Dan pendengar kami cukupkan di ruang dengar Anda Obsesi, obrolan seru siang ini. Kita bertemu di obsesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. SPMB 2026 Makassar resmi diluncurkan pada puncak peringatan Hardiknas tingkat Kota Makassar. Pendaftaran terintegrasi di aplikasi Lontara Plus. DPRD Makassar tunda penyegelan gudang obat, tunggu keputusan wali kota. Inilah Warta Berita selengkapnya. SPMB 2026 Makassar resmi diluncurkan pada puncak peringatan Hardiknas tingkat Kota Makassar. Pendaftaran terintegrasi di aplikasi Lontara Plus. Laporan Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan resmi meluncurkan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026 untuk jenjang TK, SD dan SMP. Peluncuran tersebut berlangsung di lapangan Karebosi pada puncak Hardiknas 2026. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB tahun ini hadir inovasi baru melalui integrasi dengan aplikasi Lontara Plus yang menjadi super app dalam layanan publik pemerintah Kota Makassar. Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pembaruan sistem ini merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya, termasuk mengatasi persoalan gangguan server yang sempat

0: menimbulkan ketidakpercayaan publik.
1: Jadi ada pelajaran dari tahun lalu yang diganti, di upgrade di tahun ini untuk memastikan apa-apa yang menjadi kendala tahun lalu. Jadi sistem tahun lalu dibedah, apa yang menjadi kekurangan itu dibenarin di tahun ini supaya tidak ada lagi yang crash. Jadi jangan lagi kita selalu beralasan server down. Lalu setelah server down tidak ada orang tahu di dalam ada yang titip lah, ada yang kasih masuk orang lah, ada yang apa kepala sekolah punya apa macam-macam lah. Nah, makanya ini tidak boleh, harus transparan di dalam sistem server, karena keluhan-keluhan masyarakat itu tidak sampai ke sekolah, semua ke kita. Nah, makanya itu harus dibuka supaya tanggung jawab itu terbagi.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Haji Sulaiman menjelaskan bahwa melalui Lontara Plus, masyarakat dapat mengakses seluruh proses pendaftaran secara online, mulai dari informasi, jadwal, persyaratan, hingga pemantauan hasil seleksi secara real-time. Haji menambahkan, sistem ini dirancang untuk memangkas antrian, menghindari potensi kecurangan, serta memastikan proses berjalan terbuka dan akuntabel.
2: PMB mulai dari awal, jadi ini adalah semacam informasi, keterbukaan informasi publik kepada seluruh masyarakat bahwa misalkan dia ada di posisi pendaftaran, sudah sampai mana misalkan perenggingan terkait dengan jalur domisilinya. Jadi ini bisa terlihat lebih jelas, lebih transparan, dan semua bisa diakses dengan mudah melalui HP.
0: Untuk mengantisipasi kendala teknis seperti tahun sebelumnya, Dinas Pendidikan Makassar telah menyiapkan server terpisah untuk masing-masing jenjang pendidikan, sehingga sistem diharapkan lebih stabil saat diakses secara bersamaan.
3: Resmi dilantik, HIPMI Institut Sulsel dorong pengusaha bertumbuh secara skill. Aan Ariska melaporkan.
4: Badan Pengurus Daerah BPD HIPMI Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Institut Sulawesi Selatan resmi dilantik di Hotel Max One Jalan Taman Makam Pahlawan Makassar Sabtu 2 Mei 2026 malam. Ketua Badan Otonomi HIPMI Institut Yusuf Sirajudi mengatakan tagline yang digaungkan di pengurusan baru ini, kata dia, adalah skill up foundernya, skill up bisnisnya. Karena ketika skill pengusaha pertumbuhan, kata Yusuf, otomatis bisnis juga ikut bertumbuh.
5: Nah, jadi kita punya tagline itu skill up foundernya, skill up bisnisnya. Jadi kenapa kita memilih tagline ini, karena program kami juga akan inline dengan tagline yang kami buat dengan skill up founder. Jadi kita berfokus pada bagaimana pengusaha-pengusaha itu bertumbuh dulu secara skill, lalu kita mau bagaimana ketika kita bertumbuh, otomatis bisnis kita juga bisa ikut bertumbuh seperti itu. Jadi
4: Yusuf berharap dengan hadirnya HIPMI Institute di Sulawesi Selatan mampu membangun sebuah ekosistem yang bukan hanya program-program, tapi punya institut yang melahirkan pengusaha-pengusaha muda yang dibina dengan kurikulum-kurikulum yang akan disusun setelah pelantikan.
3: Ketua PPIK Unhas Andi Amran Sulaiman pesan kepada alumni untuk menjaga adab. Kembali Aan Ariska melaporkan.
4: Andi Amran Sulaiman resmi terpilih kembali menjadi Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin IKA Unhas untuk periode 2026-2030. Penetapan tersebut diputuskan secara aklamasi dalam bidang pleno Musyawarah Besar Mubes IKA Unhas. Ketua IKA Unhas Andi Amran Sulaiman dalam sambutannya di Musyawarah Besar Unhas menyampaikan kepada sejumlah alumni yang hadir untuk tetap menjaga adab. Menteri Pertanian ini menyebut jika seorang tidak memiliki adab maka akan meresahkan masyarakat. Disebutkan oleh Amran Sulaiman, adab harus dimiliki oleh setiap orang, tidak peduli pintar, jagoan, kaya, hingga jadi pemimpin, akan tetapi tidak punya adab merupakan hal yang tidak baik.
6: Maki ada ki, Anda boleh pintar, Anda boleh jagoan, Anda boleh kaya, Anda boleh pemimpin, tapi kalau adabnya yang kurang, itu meresahkan warga.
4: Andi Amran Sulaiman kembali mendapat amanah sebagai Ketua IKA Unhas setelah mendapatkan dukungan dari seluruh unsur organisasi, mulai dari IKA Unhas Wilayah, Pengurus Daerah, IKA Fakultas, IKA Program Pascasarjana, hingga perwakilan alumni Unhas dari luar negeri.
3: Universitas Terbuka Makassar cetak lulusan baru, siap berkontribusi untuk daerah. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
7: Universitas Terbuka Makassar kembali menggelar prosesi wisuda bagi lulusan tahun akademik 2025-2026 semester genap di Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari dan diikuti ratusan wisudawan dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Rektor Universitas Terbuka Ali Muktianto menuturkan bahwa pelaksanaan wisuda ini merupakan puncak dari proses akademik mahasiswa sekaligus menjadi awal untuk terus mengembangkan diri di tengah masyarakat. Ia menegaskan Universitas Terbuka berkomitmen memperluas akses pendidikan tinggi hingga ke daerah terpencil melalui sistem pembelajaran jarak jauh.
8: Saya alhamdulillah kesempatan hadir bersama dengan Universitas langsung dari Jakarta, sini dari UT
9: kedua ini sekian kali di gedung UT yang megah ini milik sendiri dan di tempat kita sendiri langsung secara hikmat. Kemudian yang ketiga dihadiri oleh tamu sejarah kita di Bupati, Wakil Bupati Sidrap, Mr. Mata Berkita dan orang tahu Wakil Bupati ini sangat konsen untuk kita semua terutama dukungannya untuk UT sepanjang masa paling baik waktu beliau menjadi kepala dinas maupun saat ini menjadi wakil bupati. Kemudian yang ketiga, bahwa sidang kali ini menjadi penanda bahwa UT Makassar siap untuk melayani masyarakat Sulawesi Selatan di seluruh kabupaten kota yang berjumlah 24 ini dengan segala sumber daya yang kita miliki. Kita ingin pastikan bahwa UT hadir tidak hanya di depan rumah mahasiswa, depan rumah masyarakat Sulawesi Selatan, tapi juga di rumah di masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, yang terakhir kali ini berlangsung dalam waktu 2 hari hari ini dan besok. Dan ini menandakan satu prosesi sebagai puncak dari proses akademik di Universitas Muda yang menjadi penanda pula tidak berhenti sampai di sini. Karena kami Universitas Muda juga menyiapkan program pascasarjana baik S2 maupun S3.
7: Sementara itu Wakil Bupati Sidenreng Rapang Nurgana menyampaikan apresiasi atas kontribusi Universitas Terbuka dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Banyak alumni UT dinilai telah berperan aktif dalam pembangunan daerah khususnya di sektor pendidikan.
10: Pariwisata tadi betul-betul bisa terlaksana lebih jauh jangkauannya, kemudian masyarakat kita yang memang mungkin ada pekerjaan, ada urusan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan di kampung halaman, itu bisa menikmati Universitas Terbuka lebih.
7: Melalui momentum wisuda ini, para lulusan diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu yang dimiliki serta menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UT Makassar telah melayani masyarakat selama lebih dari 24 tahun dan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan, termasuk membuka peluang studi lanjutan hingga jenjang magister dan doktoral.
3: DPRD Makassar tunda penyegalan gudang obat, tunggu keputusan wali kota. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
11: Komisi A dan B DPRD Kota Makassar melakukan inspeksi mendadak di PT Pharma Indo Sukses Jalan Daeng Tata Kamis kemarin. Sidak yang melibatkan Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta Satpol PP sebagai tindak lanjut rapat dengar pendapat atas laporan Front Kesatuan Mahasiswa Indonesia. Perusahaan distributor obat tersebut diduga melanggar peraturan daerah dan peraturan wali kota terkait perizinan pergudangan di dalam kota. Ketua Komisi B DPRD Makassar Ismail memimpin langsung sidak bersama sejumlah anggota Dewan. Di sela peninjauan, Ismail menegaskan pihaknya tidak ingin tergesa-gesa melakukan penyegelan mengingat peran perusahaan dalam distribusi obat bagi masyarakat Makassar. Menurutnya, jika gudang langsung disegel, maka distribusi obat ke apotek dan puskesmas yang selama ini disuplai perusahaan tersebut bisa terganggu. Ia menyebut pihak perusahaan juga telah mengajukan permohonan audiens dengan Wali Kota Makassar untuk membahas persoalan perizinan. DPRD pun memilih menunggu kebijakan Wali Kota sebelum mengambil langkah lebih lanjut, meski terdapat indikasi pelanggaran perda. Selain itu, kata Ismail, Dewan juga mempertimbangkan regulasi dari Kementerian Kesehatan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang berdampak pada kebutuhan obat masyarakat.
12: Alhamdulillah tidak ada perlawanan seperti yang diduga di lokasi bahwa nanti bisa seperti apa, tidak ada. Welcome, cinya, pokoknya juga welcome, menerima kita dengan baik. Karyawannya juga menerima kita dengan baik bahwa mereka sudah berinvestasi di Makassar untuk kemaslahatan umat, karena ini ada obat. Jadi kalau kita bertindak semena-mena, nanti masyarakat Makassar 1 juta lebih penduduknya mau kemarin diapakan kalau dia sakit. Karena ini semua obat-obat yang kita perlukan semua ada di sini.
11: DPRD Makassar memastikan akan menggelar RDP lanjutan setelah hasil audiens keluar untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap perusahaan tersebut.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Fenomena El Nino, BPBD Goa melakukan pemantauan dan patroli. Ermila Rusmala melaporkan.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Goa melakukan sejumlah langkah antisipasi dalam menghadapi fenomena alam El Nino. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, potensi El Nino di Indonesia di tahun ini diperkirakan cukup tinggi, termasuk di wilayah Kabupaten Goa. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Goa, Wahyudin, mengatakan dampak dari perubahan suhu bumi dari El Nino untuk wilayah Kabupaten Goa yang mengakibatkan kemarau yang akan menyebabkan kekeringan panjang dan cuaca panas yang kadang cukup ekstrim. Kondisi ini diperkirakan terjadi hingga Oktober 2026 mendatang. Dikatakan dampak yang bisa terjadi seperti kebakaran hutan dan lahan serta krisis air bersih.
14: Selain itu, BPBD juga akan melaksanakan pemantauan atau patroli rutin di wilayah rawan kebakaran hutan. Melakukan koordinasi, kemudian menyiapkan air bersih di lokasi yang dianggap.
13: Wahyudin menambahkan pihaknya terus berkoordinasi bersama lintas sektor seperti PDAM dan pemerintah desa dan kelurahan. Selain itu, penguatan koordinasi dengan sejumlah pihak akan terus dilakukan, seperti dengan BMKG, Kementerian Kehutanan, dan instansi terkait dalam menyusun kesiapsiagaan fenomena El Nino, serta penyiapan anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan cepat.
3: Kenaikan harga BBM menekan omset dan margin keuntungan pelaku usaha di Kabupaten Bone. Laporan Ayunia Nindiati.
15: Kenaikan harga bahan bakar minyak mulai berdampak pada pelaku UMKM di Kabupaten Bone, ditandai dengan meningkatnya biaya produksi dan menurunnya daya beli masyarakat. Ketua HIPMI Bone Andi Sindrang mengatakan, pelaku usaha terpaksa melakukan penyesuaian, baik pada harga pokok produksi maupun strategi penjualan. Namun ia menjelaskan, banyak pelaku usaha memilih tidak langsung menaikkan harga jual dan lebih menekan margin keuntungan agar tetap mempertahankan pelanggan. Lanjut dijelaskan, penurunan daya beli masyarakat juga turut berdampak dengan berkurangnya volume produksi dan penjualan, terutama pada sektor usaha dengan perputaran harian, seperti makanan dan minuman, serta retail.
16: Dampak kenaikan BBM itu bukan serta-merta dirasakan oleh pengusaha, karena kalau pengusahanya itu tinggal memodif HPP-nya, menaikkan HPP-nya, customer yang terdampak. Hanya saja langkah yang diambil pemerintah bisa dikatakan juga sangat ideal karena tidak semuanya dinaikkan. Yang untuk masyarakat ini harganya tetap, yang dinaikkan itu untuk masyarakat pengguna kendaraan yang eksklusif tuh. Nah, hanya saja bagi UMKM, kopi shop, saya saja pelaku kerang ambu naik marginnya naik 20%. Harga gabus, semuanya itu naik semua, terdampak semua.
15: Andi Sindrang berharap kondisi ini segera stabil meski penyesuaian harga dinilai tidak dapat dihindari dalam waktu mendatang.
3: Satuan Narkoba Polrestabes Makassar menindak pengedar narkoba, dilaporkan Sarifuddin.
17: Salah satu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatensi Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana dalam menciptakan Kota Makassar aman dari kejahatan adalah pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, karena penyalahgunaan narkoba selain merusak masyarakat, terutama generasi muda, narkoba juga salah satu sumber kejahatan dari penggunanya. Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan dalam penindakan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polrestabes Makassar berhasil mengungkap peredaran dan penyalahgunaan narkotika dalam bulan Maret hingga April 2026 sebanyak 1 kilo 500 gram narkoba jenis sabu dan tersangka 141 orang dari 89 laporan polisi. Dari 141 tersangka tersebut, mereka adalah pemakai, pengedar, kurir, serta pengendali peredaran narkoba yang ditindak Satuan Narkoba Polrestabes Makassar. Kombes Pol Arya Perdana menyatakan, narkotika jenis sabu 1,5 kg yang diamankan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar bernilai 1 miliar 800 juta rupiah. Penindakan narkotika sabu tersebut dapat menyelamatkan hingga 13.000 jiwa masyarakat dari penyalahgunaan narkoba. Kombes Pol Arya Perdana menyatakan, selain menyelamatkan belasan ribu jiwa dari penyalahgunaan narkoba, penindakan tersebut juga dapat menghemat uang negara hingga 40 miliar rupiah dari biaya rehab pengguna narkoba.
18: Kami ungkap ini, sabu menghematkan uang negara sekitar 40 miliar. Jadi, kenapa dibilang menghematkan negara 40 miliar? Karena kalau sampai digunakan atau dikonsumsi oleh orang yang menggunakan ini, maka biaya rehab per orang itu sekitar 3,5 juta, dan kalau kita kalikan ini menghemat sekitar 40 miliar dana untuk rehab dari para pengguna.
17: Menurut Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, penindakan peredaran narkoba sebanyak 1.500 gram oleh Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dengan menangkap 3 tersangka utama masing-masing lelaki MN sebagai pengendali peredaran narkoba dan jaringannya, yakni perempuan IR dan lelaki NMS yang berperan sebagai pengedar narkoba. Ketiga tersangka dijerat pasal 112 dan 114 dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hingga 20 tahun penjara yang telah diubah ke Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang narkotika.
3: Polisi mengamankan asisten rumah tangga diduga mencuri. Kembali laporkan Sarifuddin.
17: Seorang asisten rumah tangga di Kota Makassar diamankan aparat Polrestabes Makassar karena diduga mencuri perhiasan emas dan uang tunai milik majikannya bernilai 700 juta rupiah. Asisten rumah tangga yang diamankan tim Jatandras Polrestabes Makassar adalah perempuan RG, 34 tahun, di pelariannya Kabupaten Goa setelah berhasil mencuri harta benda majikannya yang bernilai cukup banyak. Kanit Jatandras Polrestabes Makassar AKP Hamka mengatakan pelaku RG melakukan pencurian uang dan perhiasan emas majikannya secara bertahap, kemudian melarikan diri untuk menjual perhiasan emas yang dicuri, kemudian tinggal bersama suaminya. Dari hasil kejahatan pelaku digunakan untuk membeli rumah dan membayar uang muka mobil yang dibeli. Penangkapan pelaku RG dilakukan tim Jatandras Polrestabes Makassar berdasarkan laporan majikannya sebagai korban setelah menyadari kerugian yang dialami atas kejahatan asisten rumah tangganya tersebut.
19: Mengambil perhiasan daripada majikan secara berturut-turut dari tahun 2024 hingga tahun 2025. Jadi adapun jumlah dari perhiasan yang diambil berdasarkan keterangan daripada korban itu kurang lebih senilai 700 juta. Berdasarkan hasil penyelidikan yang diperoleh oleh anggota, kemudian diketahui bahwa yang bersangkutan ini semenjak berhenti sebagai asisten rumah tangga, kemudian melarikan diri tinggal bersama suaminya.
17: Menurut AKP Hamka, tindak pidana pencurian yang dilakukan perempuan RG, asisten rumah tangga, yang mengakibatkan majikannya mengalami kerugian hingga 700 juta rupiah, masih sedang ditelusuri rumah dan mobil yang dibeli pelaku. Sementara satu unit sepeda motor telah diamankan polisi, salah satu barang bukti hasil curian RG. Pelaku saat ini sedang menjalani proses hukum di Polrestabes Makassar.
3: Polres Bone mulai menemui titik terang terkait kasus penganiayaan secara bersama-sama di Jalan Lapa Wawoe Karaeng Sigiri Bone. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
20: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bone mulai menemui titik terang terkait kasus penganiayaan secara bersama-sama sempat viral di media sosial di Jalan Lapa Wawoe Karaeng Sigiri, Kelurahan Macege, Kecamatan Tane Teratam Barat, Kabupaten Bone baru-baru ini, yang mengakibatkan seorang pria bernama Taslim, karyawan swasta asal Desa Pasempe, Kecamatan Palaka, mengalami luka serius. Kasat Reskrim Polres Bone AKP Alpin Aji Kurniawan mengatakan, adapun tiga terduga pelaku masing-masing berinisial W, L, dan R melakukan pemukulan secara bersama-sama. Dikatakan dari penangkapan tersebut menyita senjata tajam berupa samurai yang diduga digunakan W dalam menganiaya korban. Lanjut AKP Alpin, dalam kejadian tersebut salah satu pelaku berinisial R diduga menggunakan senjata tajam jenis samurai dan menebas tangan korban. Menurut AKP Alpin, dari hasil penyelidikan sementara, kejadian ini diduga dilatar belakangi aksi balas dendam. Selain itu, korban sebelumnya disebut pernah terlibat dalam pengeroyokan terhadap salah satu pelaku.
21: Satreskrim Polres Bone berhasil mengamankan terduga pelaku penganiayaan secara bersama-sama yang viral di media sosial dan terekam oleh CCTV. Kami berhasil amankan para 3 orang pelaku inisial W, kemudian R, dan N. Dari penangkapan ini kami peroleh barang bukti berupa senjata tajam samurai yang digunakan oleh terduga W dalam menganiaya korban.
20: AKP Alpin menambahkan, atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 266 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan App Store.

0: Makassar siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.

Dengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita siang hari ini dalam 100% Indonesia. 0821 33 33 9440 di kebersamaan kita mendengar siang hari ini. Kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami di 0821 33 33 9440.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta. Sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan. Namun, seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krisna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi 3 anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krisna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, pasti ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Silakan kik di 0821 3333 9440. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Dewi Takalar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ini suaranya mendung
0: mendungnya Takalarnya.
1: Yeah.
0: Mendung Takalar.
1: Mendung, alhamdulillah mendung.
0: Alhamdulillah tidak panas-panas ya.
1: Anu kodok kesian itu orang yang tanam padi lumayan tidak terlalu panas.
0: Betul. Tapi di Takalar rata-rata tanam padinya ini ya, sawah tak ada hujan ya atau bagaimana?
1: Alhamdulillah sudah tahun kedua ini sudah ada irigasi di Pamukulu.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Tahun lalu mulai.
0: Alhamdulillah.
1: Okay. Tapi belum semua bisa ini. Yang lain masih tak ada hujan.
0: Pelan-pelan, Dik.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah bertahap. Baik.
1: Iya, insyaallah.
0: Baik, Bunda mau kita dengar lagunya siapa ini? Ada Juliet, bukannya aku takut, Aryo Wahab sepenuh hati.
1: Juliet.
0: Juliet. Baik. Mungkin punya apa siapa ini?
1: Buat tadi. Biasanya itu yang sudah lewat ini belum ada yang lewat jadi
0: iya,
1: aku bingung siapa.
0: Siapa yang biasanya?
1: Biasa ada Ibu Anissa, ada Pak Radin, Mbak Nur Dimaros, ada Bang Aldi, ada Adik Dimas dan Fadil.
0: Iya.
1: Mbak Tantri, Mbak Hesti, Pak Mustaha, siapa lagi, Mbak Residen Yasir, Denompo, Nurmina M. Nur dengan Pak Hamad Yani, Pak Sewa, Mbak Serli, Mbak Sinta di MU, Dasam Sia, siapa lagi, ada Opa Ding, Opa Is, Pak Arjuna, Pak Halim, Pak Kaharudin Beta,
0: semuanya
1: ada Aulia dan semuanya ada terakhir
0: siapa
1: Kata Ruben Diwajo.
0: Oh lala, oke deh. Siap-siap.
1: Iya, untuk kita terima kasih banyak. Siap-siap selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Halo. Halo. Baik, silakan pendengar ya 0821 3333 9440 ya, saya nantikan kebersamaan tak di kenapa terputus-putus ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. 100% Indonesia, Ibu Samsia.
2: Bukan Indonesia, iya.
0: Iya, sehat-sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Kalau Dewi,
0: alhamdulillah sehat Bunda. Gimana di Banteng?
2: Ya Banteng, alhamdulillah enggak hujan.
0: Mendung enggak?
2: Mendung. Oh, seharinya mendung. Enggak ada sinar matahari.
0: Enggak panas di, enggak gerah ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Iya. Bunda mau ki dengar lagunya siapa ini? Juliet atau Aryo Wahab? Tinggal dua lagu ini.
2: Apa?
0: Juliet, bukannya aku takut, Aryo Wahab sepenuh hati.
2: Ikutan saja.
0: Ikutan saja. Menyapa Maki kalau begitu Bunda, silakan.
2: Ada Dewi, pertama ada Dewi di Takalar, ada Denompo di Jeneponto, ada Rusdiana Yasir di Maros, Fahida Martawati, Sinta di MU, Bunda Sofi, Ina Kristalara, Chandra Mujiati Nur, Rustan Prahara di Endrekang, ada Puan Datuk di Pinrang, sama Pak Aldi Hidayat, ada Bobby, ada Asri di Wotu, Nurmina M. Nur, dan Ahmad Yani Tasmun, ada Riko di Kendari, ada Ama di Kalimantan, terus ada Uli Api di Sinjai, ada Ian Hendrawan, Maimuna Ganin di Jane Ponto,
0: semuanya
2: ada Abdullah Sewan juga semua pesannya tanpa kecuali buat ada Edwi, makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ya, masuk bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Makassar. Saya hadirkan dulu lagu persembahan ya di ruang dengar Anda di sore hari ini, ada Juliet dan juga Aryo Wahab. Sepenuh hati saya hadirkan Ki menemani waktu Anda bersantai bersama keluarga di akhir pekan ini. Dan tentunya pendengar, menjelang pukul 15 juga saya Dwi Kartika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sebentar ada Irsan Saputra temani Ki hingga menjelang pukul 20 waktu dari Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah ada rekan saya, ada Dwi yang menemani Anda. Nah, berikutnya Irsan yang menemani Anda kembali mendengar di jam 3 sore kali ini, di perjumpaan kita di Makassar sore ini. Dan berikutnya kami hadirkan untuk Anda cek fakta Pro 1 RRI. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa terdapat tanda-tanda pengungsi Israel di sebuah pegunungan untuk menghindari serangan dari Iran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto asli pada unggahan merupakan sebuah ritual keagamaan tahunan di pegunungan Andes, Peru, yaitu Coilurit atau Festival Bintang Salju. Dikutip dari ich.unesco.org, Coilurit adalah tradisi yang masuk dalam daftar

0: Presentasi Warisan Budaya Tak Benda Kemanusiaan pada tahun 2011. UNESCO menyebutkan bahwa ritual keagamaan itu menggabungkan unsur-unsur Katolik dan pemujaan Dewa Alam. Masa Prahispanik, pendengar. Nah, jika Anda mendapat informasi yang sama, jangan langsung percaya karena informasi tersebut adalah berita bohong atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: wabarakatuh, dimanapun Anda berada di 100% Indonesia. Dan kali ini tengah tersambung bersama dengan pendengar kita dari Kabupaten Sopeng nih. Kita coba menyapa terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Pak Yani, bagaimana Karibata?
1: Lagi hujan.
0: Oh, lagi hujan di sana?
1: Ya, cukup, baru berhenti nih.
0: Oh, baru berhenti. Ya, lumayan lah ya, bisa ya mengurangi rasa panas di sana itu.
1: Iya.
0: Pak Yani.
1: Iya.
0: Pak Yani, ada beberapa lagu-lagu baru halo ini. Ye, yeah, halo.
1: Iya.
0: Oh, enggak kita dengar suara ya tadi. Pak Yani, ada beberapa rangkaian lagu ini, Pak Yani. Irsan coba bacakan dulu ya.
1: Iya.
0: Ada lagunya Anang dengan Aku Lelakimu, ada Reza dengan Satu Yang Tak Bisa Lepas, ada Iwan Fals dengan yang...
1: lagunya Reza mau.
0: Reza Artamevia. Yeah. Sudah Irsan siapkan, menyapa ke dulu untuk siapa ini?
1: Ya, yang baru lewat ada Bunda Dewi di Tekalar, ada Tantri sama Esti, ada Sam sama Esar, ada Dimas, ada Tika, ada Maya, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Sardi Bone, ada Sri Sinta, ada Nurki Marus, Bunda Sofi, ada Uki, Puan Datu, Rasyana Yasir, Iyangin Rawan, Maimuna Ganing, Wahida Martawati, ada Rosa sama Chandra, Serli Margareta, ada Pak Umar sama Ibu Lursia, Pak Amsa, Pak Aziz, dan semuanya, Mi. Bung Irsan. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mau saja Bung Irsan. Iye. Berikutnya dari Kota Makassar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo. Halo Mbak Sri Sinta, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik, Kak Irsan ya.
0: Alhamdulillah, sama nih sehat-sehat nih Kak Sri Sinta. Bagaimana Minasau Pak, hujan ke daerah sana?
2: Enggak, kemarin di mendung-mendung. Ah. Dengan hujan malam.
0: Hari ini gimana? Apakah masih mendung atau hujan juga, atau justru cerah di sana?
2: Cerah.
0: Oh, cerah di sana.
2: Cerah.
0: Aduh, lumayan panas itu biasanya.
2: Udah terlalu juga.
0: Oh, syukurlah kalau begitu ya. Baik deh Kak Sri Sinta, ada beberapa lagu nih yang siap Irsan putarkan. Mau pilih yang mana?
2: Apa lagunya?
0: Oke, Irsan bacain dulu ya. Ada lagunya Anang dengan Aku Lelakimu, ada lagunya Iwan Fals Yang Terlupakan, ada Asti Asmodiwati dengan Satu Jam Saja, ada juga lagunya Club Project Tak Bisa Kelain Hati, terus juga ada Nadila dengan Salahkah Aku, ada Memes dengan Miliki Diriku, ada Kahitna Cerita Cinta, dan Modulus Band dengan Kamu Yang Kamu Ya Cuma Kamu. Mau yang mana?
2: Yang kedua dari terakhir itu.
0: Kedua dari terakhir, Kahitna berarti tadi ya?
2: Iya, Kahitna.
0: Oke, Irsan siapkan.
2: Ada tadi Samsia Maesar, makasih, ada Ahmad Yani dengan Nurna M Nur.
0: Yeah.
2: Ada Perdiana Yakir, ada Kak Rosyana Yakir, ada Mbak Dewi tadi, makasih juga. Mbak Lala Fati, Dimas, terus Bunda Sopi, Kak Inak Tesalara, sehat selalu bersama suaminya, semangat. Terus ada ini siapa,
0: siapa lagi?
2: Abdullah Sewa.
0: Oh iya. Yeah.
2: Terus ada siapa lagi?
0: Siapa lagi ayo?
2: Aduh, kalau sudah
0: langsung dilupa semua. Untuk semua-semuanya aja deh ya, yang tidak sempat disebutkan.
2: Datu.
0: Iya. Yeah.
2: Siapa lagi?
0: Dan semua-semuanya aja.
2: Apalagi. Ya, semua-semuanya deh, lupa semuanya. Ya, semuanya yang lagi mendengar ini. 100% Indonesia, salam sehat semuanya.
0: Amin.
2: Buat Kak Irsan.
0: Iya. Yeah.
2: Selalu, semoga cepat dapat jodohnya.
0: Amin, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi ya? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ibu Nur Mina M. Nur.
3: Iya betul.
0: Bagaimana Kareba ini? Halo Ibu Nur Mina.
3: Oh,
0: iya. Yeah. Bisa kita dengar kak di telepon saja karena kalau di radio itu agak lambat sedikit kita dengar.
3: Iya.
0: Ibu, Ibu Nur Mina. Oh, yeah. Lagunya siapa mau diputarkan ke ini?
3: Ikutan saja lagunya tadi yang dipikirin teman.
0: Sama Pak Ihani. Saya ikutkan kalau begitu ya. Kali ini pengen menyapa siapa saja ini, Tabe.
3: Iya, makasih. Jumpa buat yang baru lewat. Ada Sinta Demiu tadi, ada Samsya Mesar, Indah Dewi Dita Kalar, ada juga Matantri Maya, ada Rustam Prahara, Andi Anissa bersama Pak Hakimnya, Wahida Martawati, ada Pak Bobby, Pak Ruben, ada Roma Mario, Ina Kristalara juga Bogel, ada Nuraini di Pangkep bareng Ati Bayau, Siti Aisyah, Ibu Nur di Maros, ada Riko, Salam Kenari, ada Bu Sumi, Ben Lumo, Bunda Samsina, Bunda Harsina, ada Rosdiana Yasir, Bunda Sofia Pakbar, Krista Lara.
0: Terakhir
3: juga
0: untuk siapa?
3: Juga
0: Dewi
3: di Daya sana, apa kabarnya? Buat Ade Irsan, tetap como-como, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibilang didoakan kak tetap cokmo-cokmo, kapan kodong nanti bagus badannya Irsan? Irsan sudah janjian sama Mbak Dwi ini untuk bisa diet bersama, tapi belum jalan sampai sekarang. Ini kayaknya program 2 tahun yang lalu. sampai sekarang belum ada eksekusinya ya. Tapi bagus karena niatnya udah bagus ya. Mengobati diri sendiri dulu. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini di mana?
4: Kira-kira dengan siapa ya?
0: Dengan siapa? Karena ganti lagi fotonya. Irsan bingung ini kalau ganti-ganti fotonya ini.
4: Tetap gitu.
0: Tetap
4: gitu.
0: dari Jenek Ponto.
4: Fotonya sama. Iya.
0: Ah, berarti ada numpo.
4: Iya.
0: Tunggu dulu. Masih sama jika ini karena beda kulit orangnya atau sama jika?
4: Sama Ji.
0: Oh sama Ji karena yang kemarin agak lentong lagi saya lihat. Oh saya kira ganti-ganti eh.
4: Iya sama
0: Ji. Oh sama Ji.
4: Yang kemarin tuh ya kelihatan rambutnya.
0: Oh cuman ini tidak kelihatan rambutnya.
4: Iya.
0: Ah iya ya cocok metal kalau begitu.
4: Sama.
0: Oh tapi sama Ji orangnya.
4: Tapi yang ini foto ini agak sedikit.
0: Oh begitu Di.
4: Ya beda-beda sedikit.
0: Beda-beda
4: sedikit saja.
0: Sedikit. Makanya kau bilang saya kira penelpon baru, lain lagi kulihat fotonya. Dan nompo lagunya siapa ini aku putarkan?
4: Bisa dibaca kembali.
0: Boleh, coba Irsan baca dulu ya. Ada lagunya Anang dengan Aku Lelakimu, ada Iwan Fals dengan Yang Terlupakan. Satu jam saja dari Asti, ada Nadila dengan Salahkan Aku. Ada Club Project dengan Tak Bisa Kelain Hati. Ada lagunya Memes dengan Miliki Diriku. Dan lagunya Modulus Band dengan Kamu Ya Cuma Kamu.
4: Milikilah diriku.
0: Miliki Diriku dari Memes ya. Irsan siapkan lagunya. Sapaannya untuk siapa kali ini? Silahkan.
4: Ya, saya menyapa yang tadi baru lewat Nur Mina ya. Siapa lagi itu?
0: Ada siapa lagi?
4: Ibu Diana, Arjuna, Ibu Anaryas, Ibu Samsia Mesar, Sir Dewi, Nur Eni, Nur Mina, Sir Dewi, Sir Sinta, Ibu Delukmu, Kak Uki, Esti, Ibu Niar, Dewi Takhalar, Seplaja, Nurima, Ibu Nusia, Den Rano, Santri Maya,
0: dan terakhir Pendato, untuk siapa?
4: Pak Aldi bersama Pedula Sewan Tawa.
0: Oke,
4: okay, makasih waktunya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Denompo tadi di Jenek Ponto baru saja bergabung ya. Berikutnya ada siapa lagi? 0821-3333-9440. Ada siapakah di ujung telepon sana? Nah, saya bergeser ke telepon Dias dulu pendengar ya. Ada Pak Bela Deng Sewang di sana. Assalamualaikum Deng Sewang.
5: Waalaikumsalam Istran Saputra.
0: Iya, bagaimana Karebata?
5: Habis kini hujan keras di sini.
0: Oh, habis hujan deras di sana?
5: Iya.
0: Di enaknya itu, angin-anginnya itu iya, enak biasa.
5: Ada barangkali satu jam.
0: Tapi enggak sampai naik di air.
5: Enggak.
0: Oh, syukur mi kalau begitu.
5: Iya.
0: Iya, Den Sewang aman-aman ji sama keluarga tak di sana?
5: Aman, alhamdulillah, innalillahi subhanahu wa ta'ala.
0: Alhamdulillah. Iya, syukur mi kalau begitu Den Sewang, Di. Den Sewang. Iya. Lagunya tinggal ku kasih ikut, ki enggak apa-apa, ji?
5: Oke, bro, iya.
0: Saya ikutkan sama lagunya Club Project.
5: Iya.
0: Oke deh. Saya siapkan ya. Menyapa ki untuk siapa dulu?
5: Buat Pak Gapur. Pak Lupus muncul ke Pak Lupus, enggak pernah kau masuk ini.
0: Iya, siapa lagi?
5: Arjuna, Opa Din, Nanita Hakim, Manuel, Bondatu, Indah Ica, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah.
0: Iya.
5: Endo Yusuf, Pak Bobby, Astri Diwotu, Junedi, Sinta di Sabang.
0: Iya.
5: Ismail, Marni di Pasal Petabantai. Tio, Dimas, Aljabar, Samsia Mahibar di Wantaeng, Ibu Dewi dengan Nurintan di Tagalar juga.
0: Oke deh.
5: Semua-semuanya tanpa kecuali. Tak lupa juga Astri, toko Pian di Astri, toko Astri di Wantaeng.
0: Di Wantaeng, iya.
5: Semua-semuanya tanpa kecuali.
0: Oke deh, Sewa.
5: Terus kita putra sehat selalu juga.
0: Amin, sehat-sehat, Kedi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Deng Sewang mendengar ya. Baru saja bergabung bersama kita. Yang melaporkan ternyata di daerah Faisal 17 baru saja diguyur hujan kurang lebih 1 jam. Wah, lama juga dan deras katanya. Alhamdulillah ya. Kalau di daerah sini di Jalan Riburane nomor 3 Makassar masih mendung, cukup mendung sekali memang di luar. Sempat hujan tapi rintik-rintik tipis banget ya. Kayak rintik-rintik tipis aja, belum sampai hujan deras. Semoga hujan-hujannya membawa berkah, membawa hal-hal baik untuk kita semua pendengar ya. Dan juga rahmat untuk seluruh umat yang ada di bumi ini. Pukul 15.21 menit, Irsan hadirkan untuk Anda kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dan salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Dengar bareng Irsan Saputra kembali menemani Anda. Masih ada beberapa rangkaian lagu. Ada lagunya Club Project dengan Tak Bisa Kelain Hati. Dan lagunya Memes nih, Memilih Diriku. Memiliki Diriku. Boleh Anda dengarkan nanti pendengar. Di perjumpaan kita di 100% Indonesia untuk edisi hari ini. Di akhir pekan, Minggu 3 Mei 2026. Nah, pendengar boleh dengarkan line telepon kami di 0821-3333-9440. Nah, kita ketok dopoli dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak
0: Yusuf. Iya, Ibu Wahida.
1: Iya.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana ini hari ini di daerah Tokdopuli, apakah hujan atau tidak?
1: Tadi jam 2 gerimis, tapi cuma lewat.
0: Oke, tapi sempat hujan ya, walaupun mungkin
1: iya,
0: hujan tabek-tabek, jadi
1: iya, Mbak. Iya.
0: Ibu Wahida, lagunya tinggal ikutan aja, ini gak apa-apa ya?
1: Boleh.
0: Iya, pengen menyapa untuk siapa kali ini?
1: Buat ada Kak Rosyania Sirdi Maros, ada Kak Samsia Maisar, ada Kak Yani sama Kak Nurmina, ada Sri Sinta, tadi ada Deng Nompo, terus ada Ibu Dewi, ada satu lagi, ada Bunda Sofi, Kak Ina, Kak Uki, Kak Rifo, Kak Uli, Kak Maimuna, ada satu lagi Pak Albi, Pak Arjuna, Dimas, siapa lagi ya, Pong Datu, Karsinoma, ada Rustan Prahara, dan semua fans mir, ada Kak Ade Putri, ada semua fans tanpa terkecuali.
0: Okay,
1: makasih Bang Irsan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tokdopuli Kota Makassar, berikutnya kita bergeser pendengar ya, kita gesernya ke Polewali Mandar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Ekspresikan
2: karya bangsa sang Indonesia.
0: Yeay, saya kira dia lupa nih.
2: Enggak.
0: Bagaimana karya bata hari ini?
2: Alhamdulillah kabar baik ini. Mendung.
0: Mendung, tapi tidak sampai hujan, Pi.
2: Iya, belum hujan ini.
0: Oh, belum hujan. Oh, syukurlah kalau begitu.
2: Cuma mendung saja ini.
0: Cuman mendung saja. Bang Bobby, lagunya ini Club Project dan juga lagunya Memes. Tinggal itu aja.
2: Ya, ikutan saja itu yang pertama.
0: Oke deh, dari Club Project ya. Irsan siapkan.
2: Iya.
0: Sapaannya untuk siapa kali ini, Bang Bobby?
2: Oke, buat Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, Ahmad Yani Tasmo, Nurmina M. Nur, Wan Datu Nur Alam, Mbak Tantri, Sari, ada Bunda Sofi, Bersenia Asif, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore.
0: Oke,
2: Irsan, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Bobby di Polewali Mandar ya. Sempat mendung di sana, Irsan, tapi masih aman-aman aja. Berikutnya ada siapa lagi nih? Kita ke Bantaeng dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana karebata Ibu Andi Anisa?
3: Alhamdulillah, rintir-rintirmu.
0: Kenapa?
3: Rintik-rintik.
0: Oh, rintik-rintik di Bantaeng.
3: Iya.
0: Lumayan mi itu tidak. Berarti tidak panas mi dirasa.
3: Tidak.
0: Dingin-dingin tapi tidak sampai empuk.
3: Tidak. Apa kabar Kaisan?
0: Alhamdulillah sehat. Kita sehat-sehat juga, Di. Sama Pak Hakim di sana. Masih comocomo. Alhamdulillah.
3: Oke, Di. Alhamdulillah, biar
0: comocomo. Biar comocomo, Di.
3: Orangnya baik.
0: Yang penting baik orangnya.
3: Jatina.
0: Oh iya. Alhamdulillah, masya Allah. Ibu Andi Anisa, tinggal ikutan aja lagunya, nggak apa-apa.
3: Iya, mending Oh,
0: iya, lagunya Memes. Di, iya, oke deh. Menyapa Miki dulu untuk siapa ini?
3: Buat semuanya.
0: Iya. Yeah.
3: Buat Pak Kim. Pak Intan.
0: Iya.
3: Apa doakan Kak Di? Kenapa doakan Kak Di?
0: Apa-apa mau kayak didoakan, Kak?
3: Cepat ada jodohnya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Cepat nikah ya.
0: Amin, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Andianisa, didoakan sayang Irsan ini yang baik-baik. Di, semoga yang cepat menikah. Iya, tidak buru-buru Ji Irsan. Baik pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui line telepon di 100% Indonesia. Karena dua lagu ini cukup panjang durasinya, jadi Irsan kayaknya sudah tidak bisa angkat line telepon tak kembali pendengar. Saya ucapkan terima kasih, selamat menikmati akhir pekan pendengar, selamat menikmati waktu mendung di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Semoga hujannya membawa berkah jika memang hujan. Terus juga kalau misalnya masih mendung, ya semoga nggak terlalu gerah deh rasanya pendengar ya. Ada Club Project nih Irsan hadirkan untuk Anda pendengar dengan judulnya Tak Bisa Kelain Hati, yang akan disusul lagunya Memes dengan Miliki Diriku.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bareng Irsan Saputra menemani Anda pendengar di hari Minggu ini, di hari Minggu tanggal 3 Mei 2026, masih di awal bulan Mei pendengar, Irsan masih menemani Anda dari jam 3 sampai jam 8 malam nanti dan jam 4 sore waktunya kita menginformasikan untuk Anda informasi seputar tentang Green Radio. Informasi seputar tentang lingkungan akan Irsan hadirkan dengan topik-topik tertentu. Tungguin aja nanti bareng Irsan menemani Anda.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.
3: Makassar sore ini.

Dengar bareng Irsan Saputra menemani Anda. Bagaimana dengan sore hari Anda pendengar? Di Green Radio kali ini, ruang inspirasi seputar orang-orang yang peduli lingkungan, untuk kita yang semua peduli lingkungan nih, Irsan informasikan untuk Anda. Nah pendengar, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita pendengar. Bukan cuma soal bumi ya, tapi juga soal isi dompet pendengar. Iya benar, isi dompet yang akan Irsan bahas. Terus apa hubungannya ya dengan Green Radio ya? Nah ini nih Irsan infokan untuk Anda. Karena coba deh jujur sama diri sendiri nih pendengar. Beberapa waktu terakhir kan, apa yang paling terasa naik? Ayo apa? Benar, harga BBM. Harga BBM oleh pemerintah ini sudah ditetapkan naik, walaupun mungkin yang non-subsidi pendengar ya. Nah tapi itu akan ada efeknya. Nah apa efeknya? Itu bisa kemana-mana. Dan kalau misalnya kita ngomong tentang efek, kita akan mikir kembali nih. Kalau misalnya kemana-mana, kita harus mikir dua kali juga, karena kan pengeluaran naik. Terus tanpa kita sadari, konsumsi energi kita juga ikut jadi sorotan pendengar. Nah tapi pertanyaannya, apakah hidup hemat energi itu cukup karena terpaksa, atau justru ini kesempatan untuk kita untuk bisa hidup lebih bijak pendengar? Nah pendengar, hemat energi ini bisa sama dengan hemat uang plus selamatkan lingkungan. Keren ya tema kita kali ini pendengar nih. Nah pokoknya bersama Irsan akan kita bahas nih soal hal-hal yang seperti ini pendengar di Green Radio kali ini. Pendengar Pulau 1, kita mulai dari realita dulu deh. Nah, kenaikan BBM bukan cuma angka, tetapi langsung terasa di kehidupan sehari-hari pendengar. Seperti ongkos transportasi yang naik, harga bahan pokok ikut naik, terus juga aktivitas jadi lebih terbatas. Dan yang lebih menarik lagi, banyak orang yang mulai tanpa sadar melakukan gaya hidup yang lebih green atau lebih hemat energi gitu pendengar. Contohnya misalnya Anda jadi lebih sering jalan kaki karena efek ini. Atau mungkin Anda mengurangi perjalanan yang tidak penting. Atau mungkin mulai nebeng atau berbagi kendaraan nih sama teman. Nah ini kan menjadi hal yang menarik akhirnya. Karena ternyata kondisi ekonomi bisa mendorong perilaku manusia kita. Nah dalam ilmu komunikasi lingkungan ini disebut sebagai perubahan perilaku berbasis tekanan situasional pendengar. Artinya orang ini dapat berubah bukan karena sadar lingkungan dulu, tapi karena memang kondisinya memaksa nih pendengar. Tapi pertanyaannya sekarang, bisakah kebiasaan ini kita pertahankan bahkan setelah nanti kondisinya mulai normal pendengar? Bahkan ini kan sudah di jalan yang good track lah istilahnya ya pendengar ya. Udah bagus nih jalannya karena udah mulai hemat energi kitanya, udah mulai aware semuanya dengan harus hemat-hemat listrik, hemat-hemat pakai BBM, hemat-hemat sebagainya, ini udah mulai terasa pendengar. Nah, sekarang kita coba bahas lebih dalam lagi deh pendengar. Misalnya, setiap liter BBM yang kita gunakan ini menghasilkan emisi karbon. Dan kalau dikumpulkan, itulah yang berkontribusi pada pemanasan global, perubahan iklim, atau mungkin cuaca ekstrim nih pendengar. Nah mungkin ya bagi Anda merasa masih jauh deh dari dampak nyatanya. Tapi ada hal-hal sederhana yang ternyata sudah kita rasakan loh pendengar. Seperti suhunya rasanya makin panas. Benar kan ya? Beberapa hari terakhir ini mendung tapi kok rasanya gerah gitu. Terus juga musim yang tidak menentu. Biasanya di Indonesia itu yang ada ber-ber-bernya itu hujan. Tapi ternyata makin sekarang tidak selalu hujan kan pendengar. Terus juga ini cuacanya makin ekstrim atau mungkin hujan ekstrim dan juga banjir pendengar. Nah jadi ketika kita menghemat BBM itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mengurangi jejak karbon, terus juga mengurangi kualitas udara, menjaga kualitas udara, dan melindungi masa depan kita pendengar. Nah dengan kata lain, setiap keputusan kecil dari kita punya dampak yang besar.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Pak, beli pak.
3: Iya Bu, mau beli apa?
2: Berasnya 25 kilo pak, gulanya 1 kilo, tepatnya 5 ribu aja pak.
3: Baik Bu, tunggu sebentar ya. Beras 350 ribu, gula 18 ribu, tomat 5 ribu, semuanya 373 ribu ya Bu.
2: Hah? Beras dan gulanya naik lagi pak?
3: Iya Bu, barang-barang sekarang lagi naik-naiknya. Telur eceran 48 ribu, banyak masyarakat yang ngeluh. Akhirnya mereka beli sedikit-sedikit aja. Bahkan ada yang pulang gitu aja, gak beli karena uangnya gak cukup.
2: Mahal-mahal ya pak. Kalau gitu saya ambil 15 kilo beras, setengah kilo gula aja deh pak. Semuanya berapa pak?
3: Semuanya jadi 224 ribu ya bu.
2: Oh iya, ini pak uangnya.
3: Ini kembaliannya bu, makasih ya bu. Besok-besok datang lagi ya.
2: Iya pak, bulan depan deh. Soalnya uangnya cepat habis.
4: Atasi inflasi, kehidupan lebih terkendali.

Bang Irsan kembali menemani Anda pendengar di Green Radio kali ini. Masih membahas seputar tentang ternyata kita bisa loh menghemat energi, dan itu ternyata bisa menghemat kantong juga ya. Nah pendengar, Irsan pengen cerita sedikit nih. Kalau misalnya ada seseorang pekerja, sebut saja misalnya namanya Irsan lah ya. Dulu dia selalu naik motor nih ke kantor. Jarak dekat sekalipun selalunya pakai motor semuanya. Tapi sejak harga BBM naik nih, dia mulai berpikir. Akhirnya dia mencoba alternatif, misalnya jalan kaki kalau misalnya deket, terus juga pakai sepeda seminggu 2 kali, atau mungkin gabung dengan carpool dengan teman kantornya, jadi sekalian nebeng sama teman-teman kantor. Awalnya sih memang dipaksa kan pendengar, tapi setelah 1 bulan mungkin udah ada mulai perubahan. Sepertinya badannya lebih sehat, pengeluaran turun signifikan, lebih menikmati perjalanan, dan yang paling menarik nih pendengar ya, dengan kebiasaan itu, nah awalnya karena memang mahal, sekarang karena sadar tuh pendengar, itu hal yang paling menarik. Nah jadi pendengar Pro 1, perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil seperti ini pendengar. Nah jadi kalau misalnya Anda mungkin sama seperti yang Irsan kisahkan, kemana-mana selalu naik kendaraan bermotor, gak apa-apa loh sekali-kali jalan kaki. Waktu kecil juga gitu kan mendengar ya, ke warung walaupun warungnya cukup jauh ya kita jalan kaki aja gak apa-apa. Terus juga kalau sekarang kan deket aja kayaknya harus naik motor gitu, padahal dengan jalan kaki juga kan tidak ada masalah yang terjadi, bahkan ternyata bisa lebih sehat untuk diri kita dan juga bisa lebih hemat energi pendengar. Terus kalau misalnya nggak bisa jalan kaki deh San, karena jauh nih rumahnya. Oke deh, kalau gitu Irsan kasih bocoran. Apa saja sih yang bisa kita lakukan mulai hari ini? Pertama, coba aja dulu untuk mengurangi perjalanan yang tidak penting. Misalnya kalau selalu punya kegiatan joka-joka kemana begitu, bisa dikurangin. Misalnya biasanya 2 kali, dikurangi jadi 1 kali pendengar. Atau mungkin jadi 2 sekali, gitu tuh pendengar. Atau mungkin coba dengan berjalan kaki atau bersepeda. Kalau misalnya tidak terlalu jauh tempatnya, ya gak apa-apa jalan kaki aja, naik sepeda aja. Ini bukan tentang hemat BBM aja, tapi akhirnya bisa buat kita lebih sehat. Selain itu, coba deh carpool atau nebeng sama teman-teman. Kalau misalnya memang ada yang dekat rumah, ya udah nebeng aja kali ya sekalian. Kan hemat energi, hemat di dompet juga akhirnya. Terus untuk Anda yang di rumah, coba untuk hemat energi mendengar. Jadi matikan ki listrik yang tidak digunakan. Seperti mungkin kalau siang-siang, ya lampu di beberapa spot rumah ya nggak usah dinyalain, dimatiin juga nggak apa-apa ki pendengarkan ya. Terus misalnya gunakan juga lampu yang hemat energi, itu sangat membantu. Dan walaupun kondisinya lagi panas, coba kurangi penggunaan AC. Jadi kalau misalnya lagi rame-rame di rumah, coba nyalakan 1 AC tapi di 1 ruangan, di situ mikir kumpul cerita-cerita. Biar yang lain lampunya bisa mati, AC-nya juga mati pendengar. Dan selain itu juga kalau misalnya kita pakai HP, coba manfaatkan teknologi seperti coba cari ki hand di jalur paling cepat misalnya. Kayak Irsan, kan rumahnya jauh nih kalau mau kerja kesini. Nah, coba pakai navigasi, pakai maps, coba cari jalan yang paling cepat. Nah, kalau otomatis kalau cepat sampai, kan energi yang dipakai atau bensin yang dipakai juga kan makin berkurang mendengar. Selain itu, kalau misalnya ada meeting tak, ada rapat tak, kalau bisa di online, mending online meetingnya. Karena ini dapat mengurangi pergerakan kita di jalan, tidak pakai motor atau tidak pakai mobil. Jadi dengan dari rumah juga tetap bisa jadi semua hal yang penting-penting. Misalnya karena harus rapat dan sebagainya tuh pendengar Pro 1. Dan yang paling penting juga yaitu menghemat bahan bakar, bukan karena terpaksa, tapi hemat karena kita sadar penting untuk dilakukan pendengar. Untuk Anda pendengar Pro 1, memang kadang memulai hal baik terutama hemat energi itu akan berat banget, apalagi udah kebiasaan kan bertahun-tahun.
Tapi coba pelan-pelan deh kita ubah kebiasaan kita yang biasanya kemana-mana naik motor, dicoba untuk naik sepeda jalan kaki. Karena memang jaraknya nggak jauh kan. Tapi kalau jaraknya jauh, boleh kali dihubungin teman-temannya, siapa yang bisa nebeng biar sekalian naik mobil aja. Langsung satu mobil tapi isinya berdelapan misalnya. Kan itu lebih efektif pendengar ya.

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik pendengar Pro 1, masih bareng Irsan menemani Anda di sore hari ini. Masih di Green Radio, ngebahas seputar tentang, benar, bagaimana menghemat energi di tengah harga BBM yang naik. Walaupun memang saat ini yang naik masih ini ya, masih BBM non-subsidi yang mulai naik. Tapi semoga aman-aman aja deh. Tapi kalau misalnya nggak sekarang keraknya, itu kapan lagi? Bukannya sekarang waktu yang paling tepat ya? Waktu yang paling tepat untuk kita bisa bergerak mumpung harganya malah naik ya. Mungkin kita harus berpikir untuk bisa lebih hemat energi ini pendengar. Nah pendengar Pro 1, hari ini kita belajar beberapa hal penting ya. Yaitu menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari keputusan sederhana pendengar. Mengurangi perjalanan misalnya, menghemat energi, dan juga lebih sadar dalam menggunakan sumber daya. Karena pada akhirnya, menyelamatkan bumi adalah tentang menyelamatkan hidup kita sendiri, pendengar. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah mendengarkan perjumpaan kita di Green Radio bersama saya, Irsan Saputra. Saya sudah harus pamit undur diri, karena berikutnya dari jam 5 sore nanti atau pukul 17 waktu Indonesia Tengah, akan kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi di Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Wheel 4, yang disiarkan langsung Skor Wheel 4, pendengar. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama saya Irsan Saputra dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar yang kali ini akan menyampaikan rangkaian informasi selama sepekan terakhir di Gema Saripati Maju Liputan Berita Sekorwil 4 langsung dari RRI Makassar dan disiarkan langsung bersama dengan RRI Pro 1 di seluruh wilayah Korwil 4. Dan ini dia rangkaian informasinya bersama dengan rekan kami, Ahmad Aprisudin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam himpunan Saripati Maju Nusantara 4, edisi pekan ini Minggu 3 Mei 2026, bersama saya Ahmad Aprisudin. Peringatan Hardiknas 2026 di Makassar, dorong program anak kembali sekolah, penuhi hak pendidikan anak. Selengkapnya Edwin Maskut melaporkan dari RRI Makassar.
3: Momentum Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026 tingkat Kota Makassar yang dilaksanakan melalui upacara bendera dan berlangsung di lapangan Karibosi diharapkan menjadi titik penguatan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan formal bagi seluruh anak. Salah satu upaya strategis yang didorong adalah melalui program Anak Kembali Sekolah yang bertujuan mengembalikan anak-anak putus sekolah ke bangku pendidikan. Wali Kota Makassar Munafri Rifudin mengungkapkan program ini menjadi solusi konkret dalam menekan angka putus sekolah sekaligus memastikan setiap anak mendapatkan haknya atas pendidikan yang layak. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat diharapkan tidak ada lagi anak yang tertinggal dari akses pendidikan formal.
4: Banyak sekali anak-anak kita yang terpaksa harus putus sekolah yang harus kita pastikan dia kembali ke sekolah. Artinya pendidikan formal yang mereka terima dijalankan dengan baik. Jadi itu menjadi tanggung jawab pemerintah kota untuk memastikan mereka bisa kembali ke bangku sekolah. Nah itulah tadi nanti yang akan menjaring mereka untuk menjangkau dalam proses bagaimana proses pendidikan ini diturunkan yang namanya pengangguran putus sekolah ya.
3: Dengan semangat Hardiknas, program Anak Kembali Sekolah diharapkan mampu menjadi gerakan bersama guna menciptakan generasi Makassar yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter.
2: Bupati Bone melepas armada bantuan

0: pangan untuk 70.445 warga. Berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
1: Sebanyak 70.445 warga Bone dipastikan menerima paket bantuan dari Perumbulok Bone sesuai instruksi Badan Pangan Nasional. Bertempat di halaman rumah Jabatan Bupati, Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman resmi melepas armada bantuan pangan untuk periode Februari hingga Maret 2026. Masing-masing penerima akan mendapatkan 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng dari Perumbulok. Secara keseluruhan, pemerintah menggelontorkan lebih dari 1,4 juta kg beras serta 228 ribu liter minyak goreng ke seluruh wilayah Bone. Dikatakan Bupati Bone, langkah ini merupakan instruksi langsung dari Badan Pangan Nasional untuk memastikan cadangan pangan pemerintah tersalurkan dengan tepat sasaran.
2: Kepala Kansilok Bone, kita mendistribusikan beras pangan untuk bantuan seluruh masyarakat di wilayah Bone sebanyak 70 ribu KK. Kita sudah luncurkan tadi, kita sudah distribusikan tadi. Alhamdulillah didampingi oleh seluruh penanggung jawab kegiatan dan seluruh camat untuk mengawal secara bersama-sama sampai ke rumah tangga sasaran. Harapan kita semoga dengan beras ini betul-betul bisa dikonsumsi, kemudian bisa dinikmati.
1: Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bone juga memperkenalkan inovasi terbaru bernama Kios Pangan Beramal. Inovasi ini berupa penyediaan rak pangan di setiap desa yang ditempatkan pada unit usaha kecil milik warga atau kios Tripika dan Tripides.
0: Stok beras di Perumbulok Mamuju aman hingga 6 bulan ke depan. Selengkapnya, Nur Asmisale melaporkan dari RRI Mamuju.
3: Stok beras di wilayah Sulawesi Barat dipastikan dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Pimpinan Bulog Cabang Mamuju, Norin Samma, mengungkapkan bahwa secara nasional, cadangan beras pemerintah saat ini mencapai angka tertinggi, yakni sekira 5 juta ton. Untuk wilayah Sulawesi Barat sendiri, distribusi dikelola melalui dua kantor bulog masing-masing di Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju. Khusus di Mamuju, ketersediaan beras saat ini mencapai sekira 1.800 ton. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran selama kurang lebih 6 bulan ke depan. Selain beras, stok minyak goreng juga dipastikan aman. Ketersediaan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga di 3 kabupaten yang menjadi wilayah kerja Bulog Mamuju. Norin Samba menambahkan, dengan adanya program bantuan pangan yang sedang berjalan, daya tahan stok bahkan berpotensi lebih panjang dari 6 bulan.
4: Secara nasional itu stok kita sudah mencapai rekor tertinggi, yaitu mencapai 5 juta ton. Dan itu khusus untuk wilayah Sulawesi Barat, kami terbagi dua buloknya, ada di Polman sama yang di Mamuju. Kalau Mamuju itu kita tersedia cukup beras untuk penyaluran kebutuhan kurang lebih 6 bulan ke depan sebesar 1.800 ton dan minyak juga kita cukup untuk menjaga harga di wilayah 3 kabupaten yang menjadi wilayah kami. Sangat cukup untuk 6 bulan ke depan, bahkan dengan adanya bantuan pangan hari ini tentu bisa mengakomodir bisa lebih dari 6 bulan.
3: Bulog juga terus berkomitmen menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dengan kondisi stok yang mencukupi ini, masyarakat diimbau tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pangan dalam waktu dekat.
0: Momentum peringatan Hari Buruh Internasional menjadi refleksi dalam pemenuhan hak-hak pekerja di Sulawesi Tengah. Berikut laporan Iketut Wiranata dari RRI Palu.
5: 1 Mei 2026 diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau dikenal dengan sebutan May Day, di mana menjadi tonggak sejarah buruh dalam memperjuangkan hak-haknya. Ketua Wilayah Pro Nasional Perjuangan Buruh Indonesia, FNPBI Sulawesi Tengah, Abdul Wahyudin Abdul Rahman kepada RRI mengharapkan peringatan Hari Buruh Internasional 2026 menjadi momentum pemenuhan hak-hak pekerja, baik pemerintah maupun pemberi kerja.
6: Yang tidak kalah penting yang kami harapkan sebenarnya adalah bentuk kesadaran pengusaha juga. Nah, biar bagaimana, sudah seperti yang sering-sering kita diskusikan di tingkatan serikat, kami tidak anti-investasi. Kita menginginkan supaya investasi juga di Sulawesi Tengah ini itu bertumbuh. Tetapi tetap dengan tidak mengabaikan apa yang menjadi hak pekerja itu sendiri.
5: Senada hal itu, mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, Apriandi Bangka, menegaskan buruh atau pekerja menjadi posisi sentral dalam mendukung perkembangan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi. Karena itu perlindungan dan kesejahteraan pekerja perlu menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah maupun para pelaku usaha.
7: Kita tahu sendiri juga ini pekerja ini adalah penggerak ekonomi nasional kan, sudah pastinya seperti ya. Itu. Jadi pertumbuhan ekonomi yang digerakkan juga oleh pekerja yang bekerja di mana saja, dalam sektor apa saja. Dan itu juga membentuk suatu usaha itu, kelancaran usaha itu menjadi baik, kelangsungan usaha, istilahnya produktivitas lancar. Jadi memang sebaik-baik dan sebenar-benarnya itu perlindungan tenaga kerja yang secara normatif itu harus terpenuhi, Pak. Ya, cuman memang dalam keadaannya memang masih ada tantangan-tantangan.
5: Dikatakan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya meningkatkan perlindungan dalam pelayanan bagi pekerja dengan menghadirkan inovasi pengaduan Common Center Samporoa. Layanan ini disediakan pemerintah daerah untuk menampung berbagai keluhan yang dialami para pekerja.
0: BPBD Touna imbau waspada cuaca ekstrim dan dampak El Nino. Selengkapnya Rahmawati Tane melaporkan dari RRI Ampana.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tojo Una-Una mengeluarkan imbauan kewaspadaan kepada masyarakat menyusul potensi cuaca ekstrim dan dampak fenomena El Nino di wilayah ini. Imbauan ini merujuk pada peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG serta hasil rapat koordinasi lintas sektor terkait kesiapsiagaan bencana. Kepala BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah Tojo Una-Una khususnya Ampana, Ratolindo, Ulu Bungka, Ampana Tete dan sebagian wilayah Tojo telah memasuki musim kemarau atau terdampak langsung oleh fenomena El Nino. Kondisi ini meningkatkan potensi kekeringan, suhu panas ekstrim, serta risiko kebakaran lahan. Ia menegaskan kondisi cuaca yang tidak menentu tersebut menuntut kesiapsiagaan seluruh pihak, baik pemerintah, stakeholder terkait, maupun masyarakat umum. BPBD, kata dia, telah melakukan koordinasi lintas sektor guna memastikan langkah-langkah antisipatif dapat berjalan optimal.
9: Kami dari BPBD mengeluarkan imbauan terkait dengan kondisi cuaca secara umum di Kabupaten Tojo Una-Una yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim dan El Nino. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pihak BMKG bahwa untuk Kabupaten Tojo Una-Una, sebagian besar wilayah Tojo Una-Una, terutama di bagian Ampana, Ratolindo, Ulu Bungka, Ampana Tete, dan sebagian Tojo sudah masuk di wilayah musim kemarau atau terdampak dari El Nino, dan juga hasil rapat koordinasi lintas sektor kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim, kami mengeluarkan imbauan pada seluruh masyarakat, kepada seluruh stakeholder terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi cuaca ekstrim dan El Nino yang terjadi di Kabupaten Tojo Una-Una. Untuk itu, sesuai dengan imbauan kami, walaupun Tojo Una-Una cenderung panas, tetapi di beberapa titik, khususnya di daerah Tojo, Tojo Barat, arah ke Kabupaten Poso itu terjadi hujan deras. Untuk itu hindari, perhatikan lingkungan sekitar, ada pohon-pohon, berteduh di bawah pohon, siapkan diri untuk menghadapi bencana. Hashtagnya siap untuk selamat.
8: Sigit menambahkan, meskipun sebagian wilayah mengalami cuaca panas akibat kemarau, potensi hujan lokal dengan intensitas tinggi tetap dapat terjadi secara tiba-tiba. Olehnya, kesiapan individu menjadi kunci dalam meminimalisir resiko bencana. BPBD Tojo Una-Una mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat budaya sadar bencana dengan prinsip siap untuk selamat sebagai upaya bersama dalam menghadapi dinamika cuaca yang semakin tidak menentu.
0: Satpol PP Kota Kendari melakukan penertiban pedagang yang melakukan aktivitas berjualan di bahu jalan. Berikut laporan Heldiawati Kadir dari RRI Kendari.
10: Sebagai upaya penegakan peraturan daerah wali kota nomor 10 tahun 2014 tentang ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari melakukan operasi penertiban terhadap pedagang yang memanfaatkan bahu jalan, trotoar, dan area di atas drainase. Langkah tegas ini dilaksanakan di sejumlah titik strategis guna menjamin kelancaran arus lalu lintas serta ketertiban umum. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Kendari Abdul Salam menjelaskan, kegiatan ini bukan tindakan insidental, melainkan bagian dari pengawasan rutin yang dilakukan setiap saat.
11: Kegiatan penertiban yang setiap saat kami lakukan. Ini memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita, pedagang, yang menjual di bahu jalan. Karena sesuai dengan Perda Wali Kota bahwa Perda nomor 10 tahun 2014 itu bahwa kegiatan yang beririsan dengan Perda ini itu tidak boleh dilaksanakan.
10: Menurut Abdul Salam, dalam pelaksanaannya petugas tidak bertindak represif melainkan menggunakan pendekatan edukatif yang humanis, santun dan persuasif. Terlihat para pedagang kooperatif dan mengikuti arahan petugas untuk memindahkan lokasi usaha ke tempat yang lebih layak dan tidak melanggar aturan. Dengan adanya pemahaman dan kesadaran yang baik dari masyarakat, diharapkan ruang publik dapat digunakan sesuai fungsinya. Melalui Satpol PP berkomitmen terus menjaga ketertiban kota agar tetap aman, tertib dan nyaman bagi masyarakat.
0: Bandara Beto Ambari Kota Babau melaksanakan sejumlah pengerjaan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan penumpang dan operasional pesawat. Selengkapnya Afriansa melaporkan dari RRI Babau.
12: Bandara Beto Ambari Babau tengah melaksanakan sejumlah pengerjaan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan penumpang, khususnya menjelang keberangkatan jamaah haji tahun 2026. Pekerjaan ini juga untuk meningkatkan dukungan layanan terhadap operasional pesawat. Pejabat pembuat komitmen PPK Bandara Beto Ambari Babau Laude Ahyar menjelaskan, pengerjaan proyek tersebut meliputi perluasan terminal dari sebelumnya 1.400 meter persegi menjadi kurang lebih 4.000 meter persegi. Kemudian perluasan area parkir dan penimbunan untuk ruang pengaman tambahan di ujung landasan pacu atau RESA.
13: Nah, jadi untuk peningkatan layanan tersebut, kami saat ini berupaya untuk memperlebar terminal kita, terus menambahkan parkiran dan memperluas lagi area parkir. Ada penambahan kanopi di lapangan parkir supaya mobil dan kendaraan-kendaraan lainnya kalau parkir enggak langsung kena sinar matahari. Terus untuk di sisi runway kita ada penimbunan untuk tujuannya untuk RESA.
12: Ahyar mengatakan proyek penimbunan untuk ruang pengamanan tambahan di ujung landasan tersebut bertujuan mendukung rencana perpanjangan landasan pacu hingga 2.500 meter guna mendukung kedatangan maskapai dengan pesawat yang lebih besar di masa depan. Saat ini panjang runway Bandara Beto Ambari masih 2.010 meter. Ia menambahkan terkait fasilitas penumpang pihaknya juga akan melakukan pengadaan kursi, sofa dan troli untuk meningkatkan kenyamanan. Di sisi luar terminal, pembongkaran median jalan dilakukan untuk memperlebar akses menuju parkiran. Selain itu, area drop zone akan dipindahkan ke arah parkiran karena area sebelumnya akan dijadikan ruang tambahan untuk terminal. Ahyar mengatakan sejumlah proyek tersebut target penyelesaian pada 31 Mei 2026. Saat ini, progres pengerjaan sudah mencapai 30%.
0: Melalui sinergitas antara semua pihak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD genjot peningkatan kesiapsiagaan bencana di kalangan masyarakat hingga tingkat desa. Berikut laporan Ruth Damayanti dari RRI Toli-Toli.
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toli-Toli tegaskan kesiapannya dalam penanganan bencana. Hal tersebut diungkapkan fungsional analis kebijakan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Toli-Toli, Syahrun, yang menekankan pihaknya siap untuk melakukan penanganan jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Kesiapan bukan hanya dari sisi BPBD saja, melainkan masyarakat juga terus didorong dalam kesiapsiagaan bencana. Mulai dari memberikan sosialisasi, edukasi, hingga simulasi pelaksanaan mitigasi kebencanaan di kalangan masyarakat. Bahkan dalam memperkuat mitigasi di daerah dan di kalangan masyarakat, pihaknya juga bekerja sama dengan kelompok-kelompok relawan kebencanaan seperti kelompok masyarakat peduli bencana KMPB dan desa tangguh bencana atau Destana, serta memperkuat mitigasi bencana di ranah sekolah yang menyasar anak usia dini.
15: Terkait dengan persoalan kegiatan-kegiatan simulasi, alhamdulillah juga kami kemarin pada waktu hari kami sempat melakukan simulasi di TK Bayangkara yang ada di Kabupaten di Kota Toli-Toli. Nah, selain dari itu juga kami juga sering melakukan edukasi, menyampaikan kadang juga di forum-forum masyarakat yang tertentu di komunitas-komunitas generasi-generasi muda, menyampaikan bahwa pentingnya yang namanya kesadaran kita terhadap bencana seperti itu.
14: Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Buol, Ilyas Hamdi, turut menyampaikan bahwa pihaknya dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kalangan masyarakat melalui sejumlah upaya seperti koordinasi bersama pihak terkait, diantaranya BMKG hingga ke tingkat desa, serta menerapkan komunikasi digital dan kearifan lokal sehingga informasi kebencanaan dan edukasi kebencanaan dapat tersalurkan dengan baik sampai ke tingkat bawah.
16: Koordinasi hingga level desa agar tidak ada jeda waktu yang hilang tentang informasi kebencanaan. Kemudian desa sering bertanya di Kabupaten Buol apa yang kami harus siapkan. Nah, lokasi kami atau di desa kami itu sering terjadi bencana. Paling sederhananya adalah ya, kami selalu sampaikan, siapkanlah siaga bencana. Apa isinya? Ya, isinya dokumen-dokumen penting keluarga, kemudian obat-obatan dan logistik-logistik dasar yang bisa kita siapkan untuk 24 jam. Pastikan setiap keluarga punya rencana evakuasi mandiri yang tentunya sudah dibekali dari tim BPBD yang setiap desa dan setiap kecamatan sudah dilakukan edukasi sosialisasi tentang kebencanaan.
14: Olehnya, BPBD berharap dengan adanya sinergitas yang terjalin antara semua pihak dapat meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kalangan masyarakat hingga ke tingkat desa.
0: Demikian himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya Ahmad Abdusudin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: Baik pendengar, demikianlah rangkaian informasi di Himpunan Gemas Saripati Maju selama sepekan dari RRI Makassar bersama saya Irsan Saputra. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 RRI Makassar bareng Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kita kali ini pendengar, masih di Makassar sore ini. Di Makassar sore ini pendengar, kalau misalnya di hari Minggu biasanya jalan-jalan kota Makassar cenderung aman untuk dilalui. Tapi ada memang sih beberapa kendaraan, beberapa jalan yang cukup padat tapi masih bisa dilalui lah ya. Rame gini. Seperti ini Jalan Barombong, di Jembatan Barombong pendengar, dari pantauan CCTV di sana terpantau ramai, cukup padat pendengar ya. Jadi agak merayap juga mengingat memang jembatannya cukup kecil dan harus dilalui dua arus. Ini masih didominasi oleh kendaraan roda 2 nih pendengar dari pantauan CCTV saya. Jadi untuk Anda yang akan melalui jalan tersebut, mungkin harap lebih berhati-hati dan lebih bersabar lagi ya pendengar ya. Terus juga sama nih di jalan mana nih? Ya, enggak kelihatan tulisannya. Coba Irsan lihat dulu ya. Nah, di APP Tarani, tepat di depan UNM. Di sana terpantau lancar, tidak ada penumpukan kendaraan ya. Cukup lenggang juga, jadi untuk Anda yang akan melalui jalan tersebut cukup aman aja yang akan lewat jalan-jalan tersebut nih pendengar ya. Untuk jalan-jalan lainnya seperti di Perintis Kemerdekaan juga terpantau hal yang sama pendengar, ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan. Cuman memang didominasi oleh kendaraan roda 2 nih. Irsan lihatnya cukup banyak kendaraan roda 2 yang melalui jalan-jalan tersebut. Jadi untuk Anda yang akan melalui jalan yang sama, harap lebih berhati-hati, perhatikan rambu-rambu lalu lintas Anda. Dan jangan lupa untuk Anda pengendara roda 4, perhatikan kembali safety belt Anda harus dipakai, bukan hanya yang bawa mobil aja, tapi yang ada di sebelah juga sebagai penumpang itu wajib pakai safety belt untuk keamanan Anda dan juga penumpang Anda. Bareng Irsan Saputra terus menemani Anda di Makassar sore ini.

0: laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
6: Makassar sore ini.

0: Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada. Untuk maghrib wilayah Makassar dan sekitarnya di hari ini masuk pada pukul 17:59 waktu Indonesia Tengah. Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda karena berikutnya kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 4 hingga 10 yang akan dibacakan oleh Sahar Yaswa SPDI dan Halimah. Kami hadirkan pengajian untuk mengantar Anda mengenarkan kumandang azan maghrib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Assalamualaikum.

bahasi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3.

0: waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam. Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu, ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya?
2: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
2: Halo, Ma? Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh, gitu.
2: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar sore ini.

Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Irsan Saputra menemani Anda pendengar, menghadirkan rangkaian informasi-informasi setelah tadi selama kurang lebih 60 menit sebelumnya, sejak kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Dan sekarang menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama Irsan menemani Anda pendengar dengan rangkaian informasi-informasi menarik yang Irsan hadirkan untuk pendengar-pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pendengar Pro 1, rangkaian informasi berikutnya akan Irsan hadirkan dari rri.co.id. Terupdate dari rri.co.id, pendengar, kami hadirkan untuk Anda portal berita RRI yang dapat Anda baca secara langsung juga melalui website kami di www.rri.co.id, pendengar. Informasi terbaru dari rri.co.id Irsan hadirkan untuk

selama kegiatan berlangsung. Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan menilai keberhasilan itu tidak lepas dari kesiapan Polri. Strategi pengamanan disebut telah disusun jauh sebelum pelaksanaan kegiatan berlangsung. Langkah antisipatif menurutnya dilakukan melalui komunikasi intensif dengan pimpinan buruh sejak awal. Pendekatan itu dinilai efektif dalam mencegah potensi gangguan selama peringatan berlangsung. Komunikasi tersebut juga melibatkan pertemuan antar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan pemerintah. Pertemuan digelar menjelang May Day untuk memastikan koordinasi berjalan baik. Sinergi antara aparat keamanan, instansi terkait, dan kelompok buruh menjadi kunci keberhasilan pengamanan. Kolaborasi tersebut dinilai mampu menciptakan situasi yang tetap terkendali di lapangan, pendengar.

Masih barengin Sound Pendengar Plus 1 dimanapun Anda berada, menemani Anda di jam 7 malam lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Menyapa untuk Anda yang saat ini mungkin tengah mendengarkan siaran kami, lagi mobile bergerak di wilayah Sulawesi Selatan, terutama rekan kami Fitriani Rahman yang katanya sekarang sedang ada di perbatasan Jeneponto Takalar saat ini. Hati-hati di jalan ya. Semoga sampai di Makassar selamat tanpa kurang suatu apapun ya, terutama oleh-olehnya itu kayaknya enggak boleh dilupakan dan enggak boleh kurang itu. Baik mendengar, bareng Irsan menemani Anda dengan rangkaian informasi di Kipra Sulawesi Selatan kali ini mendengar. Mengupdate kembali informasi terbaru untuk Anda dari rri.co.id kami hadirkan. Di rri.co.id mendengar, banyak informasi-informasi menarik mulai dari dalam hingga luar negeri yang dapat Anda dapatkan di sana. Nah, pendengar, diinformasikan untuk Anda, pemerintah terus memperkuat pendidikan karakter sebagai bagian utama dalam sistem pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan untuk membentuk generasi yang berakhlak dan berprofil pelajar Pancasila. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latiful Hayat, menegaskan pendidikan karakter menjadi tujuan penting dalam proses pembelajaran. Menurutnya, pendidikan tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pembentukan kepribadian siswa. Ia juga menjelaskan, karakter dibangun melalui pembiasaan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu langkah yang kini dilakukan adalah melakukan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, 7 kebiasaan tersebut pendengar meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, belajar, dan bermasyarakat. Kebiasaan ini diharapkan dapat membentuk karakter siswa secara konsisten sejak dini. Disampaikan oleh Atip, pendekatan ini menjadi strategi untuk menanamkan nilai karakter dalam keseharian siswa. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak hanya menjadi teori, tetapi juga praktik nyata di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar sore ini.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
3: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen.
2: Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
4: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar mendengar. Masih bareng Irsan menemani Anda. Rangkaian informasi kami hadirkan kembali. Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 kemarin dimaknai sebagai refleksi memperkuat arah pendidikan nasional. Momentum ini menegaskan kembali pentingnya pendidikan berkualitas untuk semua. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat menegaskan Hardiknas bukan sekedar seremonial tahunan. Ia menyebut peringatan ini menjadi refleksi evaluatif untuk memperkuat amanat konstitusi. Menurutnya, tujuan utama berdirinya negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu telah ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pesan konstitusi tersebut diterjemahkan melalui visi pendidikan bermutu untuk lebih untuk seluruh masyarakat. Tema Hardiknas tahun ini juga menekankan pentingnya partisipasi semua komponen bangsa. Atip menjelaskan, tanggung jawab pendidikan bukan hanya milik pemerintah semata. Seluruh elemen bangsa memiliki peran dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Kembali masih bersama Irsan Saputra menemani Anda pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Di pukul 19:45 waktu Indonesia Tengah, menghadirkan kembali rangkaian informasi-informasi menarik dari rri.co.id. Dan kami juga mengundang Anda untuk dapat membaca secara langsung rangkaian berita yang berhasil dikutip oleh rekan-rekan reporter RRI se-Indonesia dalam rri.co.id pendengar. Dengan pesawat emas masih menjanjikan, analis penurunan harga jadi paling inventasi. Pendengar, analis pasar uang dan komoditas Ibrahim As-Saubi mengatakan logam mulia masih akan menjadi investasi yang menguntungkan karena dalam jangka panjang harga logam mulia akan terus naik. Saat ini harga emas dunia, kata Ibrahim, cenderung menurun sehingga menjadi waktu yang tepat untuk membeli emas. Penurunan harga emas, kata Ibrahim, tidak lepas dari pengaruh harga minyak dunia dan kebijakan suku bunga bank-bank sentral global. Sementara itu, dari sisi penawaran dan permintaan juga cenderung menurun, sehingga harga logam mulia juga menurun. Karena secara jangka panjang, tambahnya, harga logam mulia ini masih akan mengalami kenaikan, disebabkan karena faktor geopolitik, perang dagang, perkembangan politik di Amerika Serikat, serta perubahan penawaran dan permintaan. Sementara itu, pada hari Sabtu kemarin, harga emas ditutup di level 4.616 US dollar per troy ounce. Ibrahim memperkirakan fluktuasi harga emas masih akan tinggi pekan depan. Jika pekan depan harga emas terkoreksi, harganya akan bergerak di kisaran 4.520 USD hingga 4.389 USD per troy ounce. Jika harga emas naik, kisaran harganya di rentan 4.702 hingga 4.851 US dollar per troy ounce.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bahaya pinjaman online. Pinjaman online atau yang sering kita sebut dengan pinjol merupakan sebuah fasilitas peminjaman uang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tertentu secara online. Mulai dari tahap pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau dikonfirmasi melalui telepon maupun SMS. Sistem pinjol ini tidak menggunakan jaminan yang sulit. Untuk melakukan pinjaman, pemohon terlebih dahulu mengajukan pinjaman pada aplikasi dengan mengisi data diri, nomor telepon, jumlah pinjaman, dan nomor rekening bank pribadi. Pinjol mulai marak di Indonesia pada tahun 2016. Faktor-faktor yang mendorong munculnya pinjol adalah rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Kemudian munculnya peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Awalnya, pinjol lebih banyak digunakan untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Namun, seiring dengan perkembangannya, pinjol juga mulai digunakan oleh masyarakat umum untuk berbagai keperluan seperti konsumsi, pendidikan, dan kesehatan. Perkembangan pinjol di Indonesia cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai perusahaan peminjaman online dan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online. Perkembangan pinjaman online ini juga ditandai dengan munculnya perusahaan pinjaman online yang ilegal. Terdapat beberapa kerugian pinjaman online di perusahaan ilegal. Pertama, perusahaan tersebut tidak memiliki lisensi, biasanya menawarkan pinjaman dengan syarat dan bunga yang tidak sesuai dengan aturan. Kedua, data pribadi dapat diakses jika pemohon tidak segera melunasi tagihan utang. Ketiga, bunga tinggi saat penagihan yang tidak diketahui pemohon. Keempat, penagih agresif yang terkadang mengancam pemohon. Kelima, penyembunyian informasi penting yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau penipuan. Sepanjang tahun 2023 ditemukan sebanyak 25 orang bunuh diri karena pinjol, bank keliling, dan bank emok atau yang dulu sering dikenal sebagai rentenir. Jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kasus bunuh diri tersebut sangat mencemaskan dan menjadi pertanda bahaya bagi pemerintah, otoritas, dan pelaku usaha untuk mengambil tindakan dalam pencegahan hal tersebut. Waspadalah dengan pinjaman online. Kemudahan dalam proses pengajuan dapat berakibat buruk di masa depan. Bijaklah sebelum meminjam.

0: Jaringan Berita Nasional. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda mendengarkan updatean informasi dari Pro 3 RRI.

0: konfirmasi kehadiran. Tapi semua jadwal sudah dimasukkan untuk yang semi tanggal 7-8 Mei.
1: Badan Reserse Kriminal Polri membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg. Ketua ASEAN 2026 Filipina mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Sanggau Soccer School menggelar seleksi pemain untuk menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15 di Stadion Gelora Pancasila Sanggau. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Reserse Kriminal Polri membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan kerugian negara mencapai 6 miliar rupiah. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Disitulah terjadi penyimpangan pendistribusian dan secara langsung merampas hak masyarakat.
3: Kepolisian Republik Indonesia membongkar sebuah gudang di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah yang digunakan untuk mengoplos LPG subsidi 3 kg. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan penyalahgunaan LPG bersubsidi merupakan bentuk kejahatan serius yang berdampak luas bagi masyarakat.
2: Praktek penyalahgunaan LPG subsidi ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ketika isi tabung tersebut dipindahkan dan diperjualkan kembali dalam skema non-subsidi untuk keuntungan pribadi, maka disitulah terjadi penyimpangan pendistribusian.
3: Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni mengatakan penggerebekan gudang pelosan mendaklanjuti laporan dari masyarakat. Modus yang digunakan, pelaku membeli LPG 3 kg, kemudian isinya dipindahkan ke LPG 12 dan 50 kg. Akibat perbuatan tersebut, negara dirugikan 6,7 miliar rupiah.
4: Setiap hari itu membeli dari pangkalan-pangkalan, kemudian masuk ke gudang ini, kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami, penyelidik ataupun penyidik. Jadi setiap hari dia melakukan kegiatan itu, kegiatan yang ada di TKP ini adalah kurang lebih dimulai bulan Januari sampai hari kemarin Pak tertangkap, itu total kerugian negara itu 6 miliar dengan perhitungan aktivitas mereka sehari-hari dikurangin selisih subsidi.
3: Adapun Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Krismianto menegaskan LPG subsidi diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
5: Ini merupakan produk subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
3: Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian. Polisi juga mengamankan ribuan tabung gas LPG dengan berbagai ukuran dan sejumlah alat serta kendaraan operasional. Para pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Migas serta tindak pidana pencucian uang. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pol 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh di atas 5% pada triwulan 1 2026. Berikut laporan Magdalena Kristawati.
6: Proyeksi Kementerian Keuangan, pertumbuhan di triwulan 1 diperkirakan 5,5% dengan
7: Badan Pusat Statistik BPS akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan pertama tahun ini pada Selasa 5 Mei 2026 mendatang. Banyak pihak yang menantikan data tersebut mengingat tingginya tekanan global yang berimbas pada perekonomian di dalam negeri. Dalam diskusi percepatan intermediasi Indonesia yang diselenggarakan Bank Indonesia pekan ini, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan Kementerian Keuangan optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 di kisaran 5,5%. Optimisme ini, kata Yuda Agung, melihat berbagai indikator perekonomian seperti indeks ekspektasi

0: konsumen, perkembangan penerimaan pajak pertambahan nilai PPN dan pajak pertambahan nilai barang mewah PPNBM yang tumbuh cukup tinggi.
1: Di APBN 2026 ini, itu kelihatan bahwa PPN dan PPNBM tumbuhnya sangat tinggi, yaitu 57,7%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi, baik konsumsi maupun transaksi di perindustrian dan di sektor dunia usaha, itu tumbuhnya juga cukup baik ya di triwulan 1. PPN dan PPNBM kan jelas digunakan untuk transaksi konsumsi, transaksi pembelian barang, baik itu barang retail maupun barang untuk dunia usaha.
0: Optimisme yang sama disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti. Bank Indonesia, kata Destri, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 sebesar 5,4%. Namun Bank Indonesia menilai pertumbuhan sebesar itu belum optimal sehingga harus ada upaya untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri.
2: Apa yang terjadi selama ini atau paling tidak dalam 3-2 bulan terakhir makin mempertegas bahwa kita harus memperkuat ekonomi domestik kita. Karena memang sebenarnya ekonomi Indonesia itu adalah domestic economic oriented dengan konsumsi menyumbangkan 54%, kemudian investasi yang 30%, jadi hak dan kemudian tambah government spending itu hampir 90% itu sebenarnya adalah ekonomi domestik.
0: Salah satu langkah yang dilakukan Bank Indonesia untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri adalah dengan mempercepat intermediasi atau pembiayaan perbankan ke sektor-sektor perekonomian yang produktif. Dengan percepatan intermediasi ini, diharapkan mesin perekonomian dari dunia usaha bergerak lebih dinamis sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9 hingga 5,7% sesuai target sepanjang tahun 2026. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 12.650 jemaah calon haji telah diberangkatkan menuju Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hari ini yang diterbangkan menuju Tanah Suci berasal dari kota Tangerang, Lampung, dan Jawa Barat. Berikut laporan Saada Turain. Ayan, laporan Anda.
5: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci dengan rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur tepat atau yang biasa disebut Makkah Road, dan secara bergantian mereka melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum menaiki pesawat. Dari jumlah tersebut terbagi menjadi 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta dengan embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diterbangkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7311, disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi diberangkatkan pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines SP5397. Kemudian terakhir pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 411 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5312. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Siti Mulyani, mengatakan dirinya telah sangat siap berangkat ke Baitullah setelah menunggu selama 13 tahun.
6: Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya.
5: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju tanah suci melalui bandara 1.921 jiwa dan tergabung dalam 33 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sekitar 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kesiapan keberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Banyumas tahun Banyumasin tahun 2026 dipastikan telah mencapai 100% dengan seluruh tahapan administrasi, kesehatan, hingga teknis pemberangkatan rampung dilakukan. Sebanyak 176 calon jemaah haji akan diberangkatkan dalam kloter 10. Maulana RRI Palembang melaporkan. Maulana.
7: Ya, saudara pendengar, melaporkan dari Kabupaten Banyuasin di mana kesiapan keberangkatan calon jemaah haji asal Banyuasin tahun 2026 dipastikan telah mencapai 100% seluruh tahapan baik administrasi, kesehatan maupun teknis pemberangkatan maksud kami telah diselesaikan dengan baik. Sementara itu, perlengkapan jemaah pun telah disediakan seperti tahun sebelumnya, yakni perlengkapan seperti koper serta tas tenteng. Selain itu, perlengkapan seperti batik nasional juga menjadi bagian dari fasilitas yang diberikan kepada jemaah. Sebanyak 176 calon jemaah haji akan diberangkatkan dalam kloter 10. Mereka dijadwalkan berangkat pada Senin 4 Mei 2026 dari Pangkal Kota Ibu Kota Kabupaten Pangkalan Balai menuju Embarkasi Palembang sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Kementerian Pelayanan Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin Suganda menyampaikan setibanya di embarkasi pada pukul 17 waktu setempat, jemaah langsung masuk asrama haji untuk menjalani proses karantina awal. Selanjutnya pada hari berikutnya jemaah akan diberangkatkan menuju tanah suci. Selain itu, pendengar, dari jumlah tersebut jemaah termuda tercatat berusia 21 tahun bernama Nuraga Prawira Sapuan, sementara jemaah tertua berusia 86 tahun bernama Parlian. Perbedaan usia ini menjadi perhatian khusus dalam pengaturan layanan dan pendampingan selama perjalanan. Selain itu, koordinasi lintas instansi telah dilakukan guna memastikan kelancaran proses keberangkatan. Pemerintah daerah juga mendukung penuh termasuk penyediaan fasilitas transportasi dari daerah ke embarkasi. Seluruh jemaah juga telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan, baik kondisi fisik yang menjadi syarat utama agar jemaah dapat menjalankan ibadah haji secara lancar. Ya, pendengar, daripada itu pembekalan melalui manasik haji juga telah dilakukan sebelum Ramadan hingga menjelang keberangkatan. Pembekalan tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan jamaah baik secara pengetahuan maupun mental. Berikut pendengar keterangan singkat yang diberikan Kepala Seksi Kementerian Pelayanan Haji dan Umroh Banyuasin Suganda.
8: Ya, di karantina jam 5 sore itu tanggal 4 jam 5 sore itu masuk embarkasi itu langsung di karantina, besoknya baru berangkat.
9: Setelah sampai di Mekah atau Madinah akan dilakukan karantina kembali atau tidak?
8: Tidak, langsung ke hotel masing-masing.
9: Oke. Nah, untuk jumlah calon jamaah haji kita tadi itu termasuk petugas atau di luar petugas itu, Kak?
8: 176 tadi.
9: Heeh.
8: Petugas haji daerah 2.
9: Petugas haji daerah 2.
8: Iya.
9: Oke, sejauh ini ada kendala Kak untuk persiapan?
8: Alhamdulillah tentu kendala, lancar. Proses aman. Dukungan Pemda juga alhamdulillah. Dukung dengan fasilitas yang dicu oleh Pemda, mata ke segala macam sudah disiapkan.
9: Oh, artinya pemerintah
8: ya di karantina.
7: Ya, rencananya pelepasan jamaah sendiri akan dilakukan oleh Bupati Banyuasin di Masjid Agung Al-Amir sebelum keberangkatan. Kegiatan ini akan menjadi bagian dari rangkaian persiapan terakhir. Secara keseluruhan, maksud kami pendengar, untuk keberangkatan calon jamaah haji Banyuasin tahun ini berjalan lancar. Para jamaah diimbau untuk menjaga selalu kesehatan dan mengikuti seluruh prosedur agar ibadah dapat dilaksanakan dengan aman dan tertib. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Banyuasin, Sumatera Selatan. Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jemaah Haji Indonesia, siang hari waktu Arab Saudi, banyak yang melakukan ibadah wajib umroh. Berikut laporan Syariful Alam dari Tanah Suci.

0: Baik, pendengar, kita akan hadirkan informasi tersebut di waktu yang akan datang.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, tanggal 4 Mei 2026. Bersama saya Sasya Frista, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Malaka, di perairan Barat Bengkulu, di Laut Sulu bagian selatan, di Laut Halmahera bagian selatan, dan di Samudra Hindia Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir barat Sumatera bagian utara hingga Aceh, di pesisir barat Bengkulu, di pesisir timur Sabah hingga Kalimantan Utara bagian utara, di Pulau Seram bagian barat, di Samudra Pasifik Timur Filipina, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari pesisir barat Lampung hingga Bengkulu, dari Yogyakarta hingga Jawa Tengah, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah bagian selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Laut Banda hingga Pulau Seram, dari Laut Arafuru hingga Laut Banda, dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna, di Sumatera bagian selatan, di Laut Sulawesi bagian barat, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Tanjung Pinang, Palembang, Pontianak, dan Banjarmasin, lalu hujan sedang di kota Bandung, hujan ringan di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Padang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di kota Medan dan Surabaya. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Mamuju dan Nabire, lalu hujan ringan di kota Denpasar, Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ternate, Ambon, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, potensi berawan hingga berawan tebal di kota Mataram, Kupang dan Manokwari, serta potensi udara kabur di kota Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita langsung menuju ke Tanah Suci untuk menghadirkan informasi terkini tentang pelaksanaan ibadah haji 2026 bersama Syariful Alam. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya selama 24 jam di Masjidil Haram ini puluhan ribu jamaah haji dari berbagai dunia mendatangi Masjidil Haram untuk melakukan ibadah tawaf wajib. Termasuk salah satunya adalah jamaah haji Indonesia yang secara bertahap mulai sejak 30 April 2026 itu tiba di Makkah Al-Mukarram. Dan pada jamaah haji yang pertama adalah berasal dari jamaah haji Yogyakarta, termasuk dari jamaah haji Jakarta dan daerah Batam. Dan mereka tiba dari Madinah Al-Mukarram menuju ke Makkah. Dan hingga hari ini banyak dari secara berangsur-angsur setiap hari banyak jamaah haji dari Indonesia yang dari Madinah menuju ke Makkah. Dan saat ini memang sejumlah jamaah haji Indonesia, tadi sempat saya melakukan ketika turun itu berasal dari jamaah haji Batam sekitar pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia, waktu Arab Saudi, itu tiba jamaah haji dari Batam, dan sebanyak 10 jamaah haji. Rata-rata adalah lansia. Tadi kami turut mendampingi para lansia tersebut sampai di depan Masjidil Haram. Dan mereka ketika para lansia yang menggunakan jasa kursi roda maupun yang diantar oleh pihak keluarganya, itu penggunaan kursi roda untuk tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran itu di lantai 3. Dan setelah tawaf mereka melakukan sa'i di sebelumnya adalah melakukan sholat setelah tawaf sebanyak 2 rakaat dan lanjut sa'i dari Safa Marwah berputar selama 7 kali. Setelah itu ibadah wajib tersebut itu setelah itu mereka melakukan tahalul, yaitu memotong rambut, dan kemudian setelah itu semua larangan umroh maka bisa dilaksanakan. Semua larangan seperti misalnya bagi laki-laki memakai topi dan memakai wangi-wangian, termasuk memakai pakaian yang berjahit dan juga memakai sepatu atau sendal yang di atas mata kaki. Dan pendengar, memang saat ini memang tugas dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi, selain melakukan petugas termasuk misalnya MCH, selain melakukan liputan segala serangkaian semua kegiatan Kementerian Haji dan Umroh dalam rangkaian haji, mereka juga tugas utama adalah memberikan pelayanan kepada para jamaah haji Indonesia. Dan tadi juga saya telah melakukan survei beberapa tempat di Masjidil Haram, yaitu dari transportasi di arah transportasi saya keliling berapa 2 titik saya keliling di Masjidil Haram ini, termasuk untuk titik-titik misalnya lokasi yang bisa nanti kami lalui di Masjidil Haram ini. Dan untuk tawaf di bawah lantai dasar itu syarat wajibnya adalah mereka harus memakai pakaian ihram. Dan bagi petugas kami tidak bisa melalui lantai satu karena itu harus syaratnya ada pakaian ihram, dan kita hanya bisa melalui di lantai dua maupun di lantai tiga, terutama di lantai tiga bagi petugas-petugas haji. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Ina Krisnamurti mengatakan Ketua ASEAN 2026 Filipina telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN yang akan berlangsung 7 hingga 8 Mei 2026 di Cebu, Filipina. Namun hingga kini konfirmasi kehadiran Presiden masih menunggu keputusan dari pihak istana. Ina Krisnamurti mengatakan undangan tersebut telah masuk ke dalam agenda resmi Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan menghadiri tiga agenda utama, yaitu KTT BIMP EAGA, sesi pleno, dan retreat para pemimpin ASEAN. Dari dunia olahraga, Sanggau Soccer School menggelar seleksi pemain yang menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15 di Stadion Gelora Pancasila Sanggau. Okto Ferandi melaporkan.
3: Sanggau Soccer School atau S3 mulai menggelar seleksi pemain untuk menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15. Ketua S3 Najori di Stadion Gelora Pancasila Sanggau pagi hari ini menerangkan proses seleksi dilakukan melalui latihan intensif dengan menitikberatkan pada kemampuan dasar guna membentuk tim terbaik yang akan mewakili Sanggau di tingkat Kalimantan Barat. Dia menjelaskan, dari sekitar 30 pemain yang mengikuti seleksi, hanya 18 pemain terbaik yang akan dipilih berdasarkan penilaian pelatih. Proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan kualitas tim yang optimal.
4: Kegiatan pada hari ini dalam rangka kita untuk seleksi Piala Suratin untuk U13 dan U15. Nah, untuk kita memang satu tim itu kita dipilih sekitar 30 orang. Nah, tapi nanti kita setelah kita seleksi mungkin hanya sekitar 18 orang yang terpilih. Tapi tidak semua anak-anak yang kita pilih, tergantung daripada pelatih ya.
3: Sementara itu pelatih kepala S3 Sunardi menyampaikan penilaian pemain difokuskan pada kemampuan dasar seperti passing dan juga kontrol bola. Menurutnya, teknik dasar ini merupakan fondasi penting dalam membentuk permainan tim yang solid.
5: Kami untuk persiapan U13 sama 15 yang saya latih untuk sementara adalah fisik, passing dan kontrol. Karena untuk suksesnya bola harus ada latihan passing dan kontrol.
3: Sunardi menambahkan latihan juga difokuskan pada peningkatan fisik serta penguasaan teknik dasar secara bertahap. Pendekatan ini dilakukan untuk memaksimalkan kesiapan pemain menghadapi kompetisi. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
1: Demikian berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Pulau Pancasila. Wow.

0: Baik pendengar, berikut kita ikuti suara kasih mimbar agama Katolik bersama Ibu Rona Isa, SAG Penyuluh Agama Kota Makassar. Silakan Ibu.
1: Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya umat Katolik di Kota Makassar dan sekitarnya. Senang sekali rasanya pada malam hari ini, Minggu tanggal 3 Mei 2026, kita dapat kembali bersua di ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Bersama saya Rona Isa, Penyuluh Agama Katolik dari Kementerian Agama Kota Makassar. Kita akan merenungkan kebaikan Tuhan selama kurang lebih 30 menit ke depan. Di Minggu Paskah kelima ini, gereja mengajak kita merenungkan tema tentang panggilan hidup kita melalui bacaan-bacaan suci pada hari ini. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menundukkan kepala sejenak dan menyatukan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas rahmat kehidupan dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terangilah budi dan hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar perenungan sabda-Mu pada malam hari ini menguatkan iman kami, melenyapkan segala kegelisahan hati, dan memampukan kami untuk terus berjalan di dalam terang kebenaran-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar terkasih, mari kita siapkan hati kita dengan mendengarkan sebuah pujian rohani sebagai berikut.

Anda masih bersama Mimbar Agama Katolik Suara Kasih di RRI. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, malam ini Injil Yohanes bab 14 ayat 1-12 menyapa kita dengan sebuah kalimat yang sangat menyejukkan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku." Mengapa Yesus mengucapkan hal ini? Hal ini disampaikan oleh Yesus karena pada saat itu para murid sedang dilanda kebingungan dan ketakutan yang luar biasa karena Yesus baru saja memberitahukan bahwa Ia akan pergi meninggalkan mereka. Hati mereka hancur, harapan yang mereka bangun seolah runtuh. Bukankah situasi ini sangat relevan dengan apa yang sering kita alami? Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perjalanan hidup ini ada begitu banyak hal yang membuat hati kita gelisah. Mulai dari urusan pekerjaan, ketidakpastian dalam masa depan kita, pergumulan ekonomi, masalah dalam keluarga, dan lain-lain sebagainya. Kadang kita merasa buntu seolah tidak ada jalan keluar. Di tengah situasi yang serba tidak pasti itu, kemudian salah satu murid Yesus bertanya kepada Yesus, mewakili perasaan kita dengan bertanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Jawaban Yesus kepada Thomas adalah deklarasi yang sangat kuat dan menjadi pegangan iman kita hingga saat ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah inti dari iman kita, mengikuti Yesus bukan sekedar menjalankan aturan, tetapi menjalani relasi pribadi dengan Dia yang adalah jalan itu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak hanya memberikan kita peta jalan, tetapi Ia sendiri adalah jalan itu. Ketika kita merasa tersesat atau gelisah, undangan Yesus sangat jelas. Kembalilah kepadanya. Percayakan kendali hidup kita kepadanya. Kegelisahan manusia itu wajar, tetapi membiarkan kegelisahan itu merampas damai sejahtera dan sukacita kita adalah sebuah kekeliruan. Saudaraku yang terkasih, kita akan melanjutkan renungan ini untuk melihat bagaimana kita bisa mewujud nyatakan iman kita akan Yesus dalam kehidupan keseharian kita. Tetaplah bersama kami setelah pujian berikut ini.

Anda masih bersama Mimbar Agama Katolik Suara Kasih di RRI. Saudara-saudari pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 14 hari ini, Yesus melihat para muridnya sedang dilanda kegelisahan. Mereka cemas karena Yesus berbicara tentang kepergiannya. Di tengah kecemasan itu, Yesus mengucapkan kata-kata yang sangat indah dan menenangkan, yaitu, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Pesan ini sangat relevan bagi kita saat ini. Dalam menjalani hidup, kita seringkali dilanda berbagai kegelisahan. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, keluarga, atau kebingungan akan masa depan. Yesus mengundang kita untuk memiliki rasa percaya yang total. Mengapa? Karena Dia adalah jalan. Yesus tidak hanya menunjukkan jalan ke surga, tetapi Dia adalah jalan itu sendiri. Lalu, bagaimana kita menapaki jalan ini dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anggota gereja?

luar biasa tentang keragaman panggilan ini. Pada masa jemaat perdana, para rasul kewalahan. Mereka harus berdoa, melayani sabda, atau berkhotbah. Tetapi di sisi lain, ada janda-janda yang terabaikan dalam pembagian makanan sehari-hari. Nah, jika para rasul mengurus semuanya itu, maka tentunya tugas utama mereka akan terbengkalai. Maka apa yang mereka lakukan, mereka tidak memaksakan diri, melainkan memanggil 7 orang pria yang penuh roh dan hikmat, seperti Stefanus dan Filipus, serta rekan-rekan yang lainnya, untuk melayani meja atau mengurus bantuan sosial atau pelayanan diakonia. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa ini menyadarkan kita bahwa tidak semua orang dipanggil untuk berkhotbah di mimbar, dan tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pengurus altar. Ada yang dipanggil untuk melayani orang miskin, ada yang dipanggil menjadi pendidik yang sabar, ada yang dipanggil menjadi dokter yang tulus, ada yang dipanggil menjadi orang tua yang mewariskan iman Katolik kepada anak-anaknya, dan lain sebagainya. Banyak panggilan dalam kehidupan kita di dunia ini. Semua tugas itu mulia. Keterlibatan kita sekecil apapun adalah bentuk nyata dari menanggapi panggilan gereja. Menjadi saksi kasih Allah di dunia dalam tindakan kecil seperti mengampuni, menolong sesama, memberi harapan, membuat kita telah mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih, waktu jua yang membatasi perjumpaan kita pada malam hari ini. Sebagai kesimpulan dari permenungan kita pada malam hari ini, yaitu Minggu Paskah kelima, yang pertama, lepaskanlah segala kegelisahan hati Anda dan taruhlah kepercayaan penuh kepada Kristus, Sang Jalan, Kebenaran, dan Hidup. Yang kedua, lepaskanlah segala kegelisahan hati Anda dan taruhlah kepercayaan penuh kepada Kristus, Sang Jalan, Kebenaran, dan Hidup. Apapun profesi Anda, kerjakanlah itu dengan kasih dan jadilah pembawa damai di tengah masyarakat majemuk Kota Makassar dan dimanapun Anda berada. Yang ketiga, di tengah dunia yang sering membingungkan, marilah kita berpegang teguh pada sabdanya. Jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Tuhan bukan berarti kita tidak akan mengalami kesulitan, tetapi kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Semoga kita semakin dikuatkan untuk percaya, semakin setia mengikuti jalannya, dan semakin berani menjadi saksi kasihnya di tengah dunia ini. Amin. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa sumber segala anugerah, kami bersyukur atas sapaan sabdamu. Kami berdoa bagi seluruh umatmu, dimanapun mereka berada. Satukanlah hati mereka yang sedang gelisah, sakit, dan berbeban berat. Berikanlah pemulihan dan jalan keluar bagi setiap pergumulan hidup mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa dan negara kami, dan berkatilah seluruh abdi masyarakat agar mereka

mereka dapat melayani dengan hati yang tulus demi menciptakan kesejahteraan dan keadilan serta perdamaian. Sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa, dengan doa yang diajarkan Putramu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Saya Rona Isa, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat menyongsong minggu yang baru. Teruslah menjadi saksi Kristus yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, dan berkat Tuhan menyertai kita selalu. Terima kasih.

Renungan khususnya untuk Anda umat Katolik. Demikian sudah kami hadirkan mimbar agama Katolik Suara Kasih bersama Ibu Rona Isa SAG, penyuluh agama Kota Makassar. Beliau tadi sudah menyampaikan renungan dan juga Anda tadi sudah menyimak juga beberapa persembahan lagu-lagu rohani, dan mimbar agama Katolik Suara Kasih bisa Anda ikuti kembali setiap minggu malam pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Makassar malam ini. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan drama radio berjudul Toga dan Sebuah Nama. Tetaplah di Pro 1 RRI Makassar.

0: Masuk.
1: Bu Sofia, saya bawa revisi terakhir, Bu.
2: Iya. Duduk nih ya. Kamu selalu datang lebih awal.
1: Entah kenapa, saya merasa aman di ruangan ini.
2: Saya juga. Kamu mengingatkan saya pada diri saya sendiri.
1: Pendiam?
2: Lebih menyimpan rindu.

0: benar-benar harus pergi?
1: Iya, Wira. Orang tuaku memintaku bertugas ke daerah lain.
0: Lalu, tanpa aku?
1: Iya, Wira. Tapi, aku akan kembali. Aku janji, Wira.
0: Bang, jangan biarkan mereka memisahkan kita.
1: Aku hanya pergi sementara. Demi keluarga kita.

0: menikah lagi. Jadi kau jangan berharap.
1: Kalau begitu, aku tidak akan menunggu.
0: Ya, itu pilihanmu.
1: Baik, dan ini hidupku bersama anakku.

0: foto bareng ya?
1: Oh, tentu. Ayo.
0: Ayah, ini dosen pembimbingku.
2: Oh, iya. Satrio.
1: Perkenalkan, saya Sofia.
0: Nama ayah lengkapnya Bima Satrio Pratama, Bu.
1: Satrio.

0: Bu Sofia, datang makan malam ke rumah ya.
1: Maaf ya Nia, lain waktu aja ya. Ibu saya lagi tidak sehat, saya mau pulang ke rumah.
2: Oh tidak, nama itu benarkah? Benarkah dia Satrio?

0: Ayo temani aku besok ya. Kita ke rumah Bu Sofia bawa hadiah.
1: Iya, Nak.
0: Ayah, tahu nggak dosen Sofia ini lain dari yang lain? Dia baik sekali ya. Layaknya kakak bagiku.
1: Oh ya?
0: Rumahnya di Desa Sukasari ya.

0: Sudah lama aku tidak menghirup udara kampung ini.
1: Ayah lagi bahagia.
0: Iya nak, bahagia dan rindu.
1: Rindu sama ibu ya. Nia setiap saat berdoa untuk ibu ayah.
0: Iya, kamu anak yang soleha. Tapi rindu ayah ada pada seseorang yang ayah tinggalkan tanpa

0: Siapa?
1: Permisi, Bu. Saya Nia, mahasiswinya Bu Sofia.
0: Sofia?
2: Ya Allah, Safira. Ini Safira.
0: Satrio? Nama itu masih berani kau ucapkan.
2: Safira, aku pulang.
0: Pulang? Kau menyebut meninggalkan aku bertahun-tahun itu sebagai pulang, hah?
1: Ibu.
0: Diam, Sofia. Ibu ingin dengar alasan ayahmu.
2: Safira, aku tidak pernah berhenti mencintaimu.
0: Cinta macam apa yang tidak mengirim kabar? Cinta macam apa yang membiarkan istrinya mengais hidup sendiri? Dan cinta macam apa yang membuat anaknya tumbuh tanpa tahu wajah ayahnya?
1: Bu, saya tidak tahu.
0: Bukan salahmu, nak. Kamulah bukti bahwa ayahmu selalu punya hidup, sementara kami hanya bertahan.
2: Orang tuaku yang memisahkan kita.
0: Tapi kau yang memilih diam. Setiap hari aku menunggu. Setiap malam aku berbohong pada anakku bahwa ayahnya pasti akan pulang.
1: Ibu, aku baik-baik saja, Bu.
0: Tidak, Sofia. Kau kuat karena terpaksa, nak. Dan ibu lelah, harus kuat sendirian.
2: Fira, izinkan aku menebusnya.
0: Penebusanmu tidak akan mengembalikan waktu. Tidak bisa menghapus air mata. Dan tidak bisa mengulang masa kecil anakku. Tapi hari ini, aku berhenti membenci.
2: Safira.
0: Bukan demi kau, demi diriku dan dua anak ini.
1: Dua anak?
0: Kalian saudara, nak.
1: Bu, terima kasih ya, Bu. Sudah bertahan sampai saat ini.
0: Karena cinta tidak selalu memiliki. Kadang hanya bertahan sampai kebenaran pulang.
3: Demikian drama radio Toga dan Sebuah Nama, diperankan oleh Amelia Manti, Gilang Nugroho, Rahma Atamimi, dan Indah Mulyati Mahmud. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Gorontalo, produser Diandra Liputo, editing dan mixing Muhammad Firmansyah, teknik rekaman Yulan Yusuf, dan naskah ditulis oleh Nur Ainsyah Banggai. Sampai jumpa.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal

0: Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shekmat. Sheikh memiliki arti raja, sedangkan shekmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur, dan sampai saat ini catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Pak, minta uang dong 1 juta.
2: Makan dulu nak, main HP-nya nanti. Lagian uang 1 juta mau kamu apakan?
3: Bapak tidak punya uang sebanyak itu, Arya.
1: Pinjam kek, apa kek? Arya mau depo.
3: Kamu main judi.
2: Pak, astagfirullah.
3: Bapak sama ibu tidak pernah ajarkan kamu buat main judi, Arya. Kamu mau masuk penjara? Hah? Mau jadi apa kamu? Kamu harus berhenti main judi.
1: Lepas, Pak. Arya sudah besar. Suka-suka Arya mau ngapain? Gak guna minta uang ke Bapak.
2: Arya! Arya! Pak! Arya pergi, Pak!
3: Biarkan saja dia. Dia akan menyesal jika sudah terlilit hutang.
4: Jaga masa depan, judi online jangan dimainkan.
5: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
6: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
8: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selaku founder Rumah Baca Nangisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami.

Sarpena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Saya Rizna Supratio, pendengar, menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentunya kita menghadirkan narasumber yang akan membagikan inspirasi, cerita dan juga motivasinya untuk kita semua. Namun sebelum itu, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 MHz dan juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengakses atau mengunjungi media sosial kami baik di YouTube maupun Facebook di Pro 1 RRI Makassar. Pada malam hari ini pendengar, kita akan berbincang bersama dengan komunitas Aksi Indonesia Muda. Ada tiga narasumber yang telah hadir di studio Pro 1. Kita langsung saja menyapa. Halo.
2: Halo Kak Rizna.
1: Iya, selamat malam.
2: Malam juga.
1: Gimana kabarnya hari ini?
3: Oke, kalau aku baik aja sih Kak.
1: Oke.
2: Alhamdulillah baik. Sampai saat ini
4: saya baik banget.
1: Baik semua. Baik banget ya. Perjalanan kesini aman?
2: Aman.
1: Jadi kita udah bareng dengan Vikram Azhari selaku Koordinator External Relation. Kemudian juga ada Sri Rahmaniar selaku Treasurer of Aksi Indonesia Muda. Dan juga ada Ansar selaku Staff Human Resource Development. Wow, luar biasa nih ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai komunitasnya Aksi Indonesia Muda, bisa terlebih dahulu diperkenalkan dirinya masing-masing dari Vikram dulu.
2: Halo teman-teman, perkenalkan saya Vikram Azhari, lebih akrabnya disapa Saka. Di Aksi Indonesia Muda kebetulan saya sebagai Koordinator External Relation. Sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Makassar, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Sekarang saya sudah semester 6.
1: Udah ya?
2: Yeah.
1: Oke, sekarang ke Niar.
3: Nama aku Sri Rahmaniar, biasa dipanggil Niar. Kalau kuliahnya sendiri di UNHAS, jurusan Biologi dan semester 6 juga.
1: Silakan Ansar.
4: Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan saya Ansar. Saya dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Kewirausahaan.
1: Oke, variatif ya.
4: Iya.
1: Beda-beda ya kampusnya.
2: Betul.
1: Semester berapa Ansar?
4: Semester 4.
1: Oh, semester 4.
4: Iya.
1: Wow. Wow, paling muda ya. Oke, nah terus ini kita bahas mengenai Aksi Indonesia Muda. Mungkin bisa diceritain dong sebenarnya tuh Aksi Indonesia Muda komunitas yang bergerak di bidang apa sih?
2: Menurut pemahaman saya tentunya, selama hampir beberapa bulan di Aksi Indonesia Muda yang saya ketahui, Aksi Indonesia Muda itu merupakan salah satu komunitas anak muda di Kota Makassar yang bergerak di pemberdayaan masyarakat marginal, pemberdayaan komunitas sosial, serta kita punya salah satu wilayah di Jalan Dangko, yaitu Kampung Ekskusta. Itu wilayah binaan kita. Jadi tiap beberapa kali seminggu kita bakalan melakukan pendidikan informal di sana.
1: Gitu ya. Nah kalau selain itu tadi ada memang wilayah tempat pemberdayaannya, mungkin bisa dijelasin juga ada kegiatan-kegiatan apa aja sih di Aksi Indonesia Muda, Niar?
3: Oke, sebelumnya Kak, ini aku konfirmasi dulu ya. Sebenarnya Aksi Indonesia Muda itu sudah berdiri sejak tahun 2012.
1: Oh, wow.
3: Ya, udah cukup lama sebenarnya dan alhamdulillahnya itu udah masih bertahan lah sampai sekarang.
1: Iya,
3: tetap eksis sampai sekarang. Dan juga pengurus-pengurusnya di Aksi Indonesia Muda berganti tiap tahun.
1: Oh, ada regenerasi ya, terus
3: betul
1: ya.
3: Oke, kalau untuk programnya sendiri Kak, banyak sebenarnya. Kami juga ada program utama yang tadi udah dijelasin sama Kak Vikram mengenai mengajar di Dangko, pendidikan informal. Dan juga kami ada program volunteering. Program volunteering itu juga diadakan tiap tahun. Dan insya Allah tahun ini nanti bulan 7 akan diadakan di pulau. Lebih tepatnya di Pulau Laya, Kabupaten Pangkep.
1: Wow,
3: yes.
1: Keren banget ya. Nah, ini kan tadi juga sempat dijelasin sama Niar kalau setiap tahunnya itu ada regenerasi ya. Mungkin bisa dijelasin juga gimana sih alurnya gitu buat yang mau bergabung di Aksi Indonesia Muda gitu, Ansar.
4: Oh, mungkin dari saya pertama itu jadi kan dibilang dari Kaniar untuk mau join IMOF.
1: Ya,
4: jadi dulu tuh pertama kami membuat kayak semacam volunteer untuk di pulau atau enggak di desa seperti itu. Nah, terus tuh kami melakukan juga observasi kayak ketika sudah ikut IMOF, nanti kami buka juga untuk pengurus gitu, namanya IMOR.
1: Okay.
4: Aksi Indonesia Muda Open
5: Recruitment.
4: Ya, seperti itu.
1: Nah, informasinya itu bisa didapatkan dari mana aja sih?
4: Dari Instagramnya AIM.
1: Oke.
4: Okay. Kami juga melakukan kayak promosi ke grup-grup begitu.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin bisa diceritain dong awal mulanya teman-teman nih gimana bisa gabung di Aksi Indonesia Muda, Niar.
3: Oke. Okay. Kalau aku, Kak, sebenarnya udah lama sebenarnya bergabung di AIM dari tahun 2023.
1: Wow.
3: Ya. Dan sekarang kebetulan juga masih bertahan dan masih sangat ingin bertahan di AIM.
1: Oke.
3: Okay. Iya, karena sebenarnya udah 2 periode lah.
1: Oh.
3: Iya, gitu.
1: Lama juga
3: di AIM, ya. Okay. Awal kenal AIM itu dari ikut gimana ya? Dari Instagram kali, Kak.
1: Oke. Okay.
3: Iya, lupa, tapi intinya dari Instagram. Aku lihat ada flyernya yang diupload oleh AIM di Instagram, makanya aku coba-coba join. Dan pada tahun itu 2023, kan aku juga masih bisa dibilang masih maba, jadi masih mencari-mencari lah.
1: Oke. Okay.
3: Iya, kayak gitu. Makanya dapat AIM dan alhamdulillahnya AIM-nya juga welcome dan hangat banget dalam.
1: Oh, wow. Yes. Keren sih ya kalau udah ada testimoni kayak gini. Biasanya memang di dalam komunitasnya itu positif gitu, sirkulasi di dalamnya juga sangat mendukung. Nah, kalau Vikram sendiri gimana sih awal mulanya?
2: Awal mulanya mungkin sama dengan Kaniar. Saya pertama kali kenal AIM itu dari flyer di Instagram. Terus saya iseng lah. Pertama kali saya daftar AIM itu di Aksi Indonesia Muda Open Volunteer.
1: Okay.
2: Pertama kalinya saya kenal AIM itu pas Open Volunteer-nya bersama dengan Kansar. Jadi dalam rangkaian volunteering itu, kita dibagi per kelompok.
1: Okay.
2: Untuk karena dalam kegiatan volunteer-nya bakalan ada 3 kelompok, yaitu pertama kelompok dari pendidikan, yang kedua itu kesehatan dan lingkungan. Kebetulan pada saat itu saya ada di kelompok pendidikan dan itu lumayan berkesan sekali untuk saya karena kita berbaur, berbagi cerita dengan adik-adik di pelosok sana. Kalau misalnya belajar itu semenyenangkan itu,
1: okay,
2: supaya mereka punya ketertarikan sendiri. Kalau misalnya, oh ternyata beda nuansa belajarnya kalau misalnya kita ada mahasiswa yang datang di pelosok, ternyata beda gitu.
1: Okay.
2: Dan itu yang menjadi penghantar saya, kayaknya saya harus ikut kepengurusan selanjutnya di Aksi Indonesia Muda. Maka dari itu saya daftar AIMOR, Aksi Indonesia Open Recruitment, dan akhirnya jadi pengurus sekarang.
1: Oke. Okay. Nah, kalau di Aksi Indonesia Muda sendiri sebenarnya ada batasan untuk ini gak sih? Masa kepengurusannya kan biasa kok organisasi itu kan ada kayak 1 tahun menjabat, 2 tahun menjabat. Kalau di AIM sendiri gimana sih?
4: Oke, Kak, kalau untuk AIMOR sendiri kepengurusan itu mulai dari bulan November.
1: Oke.
4: Okay. Nah, jadi itu kami melakukan 2 bulan untuk kayak cocok gak nih pengurusnya ini yang baru, seperti itu.
1: Oke.
4: Okay. Jadi kami kayak rekrut dia, tapi ada seleksinya dalam 2 bulan.
1: Oh.
4: Mengikuti rangkaian kegiatan yang ada nanti.
1: Di trial dulu gitu ya?
2: Iya.
1: Ternyata bisa di trial juga ya.
4: Oh. Terus nanti dilakukan pelantikan, nah itu dinyatakan lolos sudah, Kak.
1: Nah, oh iya, kalau Ansa sendiri gimana sih awal mulanya bisa bergabung di AIM?
4: Kalau saya juga sama seperti Kak Fikram. Pertama itu saya juga lihat flyer begitu, kayak wah menarik ini kegiatannya. Kayak ada teman yang ngepost begitu di IGS. Terus tuh saya iseng-iseng daftar begitu. Wah, ini kegiatan kayak berdampak untuk orang lain, seperti itu.
1: Oke. Okay.
4: Saya kebetulan juga punya prinsip di Makassar tuh ingin berguna untuk orang lain.
1: Wow, keren.
4: Terus tuh saya daftar.
1: Iya.
4: Yeah. Iseng-iseng daftar. Wah, ternyata orangnya dalam humble juga ya, kayak beda dari organisasi lain.
1: Okay.
4: Kayak di himpunan atau semacamnya, ini beda, ini komunitas. Jadi kayak semua tuh dianggap keluarga seperti itu. Apalagi di Aksi Indonesia Muda, kami semua merangkul satu sama lain seperti keluarga seperti itu. Jadi itu yang membuat saya untuk join juga di AIMOR, Aksi Indonesia Muda Open Recruitment. Jadi pengurusnya itu dalam jangka 1 tahun. Jadi bisa juga ikut periode sampai 3 kali atau semacamnya.
1: Okay. Seperti itu. Nah, ini kan berarti teman-teman yang masih bertahan di Aksi Indonesia Muda kan hasil dari trial itu sendiri ya. Betul. Selama 2 bulan ya. Yeah. Berarti ini menunjukkan kalau memang ada hal-hal yang harus diikuti, kemudian juga lumayan ini ya strict juga gitu, harus benar-benar komit. Mungkin bisa diceritain gimana sih apa-apa aja yang harus dilakukan supaya bisa masuk gitu menjadi anggota resmi dari AIM.
3: Oke, kalau dari aku Kak, untuk bisa jadi anggota resmi dari AIM, tentu saja kita harus balik dulu ke pribadinya. Apakah kita memang mau komit dan aktif di organisasinya?
1: Oke.
3: Iya, karena sebenarnya yang kami butuhkan itu teman-teman yang bisa aktif dan juga memberikan ide-idenya yang luar biasa mungkin yang belum pernah kami temui sebelumnya dari teman-teman AIM. Jadi teman-teman di luar juga bisa daftar dengan memberikan saran-saran ide untuk mengembangkan lagi pendidikan di luar.
1: Oke, jadi tempat bertukar pikiran juga gitu kan. Nah, terus ini kan biasa ya yang jadi problem apalagi mahasiswa berkomunitas tuh manajerial waktunya.
2: Iya,
1: betul. Apalagi kalau misal kayak aduh, udah perkuliahan nih ya, terus tugasnya lagi, terus komunitas lagi, gimana sih caranya Fikram manage-nya?
2: Kebetulan pada saat pertama kali saya kenal Aksi Indonesia Muda itu pada saat saya di semester 3.
1: Okay.
2: Jadi semester 3 menuju semester 4. Jadi sebenarnya saya sempat menjadi pengurus di kampus.
1: Yeah.
2: Pernah tuh bergelut di organisasi-organisasi kampus lumayan lumayan dapat bisa dibilang tekanan sih sebenarnya, harus hadir rapat lah dan sebagainya. Setelah selesainya masa periode di kampus itu, saya tuh cari lagi lah kira-kira di luar itu ada gak sih komunitas-komunitas yang kita bisa jadi pengurus, kita bisa melakukan dampak ke masyarakat, dan ternyata ada di Aksi Indonesia Muda. Kebetulan pada saat itu juga kesibukan saya kebetulan hanya Aksi Indonesia Muda, jadi lumayan mudah untuk memanage waktu itu, paling dari ngampus doang. Terus kalau misalnya ada rapatnya Aksi Indonesia Muda ya hadir.
1: Okay.
2: Tapi akhir-akhir ini karena kebetulan lumayan bergelut juga di luar, jadi kayak lumayan pusing nih kira-kira yang mana dulu ya yang harus dihadirin. Ya salah satunya itu yang menjadi kendala. Okay. Tapi bagaimanapun kita kalau misalnya ada momen tertentu di mana Aksi Indonesia Muda itu punya ki rapat yang urgent banget. Yeah. Nah, hal itu yang menjadi patokan kita kalau misalnya oh kayaknya kita harus hadir deh di sini. Okay. Walaupun memang di luar itu ada kegiatan lain, jadi lebih ke memprioritaskan sesuatu yang urgent terlebih
1: ada
2: dahulu.
1: Ada skala prioritasnya.
2: Betul banget Kak.
1: Nah, kemudian bisa gak dikasih gambaran gitu di komunitas Aksi Indonesia Muda tuh sehetik apa sih kegiatannya Ansar? Kayak misal apakah ada rapat rutinnya atau apanya gitu, bisa dikasih gambarannya.
4: Oke, baik. Mumpung juga saya sebagai HR di Aksi Indonesia Muda, biasanya tuh kami melakukan rapat penentuan dulu jadwalnya, kapan bisanya semua. Jadi kalau kami observasi untuk bisa semua, jadi kami melakukan rapat. Nah, rapatnya juga tuh biasa dadakan. Kayak yang bisa-bisa aja begitu, karena waktunya semua enggak sama seperti itu. Terus tuh biasa diadakan juga dekat-dekat di tengah-tengah Makassar. Jadi semua bisa datang seperti itu Kak. Kalau hektiknya tuh dekat-dekat ini ada pendaftaran AIMOP. Nah, ini dijalankan oleh program kerjanya HR sendiri. Nah, itu yang di Pulau Layar gitu.
1: Oh, itu ya.
4: Volunteer-nya nanti.
1: Dalam waktu dekat.
4: Iya.
1: Bulan berapa? Kau boleh tahu?
4: Bulan 7.
1: Oh, bulan 7.
4: Iya.
1: Tapi kok AIMOV ini sendiri sebenarnya yang boleh berkontribusi bukan cuma dari Aksi Indonesia Muda aja kan?
4: Tidak, karena namanya volunteer, jadi boleh semua ikut seperti itu.
1: Gitu.
4: Nah, nanti ada lagi seleksi AIMOR rekrutmen. Nah, itu yang AIMOR boleh ikut, yang di luar juga boleh ikut begitu.
1: Wow, keren banget lah. Terus ini bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalaman selama mengikuti komunitas Aksi Indonesia Muda yang paling berkesan ya dari Niar?
3: Yang paling berkesan tentu saja pas ini sih Kak, kalau dari aku pas awal daftar. Karena itu Berkesannya karena di pulau.
1: Oh, oke. Okay.
3: Ya, tapi beda pulau sama yang akan nanti dilaksanakan. Yeah. Ini pulaunya di Pangkep juga, tapi nama pulaunya itu Pulau Satando.
1: Oke, okay. Apa yang bikin berkesan? Apakah hanya karena di pulaunya melihat view indah atau gimana nih?
3: Ya, salah satunya sih ya karena melihat view indah dan juga program-program kegiatan yang kami laksanakan di sana tuh kayak sangat berkesan.
1: Okay.
3: Karena kita berinteraksi langsung dengan anak-anak dan teman-teman yang ada di Pulau Satando. Okay. Dan juga kalau aku pribadi merasakan hangatnya teman-teman yang baru kenal, habis itu langsung dibawa ke pulau. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa merangkul satu sama lain pas di sana.
1: Okay. Nah kalau Vikram sendiri?
2: Hal yang berkesan ya, Kak? Tentunya hal yang berkesan itu pada saat saya mengikuti volunteer Aksi Indonesia Muda. Karena kebetulan pada saat itu saya sebagai ketua panitianya juga.
1: Oh, wow.
2: Jadi lumayan ada tuh momen yang kayak harus banget memanage kepanitiaan ini. Okay. Padahal pada saat itu betul-betul saya pertama kali jadi ketua panitia tiba-tiba. Jadi lumayan punya pengalaman untuk merangkul teman-teman. Entah itu menanyakan kabarnya, kok gak aktif nih.
1: Okay.
2: Nah kayak gitu tuh yang lumayan berkesan. Nah salah satu yang berkesannya itu kebetulan sama saya, yaitu pada saat volunteer keberangkatan. Pada saat itu kebetulan kita di pelosok, yaitu di salah satu desa namanya Dusun Cindako, di Maros. Kita melakukan perjalanan menggunakan motor itu sekitar 1 jam setengah.
1: Okay.
2: Dilanjut kita naik motor untuk mendaki ke Dusun Cindakonya. Itu lumayan memakan waktu karena kebetulan nanjak.
1: Oh, wow.
2: Terus perjalanan juga lumayan trouble karena jalanannya rusak. Jadi motor juga lumayan
1: lumayan dipaksa
2: banget motor untuk naik ke atas. Dan lumayan banyak juga trouble-nya. Ada kadang tiba-tiba motornya teman yang tiba-tiba kempes di tengah jalan. Itu yang menjadi berkesan sih sama saya, perjalanan untuk melakukan berdampak ke wilayah itu sebenarnya. Okay. Yang membuat saya berkesan.
1: Wow, nah kalau Ansar sendiri apa sih yang membuat berkesan sejauh ini?
4: Kalau dari saya, Kak, berkesannya itu teman-teman yang ada di Aksi Indonesia Muda. Nah, itu berkesan sekali untuk saya karena saya juga banyak belajar di dalamnya. Orang-orangnya juga di dalam welcome banget, seperti keluarga, seperti itu. Jadi kayak semua kegiatan yang ada di Aksi Indonesia Muda itu berkesan untuk saya.
1: Jadi memang dari dalamnya pun itu udah memberikan kehangatan, memberikan tempat gitu ya, benar-benar bertukar pikiran. Keren banget, jadi penasaran nih. Tapi ada batasan usianya gak sih untuk yang join di Aksi Indonesia Muda?
3: Ada.
1: Dari umur berapa?
3: Dari umur 17 sampai 25 tahun.
1: Oh, masih bisa lah ya.
3: Masih bisa ya.
1: Tapi ini kalau boleh tahu ya, Aksi Indonesia Muda tuh dalam menjalankan program-programnya memang mandiri atau juga jalin kerjasama? Mungkin ada dengan komunitas lain kah atau dengan pemerintah gitu? Ada gak sih?
2: Untuk saat ini selama berjalannya kegiatan, tentunya kegiatan pribadinya Aksi Indonesia Muda, kayak volunteer ataupun open recruitment kepengurusan, untuk saat ini belum ada tuh kerjasama dengan teman-teman. Paling kerjasamanya kerjasama pada saat kegiatan kayak sama media partner atau sponsorship. Tapi kerjasama dalam jangka waktu kayak 1 tahun 2 tahun itu belum ada.
1: Gitu. Nah ini tadi sempat dibahas ya mengenai sponsorship. Ini kan pasti kayaknya sering banget juga ya harus bangun kerjasama untuk membantu gitu supaya kegiatan berjalan lancar. Nah kan ini di Makassar utamanya, banyak komunitas lain, tentunya juga mereka cari sponsorship gitu kan. Nah kalau dari Aksi Indonesia Muda sendiri gimana sih sejauh ini, mungkin bisa diceritain gimana pengalamannya gitu membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang ingin diajak untuk bekerja sama gitu. Ansar, silakan.
4: Kalau dari Aksi Indonesia Muda itu sendiri, biasa kami itu melakukan kayak membangun sponsor begitu. Jadi kayak ada memang donatur tetapnya. Seperti itu. Nah, jadi juga kan ini Aksi Indonesia Muda sudah berjalan di 12 tahun ya. 14 tahun. Nah terus tuh juga ada beberapa pendekar, jadi kami panggil pendekar itu.
1: Oh, pendekar?
4: Ya seniornya gitu. Ya pendekar.
1: Oh wow, pendekar ya? Ya.
4: Kayak okay. Yang sudah mantan Aksi Indonesia Muda kan. Mm-hmm. Dan biasa juga mereka kayak menyumbangkan beberapa dana untuk kami melakukan kegiatan.
1: Oke, okay. Nah kalau dari Niar sendiri ya, melihat Aksi Indonesia Muda itu kan sebagai komunitas yang udah lama 12 tahun, pasti naik turunnya juga, walaupun ya baru beberapa tahun bergabung, ini kerasa banget. Sejauh ini apa sih yang bisa didapatkan gitu untuk bisa terus menjaga semangatnya dari teman-temannya gitu? Apa bentuk supportnya, sering ngelakuin apa gitu di dalam gitu?
3: Oke, okay, kalau untuk menjaga semangat dari teman-teman Aksi Indonesia Muda, pastinya kami melaksanakan beberapa semacam kegiatan yang kami adakan khusus untuk anggota kami sendiri.
1: Oke, okay, bisa ceritain dong salah satunya apa?
3: Kalau salah satunya sih mungkin sejauh ini ya kak, makan bersama.
1: Seru banget loh ya. Apapun itu kalau makan-makan seru banget.
5: Betul.
1: Tapi ini makan-makannya rutin atau hanya di
3: pada saat ada acara-acara tertentu.
1: Oke, gitu ya. Jadi itu yang bisa mengeratkan lagi gimana di dalamnya gitu. Nah sejauh ini selain itu tadi ya, yang di pulau dalam waktu dekat volunteer, kedepannya ini ada kegiatan apa lagi kalau boleh tahu nih? Bisa di spill dong.
2: Untuk kegiatan kedepannya itu sebenarnya tentu yang saya bilang, di setiap sekali seminggu atau dalam jangka waktu sebulan dua kali kita bakalan melakukan mengajar di Dangko. Terus setiap sekali seminggu itu kita bakalan melakukan pembagian donasi di wilayah Dangko, karena kebetulan yang kita tahu di wilayah sana lumayan beberapa masyarakat lumayan berdampak dari segi tata ruang kota, karena kebetulan mereka penderita ekskusta, jadi lumayan merasa terpinggirkan lah. Jadi kita melakukan donasi berbagi ke wilayah sana. Terus untuk kedepannya dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, untuk saat ini kita masih fokus di kepanitiaan open volunteer sih sebenarnya. Gitu.
1: Gitu ya. Nah ini mau tahu lebih secara pribadi dari teman-teman ya, bisa mewakili juga dari anggota Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Selama bergabung di komunitas, hal apa sih yang terasa gitu perubahannya secara pribadi? Pasti kan ada ya. Nah dari Niar dulu deh.
3: Oke, kalau dari aku kak, hal yang sangat dirasa tentunya itu dalam hal speaking sih kak. Iya, dalam berani berbicara di depan umum, terus manajemen waktunya, terus bagaimana kita jadi apa ya, ngatur kegiatan biar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, manajemen kegiatannya lah, bisa lebih meningkat yang aku rasain.
1: Oh wow, keren loh. Nah kalau Ansa sendiri?
4: Kalau dari saya, yang perubahan signifikan tuh bisa kayak dekat satu sama lain.
1: Okay.
4: Kayak bisa tahu sifat satu sama lain, bertukar cerita. Kayak adalah pendekatan gitu kak. Dan juga saling memahami satu sama lain begitu.
1: Okay. Nah kalau
2: kalau dari saya pribadi tentunya Aksi Indonesia Muda ini membawa dampak yang luar biasa sama saya. Yang awalnya saya di kampus itu introvert parah. Yang bahkan gak pernah nongkrong setelah mata kuliah, langsung balik pulang ke rumah. Tapi setelah bergabung di Aksi Indonesia Muda ini, saya lumayan bisa mengenal banyak orang tentunya. Lingkaran pertemanan saya bahkan bukan hanya sekitar kampus saja atau sekitar fakultas saya, melainkan saya bisa kenal teman-teman dari universitas lain malahan.
1: Okay, gitu ya. Jadi memang benar-benar menumbuhkan kepercayaan diri, menambah relasi, networkingnya juga gitu. Nah, tapi mungkin bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalamannya, kan kalau misal komunitas banyak orang ya, selisih paham gitu kan pasti ada gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana sih cara handle-nya gitu? Apakah memang Aksi Indonesia Muda ini se-friendly itu untuk anggotanya? Ini saya kayaknya ngorek lebih jauh ya. Bisa diceritain.
4: Oke, kalau dari saya. Saya juga kayak semua kayak saya anggap teman begitu. Tidak ada musuh satu sama lain. Jadi kayak saling terbuka. Sifat aslinya pun terkeluar di Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Jadi kalau di Aksi Indonesia Muda itu friendly banget kak. Sempat kayak orang-orang di dalamnya tuh welcome banget seperti itu. Jadi tidak ada canggung satu sama lain. Jadi kalau boleh keluarkan sifat aslinya, keluarkan seperti itu.
1: Nah, kalau Vikram sendiri apakah di Aksi Indonesia Muda ini ada senioritasnya?
2: Tentunya kalau senioritas di Aksi Indonesia Muda itu sangat tidak ada.
1: Oh, sangat tidak ada.
2: Iya. Malahan jujur sangat ramah sekali teman-teman pengurus-pengurus sebelumnya. Contohnya nih Kaniar sangat ramah sekali juga selama kepengurusan ini berjalan. Terus dari pandangan saya pribadi sebenarnya kalau untuk selisih paham itu tentunya ada. Di tiap komunitas itu tentunya ada. Tapi kalau misalnya ada satu atau dua pihak yang selisih paham yang bakalan menengahi perselisihan ini, ada yang namanya tim inti. Tim inti itu meliputi Presiden Aksi Indonesia Muda, wakil presidennya, bendaharanya, dan sekretarisnya. Nah ini nih yang bakalan menengahi kalau misalnya dalam sebuah kegiatan bakalan ada selisih paham. Jadi kalau misalnya ada dua pihak yang melakukan selisih paham, dilempar tuh ke tim intinya. Terus tim inti yang bakalan mengambil keputusan.
1: Gitu ya. Nah kalau dari Kak Niar sendiri nih, kan sebenarnya Kak Niar udah banyak menghadapi adik-adiknya yang baru masuk gitu kan. Mungkin bisa dong diceritain gimana sih rasanya jadi yang bisa dibilang dituakan ya. Tapi maksudnya masih muda gitu. Bisa diceritain.
3: Kalau masalah ini ya, masalah selisih satu sama lain dari Aksi Indonesia Muda, pastinya ada sih kak. Iya, tapi kita harus dewasa untuk menghadapinya. Maksudnya kalau ada yang masalah antara satu sama lain nih, ada dua orang yang bermasalah, kita gak boleh berpihak hanya pada satu orang saja. Iya, kita harus lihat dari berbagai sudut, berbagai aspek sebenarnya ini akar masalahnya dari mana. Dan seperti tadi yang dibilang oleh Kak Vikram, yang akan menyelesaikannya itu ya kakak-kakak tim inti kak.
1: Jadi memang harus ditanggapi dengan bijaksana. Betul. Gitu ya, tidak boleh berat sebelah. Ini kita sebenarnya masih banyak yang mau saya korek lebih dalam ya. Cuma kita terbatas waktu ya teman-teman ya. Jadi di penghujung ini bisa disampaikan harapan teman-teman ke generasi muda, mungkin juga untuk mengajak untuk bisa bergabung supaya memiliki lingkup pertemanan yang lebih positif, bisa berkegiatan untuk berdampak ke orang banyak. Silakan dari Ansar dulu.
4: Untuk Aksi Indonesia Muda sendiri, semoga dia bisa menjadi komunitas yang besar di skala nasional.
1: Amin.
4: Dan juga bisa berdampak bagi orang lain. Dan juga bagi berguna bagi masyarakat sekitarnya. Kami juga berfokus di daerah kusta, jadi kami biasa kayak melakukan bagi-bagi donasi di bagian situ.
2: Mungkin saya lebih ke ajakan sebenarnya. Jadi kebetulan untuk mengenal lebih jauh soal apa sih sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda dan kira-kira apa kegiatan-kegiatan serunya ke depannya. Gitu sih kak.
1: Terakhir dari Niar.
3: Kalau dari aku kak, mungkin ada teman-teman nih dari Aksi Indonesia Muda sendiri yang dengerin mungkin. Saya mau ini kak, nyampein sesuatu. Jadi teman-teman dari Aksi Indonesia Muda sendiri, aku sangat berharap supaya teman-teman untuk selalu semangat di Aksi Indonesia Muda. Karena dari awal sudah komitmen untuk join di Aksi Indonesia Muda. Jadi harus juga dong diselesaikan sampai akhir. Dan tentu saja lah dampaknya pasti bukan hanya untuk kita tapi bagi teman-teman yang lain. Dan kalau untuk teman-teman di luar dari yang sudah Indonesia Muda, tadi sudah juga diajak oleh Kak Vikram sendiri untuk join volunteer-nya kami. Dan aku jamin deh nanti volunteer-nya bahkan seru banget karena bakal dilaksanain di
1: bulan. Ada jaminnya.
3: Terjamin.
1: Pulang-pulang dapat pengalaman, dapat teman baru. Ada teman nongkrong nantinya gitu kan. Ini Aksi Indonesia Muda ada yel-yelnya enggak sih atau ada salam-salamnya enggak sih?
2: Ada.
1: Ada. Untuk penutup ya, bisa. Silakan.
2: Mungkin kalau saya bilang salam aksi, teman-teman bisa bilang salam muda untuk Indonesia.
1: Gerakannya gimana?
2: Salam muda untuk Indonesia.
1: Oke, boleh silakan dimulai.
2: Okay, 1, 2, 3. Salam aksi.
5: Salam muda untuk Indonesia.
2: Hore.
1: Oke, makasih banyak ya teman-teman untuk waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini.
2: Okay.
1: Di pertemuan yang singkat ini udah banyak banget yang kita bahas. Semoga dari obrolan kita bisa memantik semangat teman-teman di luar sana, generasi muda yang lain untuk bisa juga berdampak.
2: Betul.
1: Untuk bisa mencari lingkungan pertemanannya lebih positif. Apalagi kan sekarang tantangannya berat banget kan ya. Kalau gak disupport dari teman-teman yang juga baik, pasti mereka akan kesulitan untuk membawa dirinya gitu ya, kan ya.
2: Betul.
1: Oke, terima kasih Fikram, makasih.
3: Iya.
1: Niar. Oke, sorry. Terima kasih juga Ansar untuk waktu juga kesempatannya dan telah tadi pendengar ya. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama Aksi Indonesia Muda bisa langsung mengunjungi Instagramnya di Aksi Indonesia Muda.
2: Betul.
1: Karena juga akan melakukan kegiatan volunteer dalam waktu dekat dan juga Anda dapat mendengarkan siaran kami di 94,4 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di La Nosta malam hari ini. Semoga sehat-sehat selalu Ki, bahagia selalu, dan bagaimana aktivitas tak sepanjang hari ini di hari Minggu, semoga menyenangkan tentunya ya. Dan ada saya Idam yang menemani di La Nosta, lagu-lagu nostalgia, tempat Anda ya bisa bernostalgia lewat lagu-lagu lawas yang sudah disiapkan malam hari ini. Ada Dian Pramana Putra, Jangan Ditanya. Anda yang suka Mengapa Ada Dia di Antara Kita dari Rano Karno. Kemudian juga ada dari Grace Simon dengan lagu Kenangan. Dan Anda yang suka lagu dari The Mercies dengan Pergi Tanpa Berita, juga Maafkan Daku dari Panbers, boleh bergabung sekarang ya di 082133339440, sambil boleh berbagi informasi bagaimana kualitas telepon kami malam hari ini ya. Semoga sudah baik, tidak seperti di hari-hari sebelumnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo.
1: Dengan Uki Didaya.
0: Ah, dengan Uki Didaya. Apa kabar kau, Uki?
1: Iya. Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Oke. Oke, kau Ki, malam hari ini mau dengar lagu apa, Ki?
1: Lagunya Rano Karno.
0: Rano Karno, judulnya Mengapa Ada Dia di Antara Kita ya. Kirim salam buat siapa kau, Ki?
1: Rano Karno. Ya, makasih Dede Idam, buat Bunda Sopi di BTN Popau, ada Kak Nurmina Emnor bareng Kak Yani di Shopee, ada Abdul Salam di Labuan Bajo, ada Rosdiana Yasir, Rian Hendrawan, Kak Riko, Samsia Maisar, Bunda Ina Kristalara, Wahida Martawati, ada Owan, ada Dimas, ada Pak Arjuna, Pak Asri Diwotu, Pandatu, Bogel, Nuraini, Ati Pangkep, ada Rustam Prahara, Uda Uli Ape, Denompo, ada Sri Sinta, ada Layasa, Di Hesti, Mbak Tantri, Mayang Putri Bone. Selamat bertugas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada dari Uki di Polman ya tadi. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kita masih tunggu di 082133339440. Halo Kak Tantri, Ibu Sumi, ada Pak Yani, terus juga ada siapa ini? Boleh dicoba lagi ya, menelpon ke sini. Dan ada Bobby juga Tawa yang ada di Polman. Ada Andi Anisa juga yang ada di Bantaeng. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Saya ke tempatnya. Bentar dulu, ini kenapa ya? Bentar ya. Bentar pendengar ya, ini sedikit ada, saya benahi dulu nih. Dan silakan yang masih ingin bergabung, masih kita tunggu 082133339440. Oke, sepertinya sudah oke ya. Ada Andi Anisa di Bantaeng. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam juga Andi Anisa.
2: Kenapa tutup pohonnya? Oh, alhamdulillah.
0: Kenapa?
2: Kecil sekali suaramu tadi.
0: Sekarang?
2: Sekarang lompong.
0: Lancar Mi. Oke,
2: iya, lancar.
0: Mau Ki dengar lagu apa Andi Anisa?
2: Lagunya Jangan Ditanya.
0: Jangan Ditanya dari Dian Pramana Putra ya. Kirim salam buat siapa?
2: Iya, iya. buat semuanya masuk kantor, intinya buat tim bupatku di kantor.
0: Iya.
2: Buat majikan, selamat tugas.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Andi Anissa yang ada di Bantaeng juga sudah bergabung malam hari ini. Saya ke Parepare, ada Kak Tantri di sana yang lagi di dapur malam hari ini.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanosta.
3: Masa saya lagi di dapur?
0: Ih, salah. Di mana Ki Baeng?
3: Salah. Ini lagi di tempat pembaringan.
0: Ah, lagi sudah di tempat tidur.
3: Lagi.
0: Saya kira masih.
3: Iya.
0: Masih di dapur.
3: Lagi dengar-dengar, lagi monitor lagu kenangan.
0: Lagu-lagu kenangan. Bagaimana suara telepon malam hari ini?
3: Alhamdulillah jelas saya dengar suara tak ini.
0: Kemarin-kemarin?
3: Kemarin?
0: Uh-uh.
3: Waktu kafe musik ini ada kayaknya ada kendala ya.
0: Kafe musik, kendalanya apa waktu kafe musik yang kita dengar?
3: Iya, lagi apa? Ini lagi didengar suaraku, lagi dua suaraku dengar.
0: Dua suara kita dengar?
3: Iya.
0: Suaranya siapa? Suara tak sendiri?
3: Suaraku sendiri.
0: Oh, dua. Oh, dia bergema.
3: Iya, bergema sih.
0: Tapi sekarang bagaimana?
3: Ya, sekarang alhamdulillah sudah bagus.
0: Tidak ada mi lagi? Kresek-kresek kah atau bagaimana?
3: Tidak ada mi lagi kresek-kresek. Di telepon.
0: Oke.
3: Bersih mi kedengaran ini.
0: Sejak kapan bagus?
3: Biasanya. Ya?
0: Dari kapan bagus? Tadi sore kah atau baru malam ini?
3: Ya, tadi sore saya enggak monitor.
0: Oh, enggak monitor. Okay.
3: Baru malam ini saya monitor.
0: Tapi bagus di
3: baru acaranya Bung Idam.
0: Bagus di RRI digital ini. Siarannya.
3: Iya. Kemarin itu waktu kafe musik delay.
0: Oke.
3: Iya.
0: Tapi sekarang sudah bagus ya.
3: Sekarang udah bagus.
0: Iya. Makasih informasinya.
3: Saya kan monitor juga di manual.
0: Iya, bagus Ji.
3: Iya, bagus Ji.
0: Oke. Silakan mau kirim.
3: Terganggu. Alhamdulillah.
0: Makasih informasi tak.
3: Lagunya apa ini, Bung Idam?
0: Laguku ada Jangan Ditanya Dian Pramana Putra, Mengapa Ada di Antara Kita dari Rano Karno, lagu kenangan dari Grace Simon, Pergi Tanpa Berita dari The Mercies, Maafkan Daku dari Panbers. Mau yang mana?
3: Maafkan Daku.
0: Maafkan Daku dari Panbers. Oke, nanti diputarkan ke lagunya. Kirim Panbers. Salam kata Antri buat siapa?
3: Iya, salam tadi ada Ibu Andi Anissa, ada Uki, terus ada Hesti, terus ada Bobby di Pullman, ada Bunda Sopi di BTM Pau Pau, ada Ibu siapa ini? Ada Ibu Rosdiana Yasir, Jumaros. Tadi ada Uki, ya udah ya. Ada Pak Asli di Watu, Pak Ahmad Yani, Tasmu di Sope, sama Ibu Nurmina, ada Bunda Sopi di BTM Pau-Pau sana. Terus lagunya juga buat Bang Anwar, Bang Ali, Dimas, Pak Arjuna, Pak siapa lagi itu, Ibu Samsia Mahesar di Bantaeng. Terus ada Bu Wahida, ada siapa pokoknya, Opa Din yang sering monitor Lanosta, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali Bung Idam.
0: Iya. Yeah.
3: Tidak ada dikecualikan. Ya bagus nih suara tak, karena baru saya dengar suara tak ini.
0: Alhamdulillah. Yeah. Baik.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, itu saja Kak Tantri. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Kita ke Pullman, ada Bobby di Pullman. Ibu Sumi boleh dibu coba lagi ya, Kak Yani di Pintrang, kemudian juga ada Amah Mahrita bersama 4 anaknya di foto profil ya, boleh gabung kembali. Bobby mana suara tak Bobby? Halo Bobby? Bobby? Oh boleh dicoba lagi Bobby ya. Silakan pendengar di 0821 3333 9440 sambil boleh menginfokan bagaimana siaran kami. Anda dengarkan di RRI Digital, kemudian di aplikasi, termasuk juga di FM ya, termasuk di AM juga boleh Anda infokan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Memori lewat lagu. Suara tak yang malah tidak bagus.
2: Hujan.
0: Oh, hujan.
2: Iya. Oh, ada sekali hujan di timur ini.
0: Oh, berarti di belakang itu suara hujan yang saya dengar, Di?
2: Iya.
0: Baik. Oke. Moki, dengar lagu apa malam hari ini? Hujan-hujan. Ada Maafkan Daku dari Panbers. Jangan ditanya Dian Pramana Putra. Mengapa ada dia di antara kita? Maafkan Daku dari Panbers. Kirim ya. Salam buat siapa, Kak Sri?
2: Ya, kirim salamnya buat Kak Bila Sewang. Ada Alinda Lengkeri, ada Pak Arjuna. Ada Tengkasi di Sintra yang bersama Miralam. Ada Utadi. Ada Bunda Sofie Sopo, ada Imam Selara, ada Nurmina Enur, ada Pak Smetiani, ada Kodisya Maisar, ada Rizdana Yantir, ada Usul Hidayat, ada siapa lagi di Maros, ada Nur di Maros, Nurmina di Tekala, ada Pantri di Tari Bersama Haisu, ada Naya di Masamba, ada Olympus di Marinari, di Masamba juga ada Cisa, ada Yuda, ada Kampo dan Mekang Diri, ada Wila juga dan Mekang Diri. Dan semua-semua yang saya tampak terkecuali. Ya, terima kasih banyak sekali.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di Luwu, terima kasih juga sudah bergabung malam hari ini. Penelpon lainnya, silakan pendengar yang masih ingin bergabung, saya terima selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa, di mana ini?
4: S Deng Nompo ini.
0: S Deng Nompo.
4: Iya.
0: Oke, Deng Nompo, yang di Takalar kah?
4: Di Jeneponto.
0: Oh, di Jeneponto. Soalnya ada Deng Nompo juga di Takalar.
4: Pas di anu di perutasan Takar jenis Ponto.
0: Ah, oke. Okay. Baik. Mungkin dengar lagu apa? Denompo?
4: Bisa dibahas kembali.
0: Ada Dian Pramana Putra, Jangan Ditanya. Mengapa ada dia di antara kita dari Rano Karno, lagu kenangan dari Grace Simon, Pergi Tanpa Berita dari The Mercies.
4: Itu terakhir.
0: Apa itu?
4: Itu antara apa itu? Pergi Tanpa apa itu?
0: Pergi Tanpa Berita dari The Mercies. Oke, okay. Kirim salam buat siapa? Deng Nompo.
4: Ya, Ibu Rusdiana, Pak Arjuna, Iman Argas, Samsia Mesar, Sir Dewi Berkato, Nur Eni, Nur Mina, Sir Sinta, Ibu Sudin Lukmu, Kak Uki, Kak Esti, Ibu Niar, Dewi di Tengalar, Dendano, Nurima, Tantri Maya, Undato, Bunda Sopi, Indah, Pak Aldi, Pak Dula Sewan, Bang Ali, Wabi Pulman, Tika, Dimas, bersama, Pak Adi bersama Rizka, Andi Anissa, Pak Gapuk Pelurus, Yuda, Edisa Putera, Nurmina, Pak Raden, Pak Rustan, Wihda, dan semua yang tempat kecari. Oke.
0: Makasih banyak, Dinopo. Sama-sama. Oke, terima kasih sudah bergabung. Saya ke ibu beranak 7.
5: 3.
6: Ini ada kata-kata.
5: Assalamualaikum, Lanosta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada suara kakek-kakek di situ. Tadi saya dengar.
5: Ada suara kakek-kakek ini.
0: Betul. Wah, betul tebakanku.
5: Bukan kakek-kakek, Kak Idam, bapak-bapak.
0: Oh, bapak-bapak, om-om. Kalau boleh tahu siapa?
5: Bapak-bapak tiga anak juga ini.
0: Oh suami ta.
5: Iya.
0: Oh maafkan. Siapa nama beliau? Suami tercinta.
5: Badrun namanya.
0: Badrun. Halo iya. Kak Badrun. Siapa nama panggilannya? Badi.
5: Bayu.
0: Ah, saya kira Badi tadi kita bilang nama Badrun, nama panggilannya Badi.
5: Gimana kabar Teh ini Kak Idam?
0: Sehat. Semoga Amah juga bersama tiga anaknya sehat-sehat semua. Sudah tidur mi anak-anak tak, Amah?
5: Iya, sudah tidur mi Kak Idam, alhamdulillah.
0: Oh, tinggal mamanya sama Kaidam, bapaknya.
5: Ikutan tadi lagunya ini Kak Idam.
0: Apa itu?
5: Lagunya Rano Karno.
0: Mengapa ada dia di antara kita? Oke.
5: Iya. Jumpa-jumpanya buat yang baru lewat tadi semuanya, salam kenal yang belum kenal. Terus ada Bunda Sofi, Kak Rosdiana Yasir di Maros, Kak Samsia Maisar di Banteng, ada Pak Bahar juga, terus ada Kak Wahyu Damartawati, ada Mbak Sinta di MU, Kak Maimuna Ganing di Janeponto, Muslimah di Malakaji. Ada Pak Arjun, Pak Arjuna, ada Pak Adil, Dimas, Mbak Naila M. Nur, Mbak Sumi, Ibu Harsina. Pokoknya semuanya aja tanpa terkecuali Kak Idam. Kak Idam, sehat selalu bersama keluarga. Makasih.
0: Amin. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amah, terima kasih sudah bergabung bersama suami tercinta. Ada Badrun ya. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Bobby di Polman. Mana Ki Bobby? Ada Pak Abdullah juga, boleh dicoba lagi. Ada Kak Yani di Pintrang ya. Termasuk Anda pendengar yang mungkin lagi monitor, boleh bergabung di sini. Ada Sri Sinta di MU. Halo.
7: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanosta.
0: Dari Sri Sinta di MU ya. Panggilannya siapa? Halo? Terputus ya? Halo? Kak Sri Sinta? Baik, saya ke yang selalu bilang sukses ya. Oke.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Apa kabar Bu Sumi?
7: Kabar baik, kalau Bung Idam?
0: Sehat juga kabarnya. Bu Sumi lagi di mana posisi sekarang? Rumah ke satu,
7: lagi
0: rumah
7: ke dua.
0: Rumah ke satu, rumah kedua, katanya lima rumahnya Bu Sumi.
7: Rumah kedua.
0: Oh, rumah kedua.
7: Iya, di Batan Pabrik.
0: Masya Allah, ya. Oke. Okay. Baik, Bu Sumi mau dengar lagu apa Ki malam hari ini?
7: Kenangan.
0: Kenangan? Oh, lagu ya. Kenangan dari Grace Simon. Bu Sumi mau kirim salam buat siapa?
7: Ya.
0: Kirim salam Ki buat siapa?
7: Penelpon pertama sampai Amah tadi di bersama suami yang tercinta ya.
0: Badrun dan Amah.
7: Buat Maimuna Gani.
0: Iya.
7: Samsia Maisar. Terus Diana Yasir, Uki, Uli. Terus apalagi Atik di Pangkep dan semuanya tanpa terkecuali. Yang menyapa saya tadi, terima kasih sapaannya. Buat Bung Idam yang ganteng.
0: Ya, Bu Sumi yang selamat cantik.
7: Selamat beraktivitas.
0: Sama-sama.
7: Sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur
0: dan sukses selalu.
7: Banyak rezeki dan
0: sukses
7: selalu. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Dan pendengar ini ngomongin tentang sukses ya. Ini lagi viral juga jargon yang bilang bagaimana mau sukses kalau banyak tapi ya, atau banyak alasan, banyak ragu. Jadi untuk Anda pendengar yang mau sukses, mungkin bukan karena hambatan, bukan karena peluang, tapi karena kebanyakan tapinya, banyak alasan begitu ya, akhirnya apa yang kita mau lakukan tidak kesampaian. Halo Layasari yang ada di Polman, boleh bergabung? Panggilan kedua untuk Layasari, panggilan ketiga untuk Layasari.
8: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ini dengan Nyonya Layasari?
8: Iya, benar. Layasari.
0: Layasari?
8: Iya.
0: Di Polman ya?
8: Iya.
0: Oke. Sudah di atas?
8: Iya, sudah ada di atas lantai.
0: Lantai?
8: Lantai 2.
0: Ya. Oh, lantai 2. Katanya rumah tak 7 lantai ya?
8: Iya, 2 lantai aja.
0: Oh, 2 lantai saja.
8: Kita tidurnya di lantai atas, takutnya kebanjiran lagi Kak Ijang.
0: Oh, pernah kebanjiran memang?
8: Iya, minggu berapa hari yang lalu tuh Kak Ijang.
0: Oh, jadi? Barang-barang?
8: Iya, barang-barang alhamdulillah sudah diangkat semua ke atas Kak Ijang.
0: Diangkat, jadi itu untungnya kalau punya rumah 2 lantai di.
8: Iya, tapi ada resikonya juga Kak Ida. Kalau gempa takutnya runtuh. Kalau kebanjiran kita beruntung juga karena barang-barang Pak dia semua naik diap.
0: Tapi tidak pernah pikir banjir sudah pernah kialami.
8: Ada sering masuk ke dalam rumah itu bahkan tahun lalu. Sampai lutut
0: gitu. Wah, tinggi juga ya.
8: Iya.
0: Tapi kalau gempa tapi alhamdulillah enggak pernah.
8: Hari yang lalu ini. Mungkin ada 2 jengkal kayaknya ya.
0: Oh.
8: Iya, masuk dalam rumah tuh.
0: Apa yang masuk dalam rumah gempa?
8: Air.
0: Oh, air, saya kira ini gempa deh.
8: Bukan dari gempa tahun lalu gempa tuh.
0: Oke. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya ya.
8: Ya,
0: Layasari mau request lagu?
8: Ya, lagunya ikutan aja deh, soalnya udah banyak tadi satu-satu ya Bun gitu.
0: Iya, mau kirim salam?
8: Ya. Kirim salam ada Bunda Sopi, ada tadi Kak Alma, ada Kak Fika, ada Pak Sopi, ada Kak Lesatino, ada Pak Asri.
0: Iya.
8: Ada Pak Ali juga. Dan semuanya aja jenis sama Kak Sari ya. Buat Kakak Idem, semoga saya selalu. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Layasari sudah bergabung juga malam hari ini ya di La Nosta. Saya terima penelpon selanjutnya. Ada dari Gafur. Halo La Nosta.
9: Assalamualaikum Bu Ida.
0: Waalaikumsalam Pak Gafur.
9: Gimana kabar Bu Ida?
0: Sehat-sehat Pak Gafur.
9: Saya menjauh ini.
0: Iya, kenapa Ki?
9: Menjauh.
0: Tapi masih bunyi. Lebih menjauh Ki lagi. Kurang jauh kayaknya.
9: Iya. Oke, menjauh ini.
0: Masih ada. Tuh.
9: Kali ini dah.
0: Masih ada. Itu.
9: Tunggu dulu, sekali kubunuh ini monitor.
0: Ih, jangan kibunuh. Siapa mau kibunuh?
9: Kumatikan ini.
0: Astaga, saya kira Tommy kita yang mau membunuh. Oke.
9: Okay. Bagaimana Bu Gida?
0: Iya. Yeah.
9: Bu Gida.
0: Mungkin dengar lagu apa?
9: Lagunya ini saya, Rano Karno.
0: Rano Karno, iya, nanti kuputarkan Ki. Kirim salam Ki.
9: Pertama di siku dulu Bu Gida.
0: Iya. Yeah.
9: 11 ya Bang, bisa 11. Anwar di Kumala.
0: Iya. Yeah.
9: Aldi di Bilin Bamparan Pindrang. Bang Bobby.
0: Iya. Yeah.
9: SD Nompok, Mas Nompok di Jeneponto. SD di Pare-Pare. Mas Tantri, salah kenal Mas Tantri.
0: Iya. Yeah.
9: Nggak lupa ke Mas Tantri, Bu Gida.
0: Nggak ngantuk, Miko dong.
9: Iya, saya siapa sih ya? Kok siapa lagi Mas Tantri? Bunda Sopi, Bandimas, kita juga di Sabang.
0: Iya.
9: Layasari lagi, Bu Orman. Terima kasih banyak, Bung Idang.
0: Iya, makasih banyak.
9: Bung Idang lanjut tuh.
0: Iya.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Untuk Gafur yang ada di Manjaling, tutup mikir telepon tak Gafur, biar bisa masuk yang lain. Halo Gafur. Halo Pak Gafur. Oke. Nah, saya mau menyapa buat pendengar yang lagi santai-santai di rumah, yang sudah ada di tempat tidurnya, atau ada yang lagi di jalan malam hari ini, atau yang lagi ngopi-ngopi ya. Semoga tetap menyenangkan bersama lagu-lagu lawas di Pro 1. Saya ke Pak Abdullah Sewang di Makassar. Pak Abdullah Sewang.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Idam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdullah Sewang. Hujan di situ, Pak Abdullah?
10: Iya.
0: Hujan?
10: Tidak, tadi sih.
0: Oh, tadi.
10: Tadi tidak hujan keras.
0: Ah, soalnya tadi ada Pak Asri di Luwu Timur katanya hujan deras. Oke, Pak Abdullah, sebelum Ki tidur malam hari ini, mau Ki ikut di lagu yang mana? Ada Rano Karno, ada Panbes.
10: Ada anu. Ada lagunya Mengapa Kita Harus Jumpa.
0: Tidak ada, Pak Abdullah.
10: Tidak ada ya.
0: Iya. Adanya Jangan Ditanya, Dian Pramana Putra, lagu Kenangan, Grace Simon, Pergi Tanpa
10: Berita. Jangan Ditanya.
0: Jangan Ditanya.
10: Iya.
0: Iya. Kirim salam Ki, Pak Abdullah Sewang.
10: Pertama Pak Gafur Tawa.
0: Iya.
10: Desku di Manjaling. Pak Lupu, Samarjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Ica, Bunda Sobi, Tantri Nur Hikmah, Henry Yusuf, Bobowi di Polman, Asri di Wautu, Junedi, Tiga di Sabang, Denompo, Ismail Yuda, Rustam Prahara, Sumarni di Pasar Kota Bantaeng, Tio, Idan Dimas, Al-Jawar, Samsia Wahibar di Bantaeng, sama Nur Intan, sama Ibu Dewi di Takalar juga, sama Hadiah Kirirani di Pantai Tokopian. Semua-semuanya minta pekecuali sama Ibu Rusnya, iya, buat Bang Idam sehat selalu lanjut tugas ke.
0: Makasih Pak Abdullah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya putar dulu lagu-lagu yang sudah kita request malam hari ini. Nanti saya tunggu Ki lagi untuk bergabung.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Itu dia sudah kami hadirkan untuk Anda yang sudah bergabung. Tadi ada beberapa, ada Ama di Kota Baru, kemudian ada Ibu Sumi, juga ada Pak Abdullah Sewang, ada Tantri juga tadi di Parepare, ada Bobby di Polman, ada ya Pak Asri yang ada di Luwu. Saya ke tempatnya Pak Wibi Sono, malam hari ini juga bergabung bersama kita. Pak Wibi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak.
0: Pak Wibi, malam hari ini kita putarnya lagu-lagu nostalgia. Saya punya Dian Pramana Putra, Jangan Ditanya, Grace Simon, lagu kenangan, Pergi Tanpa Berita dari The Mercies. Pak Wibi ya, mau yang mana?
1: Pergi Tanpa Berita.
0: Pergi Tanpa Berita. Oke, siap ya. Nanti diputarkan. Mau kirim salam Pak Wibi?
1: Begini bang ya, kalau lagu-lagu malam begini asik benar.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kirim salam untuk semuanya adalah.
0: Semuanya saja.
1: Karena waktu sudah mepet juga kan.
0: Siap.
1: Oke.
0: Terima kasih Pak Wibi Sono. Pak Wibi, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami. Saya ke tempatnya Pak Yani yang ada di Pindrang. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Apa kabar Kak Yani Batoki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, enggak
2: batuk. Lagi dingin.
0: Oh, lagi dingin. Lagi ya. Di toko ini.
2: Ya?
0: Lagi di toko tak?
2: Iya. Lagi tutup nih.
0: Oh, tutup nih.
2: Sementara masih duduk-duduk.
0: Oke, okay. Sambil hitung-hitung uang ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa, Ki?
2: Lagunya itu apa tadi?
0: Jangan Ditanya Dian Pramana Putra. Rano Karno tadi sudah.
2: Jangan Ditanya mau.
0: Jangan Ditanya ya. Oke, okay, kirim salam buat siapa Ki Kayani?
2: Iya, yang baru lewat ada Taya Sari, ada Tika, ada Ama, ada Maya, ada Pak Arjuna, Pak Radi, ada Bunda Dewi, ada Asa di Bone, terus Diana Yasir, yang Hendrawang, Manunda Ganing, Waida Martawati, ada Ina Kristalara, ada Bobby, ada Tantri sama Esti, ada Nur Dimarus, ada Bunda Sofi, ada Laya Sari, ada Asri Diwotu, ada Shirley Margareta, ada Uki, ada Putri Pondatu, Andi Anissa, dan semua-semuanya nih Bung Isam. Makasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada Yani yang ada di Pindrang, Pondatu di Pindrang, masih di Pindrang.
3: Assalamualaikum Bang Idamku.
0: Waalaikumsalam.
3: Nostalgia.
0: Puan Datuku.
3: Iya.
0: Ih, gambar sekali tahu. Wah, foto profilnya Puan Datu. Tadi saya pikir artis. Ada mirip-miripnya artis tahu ini.
3: Artis kalau dilihat jauh dari gunung-gunung bawah kerai. Iya.
0: Sehat juga Puan Datu.
3: Alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan bayanganku juga sehat-sehat. Amin.
0: Amin. Keuangan sehat-sehat ya.
3: Sehat-sehat. Kadang sehat, kadang tidak. Kadang-kadang.
0: Oke, okay, Bang Datu, mau kita dengar lagu apa?
3: Lagunya itu, lagunya Pak Abdullah Sewang tadi. Apakah itu?
0: Pak Abdullah Sewang, lagu kenangan kayaknya. Grace Simon.
3: Iya itu mis saya ikut gabung Pak Adula Desewa yang tidak sapa saya sama Pak Gapun dan sapa saya juga. Aduh, lalu Papuan Datu di Pindrang. Begitulah. Ada juga Shirley Margareta, ada Bobby, Tika di Sabang, Ina di Selayar, Rama, SD Nompuan, Dianisa, Uki, Sukiaties. Ada juga Bobby, Pak Lupus di Mari-Mari, Yuda, Bahar Caming, Ahmaya di Tasmun tadi bersama Nurmina, Emno, Reno, Wahida, Matawati, Riko, Punta Pengembara, Dimas, Pak Radi, Ngasri Woto, Sinta Emiu, Andi Anissa, Ahmaya, Opading, Ama di Kalimantan, Leila Sari, siapa itu di Polma Leila Sari nih? Leila Sari, pokoknya semua pendengar, Lanosta, Opadin juga salam dari Wanda Tudipinra. Terima kasih Bang Idamku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Datu, terima kasih sudah bergabung juga malam hari ini. Dan pendengar, tidak terasa sudah 50 menit ya, dari pukul 22. Dan terima kasih untuk Anda yang masih terus monitor, yang sudah mulai mengantuk, yang matanya sudah berat tetapi masih setia mendengarkan. Semoga lagu-lagu nostalgia malam ini bisa jadi pengantar tidur ya. Saya ke tempatnya siapa ini? Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, dari siapa Ki lagi?
4: Dari Ina Kristalara di Moncongloe.
0: Ina Kristalara di Moncongloe. Kak Ina, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat. Ina bagaimana?
0: Sehat juga. Masih sering Ci ke rumahnya Bu Sofi, Kak Ina?
4: Baru satu minggu yang lalu kita sama-sama dipangkep.
0: Oh,
4: bermalam.
0: Wah, masya Allah.
4: Di rumahnya Mak.
0: Alhamdulillah. Sehat-sehat Ibu Sofi.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, dengar lagu apa Kak Ina? Saya ada Dian Pramana Putra, Jangan Ditanya, lagu kenangan Grace Simon, Pergi Tanpa Berita, The Mercies. Mungkin yang mana?
4: The Mercies.
0: Oke. Kirim salam Ki buat siapa, Kak Ina?
4: Buat Bunda Sophie. Selamat beristirahat Bunda. Mudah-mudahan sehat terus. Ada yang baru lewat, Puan Datu alias Wahidin Alpin Rani di Pinrang. Ada Uki, Anita Asmun, sama Ibu Guru Nurmina M. Nur, Bobby di Polman, Asri di Wotu, Wahida, Apu, Samsia Maisar, Ian Hendrawan, salam di Kenari, ada Riko di Kendari, dan semua-semuanya tanpa terkecuali. Buat Bang Idam, selamat bertugas, makasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama Kak Ina, waalaikumsalam, sehat-sehat Ki selalu. Saya ke tempatnya selanjutnya, ada siapa ini? Halo Lanosta, assalamualaikum.
5: Halo Lanosta, dari Opadin.
0: Ah, Opadin, apa kabar Opadin? Ah.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Opadin, terima kasih loh tempo hari nasi padangnya Opadin.
5: Oh iya iya iya. Maka sama-sama.
0: Semoga lancar rezekinya Opadin ya.
5: Iya, okay. Insyaallah nanti akan dilanjutkan.
0: Opadin mau dengar lagu apa malam hari ini?
5: Lagu Amit tuh apa? Jangan Ditanya.
0: Jangan Ditanya, Dian Pramana Putra. Iya. Oke. Okay. Kirim salam Ki Opadin.
5: Menyapa. Ya, ada tadi yang lewat Puan Datu di Pintang, Asri di Wotu, Tantri Pare-Pare, Bobby di Polman, Maya di Masamba, Ali Malengkeri, dan semua ya, tadi tahu Bang, Abdullah Sebang. Ya, makasih sapaannya. Ya, Nung Kadi Idam.
0: Iya. Yeah.
5: Makasih banyak.
0: Sama-sama.
5: Ya.
0: Opadin. Amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opadin, terima kasih sudah ikut bergabung juga malam hari ini. Saya ke penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung. Dan saya juga mau menyapa yang pendengar yang belum mengantuk malam hari ini, atau mungkin ada yang lagi kerja, lagi lembur juga ya, atau sekedar menikmati malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanosta dengan siapa Ki?
6: Dengan Hesti di Parepare.
0: Bagus sekali foto profil Hesti.
6: Alhamdulillah.
0: Apa artinya itu? Ajak musalaika. Nah, apa artinya itu Hesti? Oh,
6: jangan tinggalkan aku sebelum aku mati.
0: Bagaimana? Ajak musalaika. Namate pak musalai musalaika.
6: Iya. Jangan tinggalkan aku sebelum aku mati.
0: Oh. Untuk siapa ini? Untuk seseorang?
6: Nah itu kata-kata bapak aku.
0: Oh, kata-kata bapak ta, masya Allah.
6: Iya.
0: Jangan tinggalkan saya, meninggal pakak baru, tinggali kak.
6: Iya, baru tinggalkan.
0: Kita penuhi jitu janji.
6: Jangan tahu itu kak.
0: Oke, ikutan Mikidi Kirim salam buat ya, siapa Ki?
6: Lagunya buat Ahmad Yani Pasun, ada Tante Rita Lari, ada Dapur, ada Diman, ada Kauki, buat temannya Mi, Om Midang.
0: Iya. Yeah.
6: Buat Om Midang ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Tadi Jaki kalau pulang.
0: Apa itu?
6: Assalamualaikum warahmatullahi. Ya.
0: Apa itu Hadijah? Siapa Hadijah?
6: Hati-hati Ki di jalan.
0: Oh, hati-hati di jalan. Oh, singkatannya yeah. Hadijah. Oke. Okay.
6: Iya, yeah, Hadijah.
0: Iya. Yeah. Ajak Musalaika, nama teh Pak Musalaika.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih pendengar ya. Pendengar Idam juga mau bilang ajak Musalaika. Sebelum habis ini acara ya, saya ke tempatnya Arfa di Selayar. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arfa dari Selayar ke Idam.
0: Iya, kirim salam Miki Arfa.
7: Iya, buat yang baru lewat, Arbun Sewan juga, Potato, ada Bobby, Yuda, ada Tika, ada Maya, Pak Lupus. Siapa lagi ya, ini di Baru juga Putra Derita, Pulandari di Bulukumba juga ada Putra Kelana di sana, Putra Bawa juga ada di sana, ada Bobby, ada Nur, ada Maulana,
0: yeah.
7: Ada Ira di Majini. Buat semua saja pendengar setianya Pro 1 di Mencelo Tawa Ina Kestelar. Assalamualaikum Bang Idam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan pendengar, terima kasih buat Anda semuanya yang sudah setia malam hari ini ya. Dan kita sudah di penghujung acara La Nosta. Terima kasih yang sudah setia menemani, sudah bernostalgia sama-sama, sudah saling kirim-kirim salam. Semoga lagu-lagu yang hadir bisa menghadirkan kembali kenangan indah di malam hari ini. Selamat beristirahat untuk yang sudah mau tidur, dan tetap semangat untuk yang masih beraktivitas malam hari ini. Sampai jumpa di La Nosta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit, serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

RRI dengan esensi buku. Buku Atomic Habits, karya James Clear, mengajarkan bahwa perubahan besar dalam hidup kita tidak harus dimulai dari tindakan-tindakan heroik yang besar. Sebaliknya, perubahan yang paling efektif justru datang dari akumulasi perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Inilah yang disebut The Compound Effect atau efek penggabungan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, James Clear mengajak kita untuk lebih memperhatikan sistem yang kita bangun untuk mencapai sebuah tujuan. Sistem adalah serangkaian kebiasaan dan rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Dengan membangun sistem yang baik, maka kita akan secara otomatis bergerak menuju tujuan kita, bahkan tanpa harus terus-menerus memikirkannya. Dalam bukunya, James Clear memperkenalkan 4 hukum perubahan perilaku yang dapat kita gunakan sebagai panduan praktis untuk membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Yang pertama, jadikan terlihat, make it obvious. Ciptakan isyarat yang jelas untuk memicu kebiasaan yang ingin kita bangun. Misalnya, jika kita ingin membaca buku sebelum tidur, letakkan buku di atas bantal kita. Kedua, jadikan menarik, make it attractive. Kaitkan kebiasaan yang ingin kita bangun dengan sesuatu yang kita sukai. Misalnya, jika kita ingin berolahraga, dengarkan musik favorit kita saat berolahraga. Ketiga, jadikan mudah, make it easy. Sederhanakan kebiasaan yang ingin kita bangun. Misalkan, jika kita ingin memulai untuk menulis, siapkan laptop dan dokumen kosong di meja kita setiap harinya. Dan yang keempat, jadikan memuaskan, make it satisfying. Berikan hadiah atau imbalan setelah kita melakukan kebiasaan yang kita bangun. Misalnya, jika kita berhasil menyelesaikan target menulis kita, beri diri kita hadiah secangkir kopi atau makanan kesukaan kita. Selain 4 hukum perubahan perilaku tersebut, James Clear juga menekankan pentingnya identitas diri dalam membangun kebiasaan yang langgeng. Kebiasaan yang kita lakukan seharusnya selaras dengan identitas diri yang ingin kita miliki. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai membiasakan diri menulis setiap hari, meskipun hanya beberapa kalimat saja. Nah, dengan demikian, kebiasaan menulis akan menjadi bagian dari identitas diri kita sebagai seorang penulis. Atomic Habits adalah buku yang sangat inspiratif dan praktis. Buku ini memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini, maka kita akan dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Esensi buku untuk Indonesia.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Nah, sekarang coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Seorang pria berhenti di toko bunga untuk memesan karangan bunga yang akan dikirimkannya kepada sang ibu yang tinggal jauh darinya. Di depan toko bunga itu, ia melihat seorang gadis kecil berdiri di trotoar jalan sambil menangis terseduh-seduh. Pria itu kemudian bertanya, "Mengapa kau menangis?" Gadis kecil itu menjawab, "Saya ingin membeli setangkai bunga mawar merah untuk ibu saya. Tapi saya hanya mempunyai uang 500. Sedangkan harga mawar itu 1000. Sambil tersenyum, pria itu berkata, "Ayo ikut aku. Aku akan membelikan bunga yang kau mau." Ia pun membelikan gadis kecil itu setangkai bunga mawar merah, sekaligus memesan karangan bunga untuk ibunya. Ketika hendak pulang, ia menawarkan diri untuk mengantarkan gadis itu pulang ke rumah. Gadis kecil itu sangat gembira. Kemudian mereka menuju ke tempat yang ditunjuk gadis kecil itu, yaitu pemakaman umum. Setibanya di sana, gadis kecil itu pun meletakkan bunganya pada sebuah kuburan yang masih basah. Menyaksikan hal itu, hatinya terenyuh dan teringat akan sesuatu. Bergegas ia kembali menuju toko bunga dan segera membatalkan kirimannya. Ia mengambil karangan bunga yang telah dipesannya dan mengantarkan langsung karangan bunga itu ke rumah ibunya.

lupa menunjukkan betapa kita sangat menyayangi ibu. Seringkali kata seandainya menjadi penyesalan terbesar dalam hidup.

Pendengar Pro 1, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, hari Minggu tanggal 3 Mei 2026, dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini, sekali di udara, tetap di udara.

bagi pendengar di mana pun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Senin 4 Mei 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali kita berjumpa di program Acara Bincang Santai ini hari Senin, awal pekan di 4 Mei 2020. Dan kita akan awali kebersamaan kita dengan

Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: 21 menit sudah bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersambi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari lah begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit punya kita itu lah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.

0: Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Alhamdulillah kembali kita berjumpa lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini Senin 4 Mei 2026. Dan seperti biasanya pendengar, di setiap hari Senin kita akan membahas topik kita seputar ilmu faraid ya. Dan Anda pun juga boleh berdiskusi bersama dengan narasumber kami sebentar di line telepon 0821 3333 9440, atau langsung mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Dan saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, assalamualaikum Pak Kiai. Ya, kami masih akan menyapa ya pendengar narasumber kita saat ini untuk bersama-sama di kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi hari Senin 4 Mei 2026. Kita akan membahas topik kita pendengar seputar ilmu faraid atau fikih mawaris. Kita menyapa narasumber kita kembali. Assalamualaikum Bapak Kiai.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik. Baiklah, sudah terhubung mendengar dengan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Baiklah Pak Kiai, di awal kebersamaan kita mungkin ada tausiah singkat terlebih dahulu ini. Silakan Pak Kiai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah alladzi ja'ala lana wa la qiyama minas Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil din amma ba'd. Para pendengar yang hadir di Indonesia Bersatu Makassar. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 4 Mei 2026, diperkenalkan dengan Sultadah 600 Sultadah 1443, kita kembali berdialog berbincang-bincang tentang fikih mawaris dan faraid yang membahas tentang akta peninggalan. Dan apabila seseorang telah wafat atau berarti apa yang dia tinggalkan itu beralih pada ahli warisnya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatur itu yang dikenal dengan ilmu faraid, ilmu ketetapan Tuhan. Setelah itu engkau muslimin hendaknya memahami apa jadi tentang aturan-aturan ini supaya tidak menimbulkan permusuhan persetujuan yang terhadap ahli waris, karena tidak sedikit pertengkaran persetujuan dalam ahli waris terhadap persoalan atau peninggalan. Inilah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan supaya dipelajari agar supaya nanti silaturahmi hubungan keluarga persaudaraan itu semacam saudara tidak rusak, karena persaudaraan atau bisa para pendengar yang sekalian yang enggak menggalang masalah-masalahnya aku ingin menyampaikan mendahan dan kita beri keterangan sebagaimana ini kerjaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Demikian tausiah yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung kami nantikan di 0821 3333 9440. Baik yang ingin secara live bertanya langsung dengan Pak Kiai terkait pembagian warisan dalam Islam ataupun juga melalui WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Kita menyapa pendengar kita dulu. Ini Pak Kiai, ada Pak Imam yang ada di Kabupaten Pinrang. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam Pak Imam.
1: Iya Pak Kiai, ini kan dalam pembagian warisan dalam Islam kan kita dilarang untuk terjadi pertengkaran, apalagi memutus tali silaturahmi. Lantas bagaimana caranya ini Pak Kiai, ketika ada saudara kita yang akhirnya murtad, ini pindah ke agama lain, kemudian dia kan masih keturunan dari orang tua kita dan tidak mendapatkan warisan dari orang tua kita karena salah satu syaratnya kan murtad begitu. Sedangkan Allah melarang kita untuk memutus tali silaturahmi. Bagaimana caranya ini Pak Kiai? Namun sebelum dijawab Pak Kiai, kita terima dulu pendengar kita. Ada Pak Muhlis yang ada di Polman, Sulawesi Barat. Assalamualaikum Pak Muhlis.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat Mbak Si?
1: Sehat-sehat Alhamdulillah. Oke Pak Muhlis, silakan langsung Pak Muhlis.
3: Alhamdulillah. Ya, yang saya, ya kabar baik, yang saya tanyakan ini, ada salah seorang teman saya ini. Ini teman saya ini anak satu-satu ya.
1: Iya.
3: Ini satu-satu ini sudah tidak ada orang tuanya. Kedua-duanya tidak ada juga saudaranya.
1: Iya.
3: Tapi ini teman saya ini sudah meninggal juga, tapi ada rumahnya. Jadi kira-kira siapa yang mewarisi itu rumah, karena sudah ada tidak semua.
1: Tidak menikah ya, begitu Pak Mulis.
3: Mohon penjelasannya ini. Seperti assalamualaikum.
1: Iya Pak Mulis belum menikah ya ini temannya.
3: Ya.
1: Belum menikah ya ini.
3: Ya.
1: Dia belum menikah.
3: Ya.
1: Halo.
3: Ya sudah meninggal semua, tapi ini anak satunya meninggal juga. Tapi ada rumahnya, jadi siapa yang mewarisi itu rumah?
1: Oh, istri dan anaknya juga sudah meninggal. Siapa yang mewarisi rumahnya ya, begitu?
3: Nah, tidak, aku juga kan tidak ada sama sekali.
1: Oke. Okay.
3: Ya. Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Mulis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa ini kasusnya Pak Kiai? Ada ya, salah seorang anak tunggal dia. Sudah tidak ada orang tuanya dan dia pun juga meninggal dunia ini. Tetapi ada rumahnya. Siapa yang berhak mewarisi dari harta peninggalan orang tersebut Pak Kiai?
2: Ini tanya dulu ini tadi. Ini anak. Ini sudah meninggal.
1: Iya.
2: Ibu, orang tuanya sudah tidak ada lagi.
1: Orang tuanya sudah tidak ada.
2: Ya. Terus, waktu dia meninggal ini, orang tuanya sudah tidak ada.
1: Iya. Tidak ada siapa-siapa lagi begitu.
2: Tidak ada dia punya anak.
1: Iya.
2: Tidak ada saudaranya.
1: Tidak ada saudaranya karena anak tunggal Pak Kiai.
2: Ada bapaknya.
1: Ya?
2: Ada pamannya, saudara bapaknya.
1: Nah ini tadi tidak disebutkan oleh Pak Muhlis. Kalau ada pamannya, saudara bapaknya, apakah ini yang akhirnya menjadi pewarisnya ini Pak Kiai?
2: Iya, kalau ada saudara bapaknya. Nah ini anak tidak ada dia punya ahli waris. Bisa berpindah ke situ. Saudara bapaknya.
1: Semua dibagi rata ke saudara bapaknya atau bagaimana ini Pak Kiai?
2: Lihat dulu kalau ada laki-laki, ada perempuan.
1: Iya.
2: Kalau ada laki-laki, ada perempuan, maka itu tidak berlaku. Itu dua satu.
1: Iya. Apakah hanya saudara dari pihak bapaknya saja ini yang berhak menjadi pewaris ini dari hartanya nih Pak Kiai, atau boleh juga ini saudara dari pihak ibunya?
2: Itu dari pihak bapaknya, saudara bapaknya.
1: Baik.
2: Jadi kalau ada saudara bapaknya berapa?
1: Dibagi rata ya?
2: Iya ya kalau laki-laki semua.
1: Kalau misalnya saudara bapaknya ini sudah meninggal dunia, apakah anak dari saudara bapaknya tersebut juga akhirnya menjadi pewarisnya ini Pak Kiai?
2: Iya, kalau ada saudara bapaknya sepupunya itu.
1: Iya.
2: Bisa.
1: Baik.
2: Kalau anak dari saudara bapaknya.
1: Jadi dicari dulu ya Pak Kiai, kalau saudara bapaknya masih hidup, mereka lah yang akhirnya mewarisi peninggalan dari warisan yang orang yang sudah meninggal tersebut. Tetapi kalau tidak ada, baru jatuh ke sepupu dari pihak bapaknya ya, Pak Kiai ya, anak dari pamannya. Baik, terima kasih tadi Pak Muhlis yang ada di Polman. Kita terima lagi pendengar kita ini, Pak Kiai. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari siapa di mana ini?
4: Es di Nompo ini.
1: Oh, Deng Nompo. Posisi di mana, Deng Nompo?
4: Di Jeneponto.
1: Oh, di Jeneponto. Silakan, Deng Nompo.
4: Iya. Yeah. Saya bertanya dong, Ustaz. Kan ada sini tetanggaku. Dua kali menikah bapaknya. Iya, istri pertamanya sudah mati. Ada anaknya dua. Istri yang di belakang itu ada anaknya satu perempuan. Ada yang bilang itu, Ustaz, kalau anak dari istri ini yang terakhir, ada yang bilang tidak dapat hartanya dari bapaknya. Ada juga yang bilang dapat kalau saudaranya istri pertamanya setuju. Kan satu apa itu artinya satu masih saudara. Apakah itu bisa mendapatkan sama dengan saudara yang dua itu, kan cuma beda mama saja.
1: Iya, tapi istri kedua ini Pak Deng Nompo dinikahi secara sah juga ini, ada di pengadilan agama.
4: Iya, sah, ada
1: surat nikahnya. Kalau istri pertama tadi dua anaknya laki-laki atau perempuan ini, Pak?
4: Laki-laki semua.
1: Oh, laki-laki dua. Semua. Baik.
4: Yang ini belakang perempuan.
1: Baik. Deng Nompo.
4: Yang istri keduanya.
1: Iya, tapi istri keduanya masih hidup ya, Pak Deng Nompo ya?
4: Iya, masih hidup.
1: Okay.
4: Masih hidup.
1: Iya. Terima kasih, Deng Nompo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, Pak Kiai ya. Ini dari Deng Nompo di Kabupaten Jeneponto. Ada tetangganya ini, bapaknya katanya dua kali menikah ini, Pak Kiai. Istri pertamanya ini sudah meninggal dunia, meninggalkan dua anak laki-laki. Kemudian menikah lagi, tetap istri sah di istri kedua ini, anaknya satu perempuan. Kalau anak dari istri kedua ini, katanya dari masyarakat ada yang beranggapan kalau dia tidak akan mendapatkan harta warisan dari bapaknya, tetapi bisa juga dapat kalau anak dari istri pertama ini menyetujuinya. Bagaimana ini sepertinya, Pak Kiai?
2: Iya, jadi kan disebutkan ada seorang dua kali menikah.
1: Iya.
2: Ya, istri pertama ada dua anak.
1: Ada dua anak, laki-laki semua, Pak Kiai.
2: Semua. Sudah meninggal istrinya.
1: Sudah meninggal istrinya.
2: Kemudian istri kedua satu anak.
1: Satu anak perempuan, Pak Kiai.
2: Masih hidup itu istrinya.
1: Masih hidup tadi disampaikan.
2: Tapi belum bercerai lalu meninggal istrinya.
1: Iya.
2: Iya. Jadi karena istrinya masih hidup dan istrinya ditinggalkan, maka apa yang ditinggalkan itu, maaf ini, istrinya dapat. Saudarakan.
1: Iya.
2: Karena ada anak. Jadi istri yang dia tinggalkan itu, dapat saudarakan. Kemudian anaknya itu perempuan satu, istrinya dua, anaknya laki-laki.
1: Iya.
2: Jadi anaknya itu bergabung. Ya, dua laki, tiga anaknya.
1: Iya.
2: Tiga, dua laki-laki satu perempuan. Jadi laki-laki itu masing-masing mendapat dua bagian, perempuan satu.
1: Iya.
2: Ya, semua dapat. Karena ini anak juga dari bapaknya.
1: Tetap punya hak ya, Pak Kiai ya?
2: Iya. Karena mata itu dari rata, dari bokok. Mm-hmm. Jadi anaknya cuma dapat, hanya bedanya anak yang laki-laki itu dapat dua kursi. Jadi hati yang ditinggalkan itu dikalkulasi. Karena dua laki-laki, dua kursi, dua empat. Tambah satu empat jadi diperlukan.
1: Iya.
2: Jadi sisa dari yang saudara itu lagi lima kepada anaknya yang laki-laki masing-masing dikasih dua, satu orang dan perempuan satu.
1: Iya. Seperti
2: itu.
1: Tapi kalau semisal istrinya ini sudah meninggal dunia ini, apakah seperti apa ini pembagiannya Pak K?
2: Istri yang mana?
1: Istri kedua.
2: Kalau sudah meninggal istrinya, tadi dia hilang belum meninggal istrinya.
1: Iya, kalau semisal ini maksud saya.
2: Iya, kalau sudah meninggal, dia lebih meninggal lebih dulu dari suaminya. Itu tidak ada apa-apa. Tapi kalau suaminya meninggal masih hidup, dia dapat dia.
1: Baik.
2: Dapat menolong.
1: Iya. Baik, terima kasih tadi Deng Nompok tadi ya di Kabupaten Jeneponto. Tadi kita kembali ke Pak Imam ini, Pak Kiai, penanya kita yang pertama, di mana Allah kan melarang ini memutus tali silaturahmi. Lantas seperti apa ketika ada akhirnya permasalahan dalam pembagian warisan dalam Islam, khususnya ini ketika ada saudara kita yang juga sebenarnya punya hak begitu ya, karena dia anak kandung dari orang tua kita, hanya saja beliau ini murtad begitu.
2: Iya. Jadi anaknya yang murtad ini tadi itu terhalang untuk undang warisan. Terhalang ya. Dari jalur warisan.
1: Dari jalur warisan ya.
2: Iya. Tapi dia bisa dapat jalur persaudaraan. Jadi bukan hak waris, tapi bisa saudara-saudaranya ini yang hidup, yang muslim.
1: Iya. Yeah.
2: Memberikan juga kepada mereka.
1: Yang kalau penting ada komunikasi begitu Pak Kiai ya?
2: Ya, ada komunikasi ya. Jadi bukan warisan hanya. Itu hanya kemudian. Kemudian.
1: Mm-hmm. Kalau semua setuju ini bisa diberikan, karena biar bagaimanapun saudara kandung ya Pak Kiai.
2: Iya, iya. Soalnya kalau jalur warisan tidak ada darinya
1: hak
2: kursi.
1: Mm-hmm.
2: Dan jalur persaudaraan dan kerelaan dari saudaranya tidak ada masalah.
1: Baik. Baiklah Pak Imam tadi yang ada di Kabupaten Pinderang, terima kasih. Kita terima lagi penelpon kita nih Pak Kiai. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa, di mana ini Bu?
5: Dari Ibu Sumi di BTN Pabri.
1: Oh, Ibu Sumi di BTN Pabri Sudiang ya. Iya, Ibu Sumi ya.
5: Iya.
1: Iya, silakan.
5: Saya Ustaz. Saya kan 5 bersaudara. Yang laki-laki sudah meninggal, jadi tinggal 4. Ini rumah masih orang tua, kebetulan orang tua sudah meninggal juga. Yang siapa yang bisa berhak mendapatkan rumah ini? Apakah yang laki-laki bungsu atau yang perempuan yang bungsu, Ustaz?
1: Iya, Ibu Sumi, tadi 5 bersaudara, berapa laki-laki ini, Ibu Sumi?
5: 3, 2 perempuan.
1: 3 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi pertanyaannya Ibu Sumi, harta yang sudah ditinggalkan orang tua berupa rumah ini, apakah siapa yang berhak? Apakah yang laki-laki bungsu atau yang perempuan bungsu begitu?
5: Iya, betul. Uh-huh. Karena kebetulan juga saya yang bungsu perempuan.
1: Oh, begitu. Baik.
5: Oke.
1: Terima kasih Ibu Sumi.
5: Makasih Pak Ustaz, Mbak. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembagiannya ini, Pak Kiai?
2: Ya, jadi ini katanya ini kalau
1: sudah meninggal dunia katanya semua.
2: Bapaknya.
1: Iya.
2: Jadi kalau tinggal anaknya 5.
1: Tinggal anaknya 5, 3 laki-laki, 2 perempuan, hanya satu yang laki-laki ini sudah meninggal dunia juga ini Pak Kiai.
2: Yang meninggal dunia laki-laki.
1: Iya. Jadi tersisa dua orang laki-laki dan dua perempuan.
2: Tapi ini laki-laki meninggal sesudah bapaknya meninggal.
1: Nah, ini tadi yang tidak disampaikan oleh Pak Ibu Sumi ini. Iya. Kalau semisal anaknya dulu yang meninggal ini bagaimana Pak Kiai?
2: Anaknya dulu meninggal, bapaknya dulu meninggal, dia tidak dapat itu anak.
1: Baik.
2: Karena dia meninggal itu dari orang tuanya.
1: Iya.
2: Jadi kalau begini, taruhlah ini, tiga laki-laki meninggal satu, dulu dari orang tuanya.
1: Iya.
2: Tinggal empat. Jadi dua laki-laki, dua anak perempuan.
1: Iya.
2: Di dalam Islam itu tidak ada istilah anak bungsu, anak
1: tertua dan anak tengah.
2: Iya, sama kedudukannya.
1: Sama ya kedudukannya.
2: Jadi kalau begitu tinggal ini anaknya, kalau masih hidup semua itu tiga laki-laki. Laki-laki dah porsi dua, kemudian yang perempuan dua juga. Jadi taruhlah tadi meninggal satu ini lebih dulu dari orang tuanya.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi laki-laki masing-masing dua porsi, satu orang jadi empat porsi, karena dua sama perempuan juga dua. Jadi harta yang ditinggalkan itu dinilai dulu.
1: Iya. Yeah.
2: Dinilai. Karena dua laki-laki, berarti empat, sama dua perempuan, jadi enam. Jadi nilai harta yang ditinggalkan itu dibagi enam dulu.
1: Iya.
2: Yeah. Sudah. Jelas nominalnya berenang. Dikasih lah inilah jelas masing-masing. Satu laki ini dua kursi mau, dan perempuan satu kursi.
1: Iya. Yeah.
2: Kecuali sesudah dia tak haknya itu laki-laki perempuan juga, kalau mau bersepakat bagi rata boleh.
1: Boleh ya.
2: Asal dia rela.
1: Iya. Yeah.
2: Dan dia sudah tak dua haknya.
1: Iya.
2: Yeah. Dia sudah tak bawa mestinya laki-laki dua perempuan satu, mereka sudah lah. Kita rela ini bagi rasa saja, itu bisa. Tapi harus ada persepakatan.
1: Baik. Iya.
2: Ada bukti ya.
1: Terima kasih tadi Ibu Sumi yang ada di BTNP Pabri Sudiang sudah bersama dengan kita juga ya. Baiklah Pak Kiai, karena waktu kita juga terbatas, mungkin minggu depan kita akan kembali berdiskusi terkait pembagian warisan dalam Islam, dan kita akan akhiri kebersamaan kita dengan doa penutup ini Pak Kiai, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati ampunkan taqwa zakia anta khair man zakka anta wali wa maula. Allahumma aslih lana dinana allati ghaib wa ta'ala. Aslih lana dunyana allati fiha ma'asina. Aslih lana ayatana allati ilaiha ma'asina. Wajah ilhaya tersiada telah nafi kuzair. Wajah ilmau terah telah nami kuzair. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah qina adzab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Senin 4 Mei 2026. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Acara ini terlaksana kerjasama LPPRRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dan baiklah pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan sejumlah informasi aktual lewat Warta Berita yang juga dapat Anda akses di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Akan melaksanakan pemantauan atau patroli rutin di wilayah rawan kebakaran hutan.
2: Bisa dikembali itu 40 ribu lagi ya, dari 170 ribu kalau.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari berita, fenomena El Nino, BPBD Goa melakukan pemantauan dan patroli. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan kembali menargetkan sebanyak 40 ribu anak tidak sekolah ATS di tahun 2026 bisa kembali mengenyam pendidikan. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami hadirkan informasi yang pertama, pendengar, fenomena El Nino, BPBD Goa melakukan pemantauan dan patroli. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Goa melakukan sejumlah langkah antisipasi dalam menghadapi fenomena alam El Nino. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, potensi El Nino di Indonesia di tahun ini diperkirakan cukup tinggi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Goa, Wahyudin, mengatakan El Nino menyebabkan kemarau panjang dan kekeringan. Kondisi ini diperkirakan terjadi hingga Oktober mendatang. Untuk itu, Wahyudin mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan serta krisis air bersih.
5: Selain itu, BPBD juga akan melaksanakan pemantauan atau patroli rutin di wilayah rawan kebakaran hutan, melakukan koordinasi, kemudian menyiapkan air bersih di lokasi yang dianggap.
4: Wahyudin menambahkan, untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya terus berkoordinasi bersama lintas sektor seperti PDAM dan pemerintah desa dan kelurahan. Selain itu, penguatan koordinasi dengan sejumlah pihak akan terus dilakukan, seperti dengan BMKG, Kementerian Kehutanan, dan instansi terkait dalam menyusun kesiapsiagaan fenomena El Nino, serta penyiapan anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan cepat. Emi Bafadal, RRI Makassar, Sulawesi Selatan.
3: Pola kebijakan penanganan krisis air bersih saat kemarau ekstrim akan ditanggapi pengamat kebijakan publik dari Lembaga Studi Kebijakan Publik Kafrawi Sainong dalam wawancara Sorotan Berita di Pandu, Alfianus Bakka.
6: Assalamualaikum, selamat pagi Kafrawi.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi,
6: Kalfian. Baik, beberapa waktu lalu BMKG telah menyampaikan bahwa 2026 ini Indonesia akan dilanda yang namanya fenomena El Nino Godzilla, di mana panas akan lebih panas daripada biasanya dan akan terjadi musim kekeringan yang panjang. Dan mungkin berpengalaman pada beberapa tahun lalu, masyarakat Kota Makassar itu kesulitan air ketika terjadi kemarau panjang. Ma, bagaimana menurut pandangan Anda melihat pola kebijakan yang diambil, ya, baik itu pemerintah Kota Makassar dan sekitarnya terkait dengan bagaimana mengantisipasi kekeringan ketika musim kemarau panjang tiba?
7: Iya, memang ini adalah sesuatu yang menjadi rutinitas ya, tapi rutinitas yang seringkali ya pemerintah seperti tidak ada kesiapan ya, apalagi ditambah dengan ya tidak bisa juga kita bilang sebagai dramatisir dengan pemberitaan media melalui BMKG misalnya, tapi antisipasi itu memang perlu dilakukan yang melalui tentu kebijakan-kebijakan yang utama sebagai pemerintah memberikan bagaimana baik dari kesiapan maupun bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana El Nino ekstrim yang tentu ini sudah diprediksi akan terjadi di periode sekarang misalnya di bulan Mei dan sampai Juni ya. Dan ini memang kalau tidak diantisipasi ataupun antisipasi yang berulang seperti tahun-tahun sebelumnya, ini tentu akan bisa menjadi wabah ya atau apa bencana yang luar biasa untuk khususnya untuk air bersih. Belum lagi teknologi kita yang belum memadai dan ini tentu perlu antisipasi dalam bentuk tentu kebijakan yang ya ini bisa dibilang sebagai bencana luar biasa nantinya, tapi kita akan melihat tentu itu ada indikator-indikator tertentu ketika akan disebut sebagai bencana luar biasa, tapi tentu pemerintah harus menyiapkan bagaimana langkah-langkah mengantisipasi pola perubahan musim, kemudian khususnya bagi kebutuhan pokok masyarakat yaitu air bersih, dan ini harus dimitigasi secara cepat ya. Seperti itu.
6: Kalau Anda sendiri melihat, apakah dalam hal ini pemerintah sudah melakukan upaya yang revolusioner, kebijakan yang revolusioner begitu untuk mengantisipasi kekeringan? Kita tahu kan dua wilayah yang biasanya terjadi kekeringan kesulitan air, utara kota Makassar, kemudian Maros juga seringkali dilanda kekeringan ketika musim kering tiba begitu. Bagaimana menurut pandangan Anda? Sudahkah dilakukan sebuah langkah kebijakan yang revolusioner sejauh ini?
7: Ya tentu kalau kebijakan yang saat ini seperti tahun sebelumnya ya, dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya di kota Makassar, sudah melakukan distribusi air bersih ke khususnya ke bagian utara ya, dan tentu wilayah lainnya di sekitar kota Makassar, Maros ya, dan beberapa daerah lainnya tentu akan menjadi dampak ketika tidak ada antisipasi, karena tentu sumur-sumur yang masyarakat buat ya, kemudian lagi air bersih yang melalui perusahaan daerah air minum di masing-masing daerah, tentu ini akan ketika tidak memiliki cadangan suplai yang memenuhi kebutuhan ketika El Nino Godzilla yang akan menyerang atau kita akan alami ini ya, tentu itu akan berbahaya ya, ini akan menjadi perlu antisipasi yang sangat luar.

0: dan pemerintah bisa adakan sesuai dengan anggaran yang ada di pemerintah misalnya. Dan ini mitigasi air bersih juga tentu bukan hanya soal bagaimana pemerintah menyuplai air bersih ke beberapa daerah yang paling berdampak ya, tapi pemerintah juga harus bagaimana mensosialisasikan masyarakat harus sadar bahwa mereka harus hemat dalam penggunaan air bersih, sehingga baik itu dalam kondisi El Nino saat yang ini maupun nanti ketika bencana apa cuaca kembali seperti semula hujan misalnya ya, ini kemudian masyarakat juga harus tetap sadar bahwa kita tidak boleh boros atau tidak boleh berlebih-lebihan dalam penggunaan air bersih seperti
1: ya. Terakhir Bung Awi, kita lihat bahwa upaya jangka pendek yang sudah dilakukan dan kerap kali dilakukan pemerintah adalah pendistribusian air lewat tangki-tangki. Kita tahu ini kan merupakan sebuah upaya jangka pendek begitu. Nah, ini upaya jangka panjang menurut Anda apa sih yang perlu dilakukan pemerintah supaya ketika musim kemarau tiba, persediaan cadangan air tetap ada, kemudian distribusi air juga kepada pelanggan ataupun juga ya pelanggan dari PDAM ini, baik Makassar, Maros, Goa, ini juga tetap bisa disalurkan kepada seluruh masyarakat begitu ya, tanpa adanya hambatan. Apa menurut pandangan Anda kebijakan yang perlu dilakukan?
0: Ya, tentu kebijakan yang paling dasar untuk masyarakat ya, pemerintah perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat tentu bagaimana mulai saat ini tentu bagaimana mereka melakukan penghematan penggunaan airnya ya, bahwa air bersih ini kondisinya saat ini terbatas, kemudian belum lagi kondisi cuaca yang akan membuat volume air akan mungkin berkurang, dan ini masyarakat harus sadar bahwa penggunaan yang selama ini ketika normalnya cuaca kondisi alam misalnya kemudian bisa memakai air dengan cukup banyak, tapi ketika kondisi saat ini masyarakat harus sadar dan pemerintah harus melakukan sosialisasi yang terbaik. Dan tentu ketika teknologi pemerintah belum menyiapkan, misalnya pemerintah belum bisa mencuplai ya, paling tidak masyarakat diberikan edukasi terhadap bagaimana merubah air bersih itu untuk dari yang tidak layak kemudian bisa layak digunakan ya. Tentu beberapa teknologi terutama bagi teman-teman yang sering melakukan hiking atau pendakian ke gunung itu sudah memiliki ilmu edukasi soal itu, tapi tentu itu tidak dimiliki oleh banyak masyarakat, sehingga masyarakat tentu akan bisa dengan banyaknya penyadaran atau banyaknya penyuluhan sosialisasi untuk bagaimana pengolahan air dari yang layak dari yang tidak layak bisa dan bisa menjadi layak untuk digunakan sebagai sarana mandi cuci bersih-bersih seperti ini.
1: Baik. Terima kasih Kak Frawi untuk ulasannya bersama RRI pada pagi hari ini. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan kembali menargetkan sebanyak 40.000 anak tidak sekolah ATS di tahun 2026 bisa kembali mengenyam pendidikan. Laporan Iin Nurfahraini.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali fokus mengembalikan anak-anak tidak sekolah atau ATS yang ada di Sulawesi Selatan. Dari data yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, memperlihatkan jumlah ATS mencapai 170 ribuan anak, dan yang telah kembali ke sekolah sekitar 60 ribu anak. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Mustaqim menjelaskan mereka yang masuk dalam ATS ini, setelah melalui verifikasi ada beberapa penyebab selain masalah biaya, tidak mau bersekolah, jauh dari rumah, menikah, dan pengaruh lingkungan. Untuk itu, Mustaqim menyatakan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan beberapa langkah dalam mendorong anak-anak ATS ini bisa kembali bersekolah. Di antaranya kolaborasi dengan UNICEF untuk mengembalikan anak-anak tersebut, selain penyusunan rencana aksi daerah untuk penanganan ATS, pengembangan dan validasi data ATS. Ada juga penyaluran pendidikan seperti bantuan operasional sekolah atau BOS yang terbagi seperti program Indonesia Pintar atau PIP, atau bantuan siswa miskin BSM, menyalurkan bantuan pendidikan khusus lainnya, pemberian pakaian gratis terhadap anak afirmasi. Lebih jauh, Mustaqim menyebutkan dari data 60 ribu yang dinyatakan kembali ke sekolah ini, semua jenjang termasuk ada juga yang mengikuti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Untuk tahun ini, ia menyatakan Disdik menargetkan ada 40 ribu anak kembali ke sekolah.
4: Ya, target kita di 2026 ini kalau bisa di kembali itu 40 ribu lagi ya, dari 170 ribu kalau kembali lagi ini 40 ribu di 2026 berarti sudah 100 ribuan. Nah, berarti dianggap ada peningkatan lah yang signifikan. Karena data ATS juga ini bukan semata-mata dari betul-betul anak itu menganggur. Ada data double dari Dapodik

0: EMIS. Dapodik itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan, sementara EMIS itu dikelola oleh Kemenag.
1: Mustaqim menyatakan untuk mencapai target tersebut, Pemprov Sulsel melalui Bapeda Litbangda telah melakukan kegiatan dengan mengundang dinas-dinas terkait, kabupaten dan kota, dalam melakukan penguatan terhadap program untuk anak-anak yang putus sekolah, termasuk melibatkan peran pemerintah desa untuk mendata anak-anak yang masuk kategori ATS.
2: DPRD Makassar desak patroli intensif, cegah maraknya aksi begal jalanan. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
3: Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar Muhlisa Misbah mendesak aparat keamanan memperkuat patroli guna mencegah maraknya aksi begal dan kekerasan jalanan. Hal itu disampaikan menyusul meningkatnya kasus kriminalitas termasuk yang melibatkan pelaku di bawah umur. Menurut Muhlis, patroli rutin oleh kepolisian dan TNI merupakan langkah penting untuk menekan angka kejahatan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Ia menegaskan sudah banyak korban berjatuhan akibat aksi kriminal di jalanan sehingga langkah pencegahan harus lebih diintensifkan. Selain aparat keamanan, Muhlis juga menyoroti pentingnya peran pemerintah di tingkat bawah seperti RT dan RW dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan di lingkungan. Menurutnya RT dan RW tentu lebih mengenal warganya dan bisa memberikan informasi jika ada indikasi keterlibatan dalam aksi kriminal. Ia juga meminta penindakan tegas terhadap pelaku begal agar menimbulkan efek jera dan tidak harus berulang. Muhlis menekankan sinergi antara aparat keamanan dan perangkat wilayah menjadi kunci menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kota Makassar.
4: Kepolisian dan TNI harus giat melaksanakan patroli, ya, pencegahan, ya, karena dan RT RW harus juga turun lapang mendeteksi warga-warganya karena semua RT RW tahu warganya yang melakukan seperti itu. Kasihan juga orang yang tidak bersalah dilukai, dijamret, ya kan? Jadi memang harus penindakan keras lah terhadap pelakunya.
3: Ia berharap patroli rutin dan dukungan informasi dari masyarakat dapat menekan aksi kejahatan jalanan yang semakin meresahkan.
2: Pemkot Makassar siapkan regulasi pembatasan penggunaan gadget bagi siswa. Laporan Edwin Masud.
5: Pemerintah Kota Makassar berencana menyusun regulasi khusus yang membatasi penggunaan gadget bagi siswa sebagai upaya melindungi generasi muda dari dampak negatif ketergantungan teknologi. Wali Kota Makassar Munafri Arifin menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah penting dan mendesak melihat dampak penggunaan gadget yang kian mengkhawatirkan di kalangan anak-anak. Menurut Munafri, dampak negatif penggunaan gadget tidak hanya dirasakan dalam jangka panjang, tetapi juga sudah terlihat dalam jangka pendek dan menengah. Salah satunya adalah menurunnya interaksi anak dengan orang tua serta kecenderungan anak hidup dalam digitalnya sendiri. Ia menambahkan, tanpa adanya pembatasan dan penguatan pendidikan karakter, anak-anak berpotensi lebih mudah terpengaruh budaya luar yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai lokal.
6: Kita mau itu memastikan gadget itu terbatasi. Aturan ini harus dibuat dengan satu regulasi yang kuat. Untuk memastikan anak-anak ini tidak semuanya apa ya. Kalau kita lihat bahayanya sudah terlalu banyak, masa iya sih kita harus melihat-lihat lagi? Masa iya sih kita membiarkan bahaya yang di depan mata untuk ada di anak-anak kita? Maka dari itu ini harus dibuatkan dengan membuat regulasi yang benar bisa kita pastikan untuk menjaga anak-anak kita dari kecerdasan. Oke?
5: Pemerintah Kota Makassar berharap regulasi ini dapat menjadi langkah preventif dalam menciptakan generasi yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki karakter kuat dan berakar pada budaya lokal.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan membuka diri terhadap investor yang ingin terlibat dalam pembangunan. Laporan Iin Nurfahraini.
1: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuka diri terhadap investor yang ingin terlibat dalam pembangunan di Sulsel. Dengan sistem pembiayaan bukan hanya melalui KPBU, tapi juga melalui bisnis to bisnis bisa melalui BUMD. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas PMPTSP Sulsel, Asrul Sani. Ia menyebutkan pengembangan kota maupun provinsi tentunya butuh infrastruktur pendukung untuk mengkoneksikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Misalnya di kawasan Maminasata untuk mengkoneksikan bandara, pelabuhan, dan kawasan-kawasan industri. Merujuk pada Perpres 55 ada 4 kabupaten dan kota yang diminta mengembangkan kawasan industri. Tentunya untuk mengembangkan tersebut membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Salah satunya bisa dengan investasi dan ini terus didorong agar ada investor yang berminat.
8: Memang pengembangan kota maupun pokoknya pembangunan kota maupun provinsi dalam hal ini pasti butuh infrastruktur pendukung untuk mengkoneksikan itu tadi, pusat-pusat pertumbuhan. Kalau khusus di Maminasata itu kan untuk mengkoneksikan bandara, mengkoneksikan pelabuhan, mengkoneksikan itu tadi kawasan-kawasan industri. Kalau kita merujuk di Perpres 55, ada memang 4 kabupaten kota memang untuk diminta untuk mengembangkan kawasan industri. Kalau merujuk juga PP nomor 14 dengan wilayah pertumbuhan industri.
1: Ia menambahkan sejauh ini beberapa investor telah menyatakan minat untuk turut ambil bagian dalam mengembangkan daerah tersebut. Bukan cuma Jepang, walaupun belum secara pasti menyatakan minatnya, termasuk untuk 2 proyek MRT dan jalan tol berbayar, yang beberapa waktu lalu ada investor Jepang yang tertarik. Menurutnya, Sulawesi Selatan memiliki potensi investasi yang disebutkannya, dan Pemprov membuka diri agar investor ini terlibat dalam pembangunan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, dorong kedaulatan maritim, legislator riset ke pembangunan lanal di Selayar. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
9: Upaya mendorong penguatan pertahanan dan keamanan maritim di wilayah Kepulauan kembali mendapat perhatian serius dari anggota DPR RI Komisi 7, Ahmad Densekre. Ia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Selayar dengan meninjau langsung lokasi rencana pembangunan pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal di Desa Bungaia baru-baru ini. Legislator Ahmad Densekre mengatakan peninjauan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan lahan sekaligus memperkuat komitmen pusat terhadap pembangunan infrastruktur pertahanan di wilayah strategis kepulauan. Dikatakan kunjungan ini dalam rangka masa reses sekaligus upaya untuk menyerap aspirasi dari daerah kepulauan.
10: Dasar di sini, pemerintah Kepulauan Selayar telah menghibahkan ke Mabes TNI Angkatan Laut. Ini salah satu langkah kemajuan bahwa apapun bentuknya tanpa dasar hak yang begitu jelas, pasti Kementerian Pertahanan tidak bisa menganggarkan. Tapi ini karena jelas, wajib hukumnya perwakilan dari Sulawesi Selatan 1, terkhusus yang ada di Selayar, saya akan memaksimalkan sepanjang kemampuan APBN bisa dibiayai. Sepanjang itu memenuhi syarat. Insya Allah, mungkin syaratnya sudah hampir terpenuhi.
9: Lanjut, Ahmad Densekre menegaskan rencana pembangunan lanal di Selayar dinilai sangat strategis, mengingat posisi geografis daerah ini sebagai wilayah kepulauan yang berada pada jalur pelayaran penting di kawasan timur Indonesia. Kehadiran lanal diharapkan mampu memperkuat pengawasan wilayah laut, meningkatkan keamanan, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
2: Makkah Ruth hadir di Makassar, perjalanan haji kian nyaman. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
11: Layanan Makkah Ruth kembali dihadirkan untuk jemaah haji Indonesia khususnya dari embarkasi Makassar guna mempermudah perjalanan menuju tanah suci. Melalui layanan ini, proses pemeriksaan imigrasi Arab Saudi dilakukan langsung di tanah air sebelum keberangkatan. Dengan begitu setiba di Madinah atau Jeddah, jemaah tidak perlu lagi mengantri di bandara dan bisa langsung menuju bus untuk diberangkatkan ke hotel masing-masing. Ketua tim Makkah Ruth embarkasi Makassar dari Arab Saudi, Al-Taibi Obaid Pala, menyampaikan bahwa proses pemeriksaan berlangsung sangat cepat. Dalam kondisi normal, proses hanya memakan waktu beberapa detik dan maksimal beberapa menit jika terdapat kendala.
12: حيث أن المسافر أو الحاج عفوا الحاج لا يحتاج إلى شيء من لحظة وصوله للمطار حتى لحظة وصوله للفندق لا يمر بأي جهة فقط هنا في مكاسر يتم إنهاء إجراءاته ويذهب مباشرة إلى الفندق جميعا.
13: Jadi untuk proses Makkah Ruth ini, ketika jamaah haji tiba di bandara sana, jamaah haji sudah tidak melakukan imigrasi lagi. Langsung menuju ke bus, kemudian dari bus langsung menuju ke hotel, dan bagasi kopernya juga sudah menunggu di hotel masing-masing.
11: Sementara itu, Ketua PPIH Embarkasi Makassar, Iqbal Ismail, menjelaskan bahwa layanan ini memindahkan proses imigrasi Saudi yang sebelumnya dilakukan di bandara tujuan, ini dilakukan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Maros. Menurutnya, efisiensi waktu sangat terasa dari sebelumnya bisa mencapai 1 jam, ini hanya dalam hitungan detik hingga beberapa menit.
14: Proses Makkah Ruth ini atau fast track adalah pemeriksaan imigrasi Saudi yang selama ini pemeriksaannya di Madinah, Bandara Madinah atau dan di Mekah, Bandara King Abdul Aziz. Ya. Tahun ini Makassar dipilih sebagai salah satu tempat Makkah Ruth mereka ya ditempatkan di Bandara Sultan Hasanuddin. Nah, kita lihat sendiri jemaah haji ini sementara kalau wilayah-wilayah ini masih wilayah Indonesia yang ditempati jemaah ini. Nanti pada saat masuk di area depan ini itu sudah wilayah Saudi. Nah, disitulah mereka diperiksa imigrasi ya. Apabila lancar ya, kami dengar tadi kalau lancar 3 detik sudah selesai. Tapi kalau ada masalah sampai 3 menit ya. Nah, makanya ada samping kiri ya, kalau teman-teman sudah lihat yang sebelah kiri itu apabila ada mana masalah di prosesnya diserahkan ke yang manual. Itu kurang lebih 3 menit.
11: Dengan sistem ini jemaah dapat langsung melanjutkan perjalanan menuju hotel setibanya di Arab Saudi tanpa harus melalui pemeriksaan imigrasi kembali. Layanan Makarut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang bertujuan meningkatkan kenyamanan serta kelancaran ibadah haji. Diharapkan kemudahan ini membuat jemaah lebih fokus dalam menjalankan ibadah di tanah suci.
2: Kita ke informasi selanjutnya. TVRI Sulsel sukses selenggarakan kegiatan semarak bola gembira di CFD Sudirman, Makassar. Laporan Zainal Abidin.
15: TVRI Sulawesi Selatan sukses menyelenggarakan kegiatan olahraga senam bersama dengan tajuk Semarak Bola Gembira dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia 2026 di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar pada Minggu pagi. TVRI sebagai official broadcaster siaran Piala Dunia 2026 mendatang melaksanakan kegiatan semarak bola gembira tersebut secara serentak di beberapa kota di Indonesia. Kepala Stasiun TVRI Sulsel, Andi Fahrudin menyampaikan, kegiatan bola gembira tersebut bertujuan untuk menyemarakkan event siaran Piala Dunia yang akan disiarkan secara langsung oleh TVRI. Ia juga menyampaikan, selain kegiatan bola gembira, TVRI juga akan menyelenggarakan sejumlah kegiatan lain dalam rangkaian siaran Piala Dunia 2026 Juni mendatang.
16: Pak, selama Piala Dunia itu berlangsung?
17: Ya, TVRI akan menyiarkan program-program film pendek, petona alam, inspirasi, yang semuanya berkaitan dengan dunia sepak bola dan mempromosikan Piala Dunia tahun 2026 di TVRI.
15: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Makassar, Anom Andadari, yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan dukungannya kepada TVRI selaku official broadcaster Piala Dunia 2026, sekaligus menyampaikan bahwa RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia mendatang juga akan turut menyiarkan siaran Piala Dunia pada seluruh masyarakat yang ada di seluruh Sulsel melalui siaran radio.
18: Ya, kami akan menyiarkan secara audio ya, bagaimana euforia Piala Dunia ini ke masyarakat yang ada, terutama untuk Sulawesi Selatan, untuk RRI Makassar. Dan RRI secara nasional pun juga menyiarkan secara dimanapun berada untuk masyarakat dapat mendengarkan RRI ya, untuk Piala Dunia ini. Ya.
15: Keduanya berharap dengan adanya berbagai kegiatan dan siaran dalam rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 mendatang dapat semakin meningkatkan euforia ajang kompetisi sepak bola tertinggi di dunia yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli 2026 mendatang. Dari Kota Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Anggota DPR RI beri tanggapan positif terkait euforia Piala Dunia 2026. Kembali dilaporkan Zainal Abidin.
15: Piala Dunia 2026 yang akan mulai berlangsung pada bulan Juni hingga Juli mendatang mengundang tanggapan dari berbagai kalangan di Indonesia. Salah satu tanggapan positif berasal dari anggota DPR RI Haji Samsu Rizal saat ditemui dalam kegiatan Car Free Day atau CFD di Jalan Jenderal Sudirman Makassar pada Minggu 3 Mei kemarin. Pria yang akrab disapa Deng Ical tersebut menyampaikan, melihat euforia Piala Dunia di kalangan masyarakat yang sangat ramai, dapat terlihat bahwa olahraga, khususnya sepak bola, dapat membawa pesan kesetaraan dan kebersamaan bagi seluruh kalangan.
19: Ya, alhamdulillah kalau lihat antusiasme masyarakat untuk World Cup, ya pasti ramai sekali. Apalagi ini baru lagi setelah Korea, Jepang, dulu Espanya, Spanyol, ini baru lagi di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, Kanada, dan itu tentu memberikan tanda bahwa olahraga itu bukan hanya kebanggaan satu kalangan, satu negara, satu segmen. Tetapi itu memberi pesan bahwa kita semuanya itu selalu menginginkan dunia yang sustain. Dunia yang berkelanjutan, dunia milik semua, dunia yang punya akses untuk semua. Apalagi melalui olahraga yang tentu dengan semangat fair play-nya itu akan membuat semua orang merasa sama, punya kesempatan yang sama, dan ayo kita mengambil peran masing-masing.
15: Deng Ical berharap dengan euforia pesta sepak bola dunia yang baik tersebut bisa membawa pesan perdamaian dan kesetaraan kepada seluruh masyarakat, tidak hanya nasional, tapi juga ke seluruh dunia.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Urusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at @RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, melengkapi kebersamaan kita di Makassar pagi ini, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari Senin 4 Mei 2026. Seperti apa informasinya? Kami hadirkan dari BMKG wilayah 4 Makassar, kita menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Rahmi.
1: Oh, dengan Rahmi. Baik, silakan perakiraan iya. Rahmi untuk informasi cuaca yang dihadirkan saat ini.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia Pro RRI 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami dari BBMKG Wilayah 4 Makassar akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini 4 Mei 2026. Pagi hari umumnya berawan, diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Bulukumba, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Sinjai, Tanah Toraja, Toraja Utara, dan Wajo. Siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sulawesi Selatan dan hujan sedang di wilayah Goa, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pangkep, Palopo, Tanah Toraja, Toraja Utara, kecuali berawan di wilayah Bulukumba dan Kepulauan Selayar. Malam hari umumnya berawan, diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Endrekang, Palopo, Wajo, dan hujan sedang di wilayah Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Pada dini hari umumnya berawan, diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Endrekang, Luwu Utara, Sinjai, Tanah Toraja, Toraja Utara, sedangkan hujan sedang di wilayah Luwu dan Wajo. Suhu udara berkisar 19 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 70 hingga 100%. Angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 29 km per jam. Peringatan dini waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih perakirawan Rahmi untuk informasi cuaca yang sudah dihadirkan dari BMKG Wilayah 4 Makassar.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
2: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
1: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
2: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
1: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
2: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
1: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
2: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
1: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Informasi Media Tau 1.
1: Melengkapi kebersamaan kita, mendengar kami hadirkan informasi media yang kami lansir dari rri.co.id. Nama Laksamana Madya TNI Hersan disebut masuk bursa calon Kepala Staf Angkatan Laut. Informasi ini beredar di kalangan internal TNI Angkatan Laut menjelang masa purna tugas Laksamana TNI Muhammad Ali. Sejumlah sumber menyebut Hersan termasuk perwira tinggi yang dipertimbangkan dalam proses regenerasi kepemimpinan TNI AL, dan Hersan diketahui pernah bertugas sebagai ajudan Presiden Joko Widodo. Kita ke informasi selanjutnya untuk Anda. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi telah menerima komitmen kepatuhan dari Roblox terhadap peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Hal itu disampaikan Menteri Komdigi Mengutia Hafid dalam konferensi pers terkait update kepatuhan PP Tunas, di mana komitmen Roblox ini melengkapi 8 platform dengan risiko tinggi yang dijadikan Kemkomdigi sebagai prioritas kepatuhan PP Tunas. Ketujuh platform yang terlebih dahulu menyatakan komitmen kepatuhan yakni platform X, Bigo Live, Meta yakni IG, Facebook, dan Thread, TikTok, dan YouTube. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, kami hadirkan. Nah, Indonesia terus mendesak PBB menuntaskan investigasi atas insiden yang menimpa pasukan pemeliharaan perdamaian Indonesia di misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNFIL. Kata juru bicara Kemenlu RI, Yvonne Mewengkang, dalam konferensi pers, dirinya menegaskan bahwa Indonesia juga mendorong agar para pelaku yang terlibat dalam insiden yang terjadi di Lebanon itu segera diproses hukum guna menjamin akuntabilitas. Demikian informasi Media Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Makassar pagi ini. Makassar menyapa pagi ini.
1: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
2: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Iya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
3: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
2: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya udah selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
1: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
4: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, Mas, tapi kita untuk penerahan saja sampai di tempat 1 jam. Jalan
5: menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
1: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
0: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar yang menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Senin awal pekan di 4 Mei 2026. Dan seperti biasanya pendengar, ya, satu topik akan kami hadirkan untuk Anda, menantikan Anda bergabung bersama dengan kami sebentar, memberikan komentar Anda melalui line telepon kami di 082133339440 atau langsung lewat aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar. Saat ini kita sedang live di situ. Artis juga enggak sendiri, ada rekan Fahrudin yang juga setia menemani Anda di meja operator. Kita akan hadirkan informasi terlebih dahulu ya, terkait fenomena El Nino. BPBD Goa melakukan pemantauan dan patroli. Kami hadirkan informasinya bersama reporter RRI Makassar, Ermila Rusmala.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Goa melakukan sejumlah langkah antisipasi dalam menghadapi fenomena alam El Nino. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, potensi El Nino di Indonesia di tahun ini diperkirakan cukup tinggi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Goa, Wahyudin, mengatakan El Nino menyebabkan kemarau panjang dan kekeringan. Kondisi ini diperkirakan terjadi hingga Oktober. Untuk itu, Wahyudin mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan serta krisis air bersih.
8: Selain itu, BPBD juga akan melaksanakan pemantauan atau patroli rutin di wilayah rawan kebakaran hutan, melakukan koordinasi, kemudian menyiapkan air bersih di lokasi yang dianggap.
7: Wahyudin menambahkan, untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya terus berkoordinasi bersama lintas sektor seperti PDAM dan pemerintah desa dan kelurahan. Selain itu, penguatan koordinasi dengan sejumlah pihak akan terus dilakukan, seperti dengan BMKG, Kementerian Kehutanan, dan instansi terkait dalam menyusun kesiapsiagaan fenomena El Nino, serta penyiapan anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan cepat. Emi Bafadal, RRI Makassar, Sulawesi Selatan.
6: Itu dia mendengar informasi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama reporter RRI Makassar, Ermila Rusmala, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Goa ini melakukan sejumlah langkah antisipasi dalam menghadapi fenomena alam El Nino. Di mana kan berdasarkan prediksi dari BMKG seperti yang diinformasikan tadi bahwa potensi El Nino di Indonesia di tahun ini diperkirakan cukup tinggi. Dan kalau kita berbicara seputar El Nino, maka ini akan terjadi dalam artian kekeringan begitu. Ada krisis air bersih juga. Lantas ketika menghadapi El Nino saat ini pendengar, khususnya di Sulawesi Selatan, akankah krisis air bersih juga teratasi? Anda boleh bergabung bersama dengan kami di 082133339440 untuk memberikan komentar Anda. Mungkin ada solusi juga yang ingin dihadirkan, seperti apa yang harus dilakukan sebagai langkah mitigasi terhadap krisis air bersih ketika El Nino itu terjadi. Silakan 082133339440 pendengar, dapat Anda gunakan untuk bisa bergabung bersama dengan kami, baik itu lewat line telepon kami di 0821333339440 atau langsung di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar. Dan kalau kita berbicara seputar El Nino, ini adalah fenomena iklim alami yang ditandai dengan peningkatan suhu permukaan laut ya. Dan

0: kita saat ini. Kita menyapa pendengar kita. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Aldi.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat-sehat ya, Pak Aldi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Agak kecil ini kita terima suaranya. Baik, Pak Aldi.
1: Ini juga penerimaan manual ini masih gresek ya.
0: Masih gresek, iya.
1: Kadang-kadang suara penyiar tidak ada kedengaran ya.
0: Oh, suara penyiar justru tidak membantu. Terdengar.
1: Iya.
0: Digital atau streaming, Pak?
1: Bukan, yang manual.
0: Oh, yang manualnya, baik.
1: Dan gresek kan itu, kalau tidak bisa terdengar suara penyiar di manual, pindah ke digital.
0: Baik-baik. Ini juga sementara diatasi di dalam studio ini ya, Pak Aldi.
1: Ya,
0: siap. Dan kami tetap juga mengharapkan informasi terkini dari wilayah Pindrang ya dan sekitarnya, Pak Aldi. Terima kasih.
1: Ini bagian Pindrang ini, Lembang ini parah sekali penerimaan ya.
0: Oke, padahal di sana banyak pendengar setianya, Pro Satu
1: dan Lembang.
0: Oh, banyak. Oke. Baik, Pak Aldi, berbicara seputar El Nino, ini kan kita sudah pernah merasakan beberapa tahun yang lalu dan itu terjadi akhirnya mengakibatkan juga kekurangan air. Lantas di El Nino kali ini akankah krisis air bersih dapat teratasi? Ada mungkin solusi dari Anda sebagai langkah mitigasi juga untuk seluruh masyarakat, Pak Aldi?
1: Sepertinya ramalan ini ramai dibicarakan berbagai media. Namun ketika dibicarakan itu, kondisi sekarang ini ada di Lembang ini, satu hari berhenti hujan, hujan lagi. Ini semalam ini mulai jam 2:30 sore sampai jam berapa malam, jam 10-11 ya.
0: Siguir hujan.
1: 9, siguir hujan terus. Jadi kadang masyarakat berpikir, ini bicara apa ya, bicara
0: El Nino,
1: kemarau panjang, El Nino kok kondisinya begini, hujan terus. Ini saya nelpon ini, ada sementara warga yang menggarap sawahnya.
0: Iya. Nanti coba kita tanyakan juga dari pihak BMKG seperti apa sebenarnya ini. Apakah akhirnya ini menjadi peralihan dari musim hujan ke musim kemarau begitu ya? Karena memang intensitas hujan masih tetap ada.
1: Bulan 5-6 itu ya memang curah hujan di situ tinggi sekali ya. Ketika memasuki 7 ya, di situ mulai lagi kurang curah hujan di situ.
0: Iya.
1: Kami memang kan tiap tahunnya itu biasanya kan bulan 8, bulan 7 itu memang ada kemarau di situ. Jadi memang 4-5-6 ini ya curah hujan memang cukup tinggi.
0: Tapi kalau di masa peralihan ini kan justru akhirnya masyarakat bisa lebih bijak lagi dengan adanya curah hujan. Betul. Yang masih tetap ada, mungkin sudah bisa mempersiapkan untuk memasuki yang namanya musim kemarau ini.
1: Dan memang biasanya kalau bulan 8 itu memang curah hujan sudah mulai berkurang di situ. Karena ada bilang kemarau basah, kemarau apalagi. Dan mudah-mudahan ini kan ya, berdampak bukan saja air sawah atau kebun yang ketika kemarau itu kan ada juga pemadam bergilir ketika PLTA itu tidak sanggup untuk meminum.
0: Betul.
1: Jadi banyak yang diakibatkan ketika kemarau panjang.
0: Jadi sedini mungkin ini sudah banyak harus dipersiapkan ya, Pak.
1: Iya, mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi ada juga dampak bagusnya ketika musim kemarau itu yang punya tanaman misalnya durian, kalau di sini langsat, rambutan itu berbuah lebat gitu. Setelah hujan
0: memasuki musim kemarau.
1: Setelahnya itu musim hujan keluar bunganya.
0: Baik.
1: Yang buah-buahan seperti yang lokalan itu.
0: Baik. Baik.
1: Ada dampak bagus juga.
0: Jadi memang banyak hal yang sudah harus dipersiapkan dan bijaksana ini ya, dari masyarakat kita.
1: Ini juga untuk tadi itu LPP RRI dan TPRI mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut
0: Piala Dunia.
1: Dan kalau begini kondisinya manualnya udah bagaimana ya?
0: Tim teknik langsung bisa menyampaikan ya.
1: banyak informasi sebenarnya itu disampaikan RRI sampai ke pelosok desa yang mau menikmati suaranya.
0: Berharap jangan terlewatkan dengan kondisi saat ini. Oke, terima kasih Pak Aldi. Updatean informasinya dari sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Terima kasih untuk updatean informasinya terus ini. Siaran dari Pro 1 RRI Makassar yang kurang baik diterima di wilayah Pindrang dan sekitarnya ya. Dan tadi disampaikan banyak hal sebenarnya yang sudah harus dipersiapkan sebagai langkah mitigasi sebelum memasuki yang namanya El Nino di musim kemarau, sehingga krisis air bersih kemudian juga tanaman dari para petani ini tetap terairi dengan baik begitu ya. Terima

0: Makasih. Kita terima lagi komentar selanjutnya. Ada Wardoyo 4793, ada Adira juga tadi yang sudah bergabung di aplikasi TikTok RR Pro 1 Makassar yang sudah live juga, terima kasih. Yang sudah tap-tap layar juga, terima kasih. Kita terima pendengar kita, ada Junaidi di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Junaidi.
1: Pagi.
0: Sehat-sehat ya Junaidi.
1: Ada kendala sedikit.
0: Oh, ada kendala apa tuh Junaidi?
1: Ya, sakit.
0: Halo?
1: Sakit.
0: Sakit.
1: Sakit mah.
0: Oh, sakit mah.
1: Jadi ada sedikit.
0: Jangan terlambat makan Junaidi. Salam ya. Sehat. Oke. Okay. Ya. Junaidi, kalau kita berbicara seputar musim kemarau kan, apalagi El Nino yang sudah pernah dirasakan, bagaimana suhu udara yang cukup tinggi, kemudian juga sempat terjadi krisis air bersih. Lantas ketika terjadi El Nino di tahun ini, apakah krisis air bersih ini bisa teratasi? Ada masukan juga dari Anda mungkin sebagai langkah solusi?
1: Apalagi kalau ini melalui masukin kemarau.
0: Iya. Yeah.
1: Ini saya rasakan luar negeri itu mengalami saya rasakan kalau itu berkata seperti lepas begitu.
0: Agak, iya, mohon maaf Junaidi, agak putus-putus ini kami terima suaranya di studio. Bisa bergeser sedikit Junaidi supaya lebih bagus ini terdengar. Iya, silakan Junaidi.
1: Kalau ini masalah cuaca, ini sekarang agak terganggu masalah di Sulawesi Selatan, apalagi air.
0: Iya.
1: Ini harus mendapatkan semuanya. Ya, kalau malam jalan airnya harus lampu. Ya, masyarakat semua. Kita Jakarta.
0: Iya, baik. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya Junaidi ya. Cepat sembuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Junaidi yang ada di Makassar berharap ini air bersih tetap ada dan tidak terjadi krisis karena saat ini juga sudah mulai terasa katanya ya. Terima kasih Junaidi. Silakan 082133339440. Kita terima lagi, ada Ibu Handayani di Kota Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Handayani.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat-sehat ya Ibu Handayani ya.
2: Kita juga sehat deh.
0: Alhamdulillah ya. Ibu Handayani, ini kita berbicara seputar musim kemarau ini, meskipun beberapa daerah masih terjadi yang namanya musim hujan nih. Nah, lantas ya, ketika musim kemarau terjadi kan El Nino sudah pernah kita rasakan. Sini pasti sangat berpengaruh dengan keberadaan air bersih. Lantas di tahun ini dengan adanya El Nino, akankah krisis air bersih ini bisa teratasi? Ada masukan mungkin sebagai solusi dari Anda ini, Ibu Handayani?
2: Kalau di PDAM Parepare,
0: ya,
2: dia sudah mengatasi karena dia sudah membor beberapa sumur, menambah sumur bornya. Okay. Ada beberapa. Jadi saya ucapkan terima kasih juga. Ya, tapi yang saya anukan ini karena hujan terus ada masih ada hujan terus di Kota Parepare.
0: Yeah.
2: Tapi itu kata orang tua dulu bilang itu penghancur padi di sawah. Yeah. Tapi yang saya anukan ini di Kota Parepare, saya mau usulkan kepada dinas kebakaran supaya itu bukan airnya yang saya anukan, yang masalah ini kebakaran.
0: Yeah.
2: Kalau dinas kebakaran itu bisa dibagi per kecamatan itu mobil-mobil kebakarannya mobil pemadam kebakarannya. Mm-hmm. Karena Kota Parepare kan dia berpusat di kota.
0: Yeah.
2: Tidak ada yang di kecamatan. Kalau kebakaran di daerah pegunungan kita ini, macam di tempat saya ini, bisa sudah habis 4 rumah baru mobil pemadam kebakaran datang.
0: Mm-hmm.
2: Begitu pula jadi, di daerah Soreang lainnya.
0: Jadi diharapkan jadi sudah standby begitu ya?
2: Iya.
0: Mengantisipasi musim kemarau ini.
2: Baik. Ya. Ya kan, daripada tinggal di sana dipajang. Tidak.
0: Baik.
2: Ini juga toh kalau tidak ada kebakaran ya terlambat.
0: Okay.
2: Terlambat sekali. Nah, jadi kalau masalah di air air PDAM alhamdulillah
0: aman.
2: Mudah-mudahan bagus terus. Tapi ini dinas karena saya sudah alami beberapa yang 3 tahun yang lalu begitu.
0: Yeah.
2: kebakaran di daerah Bacu Kiki Barat, mm-hmm, itu habis di satu dua rumah baru ada dinas pemadam. Apa gunanya kalau terlambat datang? Tidak, baik, bukan tidak membantu rakyat, karena di daerah kami ini agak jauh. Begitu pula di daerah Soreang. Kalau di daerah ujung kan dekat di dalam kota jadi. Yeah. Begitu pula lagi di Kecamatan Batu Kiki Barat. Jadi tolong dong dibagi itu supaya ada di sana setiap kecamatan persiapan satu, karena aman di Kota Parepare.
0: Baik.
2: Pasti. Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yun juga yang sudah menyukai live-nya Opini Publik. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda ya. Ibu Handayani tadi dari Kota Parepare, terima kasih masukannya dari informasi dari Parepare ini untuk kondisi krisis air ini. Berbicara seputar air bersih sudah teramankan katanya ya, dengan adanya pembuatan sumur bor baru sebagai langkah mitigasi menghadapi El Nino ini di musim kemarau, sehingga tidak terjadi krisis air bersihnya. Tadi yang disampaikan khususnya hal yang paling dikhawatirkan ketika memasuki musim kemarau adalah kebakaran hutan, terlebih itu ya, hutan ataupun juga permukiman penduduk. Jadi diharapkan tadi Ibu Handayani berharap selaku masyarakat yang ada di Kota Parepare, bagaimana mobil pemadam kebakaran ini standby katanya di setiap kecamatan untuk membantu masyarakat di musim kemarau nanti. Terima kasih Ibu Handayani sudah bergabung. Silakan yang lain mendengar, kami nantikan di 08213333944 di kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini. Kita berbicara seputar El Nino, akankah krisis air bersih teratasi? Ada informasi mungkin dari daerah-daerah tempat tinggal Anda di wilayah Sulawesi Selatan. Kita terima lagi komentar selanjutnya, ada Pak Arfa di Selayar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arfa.
3: Waalaikumsalam Mbak Arti.
0: Sehat ya Pak Arfa.
3: Alhamdulillah, kalau di sana bagaimana Mbak?
0: Ya Alhamdulillah juga nih. Pak Arfa di Selayar, mungkin bisa diinformasikan juga kondisi di Selayar saat ini, apakah memang masih sama di daerah lain yang meskipun sudah akan memasuki musim kemarau tetap ada hujan begitu?
3: Kalau hujan ya Alhamdulillah sekarang hujannya agak ini berubah cuaca, ya. Dari musim-musim penghujan yang di daerah lain yang lalu-lalu itu Selayar tidak ada hujan, tapi sekarang baru ada hujan ini.
0: Oke, okay.
3: Di wilayah baru Selayar, kalau ya? Masalah air bersih itu Alhamdulillah Selayar tidak pernah ini Mbak,
0: aman kondisinya.
3: Namun seperti halnya di Parepare, apa yang dikatakan tadi saudara kita itu, sama halnya itu kalau perlu itu dangkarnya itu maksud saya mobil kebakaran itu harus berkecamatan begitu Mbak
0: ya, mempersiapkan ya,
3: mungkin
0: lebih
3: begitu
0: awal.
3: Penyampaian saya informasi sedikit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfah yang ada di Selayar. Senada tadi dari Ibu Handayani di Kota Parepare untuk kondisi air ini tetap aman meskipun di masa El Nino ataupun juga musim kemarau nantinya. Hanya kembali Pak Arfah juga berharap ini untuk Dinas Pemadam Kebakaran standby di setiap kecamatan, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika musim kemarau tiba, dengan adanya sering terjadinya kebakaran, entah itu kebakaran lahan atau juga kebakaran pemukiman penduduk disebabkan dengan suhu udara yang cukup tinggi begitu ya, dan kondisi cuaca juga yang memang sangat panas. Terima kasih Pak Arfa di Selayar untuk masukannya dan juga untuk informasinya dari Selayar. Silakan yang lain, kami nantikan di 08213333944 pendengar untuk sama-sama kita berbincang pagi hari ini lewat Opini Publik Makassar pagi. Kami ingin mengetahui seperti apa situasi dan kondisi di sekitaran tempat tinggal Anda di masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau ya. Dan memang di musim kemarau tadi dari BMKG sendiri memprediksi adanya El Nino. El Nino sudah pernah kita rasakan bagaimana terjadi kekeringan. Nah, dan kita fokus kepada krisis air bersih, apakah akan teratasi di El Nino ini. Kita terima pendengar kita, ada Pak Hendro di Polman, Sulawesi Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hendro.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Arti.
0: Selamat pagi, sudah semangat,
4: apa
0: pasti
4: kabar?
0: Sudah sarapan ya.
4: Mudah-mudahan sudah sarapan.
0: Nanti ya, baru dikali dua ya. Oke deh Pak Hendro, situasi terkini di Polman, Sulawesi Barat seperti apa ini? Apakah memang senada juga tadi, karena kan agak dekat dengan Pindrang, hujan masih terus mengguyur meskipun sudah masuk di musim kemarau ini?
4: Hujan masih tetap ada, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita dengarkan info-info seperti ini, seakan-akan sangat menakutkan.
0: Iya, ini sebagai langkah mitigasi juga ya, Pak Hendro, supaya masyarakat lebih
4: artinya,
0: bijak.
4: Jadi info seperti ini, Mbak Arsi memunculkan, berarti bagus ada baiknya, karena kenapa? Supaya tidak ada deteksi di ini. Kemudian ada cara-cara penanggulangnya sebelum terjadi. Itu kegiatan pencegahan.
0: Betul.
4: Nah, ketika dengan pencegahan seperti ini, Alhamdulillah. Tapi jangan juga jadi menjadi sebuah ketakutan yang berlebihan. Seakan-akan bahwa akan terjadi yang seperti ini, yang sangat parah. Ini biasa terjadi, sering kok terjadi seperti ini.
0: Makanya dianggap masyarakat ini diharapkan bijak ya Pak Hendro, dengan adanya informasi yang dihadirkan, sehingga pengalaman yang lalu ketika El Nino ini tidak terulang lagi di El Nino tahun ini.
4: Ya. Kalau kita bicara pengalaman masa lalu, sering terjadi persoalannya, kita kan tidak pernah menjadi. Nah, yang terjadi hari ini, jadi yang dihembuskan terlampau ini, kendati pun belum terjadi, memicu teman-teman yang lain merasa ketakutan. Nah, kalau saya jangan takut, tapi dijalani saja, bagaimana caranya melakukan dari awal, bagaimana pencegahannya. Nah, yang terjadi dan aku semua itu memang sering terjadi, tapi kewaspadaanlah yang lebih diutamakan. Waspada. Saya rasa tidak pernah juga ada mungkin apa namanya tidak minum di Sulsel itu kalau air bersih. Saya rasa belum ada terjadi sebelumnya. Tapi wajar kita juga merasa ketakutan karena isunya sangat ekstrim juga disampaikan. Seakan-akan bahwa begini. Tapi memang apa cuaca hari ini beda dengan sebelumnya. Ini panas seluruh kampung. Saya tidak tahu apa persoalannya. Ada pemanasan global terjadi hari ini disebabkan apa? Nah, yang terjadi sebenarnya adalah penyebabnya adalah ulama manusia itu sendiri. Nah, sekarang betul-betul bumi itu sudah rusak parah. Nah, tentu dalam tidak ada lagi banyak kerusakan pada manusia. Tentu juga bumi akan menjadi kesimbangan baru. Dan untuk fenomena alam atau kejadian-kejadian yang mungkin kita tidak duga, karena bumi tetap akan mencari keseimbangan. Nah, makanya manusia harusnya sadar apa yang dia lakukan, janganlah berlebihan, jangan terlalu eksploitasi bumi dengan seenak perutnya tanpa memikirkan apa yang akan terjadi. Bumi ini kita tempat kita bernaung, kita berlindung, tempat kita ya berinteraksi, tempat kita pokoknya segalanya. Tapi persoalannya kita biarkan saja bumi kita rusak sendiri. Akhirnya terjadi seperti ini. Di mana-mana hutan, dulu ada paru-paru dunia di sini di Kalimantan, sekarang bukanlah paru-paru dunia. Hutan sudah habis diganti dengan taman-taman industri.
0: Baik.
4: Semua serba begitu. Akhirnya terjadi banyak eksploitasi tanpa kita sadar, kerusakan itu akan menjadikan kita juga yang terancam, menyangkakan hak-hak, mengancam hak itu, itu semua terancam. Jadi saya rasa orang-orang yang masih belum sadar damai hutan, janganlah terlalu dihabis dan terlalu dibabat, karena di situ ada sesuatu untuk mempertahankan kehidupan kita. Saya rasa itu berarti.
0: Baik, terima kasih Pak Hendro.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro di Polman, Sulawesi Barat, berharap dengan adanya informasi yang dihadirkan ini, masyarakat lebih bijak lagi ya dalam menghadapi fenomena El Nino di musim kemarau, seperti yang diprediksi oleh BMKG. Ini istilahnya kemarau Godzilla gitu. Jadi agak lebih tinggi lagi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di musim kemarau ini. Untuk itu, ini menjadi langkah mitigasi. Sudah ada solusi-solusi yang dihadirkan ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Terima kasih Pak Hendro di Polman. Ada Abdi Agung tadi yang sudah bergabung juga, TTC Aril, terima kasih. Dan yang belum arti sempat sapa tadi di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar, yang sudah tap-tap layarnya juga tadi, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung ya. 082133339440, kami nantikan juga untuk Anda yang masih ingin memberikan komentarnya pagi hari ini. Kita membahas pendengar seputar topik kita mengenai El Nino, akankah krisis air bersih teratasi ya. Dan banyak yang sudah menyampaikan informasinya di El Nino kali ini untuk mitigasi seputar air bersih sudah banyak dilakukan solusi yang dihadirkan oleh pemerintah setempat ya. Tadi salah satunya dengan adanya pembuatan sumur bor baru dan banyak hal lagi yang dilakukan. Hanya yang paling dikhawatirkan ketika memasuki masa musim kemarau ini adalah kebakaran lahan ataupun juga permukiman penduduk. Banyak masyarakat berharap ini dari dinas-dinas terkait ini lebih memperhatikan, khususnya mobil pemadam kebakaran usulan katanya diharapkan standby di masing-masing kecamatan, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini maka tidak sampai menelan korban ya. Baik, kita nantikan 082133339440, dicoba kembali pendengar ya, untuk Anda yang ingin bergabung memberikan komentarnya pagi hari ini di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini. Dan kalau kita berbicara seputar El Nino ini ya, penyebabnya ini terjadi ketika angin yang biasanya bertiup kencang dari arah timur ke barat melemah atau berbalik arah, sehingga menyebabkan air laut yang sangat bergeser ke arah sebaliknya ini untuk tidak berkumpul. Namun secara teknis nanti kita coba tanyakan langsung dari pihak BMKG seperti apa, karena banyak tadi yang menginformasikan meskipun sudah disebutkan bahwa kita sudah akan masuk ke musim kemarau, bahkan ada istilah kemarau Godzilla begitu, tetapi curah hujan ini masih terpantau di beberapa daerah khususnya yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Apakah dengan adanya curah hujan ini menjadi penanda masa peralihan dari musim penghujan untuk masuk ke musim kemarau? Dan diinformasikan juga ya bahwa untuk musim kemarau ini yang namanya El Nino tidak dapat terelakkan, dan salah satu hal yang paling dikhawatirkan ketika El Nino ini, kita sudah punya pengalaman tahun yang lalu, tetap berbicara seputar krisis air bersih. Dan diharapkan dengan adanya pengalaman yang lalu-lalu maka krisis air bersih ini tidak terjadi di sejumlah wilayah, khususnya yang ada di daerah kita di wilayah Sulawesi Selatan, karena pastinya sudah ada solusi yang dihadirkan, sudah ada langkah mitigasi yang sudah dipersiapkan, persiapan-persiapan masyarakat juga lebih bijak lagi dalam menghadapi El Nino yang terjadi. Pendengar, 082133339440, kami masih nantikan sebentar untuk Anda yang ingin bergabung, karena kita akan rehat sejenak. Sejumlah informasi pendengar akan kami hadirkan terlebih dahulu untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini Senin 4 Mei 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan dulu informasinya untuk Anda.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini Senin 4 Mei 2026. Kita berbicara seputar El Nino, akankah krisis air bersih teratasi? Dan kita juga saat ini masih live dari aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar. Ada Amir Syapil yang sudah join. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini, tetap semangat ya. Dan tadi pendengar kita juga sudah menyampaikan bagaimana langkah-langkah solusi yang diharapkan hadir ya di masa-masa di musim kemarau saat ini, terlebih di proses El Nino. Kalau seputar krisis air bersih ini sudah mulai teratasi di beberapa daerah tadi disampaikan dengan adanya pengalaman sebelumnya, maka pemerintah atau pihak-pihak terkait juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga krisis air bersih ini tetap terjaga. Kita terima lagi pendengar kita, silakan di 082133339440 kita menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad Arjuna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di depannya mungkin ini secangkir teh plus pisang goreng kali.
1: Ya, sementara nih.
0: Sementara. Nah, kalau saya
1: okay. Sama dengan Pak Abdul Sewan kalau saya berarti ya.
0: Okay.
1: Bersama apang-apangnya ya.
0: Betul. Pawanya juga, biasa terang bulannya juga masih ada ya. Kalau Pak Abdul Sewan. Oke, okay, Pak ya. Ahmad Arjuna. El Nino kan sudah pernah terjadi begitu, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, itu menjadi pengalaman. Lantas dengan adanya El Nino saat ini yang diprediksikan oleh BMKG, akankah krisis air bersih teratasi? Dan ada mungkin hal yang ingin disampaikan sebagai langkah solusi supaya masyarakat ini lebih bijak lagi menghadapi musim kemarau ini, Pak Ahmad Arjuna.
1: Ya, pertama-tama kita perlu bersyukur karena hari-hari ini masih sering hujan di Makassar, ya, berarti ya.
0: Beberapa daerah juga tadi sempat diinformasikan.
1: Iya, di Makassar itu pesah hampir mungkin sekitar 20 hari ini hampir tiap sore hujan berarti. Yeah. Kemarin juga masih sempat hujan.
0: Iya. Yeah.
1: Dan bagusnya karena di sore hari. Iya. Saya rasa insya Allah mudah-mudahan bisa teratasi lah. Karena sudah ada pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, 2023 ya.
0: Iya. Yeah.
1: Saya tidak salah ya. Dan ini juga perlu juga diperhatikan nih, ini masalah listrikan berarti ya.
0: Listrik, karena ya betul.
1: Biasanya ya, biasanya tuh kalau kemarau listrik juga ikut masalah juga biasa, jadi ini semua perlu diantisipasi lah. Mudah-mudahan tidak terulang lagi seperti di beberapa tahun yang lalu ya.
0: Yeah.
1: Namun mungkin lebih awal kita apa namanya menggunakan air seperlunya lah.
0: Sudah mulai hemat air iya. Mungkin Pak Aldi atau membeli iya. Penampungan jadi, supaya tidak terjadi krisis air begitu ya.
1: Ya mungkin sebaiknya bergegaslah beli tempat-tempat air ya. Mungkin tadinya cuma beberapa miliar ditambahlah biar ini
0: baik
1: gitu kalau sambar ya.
0: Itu saja iya. Pak Ahmad Arjuna.
1: Iya.
0: Okay.
1: Ya, jadi hemat air, hemat listrik itu perlu.
0: Siap. Terima kasih Pak Ahmad Arjuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan sarapannya pagi hari ini. Pak Ahmad Arjuna dari Baruga Antang, Makassar ini lebih memprioritaskan sebagai langkah solusi juga sehingga dengan adanya pengalaman El Nino beberapa tahun yang lalu ini bisa menjadi banyak hal masyarakat sudah lebih bijak ya. Salah satunya tadi sudah mulai menghemat air dan yang paling penting ini listrik tetap diperhatikan. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya ini untuk pemakaian air hanya dalam penampungan yang skala kecil, mungkin untuk mempersiapkan segala sesuatunya sehingga tidak terjadi kekurangan air bisa lebih mencari penampungan yang lebih besar ya. Terima kasih Aura juga dan Imran sudah join di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas di hari Senin ini, tetap semangat, masih suasana tanggal baru ya atau sudah terasa tanggal tuanya. Oke, terima kasih Pak Ahmad Arjuna di Baruga Antang Makassar. Kita terima lagi komentar selanjutnya ada Pak Jono di Makassar. Assalamualaikum ya. Selamat pagi Pak Jono.
2: Selamat pagi juga sih.
0: Nah, kalau tadi Pak Ahmad Arjuna ada teh hangat dan pisang gorengnya, kalau Pak Jono ini gimana nih? Kopi hangat dan
2: gimana
0: nih apa? Cukup kopi hangat saja ini sudah aman.
2: Iya. Tapi dia di depan ini.
0: Oke, siap. Dan mungkin ini ada yang ingin disampaikan juga sebagai langkah mitigasi, karena kebanyakan kan beberapa titik khususnya di Kota Makassar beberapa tahun yang lalu ini mengalami krisis air. Gimana tanggapannya?
2: Di bagian utara itu sepanjang masa itu mengalami krisis air bersih sebenarnya. Mau musim kering awal sebagainya itu setelah itu.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi dan selama ini tidak belum ada perhatian dari pemerintah ya. Gua dan ini kan selalu keluar-keluar di radio akan kayak mengenai keadaan di sini di putra kota, tapi sampai sekarang belum ada perhatian yang serius dari pemerintah untuk mengatasi itu.
0: Iya. Yeah.
2: Sedangkan pembayaran lancar, ya kan? Tiap bulan kita tetap bayar, walaupun air tidak mengalir, tetap dari itu uang mati.
0: Ini di sekitar tempat tinggalnya Pak Jono ini?
2: Iya, tinggalnya di utara kota ini.
0: Iya.
2: Di kelurahan Panampu.
0: Di utara kota Makassar wilayah Panampu ya.
2: Iya, kelurahan Panampu itu. Dan sekitarnya itu begitu memang. Selalu dikeluhkan itu, tapi tidak ada apa namanya perhatian dari pemerintah juga. Jadi seharusnya itu kalau kita seperti ini, seharusnya itu pemerintah itu menyediakan tangki setiap kelurahan lah. Untuk mengatasi ketika ada orang yang butuh air bersih itu.
0: Iya.
2: Ya kan selama ini kita saya di rumah ini bayar double ya, karena kita untuk air kita beli.
0: Iya.
2: Dan kita juga tetap bayar uang pembantu tiap bulan 35.000.
0: Baik.
2: Nah kan kita tidak pernah menikmati itu. Itu anunya juga tidak ada kompensasi dari pemerintah. Kalau kita lambat sedikit membayar langsung diputus. Tapi kalau pemerintah tidak airnya tidak mengalir, pura-pura tidak tahu. Jadi tolonglah kepada pemerintah ini, Pak Wali Kota, seriuslah, ya kan, demi masyarakat, demi rakyat lah.
0: Baik.
2: Saya kira kan banyak bisa dilakukan. Itu seperti teknologi dari air laut menjadi air tawar. Kenapa tidak dilakukan? Karena tidak gratis juga. Masyarakat juga bayar. Tidak apa-apa mahal lah. Itu kan demi untuk kemaslahatan orang banyak.
0: Baik.
2: Masyarakat. Kenapa itu tidak dilakukan? Ya kan seperti itu. Jadi memang sekarang pemerintah itu harus mencari sumber-sumber air yang baru lagi lah. Okay. Karena mungkin Leko Pancing dengan itu mungkin sudah tidak terlalu mampu lagi. Karena setiap tahun ada penambahan pengguna-pengguna. Maka itu pemerintah itu perlu memikirkan semua itu. Jadi tolonglah. Jadi saya kira ini apa namanya, kita warga di sini setiap tahun itu mengalami itu.
0: Baik.
2: Apalagi kalau sudah kemarau ya, panjang okay. Nih, tambahan lagi nih. Kayak ini jergin ini berselebaran di sini depan rumah ini.
0: Baik.
2: Antri, bukan lagi orang antri, tapi jergin ini antri untuk beli air.
0: Siap.
2: Dan memang ini kayaknya ini arti kalau di Sulawesi Selatan dikatakan apa namanya El Nino, saya kira anunya bernano-nano. Justru bulan lalu itu daerah seperti Bone, Wajo itu mengalami kekeringan.
0: Iya.
2: Di sana banyak petani itu gagal panen gara-gara itu kekeringan.
0: Sampai memanfaatkan.
2: Tapi sekarang mereka itu curah hujannya tinggi, banjir lah atau apa dan sebagainya. Memang ini nano-nano lah. Cuaca yang di Sulawesi Selatan ini.
0: Baik.
2: Jadi tidak sama rata. Jadi saya mudah-mudahan pemerintah ada perhatian bagaimana untuk mengatasi ketika ada kering terutama air bersih lah.
0: Iya.
2: Akan seperti itu. Oke, lanjut tugas.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ucapan yang sama dari Arti buat Pak Jono yang ada di Makassar. Rahman Malik juga terima kasih sudah bergabung. Dan juga tadi ada Ridwan Abbas. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas untuk saat ini ya. Kalau menurut Pak Jono tadi yang ada di Makassar, memang saat ini terjadi krisis air bersih. Bukan lagi masyarakat yang ngantri, tetapi jergennya yang ngantri untuk mendapatkan air bersih di wilayah utara kota Makassar, tepatnya di wilayah Panampu. Terlebih ketika nanti sudah akan memasuki musim kemarau. Jadi banyak hal yang diharapkan sehingga masyarakat khususnya yang ada di wilayah utara kota Makassar ini bisa mendapatkan akses air bersih. Terima kasih Pak Jono yang sudah memberikan informasinya juga pagi hari ini di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Dan pendengar ya, khususnya beberapa informasi dari beberapa wilayah tadi sudah disampaikan oleh pendengar kita, ada dari Selayar, ada dari Pinrang, Parepare, Polman, Makassar, dan beberapa wilayah lainnya ya, khususnya dari Kabupaten Goa nih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Goa juga sudah melakukan sejumlah langkah antisipasi dalam menghadapi fenomena alam El Nino. Dan berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG wilayah 4 ini bahwa potensi El Nino di Indonesia di tahun ini diperkirakan cukup tinggi ya. Ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Goa Wahyudin yang mengatakan bahwa dampak dari perubahan suhu bumi dari El Nino untuk wilayah Kabupaten Goa yang mengakibatkan kemarau yang akan menyebabkan kekeringan panjang dan cuaca panas yang kadang cukup ekstrim, dan kondisi ini diperkirakan terjadi hingga Oktober 2026 mendatang. Dan dikatakan juga bahwa dampak yang bisa terjadi seperti kebakaran hutan dan lahan serta krisis air bersih. Dan dari Kabupaten Goa ini pihaknya akan terus berkoordinasi bersama lintas sektor seperti misalnya PDAM dan pemerintah desa dan kelurahan, serta adanya penguatan koordinasi dengan sejumlah pihak yang terus dilakukan seperti dengan BMKG, Kementerian Kehutanan, dan instansi terkait dalam menyusun kesiapsiagaan fenomena El Nino serta penyiapan anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan cepat. Jadi sesuai dengan prediksinya untuk musim kemarau khususnya untuk fenomena El Nino ini bisa saja terjadi hingga akhir Oktober 2026. Reza yang juga sudah join di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar, selamat pagi. Dan untuk semuanya, terima kasih yang sudah memberikan komentarnya, masukannya pagi hari ini yang nantinya akan kami jadikan sebagai bahan diskusi lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi sebentar di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya mendengar, saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Fahrudin di meja menutup kebersamaan kita lewat opini publik Makassar pagi hari Senin 4 Mei 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, Bebek Kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Baiklah mendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Barat Padang 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan luar.
1: Dengan pelaburan yang tidak berkembang dan